0: kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya ya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses didik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insya Allah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah. Adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik,

0: qadur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi. Kadang diamputasi. Diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka

0: فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونين. Bagus, doa ini dihafal, kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
1: Pertama
0: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqomah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam. Rufi al-qalam ana thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia yang itu diawali oleh bapak kita Nabi Adam adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kama thali ghaythin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala

sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar, khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah, ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti, dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa.
tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata

0: kurang, ya. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya biasa sholat di masjid yang di samping masjid itu ada kuburan yang hanya dibatasi oleh dinding masjid. Tapi tanah tersebut tidak termasuk halaman masjid karena tanah itu milik orang lain. Apakah sholat saya di masjid itu sah? Ya. Pertama, sebelum dibahas sah atau tidak, pertama kita membahas hukum, boleh apa tidak. Kita sholat di sebuah masjid yang di sana ada kuburan. Nah, kuburannya itu bukan di halaman masjid, di tanah yang bukan tanah masjid. Tapi tidak ada batas antara tanah masjid dengan tanah kuburan itu. Maka ini tidak boleh. Baik letak kuburannya di depan, di arah kiblat, di pinggir kiri, pinggir kanan, atau di belakang. Tapi antara areal masjid dengan areal pekuburan tidak dihalangi, tidak terhalang baik oleh pagar atau jalan, baik pagar hidup ataupun pagar mati. Pagar mati seperti tembok atau kayu atau bambu. Pagar hidup contohnya seperti pohon gitu ya, yang dijejerkan. Tidak ada pembatas, tidak boleh. Kalau ada pembatas seperti jalan setapak, apalagi jalan mobil, maka baru boleh. Karena itu berbeda areal. Sekalipun pemilik tanahnya sama. Umpamanya pemilik tanah masjid ini ada seseorang. Terus kuburan milik orang itu juga. Tapi ada batas antara areal masjid dengan areal pekuburan, maka boleh. Baik batasnya tadi jalan, jalan setapak, apalagi jalan mobil, atau pagar, atau yang sejenisnya, maka baru boleh. Adapun kalau tidak ada pembatas, maka tidak boleh. Ini hukum yang pertama. Kedua, kalau sholat di sana padahal tahu sah atau tidak, para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan sah sholatnya tak perlu diulang, tapi dia berdosa karena melanggar larangan sholat di tempat yang ada kuburannya. Nabi melarang itu, kalau dilarang itu, kalau dilanggar maka itu dosa. Tapi sholatnya sah tanpa harus diulang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tidak sah. Dan kalau tahu kemudian dia sengaja tidak sah dan harus diulang di tempat lain. Kecuali apabila kita tidak tahu. Jadi kita masuk ke masjid langsung sholat. Di tengah di perjalanan ya ada masjid adzan kita sholat. sampai salam, sampai wirid, dan seterusnya. Pas keluar dari masjid, uluh di depan dia ada kuburan. Maka sah dan tidak perlu diulang dan kita tidak dosa karena tidak tahu. Ya. Kalau sholatnya sudah selesai walaupun waktu sholat masih ada. Kecuali kalau kita taunya itu di tengah-tengah sholat. Umpamanya di arah kiblatnya itu bolong. Ada masjid yang di arah kiblatnya bolong? Ada tuh yang di Padalarangnya. Di Kota Baru bolong. Lagi sholat, luaklia ke depan. Bari menikmati pemandangan. Lalu ayah kuburan geningan. Batalkan. Batalkan kemudian pergi cari masjid lain yang steril dari kuburan. Kalau di tengah-tengah sholat. Atau si mesinnya tertutup, kita sholat khusyuk. Lalu ada orang ngobrol, kedengaran. Itu di depan masjid ada kuburan. Kita hitung 1, 2, 3. Gening ada kuburan. Batalkan, kemudian pindah dan cari tempat lain, ya. Jadi tentang sah atau tidaknya ulama ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh. Dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus, alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Tidak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Tidak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasa mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab, itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab, kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional, bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi, nek rezekine 50.000 ya 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Wargi muslim, tong kamamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
7: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah, Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudallalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمنا ورحمكم الله والحمد لله نشكر الله. Kita semua bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat, maka itu semua adalah nikmat yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu besar. Kita menyadari apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia, maka itu semua tidak lebih kecuali pemberian-pemberian Allah tabaraka wa ta'ala, yang itu mewajibkan kepada kita untuk bersyukur dengan syukur yang terbaik, mewajibkan kepada kita untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian semua kepada Allah kalau memang kalian merasa sebagai seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu sentiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja nikmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita begitu besar. Nikmat Allah sangatlah banyak. Tidak terkecuali nikmat yang paling inti, nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sunnah, nikmat menjalankan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus wajib ya untuk kita syukuri dengan syukur yang terbaik. Demikian pula kita pun merasakan di antara nikmat Allah tabaraka wa taala nikmat dunia yang tidak pernah Allah subhanahu wa taala biarkan kita semua dalam keadaan kekurangan. Tidak pernah Allah tabaraka wa taala ya membiarkan kita ada dalam keadaan membutuhkan dengan kebutuhan yang sangat-sangat taib, membuat kita merasakan kekurangan yang sangat. Akan tetapi tidak demikian adanya, ya sebagaimana kita ketahui umumnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mencukupkan kita. Ya, hanya saja kadang-kadang kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak pandai bersyukur dari nikmat-nikmat tersebut. Tidak benar-benar ya merasakan bahwasanya apa yang kita dapatkan itu merupakan anugerah Allah yang begitu besar. Taib, tidak mensyukurinya dengan syukur yang terbaik. Taib. Maka di antara nikmat-nikmat pula kita merasakan dalam kehidupan dunia ini ya nikmat makanan. Allah berikan kepada kita nikmat makan, nikmat minum. Ya, sekali lagi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita mewajibkan kita untuk bersyukur. Syukurlah dengan syukur yang terbaik. Syukurlah ya dengan menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan diri kita seorang yang benar-benar taat, seorang yang benar-benar takwa, melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Kenapa? Ketika nikmat makan dan nikmat minum yang kita rasakan di dunia begitu luar biasa ini tidak disyukuri, tidak dikonversikan kepada ibadah, kepada ketaatan, kepada ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini akan menjadi satu perkara yang sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Ya, karena di dalam neraka jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makanan dan minuman bagi mereka yang akan tinggal di sana menjadi azab bagi mereka. Makanan dan minuman yang kita rasakan sekarang sebagai nikmat, ya, sebagai sesuatu yang kita nikmati, sebagai sesuatu yang kita syukuri, maka para penduduk neraka ketika mereka merasakan makanan-makanannya, ketika mereka meminum minumannya, mereka akan merasakan bahwasanya alih-alih dari mengobati rasa lapar, alih-alih dari taib, ya, memberikan apa yang ia inginkan dari hawa nafsunya, taib, justru makanan-makanan para penghuni neraka itu akan menjadi azab, akan menjadi siksa bagi mereka semua. Taib, ya. Ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pengetahuan kita tentang neraka adalah satu perkara yang cukup penting. Ya. Kita perlu mengetahui neraka, kita perlu mengetahui ayat-ayat, dalil-dalil, ya, tentang neraka jahannam, agar kita memiliki tahib kontrol terhadap diri kita, ya, agar kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar kita bersemangat untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita khawatir, ya, untuk terjatuh ke dalam siksa dan azab yang sangat-sangat mengerikan yang ada di dalam an-nar, neraka jahannam. Tahib, maka dari itu, di hadapan kita sekarang ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz

aturan, dengan tidak mau mengikuti apa yang taib ditetapkan di dalam syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita harus takut terhadap neraka. Ya. Taib, maka dalam kitab ini, ya, kitab yang cukup tebal, disampaikan di sana berbagai macam dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian tafsir dari ayat-ayat yang berkaitan dengan ya ayat-ayat tentang neraka. Taib, kemudian perkataan-perkataan para salaf, perkataan para sahabat, perkataan para a'immah terdahulu tentang sifat-sifat neraka yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Maka taib, bukan hanya kitab ini saja, banyak di antara para ulama yang menulis kitab-kitab yang khusus yang membahas tentang mengerikannya neraka. Taib. Adapun untuk pembahasan kita pada sore hari ini, insyaallah akan kita bahas sebuah bab yang terkandung di dalam kitab At-Takhwif minan Nar, ya, yang disebutkan di sini fi dzikri ta'ami ahli nar wa syarabihim. Taib, sebuah bab tentang penjelasan ya makanan-makanan para penghuni neraka, demikian pula tentang minuman-minuman yang akan mereka minum. Ya, maka sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, seorang manusia kalau berbicara tentang makanan, berbicara tentang minuman, pasti dia akan mengumbar nafsunya. Pasti dia akan berbicara tentang selera, dia akan berbicara tentang rasa, ya, dia akan berbicara tentang kenikmatan. Taib, maka ketahuilah, ya, makanan yang dimakan oleh penduduk neraka akan sangat-sangat mengerikan sekali. Taib, kita langsung masuk ke dalam kitab. Ya, maka penulis Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memulai bab ini dengan membawakan ayat di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat ke-43 sampai ke-46. Taib. Ya, surat Ad-Dukhan ayat ke-43 sampai ke-46. Qala Allah taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna syajaratal zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghilyil hamim." Taib. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya syajaratal zaqqum, ya, pohon zaqqum, kita akan bahas lebih detail nanti tentang pohon zaqqum ini, yang pasti kata Allah tabaraka wa taala, ta'amul athim, inilah ya makanan yang akan dimakan oleh mereka para pendosa. Kal muhli yaghli fil butun. Ya, sekali lagi, jangan pernah berharap ketika berbicara makanan ta'am, ya, yang itu diperuntukkan kepada para ahli nar. Labas, ya. Kita juga kembali. Ya. Syafahullah. Sampai mana tadi? At-ta'am, ya. Tentang makanan yang akan diberikan kepada para ahli nar, ya. Maka itu adalah makanan yang sangat mengerikan. Di sini pun Allah tabaraka wa taala telah tegaskan bahwasanya pohon zakum ini, ya, adalah pohon yang akan dimakan oleh mereka para penduduk neraka, ya. Bagaimana sifatnya disebutkan dalam ayat yang setelahnya, kal muhl yaghli fil butun, ya, yang mana taib, makanan ini sesuatu yang begitu panas mendidih, ya, makanannya ini panas, dan panasnya ini, ya, panasnya ini betul-betul membuat, ya, yaghli fil butun, membuat, ya, apa yang ada di dalam perut seseorang bergejolak, ya, mendidih, bahkan sampai meleleh. Nanti akan kita dapatkan bagaimana penjelasan para ulama, ya, betapa mengerikannya anggota tubuh manusia, anggota tubuh mereka para penduduk neraka. Ya. Kemudian yang selanjutnya, penulis membawakan ayat dari surat As-Saffat ayat ke-62 sampai ke-68. Taib. Allah tabaraka wa taala berfirman di sana, "Adzalika khairun nuzula am syajaratuz zaqqum?" Ya, manakah yang lebih baik kata Allah tabaraka wa taala? Apakah makanan mereka para ahli surga ataukah makanan, ya, yang terbuat dari pohon zaqqum ini? Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan pohon zakum ini, ya, sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim. Ya. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahannam.
Yang mana syajaratul

zakum, pohon zakum ini adalah pohon yang muncul dari asal dari akar pohon taib yang ada di neraka jahannam. Ya, maksudnya dari bawah sekali, dari dasar neraka jahannam munculnya. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mana ya, pohon zakum ini ujungnya itu seperti taib, ya, seperti kepala-kepala syaitan. Bayangkan gambaran bentuknya saja oleh Allah tabaraka wa taala dijadikan makanan bagi para penduduk neraka ini, ya. Ujungnya taib, si pucuknya ini seperti apa? Seperti kepala syaitan. Ya. Taib, ini dari bentuknya saja, belum bagaimana berbicara tentang apa yang akan terjadi ketika makanan ini dimakan oleh mereka para penduduk neraka. Belum berbicara tentang bagaimana yang akan dilakukan oleh makanan ini ya terhadap tubuh-tubuh para ahli neraka. Baik, kemudian yang selanjutnya ya disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-51 sampai ke-57. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum." فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. Taib. Kata Allah tabaraka wa ta'ala kemudian, sesungguhnya kalian ayyuhadh-dhallunal mukadzibun, wahai orang-orang yang sesat, wahai orang-orang yang suka mendustakan terhadap agama, ya, la'akiluna min syajarin min zaqqum, niscaya kalian benar-benar akan memakan ya satu makanan yang bersumber dari pohon zakum ini. Famaliuna minhal butun, yang Allah tabaraka wa taala akan menjadikan perut-perut kalian dipenuhi oleh buah-buahan dari pohon zakum ini. Fasyaribuna alaihi minal hamim, selanjutnya ya makanan tersebut ketika dimakan oleh kalian akan mendatangkan rasa haus yang begitu dahsyat. Taib, ketika seseorang makan sebagaimana umumnya kita rasakan sekarang, umumnya ketika selesai makan apa yang kita cari? Minuman. Ya. Maka ini Allah tabaraka wa taala gambarkan pula kepada mereka para ahli nar. Allah subhanahu wa taala gambarkan ketika mereka memakan makanannya, Allah jadikan rasa haus yang begitu dahsyat minal hamim. Ya. Alih-alih dari minuman yang akan memberikan rasa segar, alih-alih dari minuman yang akan menghilangkan rasa dahaga, Allah subhanahu wa taala telah siapkan bagi mereka minuman yang sangat panas mendidih. Fasyaribuna syurbal him, ya. Dan Allah tabaraka wa taala jadikan mereka, sekalipun mereka tahu minuman ini minuman yang sangat panas sekali, tidak ada enak-enaknya, ya. Tetapi Allah tabaraka wa taala jadikan dia minum seperti minumnya hewan yang sedang kehausan, hewan yang sedang berpenyakit di sana. Akan kita bahas al-him, ini salah satu penyakit yang menimpa hewan. Tapi di mana mereka akan minum terus menerus karena saking hausnya. Nah, seperti itulah gambaran penduduk neraka ketika meminum minuman yang justru akan menghancurkan tubuh mereka. Taib, ya. Hadza nuzuluhum yaumaddin, maka inilah hidangan kata Allah tabaraka wa taala yang akan Allah subhanahu wa taala hidangkan bagi mereka semua di hari pembalasan nanti. Di hari di mana manusia akan memasuki tempat tinggal terakhirnya. Di hari di mana manusia akan merasakan ya, titik terendah, titik parah yang akan mereka dapatkan. Tapi para jamaah ikhwah dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali orang zaman sekarang mereka mengeluhkan ya dengan kehidupan dunia yang mereka rasakan. Kurang ini, kurang itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa tidak memiliki ini, tidak memiliki itu. Ya, seakan-akan taib dia adalah manusia yang paling sengsara, padahal banyak nikmat Allah yang menempel di tubuhnya. Ya, sebagaimana kita singgung di awal tadi, hanya saja orang-orang zaman sekarang itu ya, mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada dirinya. Ya. Kenapa? Karena kesengsaraan yang nyata bukanlah ketika seseorang tidak punya harta. Kesengsaraan yang pasti bukanlah ketika seseorang tidak mampu mencapai pencapaian-pencapaian duniawi yang ia inginkan, bukan. Bukan ketika ia tidak mampu mencapai sebuah jabatan. Bukan ketika ia tidak mampu membeli sebuah rumah yang mewah, ya kendaraan yang bagus, bukan. Taib. Titik terendah seseorang, kehancuran yang pasti
dari diri seseorang adalah ketika Allah tabaraka wa ta'ala halalkan dirinya untuk tersentuh dengan berbagai macam siksa yang ada di dalam neraka jahannam. Yang ini sangat mungkin menyentuh orang-orang yang sukses dalam kehidupannya di dunia, tapi mereka tidak mau beriman. Sangat mungkin ini akan menyentuh orang-orang kaya raya, orang-orang yang memiliki harta dunia, tetapi mereka tidak memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memiliki amalan yang cukup untuk ia jadikan sebagai sebagai perbekalan untuk dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Ya, maka yang ia akan rasakan adalah siksa demi siksa, azab demi azab yang sangat-sangat menyakitkan. Ya. Tapi maka inilah di antara ayat-ayat ya yang dijadikan dalil tentang beberapa ya makanan-makanan yang ada di dalam neraka jahannam. Dari apa yang tadi kita bahas, yang kita dapatkan, tapi di antara makanan tersebut adalah makanan yang disebut dengan syajaratuz zaqqum, ya, pohon zaqqum. Ya, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang terakhir, dalam surat yang terakhir tadi, surat Al-Waqi'ah ayat ke-51, kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Thumma innakum ayyuhadhdhalunal mukadzdzibun." Ya, kemudian kalian wahai orang-orang yang sesat, orang-orang yang suka mendustakan terhadap din, orang-orang yang susah untuk diajak ya bertakwa kepada Allah, orang-orang yang enggan untuk diajak meningkatkan keimanan kepada Allah, orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran, yang membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taib, ya, dan secara umum tentu saja masuk ke dalam ayat ini adalah orang-orang kufar di luar sana. Ya. Maka kata Allah Tabaraka wa Taala, ya, "Thumma innakum ayyuhadhdhalun al-mukadzibun, ay alladzi dhalaltum 'an siratal mustaqim." Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau terhadap ayat yang tadi kita bacakan, ya, yang mana kalian telah sesat dari jalan yang lurus. Taib, orang-orang yang sesat ini sesat dari mana? Sesat dari jalan yang lurus. "Wa kadzabtum bil khair as-sadiq, wastamara takdzibukum wa 'inadukum." Yang kalian semua mendustakan berbagai macam kebenaran-kebenaran. Tapi kalian mendustakan berbagai macam kebaikan. Dan kalian terus-menerus melakukan pendustaan tersebut. Dan perlawanan pembangkangan terhadap din, terhadap syariat. Ya. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? "La'akiluna min syajarin min zakum." Niscaya kalian benar-benar pasti akan memakan dari buah zakum. Tapi kata Syekh Hasani rahimahullah, ya, disebutkan di sini min akhbathis syajar wa antani. Maka pohon zakum adalah pohon yang paling busuk. Ya. Ini merupakan pohon yang paling busuk, pohon yang paling buruk sekali. Wa absya'uhu ta'aman. Demikian pula pohon yang rasanya ini begitu menjijikan. Ya, ini akan dijadikan makanan bagi para penduduk neraka. Ikhwah sekalian, kita hidup sekarang di dunia. Tapi makanan kita agak basi sedikit saja, ya, agak berubah sedikit saja, apa yang kita lakukan? Kita buang, ya, nggak kita lanjut makannya. Jangankan basi, kadang-kadang sebagian manusia makanannya dingin saja dia sudah tidak mau lagi memakannya. Tapi, ya, ini dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ketahuilah nanti ketika di dalam neraka, orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Orang yang tidak mau menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, jangankan menghindari makanan basi, jangankan menghindari makanan dingin, ya. Tapi makanan yang menghancurkan tubuhnya, menghancurkan wajahnya, membuat anggota tubuhnya tercabik-cabik, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'ahum, orang-orang penduduk neraka, mereka akan minum minuman dari air yang begitu panas yang membuat usus mereka terpotong-potong. Tapi dan ini akan dipastikan mereka meminumnya, tidak akan mereka bisa mampu untuk menghindari dari minuman-minuman tersebut. Ya. Ini merupakan minuman yang paling buruk sekali. Wa ashadduhu hirqatan. Dan minuman ini, ya, atau makanan ini, makanan dari pohon zakum ini adalah makanan yang jika dimakan itu akan memberikan rasa sakit yang sangat dahsyat. Ya, makanan sekarang di dunia kita bayangkan bagaimana dimakan nikmat, enak, memberikan rasa nikmat kepada kita. Tapi ada kelezatan di sana, ada rasa dan lain sebagainya. Pohon zakum
Ketika seseorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai seorang yang berhak untuk memakannya, ya yang ada taib dia akan merasakan rasa sakit yang sangat-sangat dahsyat. Taib. Maka inilah gambar dari pohon zakum yang tadi kita sebutkan. Kemudian selanjutnya kata Allah tabaraka wa taala fasyaribuna alaihi minal hamim ay alma alhar alladhi intaha harruhu. Ketika mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum minuman yang sangat-sangat panas, maka kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, maka air ini panas ya dengan panas yang benar-benar ada pada puncaknya. Tayyib, ya. Jadi bukan mendidih 100 derajat Celcius, bukan, lebih dari itu. Oke, kita akan dapatin nanti ya. Allah tabaraka wa taala menyebutkan ya yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Para penduduk neraka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam air berputar-putar di sana yang mana air ini telah dipanaskan semenjak awal Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi, itu sudah mulai dipanaskan. Ya, jadi sekarang ini sedang dipanaskan air-air tersebut. Ketika waktunya nanti Allah tabaraka wa taala ya akan menceburkan mereka para penduduk neraka masuk ke dalamnya sehingga tubuhnya meleleh hancur di dalamnya, tidak tersisa dari apa yang menempel di dalam tubuhnya, waliyadzubillah. Nah, itu pun yang akan dijadikan minuman, ya. Gambaran panasnya taib minuman yang akan diminum oleh para penduduk neraka. Ya, kalau air panas sekarang di dunia mungkin sebagian dari kita masih menikmati, ya enggak? Ya, kadang-kadang kita meminta untuk dibuatkan air panas, minumannya yang panas, ya. Kita menikmati apalagi sedang dingin-dinginnya misalnya. Taib. Ya, jangan dipikir air panasnya seperti itu, bukan. Air panasnya itu dahsyat, ya, panas yang sangat-sangat luar biasa. Waliyadzubillah. Ya, maka kata Allah tabaraka wa taala, "Hadza nuzuluhum yaumaddin." Inilah hidangan bagi mereka. "Hadza huwa dhiyafatuhum." Inilah suguhan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka di hari kiamat nanti. "Wa hadza huwa mahayya Allah lahum." Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka sebagai pembalasan bagi mereka nanti. Tayyib. Maka inilah gambaran ya tentang syajaratul zakum, ya, tentang buah zakum yang disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah. Taib. Adapun di dalam surat yang sebelumnya, yaitu dalam surat As-Saffat, taib, di sana masih ada gambaran tentang bagaimana buah zakum ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Adzalika khairun nuzula am syajaratul zakum?" Ai, apakah, ya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, nikmat-nikmat dunia inilah alladhi wasafnahu li ahlil jannah khair, itu yang lebih baik, ya, jelas itu yang paling baik. Makanan para penduduk surga, berbagai macam nikmat disiapkan di sana. Allah Subhanahu wa taala jadikan berbagai macam buah-buahan, ya, daging-daging, taib, dan berbagai macam nikmat yang begitu luar biasa. Minumannya pun ya Allah berikan aliran sungai, bukan minuman yang sedikit. Mengalir sungai-sungai di sana, mengalir susu, mengalir madu, taib, ya, bahkan khamr. Khamar yang diharamkan bagi penduduk dunia, maka itu akan dihalalkan bagi penduduk surga. Dan jangan dikira sama khamarnya. Khamar di dunia masih ada negatifnya. Menghancurkan tubuh, membuat pusing dan lain sebagainya, memabukkan. Taib, ya. Sehingga Allah haramkan perkara tersebut di dunia bagi kaum muslimin. Tetapi ketika masuk ke dalam surga, khamarnya adalah khamar yang begitu sangat lezat. Min khamlin dhadzatin lisyaribin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akan mengalir sungai-sungai yang diantaranya mengalir di sana khamr yang begitu lezat bagi siapapun yang akan meminumnya. Jelas itu yang lebih baik. Ya, tetapi sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Taib. Di mana ketika seseorang ingin masuk ke dalam surga, dia harus melewati penjara dunia terlebih dahulu. Dia tidak bisa hidup seenaknya. Dia tidak bisa hidup sebebasnya. Dia harus mau berkorban. Taib. Dia harus mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meninggalkan ya berbagai macam kehidupan-kehidupan dunia yang tidak sesuai dengan ketetapan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bersabar menghadapi itu semua. Taib. Ya, sekali lagi, bersabarnya seseorang di dunia untuk menjalani kehidupan dunia yang mungkin ya berbagai macam kekurangan, berbagai macam keterbatasan,
Sekali lagi, itu tidak akan lebih parah daripada apa yang harus dirasakan oleh penduduk neraka. Ya. Taib. Serendah-rendah penduduk surga, ya, atau serendah-rendah penduduk dunia sekarang, maka itu tidak akan lebih rendah daripada penduduk neraka. Sesulit-sulit penduduk dunia sekarang, seberat apapun ujian yang harus dihadapi oleh penduduk dunia sekarang, tidak akan lebih berat daripada apa yang harus dihadapi oleh penduduk neraka. Ya, mereka akan jauh lebih berat lagi. Maka berusahalah agar jangan sampai masuk ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Adzalika khair nuzula." Apakah yang demikian itu lebih baik? Jelas itu lebih baik. Am syajaratuz zaqqum. Ya. Ataukah kalian lebih memilih syajaratuz zaqqum, pohon zakum ini? Tayyib. Amil adzab alladzi yakunu fil jahim. Ataukah sebuah azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam neraka al-jahim? Min jami asnafil azab, dari berbagai macam jenis azab. Tayyib. Fa ayyu tu'amin aula? Maka makanan yang mana yang lebih kalian sukai? Alladzi wasafa fihi fil jannah. Tayyib. Am tu'ami ahli an-nar wa huwa syajaratuz zaqqum? Ataukah makanan mereka para ahli neraka yang itu merupakan pohon zakum? Di ayat yang setelahnya kata Allah tabaraka wa taala, inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Yang Allah tabaraka wa taala jadikan itu semua sebagai ujian bagi orang-orang yang zalim. Ya. Ay azaban wa nikalan. Ujian ini berupa apa? Berupa azab. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan belenggu bagi mereka itu adalah azab. Tayyib. Jadi banyak di dalam Al-Quran disebutkan, sebagaimana nanti akan kita bahas, ya, ada belenggu-belenggu di dalam Al-Quran. Maka para ulama menafsirkan belenggu ini dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, belenggu sebagaimana datang tahib lafadznya, ya, itu adalah rantai yang mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa lari, ya, dari neraka jahannam. Tahib. Demikian pula para ulama ada yang menafsirkan belenggu ini adalah azab itu sendiri. Artinya para penduduk neraka jahannam, mereka tidak akan pernah mampu untuk keluar dari neraka. Kenapa? Karena harus sibuk disiksa. Ya. Karena harus sibuk merasakan berbagai macam kesakitan demi kesakitan. Merasakan azab demi azab yang terus-menerus menimpa mereka sehingga tidak mungkin mereka lari darinya. Taib. Jadi ada belenggu dalam makna hissi, ya. Memang demikian adanya, sebagai rantai ada belenggu dalam makna apa? Maknawi, ya, sebagai azab siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua. Taib. Allah tabaraka wa taala jadikan, ya, syajaratuz zaqqum, pohon zakum tadi sebagai azab, sebagai belenggu pula bagi mereka. Lidzalimin, bagi mereka orang yang zalim, anfusahum bil kufr wal ma'asi, yang mereka ini menzalimi diri-diri mereka sendiri. Taib. Bagaimana seseorang menzalimi dirinya sendiri? Apakah dengan memukul wajahnya, melukai dirinya? Ya, taib, itu mah tidak seberapa dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan kekufuran. Ketika dia berani untuk, ya, menyentuh hal-hal yang itu berbau kesyirikan. Berani menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan-kedudukan lebih luas lagi. Syarat kufur, seseorang mencela agama Allah tabaraka wa taala, mencela syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya syariat Rasulullah bukanlah syariat yang tepat untuk diamalkan di masa sekarang misalnya, ya, ini kufur, ini bentuk pendustaan terhadap agama, berani menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, maka inilah kezaliman. Kezaliman yang nyata adalah ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Tayyib, apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Tayyib. Demikian pula ma'asi, maksiat. Ya. Sekalipun seseorang berhasil menyelamatkan dirinya dari kesyirikan, dari kekufuran, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang yang zalim. Ya, nafsahu, menzalimi dirinya sendiri. Ketika apa? Ketika ia berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika dia berani melanggar, ya, aturan-aturan yang ditetapkan di dalam agama dan syariat. Taib. Maka pada hakikatnya ia sedang zalim. Pada hakikatnya, ya, ia sedang melukai dirinya sendiri. Kenapa?
Karena dengan perbuatan tersebut artinya ia menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Tayyib. Maka kata Allah tabaraka wa taala innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Ya, maka itu adalah pohon yang keluar ya dari dasar neraka jahannam. Tayyib. Tempat keluarnya saja tempat yang paling buruk. Ya, kalau kita belajar tentang neraka, kita akan mendapati neraka itu bertingkat-tingkat. Ya. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik nanti akan ada pada dark, istilahnya itu dark. Tayyib. Jadi ada perbedaan antara neraka dengan surga. Kalau surga, tayyib, darajat. Ya. Kalau surga darajat, daraj dengan jim. Artinya apa? Bertingkat juga, tetapi meningkatnya kalau darajat itu meningkat ke atas. Kalau neraka darakat dengan kaf. Sama bertingkat tetapi meningkatnya ke bawah. Artinya kalau surga semakin tinggi maka dia akan semakin bagus. Ya. Dan tempat yang tertinggi di surga itu ditempati oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Adapun neraka ya, darakat bertingkat tetapi ke bawah, semakin rendah maka semakin dahsyat azabnya. Ya, disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan berada di kerak neraka yang paling dalam. Ya, pada dark neraka yang paling dalam. Taib. Ya, karena keburukan mereka ya, taib, melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Ya, nah, pohon zakum ini tempat keluarnya saja dari tempat tersebut. Dari tempat yang begitu buruk, dari tempat yang paling rendah, ya, dari tempat yang sangat-sangat tercela, menunjukkan betapa buruknya kualitas dari pohon ini, betapa tercelanya pohon ini, ya. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Ya. Adapun pucuknya maka itu seperti apa? Seperti kepala-kepala syaitan. Tayyib. Ya. Pohon ini begitu buruk Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentangnya. Ya. Syaitan adalah makhluk yang paling buruk kondisinya dari sisi fisik, dari sisi sifat ya dan lain sebagainya. Allah jadikan mereka sangat buruk sekali. Dan Allah jadikan pohon ini bentuknya seperti asy-syaitan. Ya, maka kata Asy-Syaikh As-Sa'di ya, dari tadi tafsir yang kita baca dari ayat ini adalah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, "Tayyib, fala tas'al ba'da hadza an ta'miha," maka jangan ditanya lagi tentang rasanya. Ya. Dalam sebuah hadis, tapi hadis ini banyak yang melemahkan, yang mendhaifkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zaqum qatarat bi ahli dunya la afsadat bi ahli dunya ma'ayishahum." Kalau seandainya buah zakum ini menetes ke dunia, maka taib dunia ini akan hancur. Ya, dunia ini akan hancur, menunjukkan betapa dahsyatnya buah zakum ini. Tetapi sekali lagi itu adalah hadis yang banyak mendhaifkan dari para ulama. Ya, al-muhim hadis tersebut, ya kalau memang kita tentang perkara hadis dhaif, ya sekalipun hadis ini dhaif, selama tidak melahirkan hukum yang baru, tidak melahirkan sebuah amalan, maka kita sampaikan. Taib. Ya, kita sampaikan untuk menjelaskan tentang betapa parahnya ya siksa neraka. Khususnya pohon zakum yang tadi kita bahas. Tetapi ketika ada sebuah hadis dhaif yang melahirkan sebuah amalan, melahirkan sebuah hukum yang baru di dalam syariat, maka kita menolaknya. Kita mencukupkan diri kita hanya kepada hadis-hadis yang sahih yang bersumber ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayib. Maka ya sekali lagi ini gambaran yang begitu dahsyat dari pohon zakum ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan pohon ini begitu parah ya. Kata Syekh As-Sa'di, jangan bayangkan bagaimana rasanya. Dari gambarannya saja sudah sangat mengerikan. Wa mataf'al fi ajwafihim, dan bagaimana pohon ini akan merusak mulut-mulut orang-orang yang akan memakannya. Wa butunihim, dan bagaimana perut-perut mereka pun akan rusak gara-gara memakan pohon zakum ini. Taib. Ya, maka inilah gambaran dari pohon zakum yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan yang akan menjadi salah satu dari makanan para penduduk neraka. Taib. Ya, maka ini pak makanan secara umum ya, wallahu alam, keumuman dari sisi makanan yang datang adalah pohon zakum ini. Ya. Dari sisi penyebutan secara spesifik apa makanannya.
Tetapi untuk dari sifat-sifat makanan, maka di sana ada penyebutan sifat-sifat yang lainnya. Di antaranya apa yang akan kita bahas selanjutnya. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-12 sampai ke-13. Ya, sekali lagi, surat Al-Muzammil ayat ke-12 sampai ke-13. Tayyib. Masih di dalam kitab disebutkan, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya ya, di sisiku ada ankal. Ada apa? Ada belenggu-belenggu. Belenggu sebagaimana tadi kita sebutkan. Belenggu ini datang dalam dua makna dan keduanya sangat mungkin untuk digabungkan maknanya. Ya, belenggu secara umum berupa rantai yang dipakai untuk ya mengikat, membelenggu para penduduk neraka. Taib, ya, dalam beberapa penggambaran ini sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ya, yang mana di dalam tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, disampaikan tentang rantai-rantai para penduduk neraka itu bukan rantai yang ringan. Ya, satu halqahnya, satu lingkaran rantainya saja itu seberat seluruh besi yang ada di dunia sekarang. Ya. Dan bagaimana cara mengikatnya? Bukan diikatkan ya ke tangannya. Ada memang keterangan diikatkan tangan disatukan dengan leher. Tapi beberapa ada keterangan kalau dilihat ya. Tapi tentu saja tidak akan cukup waktu kalau kita bahas semuanya. Ya, ada sebuah keterangan yang menyebutkan di dalam kitab ini dibahas ya, cara membelenggu para penduduk neraka, mereka nanti rantai yang begitu besar ini akan dimasukkan fi isti. Apa itu isti? Ya. Bagian taib bokongnya. Dimasukkan ke sana, dikeluarkan dari mulutnya. Ya, ditusukan demikian adanya. Taib, dan mereka akan dibarengkan, ya. Mereka akan diikat berbarengan dengan syaitan, dengan orang-orang yang dia ikuti dari keburukan-keburukan, para setan-setan yang ia ikuti, ya, itu akan dibarengkan nanti dan semuanya nanti akan saling menyalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup. Ya, mereka hidup dalam kondisi ini. Ya, mereka tidaklah mati dan terus-menerus merasakan siksa yang sangat-sangat mengerikan. Tapi kembali kepada ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima." Taib. Allah memiliki belenggu dan neraka jahannam. Wa ta'aman dha ghussah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki makanan yang ghussah, dha ghussah. Apa itu dha ghussah? Ya. Maka makanan dha ghussah disebutkan di antaranya, ya, ini makanan yang akan membuat tersedak orang yang memakannya. Taib. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Ghasyiyah, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'," kata Allah tabaraka wa taala. Para penduduk neraka, mereka tidaklah punya makanan kecuali dari apa? Dhari'. Ya, ini kata duri di dalam bahasa kita diambil dari bahasa ini. Taib. Ya, dhari' adalah pohon, ya, disebutkan pohon ini pohon syibrik di negeri Arab sana. Ya, pohon syibrik ini pohon kering yang penuh sekali dengan duri-duri. Nah, inilah yang akan dimakan nanti oleh para penduduk neraka. Yang gambaran yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'aman dha ghussah," dan makanan ini ketika dimakan akan tersedak mereka yang memakannya. Ya. Tayib. Kenapa tersedak? Karena makanan ini tidak akan mampu masuk, tidak akan mampu untuk dikeluarkan kembali. Taib. Ya, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi ta'aman dha ghussah qala syaukun ya'khudhu bil halq la yadkhul wa la yakhruj. Ya, kata Abdullah bin Abbas, siapa Abdullah bin Abbas? Beliau adalah ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Rasulullah untuk bisa memahami tafsir Al-Qur'an. Sehingga kita akan dapati ya tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya akan membawakan riwayat-riwayat tafsir yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kata Abdullah bin Abbas, di antara riwayat yang sampai kepada beliau, ta'aman dha ghussah, makanan yang memiliki ghussah, yakni adalah syauk, itu adalah duri, ya, ya'khudh bil halq, yang akan menancap di kerongkongan-kerongkongan orang yang memakannya. La yadkhul wa la yakhruj, ya, dia tidak akan masuk, demikian pula dia tidak akan mampu untuk keluar. Taib, ini gambaran, ya, ini gambaran betapa buruknya ya ta'am dha ghussah ini, makanan yang memiliki akan membuat orang yang meminumnya tersedak. Taib, ya.
Kemudian di antara penerjemahan yang lainnya disebutkan oleh Syekh As'adi rahimahullah pula, ya, di dalam tafsir beliau, wa ta'aman dzaqussah wa dzalika limiraratihi wa bisya'atihi. Ya. Kenapa makanan ini dikatakan ketika orang memakannya akan tersedak? Karena makanan ini dari sisi rasa sangat pahit sekali. Makanan ini sangat pahit dan makanan ini sangat-sangat busuk. Ya. Ketika dimakan, jangankan ingin diteruskan ditelan, ya, yang ada adalah sulit untuk ditelan. Tahirihi wa al khabith al muntin, dan betapa busuknya makanan ini, betapa baunya makanan ini, dan sangat-sangat buruk sekali rasanya. Taib. Ya, dan Allah tabaraka wa taala mengatakan apa? Wa ta'aman dzaqussatin wa adzaban alima. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan azab yang sangat-sangat pedih. Nah, kata Syekh As'adi, azab sangat pedih ini apa? Muji'an. Ya, azab yang akan membuat dia merasa lapar. Taib. Jadi para penduduk neraka ini, para ikhwah sekalian, mereka merasakan rasa lapar. Mereka merasakan lapar. Ya, mereka merasakan haus. Tapi bayangkan lapar dan hausnya ini bukan dalam jangka waktu 1-2 jam, ya, atau beberapa jam dalam kehidupan kita sebagaimana kita hidup di dunia. Ya, makan di waktu pagi, beberapa jam ke depan masuk waktu siang kita sudah merasa lapar. Tapi ya, bukan lapar yang seperti itu, atau lapar seperti seorang yang sedang saum misalnya. Ya, dia berpuasa setengah hari. Tapi ya, merasakan rasa lapar, betul lapar. Apakah seperti itu pula laparnya? Tidak. Lapar mereka ini laparnya lil abad, untuk taib secara abadi, terus menerus. Haus terus menerus, lapar terus menerus. Ya, ini yang akan terjadi ketika seseorang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Ya. Maka beginilah yang akan mereka makan. Wa ta'aman dza ghussah. Taib. Maka makanan ini, ya, makanan yang begitu buruk sekali. Disebutkan di dalam beberapa periwayatan tentang wa ta'aman dza ghussah, di antaranya, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulqa 'ala ahli an-nar al-ju' fayadilu ma hum fihi min al-'adzab. Kelak kata Rasulullah alaihi wasallam, para penduduk neraka akan merasakan rasa lapar. Taib. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya, Allah memberikan kepada mereka, ya, rasa lapar ini sebagai azab. Fayastaghithun, sehingga mereka pun meminta minum. Fayughathun, mereka pun diberikan minuman tersebut. Bita'am min dhari', ya, mereka lapar, mereka pun diberikan makanan. Apa makanan yang diberikan? Ya, makanan yang terbuat dari dhari', tadi yang kita sebutkan. La yusmin wa la yughni min ju', ya, tidak akan menggemukkan, demikian pula tidak akan mencukupi, ya, atau mengurangi rasa laparnya. Taif. Fayastaghithuna bita'am, fayughathuna bita'am min dhi ghussah. Sekali lagi dia pun meminta makanan, maka diberikan makanan dhi ghussah. Taib. Ya, maka beginilah taib terus menerus kondisi mereka. Mereka akan minta minum, mereka pun diberikan minuman yang sangat-sangat buruk sekali. Ya. Di dalam ayat yang lainnya, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, ya, di dalam surat Al-Haqqah di antaranya. Taib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un." Ya, surat Al-Haqqah ayat ke-35 sampai ke-37. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya, maka mereka tidak memiliki teman sama sekali di hari ini. Wala ta'am, mereka pun tidak memiliki makanan. Illa min ghislin, kecuali mereka memiliki makanan yang terbuat dari ghislin. Ya, ghislin ini banyak yang menerjemahkan dengan nanah. Taib. Ya, di antara yang akan dimakan oleh para penduduk neraka, yang akan diminum oleh mereka itu adalah nanah. Nanah siapa ini? Ya, sebagian ada yang menyebutkan, taib, ini adalah nanah-nanah para penduduk neraka yang lain. Ya, karena luka mereka begitu dahsyat, ya, sehingga mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah. Taib, dalam sebuah keterangan, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, innama baina syahmati udhunai ahlin nar wa atiqih kama sirati sab'ina ama. Ya, antara syahmatul udhun, ujung telinga penduduk neraka sampai ke bahunya, itu membutuhkan jarak, ya, jangka waktu untuk menempuhnya sejauh 70 tahun perjalanan. Taib. Dan di sana mengalir, ya, audiyah,
mengalir berwadi-wadi, mengalir berlembah-lembah. Taib, berlembah-lembah darah, berlembah-lembah nanah. Nah, kata para ulama, darah-darah, nanah-nanah yang dijadikan makan minuman bagi para penduduk neraka itu mengalir dari sana. Taib. Jadi tubuh seorang penduduk neraka itu ada yang dibesarkan, ada yang dikecilkan, ada yang dibesarkan. Ya, kata Imam An-Nawawi, kenapa dibesarkan? Supaya azabnya pun terasa besar bagi mereka. Ya. Azabnya pun terasa lebih keras bagi mereka. Ya, ini siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, para penduduk neraka Jahannam. Ya. Taib. Maka makanan ini ya disebutkan taib sebagaimana tadi kita sebutkan, min ghislin ay huwa sadid ahlin nar. Ghislin ini adalah nanahnya para penduduk neraka. Ya. Taib. Maka selanjutnya ya, untuk mempersingkat waktu, langsung kita akan bahas sekarang tentang beberapa minuman-minuman yang datang dalilnya di dalam Al-Qur'an tentang minuman-minuman para ahli neraka. Taib. Tentang minuman para ahli neraka ini ya, yang pertama ada yang disebut dengan al-hamim. Minuman al-hamim. Ya, banyak dalil-dalilnya di antaranya yang tadi kita sebutkan. Taib. Dan tadi pun sudah kita singgung di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, ya. Allah tabaraka wa taala menyebutkan yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang tersebut yatufun, ya, bertawaf, berputar-putar. Taib. Ya, di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah air yang telah dipanaskan sedari dulu. Taib, ya. Qala Ibnu Wahab an Ibnu Zaid, al-hamim dumu ayunihim finnar yajtami fi hayadun nar fayasqunahu. Ya. Disebutkan hamim ini ya oleh Ibnu Zaid, taib, bahwasanya itu adalah dumu ayunihim. Hamim ini adalah apa? Air mata para penduduk neraka yang ada di dalam neraka, yang itu semua dikumpulkan ya dan berada menjadi berbagai macam haud, ya, berbagai macam telaga-telaga. Taib, saking banyaknya mereka menangis, saking banyaknya mereka bersedih kesakitan, merasakan rasa sakit siksa yang ada di dalam neraka Jahannam. Ya, fayaskunahu, kemudian mereka pun ya penduduk neraka yang lain akan diberikan minum dari air tersebut. Ya, qalahu Muhammad bin Ka'ab. Ya. Sebagian dari para ulama ada yang menerjemahkan hamimin an, ya, air yang hadir. Wa khalafahul jumhur faqalu bal murad bil an mantaha harruhu. Adapun jumhur ulama berkata hamimin an artinya adalah air yang panasnya itu benar-benar ada pada puncak derajat yang paling panas. Taib. Ya, air yang akan sangat panas sekali yang akan dipersiapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang akan ya meminum minuman-minuman tersebut. Sangat panas sekali. Taib. Ya, dan berkata As-Suddi di antaranya intaha harruha falaisa ba'dahu harrun. Air ini ada pada puncak panas yang sehingga tidak ada lagi panas yang lebih panas daripada air tersebut. Ya, ini yang pertama. Di antara minuman para penduduk neraka adalah minuman yang sangat-sangat panas sekali dan panasnya ada pada puncak panas. Ya. Dan kalau berbicara tentang akhirat, mungkin manusia bisa mempertimbangkan ya, berdasarkan keilmuan mereka yang terbatas. Ingat, keilmuan manusia, keilmuan kita sekarang di dunia itu sangat-sangat apa? Terbatas. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Sekarang orang-orang banyak yang membangga-banggakan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Ya, padahal itu tidak lebih daripada sedikit dari ilmu yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, mungkin berdasarkan kepada keilmuan yang sedikit dari manusia zaman sekarang, mereka bisa mengeluarkan angka-angka berapa derajat Celsius ya air bisa dipanaskan. Mungkin, wallahu a'lam. Ya, saya pun tidak tahu persis berapa angka tersebut. Tetapi ketahuilah yang pasti, apa yang akan terjadi di akhirat nanti akan sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala berbicara air yang mendidih yang ada pada puncak panas, ya, derajat tertinggi, maka itu tidak bisa kita bayangkan. Ya. Yang pasti sebagaimana gambarannya tadi kita singgung, Allah tabaraka wa ta'ala, sebagian para ulama menyebutkan air-air panas tersebut Allah telah panaskan.
ya sebagiannya. Taib, dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi sampai ketika air tersebut akan diminum oleh para ahli neraka. Ya, setahu kita kalau air semakin lama dipanaskan akan semakin mendidih. Nah ini bayangkan selama itu, taib, ya entah sudah berapa juta tahun atau ribuan tahun ya usia dunia ini. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan dunia ini sangat-sangat jauh sekali. Bahkan di zaman Rasulullah SAW saja, Rasulullah menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu sudah lebih dekat dari jarak Rasulullah sampai kepada hari kiamat daripada jarak dari Rasulullah kepada awal pertama kali dunia diciptakan. Ya, awal pertama di dunia diciptakan sampai zaman Rasulullah saja itu lebih jauh, lebih lama daripada masa Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Itu saja sudah sangat lama sekali, bayangkan. Selama itu air dipanaskan, selama itu air terus meningkat derajat mendidihnya sehingga tidak akan mungkin bisa dikejar oleh akal kita. Ya, ilmu pengetahuan kita yang begitu pendek tidak akan mungkin bisa untuk mengetahuinya. Yang wajib bagi kita adalah beriman kepadanya. Ya, kita hanya wajib untuk mengimaninya dan harusnya ini menjadi peringatan bagi kita semua akan betapa panasnya api neraka, taib, atau minuman yang disiapkan di dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara minuman yang akan dipersiapkan bagi para penduduk neraka, ya, apa yang disebut dengan al-ghassaq, ya, apa yang disebut dengan al-ghassaq, taib, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naba di antaranya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, la yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqan, ya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, para penduduk neraka mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya dingin atau sejuk sama sekali. Wala syaraba, mereka tidak akan pernah meminum apapun di sana kecuali mereka akan meminum hamiman, air yang sangat panas yang tadi sudah kita jelaskan, wa ghassaqan, dan mereka akan minum al-ghassaq ini. Taib. Berkata Abdullah bin Abbas, ya radhiyallahu anhuma, al-ghassaq ma yasilu min baini jildil kafir wa lahmih. Ya, ghassaq ini adalah sesuatu yang mengalir di antara kulit dan dagingnya orang-orang kafir. Ya, para penduduk neraka. Taib. Wa anhu qala al-ghassaq az-zamharir al-barid alladhi yahrik min bardihi. Taib. Dikatakan pula, ya itu gambaran yang pertama. Ya, bayangkan, ya gambaran nanah kurang lebih. Ya, ini gambarannya adalah apa? Nanah, sesuatu yang mengalir di antara kulit dan daging orang-orang kafir. Ya, tadi gambarannya, para penduduk neraka mereka akan mengalir dari tubuh mereka begitu deras darah-darah dan nanah-nanah karena saking dahsyatnya luka yang harus mereka rasakan. Tidak berhenti sampai di sana, luka, darah, dan nanah tersebut pun akan dijadikan minuman bagi para penduduk neraka yang lainnya. Waliyadzubillah. Taib. Demikian pula Abdullah bin Abbas, datang riwayat dari beliau bahwasanya al-ghazzaq ini adalah az-zamharir. Taib. Apa itu zamharir? Zamharir itu adalah sifat dingin. Ya. Tapi dinginnya itu bukan dingin yang nikmat, dingin yang bagus, dingin yang enak, ya. Tidak sama sekali. Taib. Zamharir itu sifat bagi dingin yang ada di dalam neraka, ya, yang itu dinginnya itu dingin yang menghancurkan. Taib. Bayangkan minuman ini sudahlah busuk, bau, ya, sudahlah bersumber dari tubuh-tubuh para ahli neraka yang lainnya. Kemudian Allah jadikan ini sangat dingin sekali. Ya, berdasarkan keterangan-keterangan yang datang dari para salaf. Taib. Ya, ini akan diminum oleh mereka para penduduk neraka. Ya. Untuk keterangan yang terakhir kita bacakan di sini. Wa qala Ka'ab ghassaq aynun fi jahannam. Berkata Ka'ab di antaranya, ghassaq ini merupakan salah satu mata air yang ada di neraka jahannam. Yasilu ilaiha himmah kullu dhati himmatin min hayah wa aqrab wa ghairi dhalika fayastanqi'. Ya. Yang mana di dalam ghassaq ini, taib, mengalir di sana berbagai macam himmah. Himmah ini adalah bisa. Ya, bisa yang muncul dari berbagai macam hewan-hewan yang ada di dalam neraka. Jadi di neraka ini ada hewan-hewan. Ya, datang dalil bahwasanya di neraka nanti akan ada beberapa hewan-hewan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijadikan siksa dan azab bagi para penduduk neraka. Di antaranya adalah ular,
kemudian ada akrab kalajengking, ya. Tapi yang itu sangat besar sekali. Dalam sebuah periwayatan dikatakan kalajengking di dalam neraka si apa itu yang akan menusuknya, ya, yang dari bagian ekornya itu sebesar pohon kurma, tusuknya saja. Taib. Kemudian ular kali. Taib. Yang itu akan dijadikan siksa bagi para penduduk neraka. Bukan hanya itu, ya, dari hewan-hewan ini akan mengalir bisa-bisa yang sangat mematikan. Taib. Tapi jangan dipikir mereka nanti akan mati. Tidak, mereka hanya akan merasakan rasa sakitnya saja. Mereka tidak akan mati. Kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia masuk ke dalam surga, para ahli surganya, dan masuk ke dalam neraka, para ahli nerakanya. Ya, yang pasti dikatakan oleh Ka'ab tadi bahwasanya ghassaq ini adalah mata air yang mengalir dari sana berbagai macam bisa-bisa dari hewan-hewan yang ada di dalam neraka. Kemudian semuanya menggenang, berkumpul. Tayyib, fayuqtabil adami. Maka didatangkanlah manusia. Ya, para pendosa, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan mereka semua. Fayugmas fiha, kemudian ditenggelamkan mereka semua di dalamnya. Gumsatan wahidatan. Ya, sekali dengan sekali ditenggelamkan. Fayakhruj wa qad saqata jilduhu wa lahmuhu 'anil idham. Maka ketika diangkat kembali, ya, kulit, daging-dagingnya berjatuhan. Tai, kulit dan daging-dagingnya berjatuhan. Yang tersisa hanyalah apa? Tulang belulangnya saja. Wa yata'allaqu jildahu wa lahmahu fi uqbatay fi aqabaihi wa ka'baihi. Ya. Dan kulit-kulit dan daging-dagingnya itu, ya, menggantung. Menggantungnya di mana? Ada yang menggantung di bahunya, ada yang menggantung di mata kakinya. Taib. Wa yujar lahmuhu kama yujar ar-rajul thawbah. Kemudian dagingnya itu akan menjuntai ke bawah sebagaimana seseorang yang memakai baju yang panjang. Kemudian ada bagian baju yang menjuntai ke bawah. Nah, kalau penduduk neraka bukan baju, tetapi apa? Kulit dan dagingnya yang demikian. Ya, karena saking dahsyatnya taib al-ghassaq ini. Ya, yang tadi kita sebutkan bahwasanya ghassaq ini termasuk di antara, ya, minuman mereka para ahli neraka. Ya. Tapi sebenarnya masih banyak, ya, tentang minuman-minuman, makanan juga yang lainnya, tentang apa yang akan diminum oleh mereka para ahli neraka. Ya, hanya saja, tapi tentu saja ini tidak akan cukup waktu bagi kita. Ya, ini hanya pengenalan, ya, beberapa hal yang bisa kita jadikan mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita. Ikhwah sekalian, ya, maka bersyukurlah dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan benar. Taib. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat tersebut. Karena jangan sampai karena kita mengkufurinya akhirnya masuk ke dalam neraka yang jangankan siksa. Ini kita belum bicara siksa. Ya, yang tadi kita sebutkan adalah apa? Sajian sehari-hari yang akan dimakan oleh mereka para penduduk neraka jahannam. Siksanya nanti macam-macam. Taib. Ada yang disuruh mendaki gunung yang terbuat dari api. Ketika dilangkahkan kakinya hancur. Ketika disentuhkan tangannya hancur. Taib. Kemudian sudah sampai ke atas, yang itu butuh waktu 70 tahun perjalanan, sampai di atas dilemparkan lagi ke bawah, begitu terus-menerus, berbagai macam siksa, sangat mengerikan. Ya. Apa yang akan dirasakan oleh mereka para penduduk neraka jahannam. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi, ya, satu bahan introspeksi bagi kita, untuk kita terus bersemangat beribadah, bersemangat beramal soleh agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk di antara penduduk neraka jahanam, wal iyadzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada pertanyaan?

0: Ya, ada pertanyaan dari Ustaz, apakah ada tanda sebelum hari kematian? Ya, teman sebangku saya di sekolah meninggal. 5 hari sebelum dia meninggal, dia bercerita kepada saya, dia mimpi seperti nyata melihat api yang sangat panas terasa sampai di kulitnya. Ya, padahal dia hanya melihatnya. Apinya sangat besar berwarna hitam yang sangat mengerikan yang belum pernah dia lihat di dunia. Ya, taib. Teman saya tidak mau sholat ketika saya ingatkan karena dia bilang hidupnya masih lama. Karena dia masih muda, tapi 5 hari kemudian dia meninggal dunia karena kecelakaan. Waliyadzubillah. Taib. Ya, maka ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Tidak ada seorang pun yang tahu di bagian bumi mana dia akan dipertemukan dengan ajalnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum asalnya tidak akan memberitahu kepada makhluk kapan dia akan meninggal. Taib. Adapun firasat, ya, atau mungkin kemungkinan-kemungkinan seperti orang yang sudah sakit lama, kemudian dia sakaratul maut, ya, kemudian menurut ilmu kedokteran ini akan bertahan sekian lama, ya, itu mungkin saja, tetapi sifatnya sekali lagi hanyalah apa? Hanyalah perkiraan. Ya, kalau yang ditanyakan apakah akan ada tanda-tanda, maka itu jawabannya. Ya, tidak ada tanda-tanda kepastian kapan seseorang akan meninggal. Tetapi yang pasti, ya, kisah-kisah seperti ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Ya, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak meremehkan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya, salah satu taib jebakan yang menjebak banyak kaum muslimin yaitu apa? Jebakan at-taswif. Apa itu taswif? Menunda-nunda. Ya, mengakhirkan perbuatan amal saleh. Merasa dirinya masih muda. Padahal ya wa kam min jahilin yurtaja tul umrihim waqad tawaqad udkhilat ajsamuhum zulmatul qabri. Betapa banyak para jahil, anak-anak bayi yang dikira akan hidup dalam jangka waktu lama, tetapi tubuhnya telah memasuki betapa gelapnya kuburan-kuburan. Anak kecil mati banyak. Ya, apalagi kita yang sudah beranjak dewasa dan kita tidak tahu ya kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan kita. Sedangkan neraka jahanam sudah dipanaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berdasarkan kepada banyak dalil akan hal tersebut. Ya, sudah dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang tidak mau taat, yang tidak mau bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bersabarlah untuk taat karena itu jauh lebih mudah daripada seseorang harus bersabar merasakan siksa, merasakan azab yang ada di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Taib, ya, maka ya insyaallah satu pertanyaan saja ya yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kepada kita untuk beramal saleh, meninggalkan maksiat agar kita diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, wallahu a'lam bisawab. Adapun ana, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita. sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan

0: jalani tersebut. Bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ittaudu nikmatallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
5: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum

0: afalatu basirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fa yahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. apapun itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.
4: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna Allah arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu, walaupun jangankan Fatihah, surat juga enggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja, tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan, ya.
7: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini, tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.

0: penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya atau udang ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan. Dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih. Kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikan

0: ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustadz, ya. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru, dimanapun dia cari di atas muka bumi tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum, ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustadz tidak ada yang sempurna, ustadz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustadz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah, demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini, sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan

0: sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljannata watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai apa? Qurratul Ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan, dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak mati. Tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَّدُ. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah taala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi, mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku, ikhwana fiddin, azanallahu wa'ayyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin, semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh, jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Gak perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak. Istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena gak disebut nama. Yang kedua, bermain game itu buruk, lagha, dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat. Dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang, kemudian karena seru, dihayati, tidak terasa capek, setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit, ya. Nah, pertama, siapa yang lagu, termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Pada afrahal mu'min akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya.
1: Ada tulisan di status antum, la ilaha illallah. Rukunnya la ilaha illallah. La ilaha illallah yang kau katakan.
0: Allah. Baik dengan Allah. Ketika mana? Ya seperti kecil, seperti satu desa saja. Satu kota saja. Lain. Yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk, bab sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang

0: sakit. Kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Kita dapat kembali mengikuti kajian bersama dengan Ustaz Abdul Hazen LCMA Hafidzullah. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengangkat tema zikir dan doa saat terjaga di tengah malam. Kerabat Muslim, segenap hadirin, Anda nanti dapat mengajukan pertanyaan seputar materi melalui WhatsApp di nomor 0811-282-3344. Baik, segera kita mulai kajian ini. Silakan Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Jumadal Ula 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa, dan zikir, memasuki serial nomor 195, mengangkat tema baru yaitu zikir dan doa saat terjaga di tengah malam. Nopo terjaga? Ngelilir. Ya. Nopo? Ngelilir. Ya. Ketika terjaga di tengah malam. Salah satu bukti kesempurnaan ajaran agama Islam adalah panduan hidup yang sangat lengkap. Sangat nopo? Lengkap. Jadi selama ini banyak di antara kita taunya ya doa sebelum tidur sama doa saat bangun tidur. Banyak di antara kita belum tahu ngelilir pun ada doanya. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Dan yang namanya terjaga saat tidur, ya, itu dialami oleh semua orang. Jenengan pernah ngelilir, Bu? Pernah ngelilir? Sering. Karena apa? Kebelet. Rata-rata kebanyakan orang itu ngelilir karena kebelet. Ya. Atau karena kesumukan. Ya. Atau sebaliknya, karena kedinginan. Atau sekedar bangun gitu aja. Atau sekedar bangun enggak karena kedinginan, enggak karena kepanasan, juga enggak karena kebelet. Rata-rata dari kita, begitu terbangun, apa yang dilanjutkan? Tidur lagi. Ya. Setelah menyelesaikan hajatnya. Setelah menyelesaikan hajatnya. Kalau kebelet ya ke kamar mandi. Ya. Kalau kedinginan ya cari selimut. Kalau kepanasan ya nyalain kipas. Itu yang biasanya kita lakukan. Sangat jarang di antara kita begitu terjaga di malam hari membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah doa yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Doa yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apa doa tersebut? Doa itu adalah La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sampun apal? Ngarepe Ustaz. Depannya sudah hafal. Oke. Okay. Ya, kita baca bareng-bareng. Saya dulu, nanti jamaah mengikuti. La ilaha illallah wahdah. Monggo. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu.

Ayo bareng-bareng sama saya. Satu, dua, tiga. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah.

Ustadz, kalau belum hafal boleh nggak ditempel di dinding, Ustadz? Boleh nggak kalau belum hafal ditempel di dinding? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya jenengan sering terjaga di malam hari, kemudian belum hafal doa ini dan pengen mengamalkannya, tempel aja di samping tempat tidur jenengan. Ya, di samping tempat tidur jenengan. Sehingga begitu terjaga, yang kelihatan adalah tulisan ini. Ya, yang kelihatan adalah tulisan ini. Karena biasanya kalau nggak ditempel, bingung goleng-golet. Ya, apa maning tangi? Apa maning tangi? Turu. Ya, orang bangun tidur itu masih belum sempurna loadingnya. Ya, belum sempurna loadingnya. Jadi sesuatu yang ditaruh lupa gitu ya. Tapi kalau ditempel begitu ngelihat langsung oh iya. Kalau ngelilir itu adalah membaca doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa dalilnya? Dalil yang menjadi landasan doa ini adalah sebuah hadis dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ubadah. Sinten bu? Ubadah. Nama lengkapnya Ubadah bin Somit. Sinten? Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal layli." Barang siapa yang terjaga di tengah malam. Berarti doa ini berlaku bagi orang yang ngelilir saat tidur malam. Bukan ngelilir saat tidur siang. Soalnya nek tidur awal juga jarang ngelilir. Ya, cuma sejam kok. Ya, malah kadang-kadang cuma setengah jam. Ya. Makanya di dalam hadisnya man ta'arra minal lail. Barang siapa yang terjaga di tengah malam. Ya enggak mesti tengah-tengah jam rolas gitu, ora kudu. Ya bisa jam 1, bisa jam 2. Ya. Yang penting dia itu terbangunnya bukan di saat pagi hari. Karena nanti kalau bangun di pagi hari ada doanya khusus. Ya. Kemudian juga bangunnya ini bukan karena mimpi buruk. Nanti kalau bangun karena mimpi buruk ada doanya lagi. Masya Allah nggih. Ya, mimpi bangun karena apa bu? Mimpi buruk, ya bangun-bangun terus deg-degan, ya. Atau bangun karena ketindian, ya. Kan kita dulu ketika kecil, entah sekarang yang sudah sepuh-sepuh mengalami enggak. Dulu ketika saya kecil itu, kalau tidur itu kadang-kadang ketindian. Ketindian itu apa bu? Jadi kayak ada yang menindih kita, terus rasanya nopo sesek, ya pengen teriak nggak bisa, ya itu ada doanya nanti, ada doanya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ini, ya yang ini yang sedang kita pelajari hari ini adalah orang yang terjaga, bukan karena mimpi buruk, ya. Karena hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, entah karena kepengen ke belakang, atau karena kesumukan, atau karena kedinginan, atau karena sekedar bangun saja. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terjaga di malam hari, kemudian dia membaca doa tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Barang siapa membaca doa itu, ya. Thumma qala, kemudian dia membaca Allahumma gfirli. Napa bu Allahumma gfirli? Ya Allah ampunilah aku. Jadi setelah baca zikir tadi nggih, tahlil yang tadi itu, kemudian
meminta ampun kepada Allah, au da'a, atau baca doa yang lainnya. Ya, enggak harus Allahummaghfir firli. Ya. Apa yang terbersit di benak jenengan saat itu, jenengan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing duwe utang, pengin utange lunas, ya. Sing bocahe lagi daftar ujian, pengin bocahe lulus, ya. Yang belum punya anak, pengin punya anak. Yang anaknya lagi angel, pengin ben bocahe manut, ya. Sing lagi domai nang bojone, pengin ben bojone ora jengkel baik. Jadi terserah apa yang terbersit saat itu, ya. Berupa permintaan-permintaan kebaikan dunia atau kebaikan dunia akhirat, ya, dunia atau akhirat atau dunia akhirat, baca saat itu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca doa tersebut, kemudian dia membaca Allahummaghfirli, atau dia berdoa dengan doa-doa yang lainnya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ini termasuk momen doa yang mustajab. Ya. Ternyata ada level berikutnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kemudian dia melanjutkan, jadi bukan sekedar membaca doa, tapi juga melanjutkan dengan berwudu. Napa? Berwudu. Terus sholat. Sholat napa niki? Tahajud. Urung subuh iki. Ya, ini sholat malam. Kemudian dia sholat. Berapa rakaat ustaz? Ya semampunya jenengan. Ya semampunya jenengan. Dua boleh. Bahkan satu pun boleh. Satu ini sholat apa bu? Witir. Tidak apa-apa. Atau dua. Atau empat. Semampunya jenengan. Sesemangatnya jenengan. Ya. Maka akan diterima

kepada kita betapa pentingnya prinsip tauhid dalam kehidupan kita. Jadi tauhid niku harga, harga apa? Harga hidup, hidup mati. Ya, harga hidup mati. Ya, la ilaha illallah, itulah bekal kita untuk menghadap kepada sinten? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi di dalam zikir ini kita diingatkan bahwa prinsip yang harus dinomorsatukan dalam kehidupan kita adalah prinsip tauhid. Apa itu Ustaz? Tauhid. La ilaha illallah wahdah. Artinya ya beribadahnya cuma kepada siapa? Allah. Itu artinya tauhid. Ya. Tauhid itu artinya adalah ikhlas. Ikhlas niku artinya murni utawa murbaut. Murni. Ya. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu berarti semua ibadah yang kita kerjakan hanya ditujukan dan dipersembahkan kepada sinten? Allah. Kuwi jenenge murni. Kalau ada sebagian ibadah ditujukan dan dipersembahkan serta diselewengkan untuk selain Allah, berarti niku mboten murni. Ya. Emas murni ya murni betul-betul, enggak ada campurannya. Kalau ibadah kita masih dicampur-campur, sebagian untuk Allah, sebagian untuk nyi roro kidulnya, itu berarti tidak murni. Makanya di sini ditegaskan setelah la ilaha illallah wahdahu, terus napa? La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak boleh menyelewengkan ibadah sekecil apapun untuk selain Allah. Tidak boleh. Ini adalah prinsip utama kita sebagai seorang muslim. Pertanyaannya, kenapa? Ya. Kenapa ibadah itu walaupun sedikit enggak boleh kita berikan kepada selain Allah? Jawaban dari kenapa itu adalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ku jawabannya. Jadi kenapa kita hanya boleh mempersembahkan ibadah kepada Allah saja? Karena lahul mulku. Karena kekuasaan itu hanya punyaan sinten? Allah. Yang punya kuasa di alam semesta ini cuma Allah. Bukan nyi? Nyi? Roro kidul. Apa maning sundel? Bolong. Bukan. Yang punya kuasa di muka bumi ini, di alam semesta, di langit, di bumi, itu cuma Allah saja. Enggak ada yang lain. Lahul mulku. Ya. Walahul hamdu. Dan pujian juga hanya milik Allah. Karena Allah yang memberi kita semua karunia yang kita rasakan saat ini. Yang ngasih jenengan padi. Niku sinten? Allah napa Dewi Sri? Allah. Ya. Yang ngasih kita duit sinten? Allah apa tuyul? Allah. Jadi kita ini hanya memuji Allah. Walahul hamdu. Kita hanya memuji Allah. Kenapa? Karena seluruh karunia yang kita rasakan hari ini, kemarin, esok, sampai kapanpun, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa kita menyembah Allah saja? Karena yang berkuasa untuk memberikan bantuan kepada kita, apapun,

0: bentuknya itu cuma Allah. Heran dengan sebagian orang yang takut dengan benda mati, padahal dia yang merawat benda mati itu. Aneh napa mboten, Bu? Aneh. Ya. Ada orang takut kualat terhadap benda mati. Contohnya napa, Bu, benda mati? Keris. Apa maning? Wesi. Wesi apa maning? Besi kuning, ya. Besi hijau ya, apa-apa. Ya. Ada sebagian orang takut dengan benda mati, padahal dia yang merawat benda mati itu. Ya, tapi kan ini kerisnya bisa ngaduk dewek. Kerisnya bisa ngaduk dewek. Cuma gara-gara keris bisa berdiri sendiri kita sembah. Kenapa kita tidak menyembah yang membuat langit berdiri tanpa tiang? Lebih dahsyat mana, Bu? Keris berdiri apa langit berdiri tanpa tiang? You're in a spirit, ya. Gak ada seujung kukunya. Lebih dahsyat, lebih besar, lebih agung yang bisa membuat langit ini berdiri tanpa tiang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita menyembah benda-benda mati? Ya. Sudah. Kemudian setelah itu diiringi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, terus napa? Wa subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berapa ini? 5. Yang pertama alhamdulillah. Kalimat tahmid. Napa, Bu? Tahmid. Jadi kita kenapa memuji Allah? Alhamdulillah itu kan artinya segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena nikmat Allah yang sangat banyak yang dilimpahkan Allah kepada kita. Salah satu nikmat itu adalah ngelilir. Ngelilir itu nikmat atau enggak? Nikmat apa? Ya, nikmat ngelilir. Nikmat masih bisa bangun. Ada enggak orang yang tidur terus bablas? Wonten? Kata. Banyak. Orang tidur, pagi-pagi dibangunkan ternyata sudah kaku. Sudah kaku tubuhnya. Sudah meninggal. Kita dibangunkan sama Allah Azza wa Jalla. Nikmat. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya itu. Yang lebih besar dari bisa bangun adalah saat kita bangun, kita ingat Allah. Jadi ada nikmat ya. Bangun, melek, itu nikmat. Begitu melek, ingat Allah. Itu nikmat lagi. Dan nikmat ingat Allah itu lebih besar, lebih istimewa daripada sekedar nikmat bangun. Makanya kita mengucapkan apa, Bu? Alhamdulillah. Sudah. Terus habis kita mengucapkan alhamdulillah, kita ngucapin apa tadi? Wa subhanallah. Maha suci Allah. Kita mengikrarkan kemahasucian Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Apa itu, Ustaz? Hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Oh ya, banyak. Hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, contohnya tidak adil. Ya, ada sebagian orang ini ketika mendapatkan musibah karena terpancing kesedihannya atau emosinya, kemudian dia mengumpat-ngumpat, marah-marah, ya ngata-ngatain Allah bahwa Allah itu tidak adil. Ini enggak pantas, enggak boleh kita mengatakan Allah tidak adil. Ya. Walaupun kita mendapatkan ujian seberat apapun, tetap Allah itu maha adil. Apalagi kalau misalnya ada orang yang kemudian mengatakan Allah enggak adil. Kenapa Allah enggak adil? Loh, masa perempuan jatahnya cuma separohnya? Separohnya? Laki-laki. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jatahnya anak laki-laki itu dua kali lipatnya jatahnya anak perempuan. Enggak adil. Enggak boleh. Subhanallah. Yang bikin hukum seperti itu sinten? Allah. Atau ibu-ibu protes. Jadi sing hamil kur ibu-ibu tok. Uduh, bapak-bapak kon hamil juga ben ngrasakaken kaya ngapa? Rasane kaya ngapa kesele, kaya ngapa? Larane, ndak boleh. Ya. Mengatakan seperti itu tidak boleh karena Allah Maha Adil. Ya. Subhanallah. Maha suci Allah. Sudah. Terus wala ilaha illallah. Sudah kita jelaskan tadi. Berarti diulang lagi. Supaya apa? Supaya kita semakin yakin bahwa yang berhak disembah itu cuma sinten? Cuma Allah. Terakhir, sebelum terakhir kita mengucapkan apa? Wallahu akbar. Apa artinya Bu Allahu akbar? Allah Maha Besar. Ya, di sini kita mengagungkan Allah dengan mengucapkan Allahu akbar. Dan yang terakhir baru wala haula wala quwata illa billah. Kalau alhamdulillah tadi istilahnya tahmid. Napa Bu? Tahmid. Kalau subhanallah istilahnya tasbih. Kalau la ilaha illallah istilahnya tahlil. Kalau Allahu akbar istilahnya takbir. Nek la haula wala quwata illa billah. Hauqolah. Napa Bu? Hauqolah. Ya. Itu singkatannya ya. Jadi ada tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ada hauqalah. Hauqalah itu singkatan dari la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengucapkan kalimat ini? Supaya kita sadar bahwa tergeraknya lisan kita saat ngelilir tadi, saat terjaga, tergeraknya lisan kita untuk mengucapkan zikir ini, itu karena kekuatan dan bantuan dari sinten? Allah. Sehingga jangan gemagus. Aja gemagus. Ya. Jangan kita merasa sombong, wah hebat nih sudah ngaji, makanya jadi kayak gini. Enggak, ini karena kita dibantu oleh sinten? Oleh Allah. Banyak enggak sih orang yang bangun-bangun itu baca doa kayak gini? Jarang, ya, jarang. Makanya kita bisa mengucapkan itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata orang saat itu pengennya cepat tidur lagi. Jangankan sisanya masih 2 jam. Wong sisa kadang-kadang nggih, ada sebagian orang ngelilir jam 4 kurang seperempat. Jam pinten, Bu? 4 kurang seperempat. Berarti tinggal berapa subuhnya? Tinggal seberapa jam ya, kira-kira lah. Tinggal seberapa jam. Gue BSI. Eman-eman temen seberapa jam, seturu maning. Ya. Ada nggak orang kayak gitu, Bu? Banyak. Ngacung aja. Ya. Bayangkan tinggal seberapa jam. Seberapa jam kan lumayan, kan? Bisa buat apa? Kok bisa buat tidur? Bisa buat wudhu. Bisa buat kamar mandi, bisa buat ganti baju, manasin air, bikin kopi buat suami ya Bu ya. Ya. Supaya suaminya pulang-pulang dari masjid sudah siap kopinya. Itu kan seberapa jam lumayan. Jadi ketika kita kok ngelilir jam 3, alah, meneman teman lah, mau tidur lagi. Sudah dibangunin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Lanjutkan. Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika kita bisa bangun, itu karena bantuan Allah. Bukan karena kehebatan kita. Ya. Bukan karena kehebatan kita. Maka minta sama Allah. Ya. Berdoa sama Allah. Supaya diberi kekuatan bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur lebih baik lagi. Ya. Setelah kita membaca doa tadi, ya, zikir tadi, kemudian kita membaca doa kepada Allah, Allahummaghfirli, terus kita baca doa-doa yang lainnya, yang jenengan pengin mendoakan keluarga, yang pengin mendoakan anak, yang pengin mendoakan istri, yang pengin mendoakan suami, pengin mendoakan kaum muslimin, kaum muslimat, sudah jenengan doa. Akan lebih baik lagi kalau kita ambil air wudu. Ustaz, ini kan baru jam 1, Ustaz. Ngelilir jam berapa, Bu? Jam 1. Masa ambil air wudu? Ya enggak apa-apa. Terus ngapain, Ustaz? Sholat. Seperti yang saya katakan tadi, mampunya berapa? Jenengan lagi semangat. Ya, silakan 4, 5, ya, 7, 11. Ya, kayak terawih, ya. Ya. Silakan. Kalau lagi enggak mood, lagi malas, ya 2 rakaat sama 1 rakaat witir. Atau kalaupun 1 witir enggak masalah. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan salat. Ya. Artinya rakaatnya terserah jenengan. Karena ini adalah salat yang sifatnya jumlahnya, jumlah rakaatnya bebas. Berbeda dengan salat fardu yang sudah ditentukan napa ne? Jumlah rakaatnya. Ini sholat malam, ini bebas. Sholatul layli masna masna. Ya, sholat malam itu ya penting 2, 2, 2, 2. Jenengan kuatnya 2, sudah 2. Tambahi witir 1. Kalaupun cuma witir 1, tidak masalah. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ya kita sudah sholat nih. Kemudian masih ngantuk, jam 1 ya masih ngantuk ya. Kita tidur lagi, tidak apa-apa. Yang penting kita tidur dalam keadaan sudah membaca doa ini, sudah wudu, sudah sholat. Kalau ternyata kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggal dunia, maka mudah-mudahan meninggal dunianya dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Ustaz, saya belum mampu, Ustaz. Kayaknya, si bebah banget, abotnya luar biasa, Ustaz. Ya, kalau memang belum mampu, ini kan sunnah, nggih. Ini nopo? Sunnah tidak wajib. Kalau memang belum mampu untuk wudu, untuk sholat, ya minimal jenengan membaca doa ini. Minimal membaca doa ini. Ya. Kalau sudah terbiasa membaca doa ini, pelan-pelan dinaikkan levelnya. Dinaikkan apa? Levelnya. Tingkatnya dinaikkan. Ya. Dinaikkan dengan apa? Ya, dengan wudu. Ya, nanti dinaikkan lagi dengan sholat. Ya, semampunya kita. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan pertama kami bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz izin bertanya di luar tema. Apakah berdosa, apakah berdosa atau tidak jika ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, hanya membaca Latinnya saja? Dan apa yang dimaksud dengan membaca satu huruf dalam Al-Quran dibalas 10 kebaikan? Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakumullahu khairan.
0: Apakah dosa orang yang tidak bisa baca Al-Quran atau membaca dengan Latinnya saja? Dia bisa belajar atau tidak? Ya, dia bisa belajar atau tidak? Kalau dia bisa belajar, kemudian dia tidak mau belajar, dikhawatirkan iya. Apalagi dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Jadi minimal, napa, Bu? Minimal seorang muslim dan muslimah itu yang harus dihafal adalah napa? Al-Fatihah. Itu minimal. Ya, dari Al-Qur'an yang bisa dibacanya adalah minimal napa? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu rukunnya salat. La salata liman la fatihata lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Maaf. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Ummul Quran. Ummul Quran itu surat Al-Fatihah. Ya, jadi surat Al-Fatihah itu rukun. Nah, surat-surat yang lainnya dihafal ya dianjurkan, ya. Dianjurkan untuk dihafal surat-surat selain dari surat Al-Fatihah. Maka kalau misalnya dia tidak bisa membaca Al-Qur'an, hanya membaca Latinnya dan yang dibaca itu surat Al-Fatihah, dikhawatirkan kalau baca Latinnya akan salah-salah. Kan saya sering sampaikan di sini, banyak huruf-huruf Arab tidak bisa diwakili dengan huruf Latin. Ya, banyak. Jenengan coba lihat sekarang di hadapan jenengan ini. Ya. Ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di situ ada ha, ada ha. Ada napa? Ada ha kandel, ada ha tipis. Bedakannya gimana coba? Dengan tulisan Latin. Dengan tulisan Latin. Bedakannya gimana? Saya di situ bedakannya pakai kalau ha itu dikasih strip di bawahnya. Tapi kan enggak semua orang ngerti. Enggak semua orang ngerti bahwa strip wahdahu itu ada maknanya. Kalau orang enggak ngerti huruf Arab, nanti bacanya la ilaha illallahu wah. Sama-sama tebel, ya, bukan tipis, ya. Huruf shin ditulis di huruf Latin apa? S Y. Kalau orang enggak ngerti bacanya bagaimana? La siari. La siari. Padahal bacanya apa? Syari. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Dan masih banyak yang lainnya. Tidak bisa baca Al-Qur'an. Alasannya kenapa? Sekarang ini banyak sekali peluang untuk belajar bahasa Arab atau baca Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, animo untuk menghilangkan buta huruf aksara Al-Quran ini sudah luar biasa di negeri kita. Walaupun masih perlu untuk ditingkatkan. Maka saya pikir nggak ada alasan untuk tidak belajar membaca Al-Quran. Apa maksudnya satu huruf mendapatkan 10 kebaikan? Maksudnya satu huruf pahalanya berapa? 10. Itu maksudnya. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, berapa huruf niku? Alif lam mim. Berapa huruf? 3. Berarti pahalanya berapa? 30. Itu maksudnya. Jadi ketika orang membaca alif lam mim, maka dia berpotensi mendapatkan pahala 30 pahala. Itu maksud dari satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Wallahu a'lam. Ya.
1: Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah. Ustaz, membaca doa saat terbangun itu dibaca dengan mengangkat tangan seperti saat berdoa biasanya, atau dibolehkan tanpa mengangkat tangan dan hanya di dalam hati saja? Jazakumullah khairan.
0: Kalau yang dimaksud zikirnya ini la ilaha illallah wahdah, ini enggak perlu angkat tangan. Ya, kalau yang dimaksud dari pertanyaan tadi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini enggak perlu angkat tangan karena ini zikir bukan doa. Tapi kalau yang jenengan maksud dari saudara penanya atau saudari penanya adalah doa Allahummaghfirli, ya, yang dianjurkan untuk dibaca setelah membaca zikir ini atau doa-doa yang lainnya, maka Kalau angkat tangan pun boleh, tidak masalah. Enggak angkat tangan pun tidak apa-apa. Karena mengangkat tangan saat doa itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangan saat doa itu hukumnya sunnah. Ya. Sehingga kalau Anda angkat tangan boleh, tidak angkat tangan pun tidak mengapa, insya Allah. Ya.
1: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, apakah sholat tahajud boleh dibarengi dengan sholat istikharah, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Boleh di apa?
1: Mungkin ini maksudnya niatnya, Ustaz. Niat sholat tahajud bareng dengan niat sholat istikharah.
0: Sholat istikharah di malam hari tidak masalah. Ya, sholat istikharah di malam hari tidak masalah. Jadi ketika Anda di malam hari bangun tahajud, kemudian Anda sholat dua rakaat dengan niat sholat istikharah, tidak ada masalah. Istikharah itu bisa dilakukan siang maupun malam. Ya.
1: Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz mau bertanya, saya sudah 5 tahun belum dikaruniai momongan. Apakah saya boleh percaya dengan Mbah Dukun Pijat? Jazakumullah khairan, Ustaz.
0: Percaya dengan Mbah Dukun Pijat. Maksudnya apa percaya di sini? Kalau yang dimaksud boleh menggunakan jasa Dukun Pijat, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Yang nggak boleh itu kan Dukun Santet. Ya, kalau Dukun Pijat, ya maksudnya tukang pijat, itu nggak apa-apa. Yang penting pijatnya itu enggak diiringi dengan mantra-mantra, bacaan-bacaan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada unsur-unsur syirik-syiriknya. Ya, enggak masalah. Jadi, maksud dari percaya dukun pijat itu apa? Perlu dijabarkan lagi pertanyaannya. Maka saya jawab, kalau maksudnya adalah menggunakan jasa dukun pijat untuk memijat jenengan dan pijatnya itu enggak ada unsur-unsur yang melanggar aturan agama, maka enggak masalah. Maka tidak masalah. Tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan percaya dukun pijat itu adalah Anda percaya dengan ramalannya. Dia meramal nih. Ya, jadi sambil mijat sambil nyambi nopo ngeramal. Ya enggak boleh. Mau dukun pijat, mau ustadz, mau kiai, ya ngeramal itu nggak boleh. Ya, maksudnya ramalan masa depan kamu akan seperti ini itu nggak boleh. Ya. Jadi, silahkan berikhtiar untuk memiliki anak. Ya, silahkan berikhtiar untuk memiliki anak dengan ikhtiar apapun selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar apa? Syariat. Ya. Dan jangan putus asa. Jangan apa, Bu? Putus asa. Ya, ada seorang jamaah itu nunggu punya anak berapa ya, 16 tahun atau berapa tahun? Berapa? 15 tahun. Ya, 15 tahun. Alhamdulillah punya anak setelah berapa tahun? 15 tahun. Bayangkan 15 tahun nunggu. Ya, akhirnya punya anak. Kapan itu saya muyi? Ya ini, jamaah ini setelah 15 tahun. Sudah enggak terhitung namanya usaha kesana kemari, baik itu usaha secara herbal, usaha secara medis, usaha doa, ya, usaha sedekah, enggak terhitung. Dan subhanallah, beliaunya cerita, istrinya positif dites ya hamil itu ternyata setelah semua hutang-hutang ribanya selesai. Setelah semua hutang-hutang ribanya selesai, dikaruniai oleh Allah istrinya hamil. Ya, wallahualam, bisa saja dosa riba itu yang menghalangi dia untuk punya anak, bisa saja. Ya, walaupun ada juga orang yang tiap hari makan riba dikasih anak juga ada juga. Ya, tapi satu orang dengan orang yang lainnya diberi ujian yang berbeda-beda oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan putus asa. Ya. Pertanyaan terakhir.
1: Baik, pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, bagaimana memberitahu orang tua yang masih percaya dengan hitungan hari lahir dan juga puasa hari lahir, Ustaz? Jazakumullah khairan.
2: Ya tentunya ini butuh waktu ya untuk menjelaskan kepada orang tua. Yang paling gampang orang tuanya diajak ngaji. Ya, diajak ngaji sehingga beliau mendapatkan pencerahan. Sehingga beliau mendapatkan pencerahan. Ya. Dan ngajak ngajinya juga jangan kasar-kasar. Bu, Pak, ngaji ben ngerti weton kuwi ora bener. Jangan gitu dong. Ya, ada caranya. Ya, ada caranya. Ngajak ngaji, sudah ngajak ngaji aja, yang penting hadir pengajian. Karena namanya orang mengubah keyakinan yang sudah mendarah daging selama puluhan tahun, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, jadi butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Jadi diajak ngaji supaya akrab ya dengan ilmu-ilmu syar'i, dengan ilmu-ilmu agama, akrab dengan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti lama-lama pola pikirnya akan berubah. Ya, lama-lama pola pikirnya akan berubah. Yang kedua, selain diajak ngaji adalah didoakan ya, didoakan supaya hatinya dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Didoakan supaya hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah perbaiki akhlak. Ya, perbaiki akhlak Anda sebagai anak kepada orang tua sehingga orang tua itu senang, suka, kagum ya dengan perubahan akhlak Anda setelah ngaji sunnah. Maka kalau orang tua sudah senang, insya Allah disampaikan apapun akan mudah untuk menerima dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wa may yudlil fala hadiya."

0: Allah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau. Keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya. Tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi masih diaku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wan Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476-7 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Iya. Tentang kebid'ahan. sangat panjang di media sosial.
6: Iya.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
6: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
5: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustadz-ustadz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kalau menurut ustadz gimana?
6: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut. Menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu audien gak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
7: terlahir Ustaz, terlahir ya, pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
6: Ya.
7: Awam ini gimana Ustaz?
6: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum, itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, tauciat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablek-tablek kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, syadu'ad la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
8: Ustaz, afwan Ustaz.
0: Iya.
8: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak. Acara ghibah di TV menempatnya itu memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
9: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
10: Ma'asyurul muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan
11: Kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
12: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain, para pemirsa dan para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm yang pembahasan sudah sampai pada adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu. Adab terakhir yang kita terangkan adalah ulet, sabar dan ulet di dalam mencari ilmu. Kita teruskan. Al-amru tasi'. Adab yang ke-9 lah ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Para pencari ilmu wajib menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Hendaklah hati-hati mereka lapang terhadap ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian hendaklah merespon setiap ulama yang kita pandang ada kesalahan, ada kekeliruan dengan i'tidhar. I'tidhar itu memaklumi, mencari uzur, mencarikan alasan kenapa ulama tersebut demikian. Dan ini poin yang sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian melakukan tindakan yang tidak layak terhadap mereka. Menyebarkan keburukan atau kesalahan itu di tengah manusia, dan ini sebesar-besar kesalahan. Karena menggibahi ulama. Apabila menggibahi orang awam biasa, itu sudah termasuk dosa besar. Maka menggibahi para ulama jauh lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena menggibahi para ulama keburukannya, bahayanya, madaratnya tidak hanya terbatas kepada pribadi si ulama tersebut, tapi juga kepada ilmu syar'i yang mereka ajarkan, yang mereka dakwahkan. Kalau seorang ulama sudah umpamai diekspos kesalahannya, orang-orang enggak simpati, enggak suka, bisa-bisa enggak didengar, ya enggak. Makanya para ulama menyatakan luhumul ulama lahmun masmumun. Daging para ulama itu daging yang beracun. Apa maknanya? Ghibah itu sama dengan memakan daging bangkai saudara yang kita ghibahi. Itu Al-Qur'an. Surah Al-Hujurat ayat ke-12 Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian apabila dia memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti dia tidak suka. Jadi menggibahi orang biasa sama dengan memakai daging bangkainya ketika dia sudah mati. Jijik, kanibal, ya enggak? Nah, daging para ulama lebih berbahaya. Disebut daging mereka itu beracun. Kalau dimakan, bukan hanya jijik tapi membahayakan keseluruhan dari badan kita. Maksudnya, kalau dosa menggibahi orang biasa, dosanya besar. Menggibahi para ulama, dosanya jauh lebih besar dan bahaya bagi dia lebih hebat lagi. Berkata Syaikh Utsaimin, "Wan nasu idza zahadu fil 'alim aw saqata fi ayunihim tasqutu kalimatuhu aidha. Wa idza kana yaqulu al-haq wa yahdi ilayhi fa inna ghibata hadha ar-rajul li hadha al-'alim takunu ha'ilan bainan nasi wa baina ilmihi syar'i wa hadha khatru kabirun wa 'adzim." Manusia itu apabila dia sudah tidak butuh ulama atau kehormatan ulama tersebut sudah jatuh dalam pandangan orang itu, maka apa yang dikatakan oleh ulama itu juga menjadi tak ingin didengar, tak berharga lagi. Bila ulama ini mengatakan kebenaran, menuntun manusia untuk menerima kebenaran ini, maka ghibah orang terhadap ulama ini menjadi penghalang antara manusia dengan kebenaran yang dia ajarkan. Akhirnya isi dakwahnya, isi pelajarannya enggak mau lagi didengar. Jangankan itu, datang aja ke kajian itu tidak mau. Jangankan ulama itu digibahi, atau jangan ulama lah, ustaz. Ada urusan duniawi saja, sehingga enggak suka ke ustaz itu enggak mau datang ke kajian. Bukan tidak percaya kepada keilmuannya, tapi hati-hati merasa ada ganjalan ke ustaz anu enggak mau datang saya mah. Kan gitunya. Jadilah penghalang antara dia dengan kebenaran. Dan ini amat sangat berbahaya sekali. Aqulu, aku berkata. Ini perkataan para ulama. Dalam banyak kitab, ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, termasuk Syaikh Utsaimin, sering berkata, qultu, aku berkata. Atau aqulu, aku berkata. Hasil perkataan ini merupakan hasil ijtihad beliau. Karena beliau mujtahid. Adapun kalau level ustaz, janganlah. Aku berkata, jangan. Enggak level. Aku berkata, ini bukan saya yang ngomong, tapi Syaikh Utsaimin. Inna ala haula'i syabab ay yahmilu ma yajri bainal ulama min al-ikhtilaf ala husnin niyyah wa ala al-ijtihad. Wa ay ya'dhiruhum fima akhta'u fih. Wa la mani'a ay yatakallamu ma'ahum fima ya'taqiduna annahu khata'. Liyubayyinu lahum halil khata' minhum aw minal ladhina qalu innahum akhta'u. لأن الإنسان أحيانا يتصور أن قول العالم خطأ ثم بعد المناقشة يتبين له صوابه والإنسان بشر كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب. واجب bagi para pemuda untuk memahami, meyakini bahwa ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama didasarkan pada dua hal. Pertama, husnul niyah. Niat masing-masing ulama yang berbeda pendapat itu baik, bagus. Gak ada ulama yang berpendapat begini, berbeda dengan yang lain. Itu karena kepentingan duniawi, karena arogansi keilmuan, gak ada. Semua ulama ketika ijtihad berpendapat, niat mereka ijtihad, niat mereka berpendapat lillahi ta'ala. Karena tanggung jawab mereka sebagai ulama yang harus menjelaskan berdasarkan ilmunya. Tidak ada seorang pun di antara mereka niatnya untuk duniawi. Untuk dianggap lebih hebat, lebih jago, lebih berilmu dari yang lain, enggak. Itu pertama. Kedua, wa'alal ijtihad. Juga didasarkan kepada ijtihad yang layak dilakukan oleh seorang mujtahid. Bukan memanipulasi dalil untuk kepentingan dunia, bukan. Jadi setiap ulama berijtihad atas dua hal. Niatnya bagus dan kesungguh-sungguhan. Makanya ketika salah, iktidar, dimaklumi. Karena Nabi SAW bersabda, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berijtihad, hakim itu pasti ulama. Ijtihad, bila ijtihadnya benar, dua pahala. Ijtihadnya salah, satu pahala, kesalahannya diampuni, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini wahyu, sabda Nabi SAW yang didasarkan kepada wahyu. Ulama ketika ijtihad dengan kemampuannya untuk ijtihad, karena ilmunya memang memadai, dengan niat yang baik, mau salah, mau benar, tetap dapat pahala. Kalau salah, kesalahannya diampun. Itu ulama. Karena itu tak ada alasan untuk mencela mereka, sekalipun mereka itu menurut kita salah. Tidak ada halangan kalau umpamanya kita berbicara, ngobrol, diskusi dengan mereka tentang perkara yang kita yakini mereka salah. Untuk memperjelas yang salah itu mereka atau tuduhan kita yang menyalahkan mereka yang salah. Setelah ada diskusi, baru terketahui siapa yang benar, siapa salah. Karena ulama, walaupun ulama tetap manusia dan setiap manusia pasti salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat dari kesalahan. Kita kemarin sudah ceritakan. Imam Syafi'i rahimahullah berkunjung kepada Imam Ahmad melakukan tiga hal yang menurut murid-murid Imam Ahmad aib, ya enggak? Pertama, gembul. Semua makanan, minuman yang disuguhkan habis. Ini baik, aib bagi seorang ulama. Bagi kita ini biasa. Malah aneh kalau ancin. Bagi seorang ulama aib. Kedua, tidak sholat malam. Ketiga, sholat subuh tanpa wudhu. Tiga-tiganya dianggap aib. Karena kejahilan, kebodohan mereka. Sampai mereka komplain kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini kunyah bagi Imam Ahmad. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa syariba wa afragha kulla ma fil ina wa lam yaqum lil wa yusalli al fajr bidunil wudu. Wahai Abu Abdillah, bagaimana engkau memuji orang seperti ini? Kerjanya makan, minum, menghabiskan suguhan yang disiapkan, tidak salat malam dan salat subuh tanpa wudu. Underestimate. Jadi dia menganggap Imam Syafi'i itu melakukan tiga perkara yang aib dilakukan oleh seorang ulama besar. Kata Imam Ahmad, tanya langsung. Dan ketika ditanya, dijelaskan, semua tersengang. Adapun saya makan, minum, menghabiskan semua susuguh, karena saya tidak pernah menemukan makanan yang lebih halal, lebih baik, lebih barokah dibanding makanan Imam Ahmad. Dan saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti itu. Jadi gembul nate kepada makanan yang penuh barokah Imam Ahmad. Biasanya ansin, iya betul. Kedua, adapun tadi malam saya tidak sholat malam karena saya berpikir tentang satu hadis. Dan berpikir hadis sesaat lebih baik, lebih saya sukai daripada sholat sunat 1000 rakaat. Adapun saya tidak wudu ketika sholat subuh karena belum batal dari isya. Gak wajib untuk berwudu kembali, kan gitu tuh. Setelah tabayun, diskusi, tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kan malu sendirinya, hanas, kata orang Sunda. Dan hanas ini enggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hanas sudah menuduh jelek, salah, ternyata terbalik. Ya. Nah itu salah satu contoh. Dan banyak lagi contoh. Orang yang menuduh ulama itu bersalah, menuduh karena kebodohannya, ketika bertanya dijelaskan mereka malu sendiri. Merekalah yang salah telah menuduh bersalah kepada ulama yang sebenarnya tidak salah karena dianya sebenarnya yang salah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, amma ayyafraha bizalatil alim wa khata'ih liyashi'aha bainan nas fatuhsalul furqa fa inna hadha laysa min tariqis salaf. Adapun kalau kita bergembira dengan tergelincir dan kesalahnya seorang ulama. Wah, tuh kan salah. Untuk disebar di kalangan manusia lalu timbul perpecahan, ini bukanlah gaya hidup generasi salafus saleh. Bukan begitu karakter orang yang soleh. Itu pertama tuh, para ulama. Kedua, demikian juga kalau kesalahan itu dilakukan oleh umara, penguasa. Tidak boleh kita menjadikan, mengambil kesalahan mereka sebagai alasan untuk apa? Untuk mencela mereka dalam segala hal. Dan mengabaikan kebaikan-kebaikan mereka. Ini tidak adil. Kalau ulama tersebut berijtihad di dalam 100 perkara. Ada salah 2. Kalau umpamai kita ujian, diberi soal 100, salah 2, salah 5. Nilainya umpah 95. Itu nilainya bagus apa jelek? Bagus. Tapi kedengkian orang yang 5 yang salahnya ini yang diekspos. 95 yang benarnya diabaikan, dilupakan. Demikian juga 1-2 kesalahan menghapus semua kebaikan orang itu. Ini tidak adil. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Ya ayuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu tegak karena Allah, karena menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum mendorong kamu, menyeret kamu untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Makna ayat ini, karena kebencianmu kepada orang, karena ada urusan pribadi, karena urusan duniawi, akhirnya menyeret kita untuk zalim kepada orang itu. Tidak berbuat adil. Satu kesalahan diekspos, ratusan kebaikannya diabaikan. Adil itu wajib. Maka tidak halal bagi seorang pun untuk menjadikan kesalahan orang lain, baik umara atau ulama atau yang lainnya, untuk disebar di kalangan sama manusia, tapi dia berdiam diri dari ribuan kebaikan mereka yang banyak. Ini tidak adil. Satu dua kesalahannya diekspos, ribuan kebaikannya diabaikan. Ini tidak adil. Coba bandingkan, terapkan ini ke dalam dirimu. Kalau umpamanya engkau memiliki kekuasaan atas orang lain, mungkin sebagai atasan, sebagai bos, sebagai owner sebuah usaha, punya anak buah. Kemudian kita banyak melakukan kebaikan ke bawahan kita, ke karyawan kita, ke anak buah kita. Sebagai manusia kita juga pasti mengalami kesalahan, satu dua kesalahan. Terus anak buah kita ini hanya mengungkit-ungkit satu dua kesalahan kita, tapi mengabaikan ribuan kebaikan yang kita lakukan. Kira-kira dongkol enggak? Dongkol, kesel. Ketika kita berbuat baik tidak diapresiasi. Ketika melakukan satu kesalahan diekspos, kita sakit hati, ya enggak? Dongkol. Demikian juga orang lain, bos kita, pemimpin kita gitu ya, atasan kita.

Mau dia yang penting demo gitu. Yang penting unjuk rasa gitu. Padahal kalau pintu dialog itu dibuka, kita berikan penjelasan, mereka akan maklum bahkan mendukung keputusan kita. Jadi betapa banyaknya orang setelah munaqasyah, setelah berdiskusi, rujuk dia. Dari pendapatnya yang awal, rujuk kepada yang benar. Betapa banyaknya kasus terjadi. Seseorang menuduh orang lain bersalah. Merasa dia yang benar. Setelah diskusi terbukti sebaliknya. Dirinya yang salah dan lawan yang tadinya dituduh salah ternyata berada dalam kebenaran. Ingatlah bahwa mereka yang berbeda dengan kita, yang kita anggap bersalah menurut pandangan kita adalah saudara kita. Sesama mukmin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha." Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh, satu bangunan. Saling menguatkan satu sama lain. Kita lihat antara bangunan masjid ini, antara fondasi dengan tiang, dengan dinding, dengan plafonnya, dengan atapnya. Ini saling apa? Saling menguatkan satu sama lain. Bukan saling membebani. Ya, bebannya ada tapi aspek saling menguatkannya banyak. Kan plafon yang dipara di atap ini, itu kan pakai besi beton juganya. Dikaitkan kemana? Ke tiang-tiang. Dia plafon ini tidak hanya membebani, tapi juga menguatkan. Bebannya disangga lagi oleh tiang-tiang di tengah. Dikaitkan kepada tiang yang ada di juru. Tiang-tiang yang tadinya terpisah dan hanya bertumpu pada kekuatannya masing-masing. Dengan adanya plafon yang saling dikaitkan, tiang-tiang itu menjadi saling menguatkan. Begitu kan? Sehingga arsitek wae. Sigana gitulah ya. Ada arsitek di sini, benar kan? Begitu ya. Mukmin dengan mukmin seperti bangunan. Masing-masing bagian saling menguatkan dengan bagian yang lain. Nih sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Malah kalimat pertama dari hadis ini sama lafadznya dengan ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi." Siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mendatangi kematian pada waktu atau di saat dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia melakukan sebuah perbuatan kepada orang lain dengan perbuatan yang dia suka orang lain berbuat seperti itu kepada kita. Hendaklah bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka kalau orang lain juga bersikap seperti itu ke kita. Kan kita ingin dihargai. Kalau kita salah inginnya dimaafkan. Inginnya ditolerir. Inginnya tidak diperpanjang, tidak diungkit-ungkit. Kan gitunya. Kita ingin orang lain bersikap seperti itu kepada kita. Maka bersikaplah kita seperti itu kepada orang lain. Toleran, ramah, siap memperhatikan, mempedulikan, membantu, menolong. Kalau ada orang lain salah, ya dimaafkan, dimaklumi, ditolelir, tidak terus dihajar, dipojokkan karena kesalahannya. Nah, seperti itu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ya'ti ila nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Hendaklah dia berperilaku kepada orang lain
dengan cara berperilaku

0: yang dia suka kalau orang lain berperilaku seperti itu kepada kita. Inilah yang disebut dengan adil dan istiqamah. Ya, kalau ini wajib dilakukanlah kita kepada sama orang awam, terlebih kepada para ulama. Maka wajib menghormati, menghargai dan memuliakan para ulama. Kalau di buku ini, poin itu sampai di sini. Cuma saya masuk adil, sok getek, ingin we menambahkan. Ada beberapa alasan dari ayat dan hadis kenapa ulama itu wajib dimuliakan. Wajib untuk dihormati dan dihargai. Pertama, karena mereka juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Surah Al-Mujadilah ayat 11 menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Maksudnya dimuliakan, diagungkan oleh Allah dunia akhirat. Maka kalau para ulama diagungkan, dimuliakan oleh Allah, kita juga wajib ikut. Jangan sampai sikap kita bertolak belakang dengan sikap Allah kepada para ulama. Oleh Allah dimuliakan, diagungkan, diangkat derajat, oleh kita direndahkan. Ini alasan pertama kenapa wajib memuliakan para ulama. Kedua, para ulama walaupun tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dengan para nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hubungan erat para nabi dengan para ulama dengan dianggap sebagai ahli waris yang spesial. Innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para ulama itu ahli waris para nabi. Lihat, biasanya orang yang menjadi ahli waris itu bukan sekedar kerabat. Tidak semua kerabat dapat warisan. Tidak semua kerabat jadi ahli waris. Adik, kakak bisa jadi tidak dapat warisan. Kalau orang yang matinya ini punya anak. Anaknya laki-laki dan perempuan lengkap. Mati ini, ya. Adik, kakak orang yang mati bukan ahli waris. Enggak dapat warisan. Mahjub, terhalang oleh adanya anak-anak. Apalagi umpamanya paman, bibi, emang, mantek-mantek, uwa, alo, suwan, itu ada hubungan kekerabatan? Ada. Dekat apa jauh? Dekat. Tapi bisa aja gak dapat warisan. Apalagi sepupu. Anak dari sepupu teh naonnya. Oh, anak dari paman, anak dari bibi, anak dari uwa itu sepupu ya? Kalau anak adik dan kakak, oh itu ma'alo dan suan. Lebih dekat. Apalagi sepupu agak jauh. Walaupun masih ada hubungan kekerabatan, bukan ahli waris. Tapi para ulama, tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan persaudaraan dengan para nabi, dianggap memiliki terkaitan yang dekat dengan para nabi. Dengan menjadikan mereka ahli waris para nabi dalam hal ilmu. Dan itu menunjukkan kemuliaan mereka karena keilmuannya. Dan ini merupakan apresiasi Allah kepada para ulama. Penghormatan, pengagungan, pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada para ulama. Dan ini menunjukkan terhormatnya, mulianya para ulama dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita pun memuliakannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mulianya para ulama itu diungkap oleh Allah dalam bentuk wajibnya para ulama dijadikan rujukan. Yang tidak boleh orang awam meninggalkan mereka dalam memahami ilmu apapun. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikr. Adzikr di sini bukan tukang dzikir. Adzikr ini Al-Qur'an. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang menurunkan adzikr. Apa adzikr di sini? Al-Qur'an. Kami juga yang akan menjaganya. Al-Qur'an disebut adzikr. Sesuai dengan salah satu fungsi Al-Qur'an, pemberi peringatan. Maka fas'alu ahla dzikr, tanya ke ahlu dzikr, ke ahlu Qur'an. Ke ahli ilmu, tanya. Sehingga ketika seorang sahabat, Ibnu Mas'ud dikatakan, bukannya Al-Qur'an itu tibyanan li kulli syai. Al-Qur'an itu menjelaskan segala macam masalah. Dijawab, iya. Adakah di dalam Al-Qur'an cara membuat kue? Kata Ibnu Mas'ud, ada. Mana ayatnya? Beliau menjelaskan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lam. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Itu Qur'an. Jadi kalau kita ingin membuat kue yang enak, tanya ke ahli kue. Itulah tuntunan Al-Qur'an. Tanya ke ahlinya. Ahli apa? Di bidang masing-masing. Kalau ingin memahami Quran, tanya ke ahli Quran, ahli tafsir. Ingin memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Ingin memahami fikih yang sebenarnya, ke ahli fikih. Dan seterusnya begitu. Mereka lah para ulama. Jadi ulama dijadikan rujukan utama. Atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ini apresiasi Allah kepada para ulama. Dimuliakannya para ulama, salah satu bentuknya, mereka dijadikan rujukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh manusia. Inilah yang ke alasan yang ketiga. Kenapa para ulama itu wajib dimuliakan dan dihargai? Karena apa tadi? Karena mereka pun dimuliakan, dihormati, dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa teh? Keempatnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Ibnu Hibban juga menjelaskan hadis ini dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ya'rifu li 'alimina haqqah." Coba bayangkan. Ini saking mulianya para ulama dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Sampai Allah menyuruh nabinya untuk menyatakan statement ini. Apa statement dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan termasuk umat kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Tidak menghormati yang lebih besar. Tidak menyuruh kepada yang ma'ruf. Tidak melarang dari yang munkar. Dan tidak mengetahui hak-hak para ulama kami. Sampai di sini dikatakan tidak diakui umatnya orang yang memiliki beberapa sikap. Pertama, tidak menyayangi yang lebih muda. Kedua, tidak menghormati yang lebih tua. Ketiga, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Keempat, tidak mengetahui apalagi menunaikan hak para ulama kami. Ada dua penekanan yang menyebabkan ulama ini terhormat dalam hadis ini. Pertama, pernyataan tidak mengetahui hak para ulama kami. Menunjukkan wajib diketahui hak para ulama. Kedua, Nabi SAW mengidhafatkan kami kepada ulama. Para ulama kami. Dan idhafat ini litashrif. Idhafat itu artinya menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Dan fungsi dari menyandarkan satu kata kepada kata lain banyak. Salah satu fungsinya litashrif. Untuk memuliakan kata yang disandarkan tersebut. Contoh umpamanya Baitullah. Contoh umpamanya Kitabullah. Baitullah artinya rumah Allah. Rumah al-bait disandarkan kepada Allah. Rumah Allah. Apa makna penyandar ini? Tashrif, memuliakan rumah tersebut. Saking mulianya dinisbatkan kepada Allah yang maha mulia. Ka'bah atau masjid, Baitullah. Ya. Termasuk Kitabullah, kitab Allah. Kitab disandarkan kepada lafaz Allah. Litashrif, untuk memuliakan kitab tersebut. Nah, kami di sini dinisbatkan, disandarkan kepada ulama. Kata Nabi SAW, وَلَا يَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. Tidak mengetahui hak-hak ulama-ulama kami. Kaminya itu adalah Nabi SAW, mulia dan kaum muslimin secara umum, itu mulia. Para ulama disandarkan kepada pribadi Nabi dan kemuliaan umat menunjukkan terhormatnya para ulama dalam pandangan Nabi alaihissalatu wassalam. Ini alasan yang keberapa? Keempat ya, yang menyebabkan wajibnya kita memuliakan, menghormati, menghargai para ulama. Kelima. Nah, ternyata memuliakan ulama itu bagian dari tauhid. Salah satu wujud tauhid adalah mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dan salah satu bukti dari memuliakan Allah adalah menghormati para ulama. Itu statement Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan statement beliau adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi SAW itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang dikatakan itulah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dalam salah satu hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Sunan Abu Daud. Sanadnya sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam. Coba perhatikan. Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhissultanil muqsitta. Sesungguhnya di antara bentuk memuliakan Allah adalah nih bukti-bukti atau bentuk-bentuk nyata dari memuliakan Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah beruban, yang lebih tua. Kedua, memuliakan hamilul Qur'an. Para pengemban Al-Qur'an, para ulamanya. Yang dimaksud para pengemban Qur'an ini bukan yang sekedar hafal. Tapi yang lebih penting adalah memahami isinya, mengaplikasikannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, itu para pengemban Al-Quran. Tapi ghairal ghali fihi wal jafi anhu, tidak berlebih-lebihan, tidak juga lawan dari berlebih-lebihan apa, tidak mengabaikan hak-haknya gitu ya, bukan berkurang-kurangan, tidak lebay. Tidak terlalu mengkultuskan, melewati batas-batas yang sewajarnya, tapi juga tidak mengabaikan hak-haknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ikrami dhis sultanil muqsit, dan memuliakan penguasa yang adil. Jadi ternyata bagaimana kita bersikap, berperilaku kepada orang ternyata berkaitan dengan tauhid. Salah satunya dikaitkannya perilaku kita dengan pengagungan kepada Allah. Siapa orang yang ingin mengagungkan Allah, muliakan tiga pihak yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, orang muslim yang sudah beruban, yang sudah tua. Yang kedua, para pengemban Al-Quran, yaitu para ulamanya. Yang ketiga, para pemimpin yang adil. Muliakan mereka. Memuliakan mereka bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang keberapa? Kelima. Keenam. Alasan yang keenam, kenapa kita ini wajib untuk memuliakan para ulama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menonjolkan peran para ulama sebagai peran yang menyelamatkan umat. Keselamatan umat itu salah satunya tergantung dari peran yang dimainkan oleh para ulama di kalangan mereka. Dan ini diisyaratkan di dalam banyak ayat. Ayat yang pertama. Pertama, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di dalam surah As-Sajdah ayat 24. Allah menyatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَتِنَا يُقِنُونَ. Kata Allah, dan kami telah jadikan di antara manusia imam-imam. Pemimpin-pemimpin. Maksud imam, imam itu bukan pemimpin semata-mata. Tapi imam itu adalah orang yang dijadikan ikutan. Al-imamu mayyutamabihi. Imam itu orang yang dijadikan ikutan oleh orang lain. Walaupun tidak memiliki jabatan struktural dalam kehidupan sosial atau politik. Kata orang Sunda mah RT-RT acan. RT pun tidak, ketua RW tidak, kades atau lurah bukan. Tapi orang ini diikuti ucapannya dan tingkah lakunya. Siapa? Para ulama. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad disebut imam? Mereka bukan RT. Mereka bukan pemimpin secara sosial ataupun politik. Tapi mereka dikatakan imam. Karena mereka dijadikan ikutan dalam beragama. Pendapat-pendapatnya dijadikan rujukan. Ya. Tingkah lakunya diikuti. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, imam-imam di bidang hadis. Padahal bukan pemimpin sosial atau politik. Tapi disebut imam karena mereka ikutan. Diikuti oleh orang banyak dalam masalah hadis. Allah berfirman, waja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam ikutan. Karena apa? Perannya. Apa yang dilakukan imam ini? Yahduna bi amrina. Mereka memberikan petunjuk atas dengan perintah kami, dengan petunjuk dari kami. Memberikan petunjuk ke orang gitu sehingga orang terbimbing, orang menjadi memiliki pencerahan, memiliki gambaran yang gamblang tentang apa yang harus dilakukan di dalam hidup. Ini ayat yang pertama, surah As-Sajdah tadi. Ayat yang lainnya, Allah menyatakan, wa mimma khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa mimman khalaqna, di antara manusia yang kami ciptakan, a'immatun, ada imam-imam. Yahduna bil haqqi. Mereka imam ini memberikan petunjuk dengan kebenaran. Wabihi ya'dilun, dengan petunjuk itu mereka menegakkan keadilan. Memberikan petunjuk ke orang, lalu menegakkan keadilan. Lihat peran para ulama yang menjadi ikutan menyelamatkan manusia, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan pencerahan, sehingga orang tidak lagi kebingungan, linglung dalam menjalani hidup. Tapi merasa terterangi, tercerahkan, tujuan hidupnya jelas, jalan yang harus ditempuh untuk menempuh tujuan itu jelas dan gamblang. Kenapa bisa segamblang itu? Peran para ulama. Lihat betapa besar peran para ulama di dalam menyelamatkan umat. Karena itulah mereka itu begitu berharga, terhormat dan mulia. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diagungkan oleh Allah. Dan Allah perintahkan manusia juga untuk menghargai, menghormati dan mengagungkan para ulama dalam batas-batas yang wajar. Itu minimalnya ada 5 alasan kenapa kita wajib memuliakan para ulama, menghargainya, menghormatinya. Karena Allah pun dan Rasul-Nya memuliakan mereka, menghargai mereka dan menyuruh manusia untuk mengapresiasi peran mereka. Salah satunya dengan mengagungkan para ulama. Sampai ada ancaman, orang yang tidak mengagungkan ulama dianggap tidak mengagungkan Allah. Orang yang tidak menghormati ulama dianggap laisa minna, bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Inilah penjelasan tentang wajibnya kita memuliakan dan mengagungkan para ulama dalam batas-batas yang wajar, ya. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian, cukup penjelasan kita hanya sampai di sini saja. Dan insya Allah kita akan lanjut di pertemuan hari Sabtu yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Ustaz ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Endang Ustaz dari Cibareum, Ustaz. Sebagaimana yang dipaparkan Ustaz, bahwa ingin ditanyakan ada berapa kriteria ulama, Ustaz. Bagaimana membedakan ulama ulama su dan ulama uhum, Ustaz, agar kita bisa mengetahui membedakan itu. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana membedakan antara ulama su dengan ulama hukum? Ulama su itu ulama yang jahat. Ada gitu ulama yang jahat? Ada. Dalam penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Ucapan para sahabat ada, dalam realita juga ada. Salah satunya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwa yang merusak Islam salah satunya adalah al-ulama su, ulama-ulama yang jahat. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Ziyad bin Hudzair. Kata Umar, ya Ziyad, hal ta'rifu ma yuhdimul Islam? Hei Ziyad, tahu enggak kamu apa saja yang akan menghancurkan Islam? Dijawab, tidak. Lalu Umar menyatakan, zalatul alim wa jidalul munafiqin bil kitab wa hukmul a'immatil mudhillin. Yang menghancurkan Islam itu 3. Pertama, ulama-ulama yang jahat, tergelincirnya para ulama. Tergelincir para ulama maknanya 2. Pertama, tergelincir dalam fatwa, dia memberikan fatwa yang salah walaupun tidak sengaja. Tapi ini bisa menyebabkan umat tersesatkan dan Islam ini hancur. Kedua, tergelincir karakternya, kepribadiannya. Dia tergelincir kepada jebakan kehidupan dunia dan kemewahan. Menjadikan ilmu yang dia kuasai, dia miliki sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia, untuk diri, keluarga, dan golongannya. Ayat diputarbalikan. Sehingga yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Yang haram dianggap halal, yang halal dianggap haram. Maju tak gentar, membela yang bayar. Ada, jadi kalau umpamanya omongan beberapa dekade yang lalu, orang yang dianggap kiai yang omongannya diturut di negeri kita, sampai pernah menyatakan, kalau ada orang yang meminta fatwa tentang sesuatu, si kiai ini menyatakan wani piro, berapa berani bayar. Dulu ada perjudian, sekarang ada banyak, lebih canggih, padahal sudah ada undang-undang yang melarang ya. Tapi masih marak. Padahal aparat ada. Aparat tahu enggak? Tahu atau pasti. Horeng si mana horeng. Selidik punya selidik. Yang membekengi perjudian lah orang yang bertanggung jawab memberantas perjudiannya. Aduh. Asana film ya. Penjahatnya, bosnya ternyata penguasa. Sehingga nah film India, nah film naon entah. Nah film Indonesia. Dulu ada perjudian namanya porkas. Dari olahraga tuh. Jadi beli apa tiket untuk olahraga, nanti di koclok yang menang dapat. Namanya porkas. Karena orang-orang menyatakan ini judi enggak boleh tuh. Enggak, ini nyumbang untuk kegiatan olahraga. Dan menyumbang itu bagus. Tapi yang beli itu tukang beca gitunya. Orang-orang yang enggak punya. Orang-orangnya usernya teriak, ini haram, haram, haram. Si bandar porkas, apa akibatnya? Akibat para usernya menyatakan haram dan judi menurun tuh. Si bandar porkas menghubungi seseorang yang dianggap kiai yang berpengaruh. Minta fatwa halalkan ini. Lahir buku dalam dua versi, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Saya dapat dua-duanya. Saya baca. Judulnya Raf'ul Iltibas fi Tahlilil Porkas. Artinya apa? Menghilangkan keragu-raguan tentang halalnya porkas. Wani piro nih. Jadi entah berapa yang dibayarkan oleh si bandar kepada kiai ini. Nah, dengan ini kemudian diterjemahkan, dibagi ke banyak pihak. Ini halal fatwa dari ulama besar yang ada di negeri ini. Kan begitu. Tergelincirlah dia. Umat ikut tersesatkan. Ini yang menghancurkan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, wajidal munafiqina bil kitab, perdebatan orang munafik dengan kitab. Orang munafik memutarbalikan ayat, hujjah, dalil. Sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Dan yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudhil, hukum yang diterapkan oleh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ini tiga yang menghancurkan Islam. Dari sini kita bisa mengetahui ada ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama su, ulama-ulama yang menjadi corong para pelaku penyimpangan, kebidahan atau kemaksiatan untuk melanggengkan kezoliman yang dilakukan oleh para penguasa seperti ini. Ya, ada ulama su. Realitanya dalam kehidupan ada. Ya. Apa ciri-ciri ulama su tersebut? Ya itu tadi. Pertama, mereka cinta dunia. Mereka siap dibayar untuk memberi fatwa sesuai dengan pesan orang yang membayar tadi. Sesuai dengan ungkapan maju tak gentar membela yang bayar tadi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mengetahui kekeliruan fatwa ini hanya orang yang berilmu. Orang awam bisa termanipulasi, oh benar ternyata yang kita anggap salah, ternyata ini benar nih dalilnya dari kiai ini nih, ayatnya nih, hadisnya, sahih hadisnya. Ayat dan hadisnya pasti benar, tidak ada ayat yang salah, hadis yang salah. Apa yang salah? Interpretasi, penafsiran, penerapan dari ayat dan hadis itu yang keliru. Dalilnya benar, istidlalnya yang salah. Dalilnya benar, penerapan dari dalil itu yang keliru, ya. Dan itu hanya diketahui oleh sesama orang yang berilmu, ya. Itulah tentang ulama-ulama su'. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang akan bertanya, Cung.
2: Satu lagi, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, terkait Uhwa Islamiyah, sebagaimana kejadian yang sekarang terjadi, saudara-saudara kita di Palestina sedang terjadi genosid, ya, pembantaian dari pihak Israel, yang memang awalnya dari serangan kelompok mujahidin di sana, Hamas dalam hal ini. Yang ingin saya tanyakan, sikap kita sebagai Muslim di luar konflik yang terjadi harusnya sebagaimana? Apakah kita mendukung terhadap perjuangan yang memang ada dua sisi, ya, sisi diplomatis yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam ini kelompok Fatah, dan yang kedua dari sisi yang perjuangan yang secara fisik yang dilakukan oleh kelompok dalam ini Hamas. Dan untuk di Gaza sendiri, informasi yang saya dapat dari media bahwa bukan hanya kelompok Hamas saja yang melakukan bersatu untuk melakukan penyerangan ke sana, tapi kelompok-kelompok yang lain pun yang selama ini kontra gitu, ya, bersatu dalam ini untuk melakukan serangan yang pertamanya dari pihak Israel sendiri, sebagaimana kita kuis hampir setiap hari terjadi pembunuhan terhadap apa pengusiran ataupun penyerobotan tanah terhadap Palestina. Nah, sikap kita sebagai Muslim di Indonesia, apakah mendukung perjuangan tersebut ataukah seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan satu ilustrasi. Ada di kita, di kalangan kita, lingkungan masyarakat kita, ada takfiri atau khawarij. Menghalalkan darah orang lain, boleh merampok atas nama jihad, atas nama fa'i, atas nama ghanimah gitu, ya. Mereka salah, mereka keliru. Tapi mereka bertindak mengatasnamakan kaum muslimin dan dianggap mewakili kaum muslimin. Karena kaum muslimin berlepas diri dari mereka. Akhirnya mereka melakukan kejahatan, merampok dan seterusnya. Lalu mereka ditindak. Dan karena mereka dianggap mewakili umat Islam, sampai-sampai umat Islam yang tidak sefaham dengan mereka juga ikut terbantai. Ikut diperangi, ikut dizolimi. Termasuk kita yang tidak suka kepada si khawarij, si takfiri tadi. Ikut. Karena dianggap mereka itu satu pihak dengan kita. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Ya, kita membela diri. Akhirnya ikut menyerang orang yang membantai kaum muslimin tadi. Orang-orang menganggap kita ini satu kelompok sama si khawarij. Tidak. Walaupun kasusnya dipicu oleh itu, tapi berbeda. Kita mah akhirnya ikut mempertahankan diri, menyerang karena bela diri, karena memang diserang duluan. Walaupun akibatnya disakompet daunkan sama si khawarij tadi. Sakompet daunkan di apa? Dipukul rata gitu, ya. Di sana mengatasnamakan kaum muslimin melawan Israel, Zionis, itu tidak semuanya benar. Hamas itu Syiah. Nah ini yang kemudian mengadakan awal penyerangan. Karena Hamas ini bagian dari kaum muslimin menurut anggapan Yahudi, oh ini orang Islam, akhirnya semua orang Islam di sana dibantai. Kalau sudah dibantai begini, umat Islam yang lain gimana? Yang tanya tidak berbuat, ya otomatis bereaksi lah ya. Jadi weh dianggap Yahudi dan Islam yang dipicu oleh si Hamas tadi. Bagaimana sikap kita? Kita prihatin kepada kaum musliminnya yang menjadi korban dari tragedi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama ini wajib kita prihatin. Dan keprihatinan kita ini tunjukkan dalam aksi nyata. Pertama, mendoakan keselamatan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestina umpamanya. Ya Allah, tolonglah, bantulah saudara-saudara kami, para mujahidin di Palestina. Kuatkan persatuan mereka, ya. Hilangkan kelemahan mereka, hancurkan musuh-musuh mereka, macam-macam. Yang kita doakan bukan si Hamasnya, tapi kaum muslimin yang kemudian menjadi korban atas konflik ini. Kedua, selain mendoakan, kalau ada memungkinkan bisa kita lakukan aksi yang nyata, lakukan. Umpamanya menyumbang, kalau kita bisa jadi volunteer ke sana, relawan silakan. Kalau tidak memungkinkan ada pihak lain yang menampung bantuan untuk dikirim ke sana, silakan salurkan bantuan tersebut ke pihak itu. Ya. Ketiga, kalau memungkinkan umpamanya negara kita atas nama negara dengan kaum muslimin terbanyak di seluruh dunia, mengirimkan bantuan militer minimal untuk mengevakuasi korban-korban yang tak berdosa gitu, melindungi mereka, lakukan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, lakukan minimal doa. Mendoakan kebaikan kepada kaum muslim yang ada di sana, mendoakan keburukan bagi setiap orang yang terlibat di dalam pembantaian terhadap saudara-saudara kita tersebut. Tanpa mengungkit siapa yang bersalah dalam urusan ini, ya pasti ada yang bersalahnya. Tapi kita gak peduli terhadap hal itu, dalam arti itu sudah terjadi. Gak mungkin kita rubah, tapi kepedulian kita tunjukkan kepada yang menjadi korban dari saudara-saudara kita. Tanpa melihat saudara kita yang menjadi korban itu akidahnya gimana, yang penting muslim. Mau muslim yang bercampur dengan kebidahan, mau muslim umpah yang akhlaknya itu tidak ada bedanya dengan kaum kufar di sana, ya. Mau muslim yang umpamanya kelihatan tidak memakmurkan masjid-masjid di sana, enggak peduli untuk kondisi sebenarnya. Yang penting mereka muslim, saudara kita, selama kesalahan kekeliruannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam, wajib kita simpati, wajib membantu, minimalnya mendoakan mereka. Ada data umpamanya orang-orang muslim di Palestina itu tidak multazim kepada Islam. Terutama bagi mereka yang pernah ke Palestina, ke Aqsa gitu ya. Oke, Masjid Aqsa tidak bisa dimasuki oleh orang-orang Palestina. Terlarang oleh orang-orang Yahudi dijaga. Yang boleh masuk ke sana hanya turis-turis. Kita ke sana sebagai turis boleh bebas. Tapi pas di gerbang itu tentara Zionis dengan senjata berat itu sudah kereng gitu ya. Untuk melihat siapa yang masuk. Kalau yang masuk ada orang Palestina, wah langsung ditangkap, dikejar, diusir. Nah seperti itu. Tapi kalau turis boleh. Tapi masjid-masjid di luar Masjid Al-Aqsa banyak dan kosong. Adzan ada, adzan berkumandang, orang-orang cuek saja. Kita yang sholat di masjid-masjid yang dikunjungi hanya para turis. Ya ada satu dua marbotnya. Tapi umumnya masyarakat tidak. Iltizam mereka kepada sholat, kepada Islam tidak begitu nampak. Tapi mereka tetap muslim saudara kita. Yang ketika mereka menderita, apalagi karena kezaliman orang kafir, wajib dibela. minimal simpati, empati, minimal mendoakan, syukur-syukur kalau kita mampu untuk memberikan bantuan. Wallahu a'lam bissawab. Ahwat mah nulis aja ya. Kalau ada yang tahu nomor saya silakan japri. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, dah waktunya juga sudah mau habis, semenit deh, sudah aja ya. Kalau ada, cok bonus terakhir itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dikit aja pertanyaannya Ustaz, karena waktunya. Boleh enggak kita memilih-milih Ustaz untuk di majelis ilmu Ustaz?
0: Memiliki?
3: Memilih.
0: Oh, memilih Ustaz ya. Di majelis ilmu. Itu pertanyaan. Iya. Pertama, wajib memilih Ustaz untuk kita hadiri. Dari segi apa? Pertama, dari aspek kelurusan pemahamannya. Akidahnya, manhajnya, ya, pemahaman dia. Itu harus benar-benar lurus. Kalau bengkok lalu kita hadir dengan keawaman kita, nanti terbawa kebengkokan orang tersebut. Jangan berhujah dengan hadis Abu Hurairah. Sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika Abu Hurairah disuruh menunggu zakat mal, ya, zakat fitrah saat itu, malam-malam ada yang mencuri. 3 kali kan ditangkap, ternyata orang itu siapa? Syaitan. Pas saat ketiga lepaskan, kalau kamu lepaskan saya akan berikan ilmu. Dilepaskan. Kata setan, kalau kamu digoda setan maka baca ayat kursi. Kalau kamu naik ke tempat tidurmu baca ayat kursi, maka setan tidak akan bisa mendekatimu sampai subuh. Itu ilmunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu enggak kamu? Enggak. Dia itu berkata benar padahal dia pendusta. Dia itu setan. Jadi setan mengajarkan yang benar. Dari mana tahu bahwa setan itu omongannya benar? Dari testimoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan beliau, dia berkata benar walaupun dia pendusta. Lalu dari sini orang mengatakan walaupun dari setan kalau benar ambil. Ada yang gitu? Ada. Hadisnya benar? Benar, sahih. Lalu apa salahnya istidlalnya, penerapan dari hadis ini yang salah. Bahwa kebenaran itu wajib kita terima walaupun dari setan, iya, kalau kita tahu benar bahwa yang dikatakan oleh setan itu benar. Dan kita tahu perkataan setan benar ini karena ada penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita duduk di satu majelis, usahanya itu membawakan ayat dan hadis sahih. Ayatnya benar, hadis sahihnya benar. Tapi interpretasi, penafsiran, penjabaran itu dari ro'yu dia. Yang kosong dari ilmu tafsir. Menurut saya ayat ini begini-begini. Kalau hadis ini saya pikir ini gini-gini. Jadi dia menjelaskan dengan ro'yu, bukan dengan ilmu. Kita orang awam kagum, wah ini ayatnya benar, hadisnya benar, penjelasannya luar biasa. Kita karena keawaman kita enggak tahu penjelasannya itu dianggap benar walaupun keliru, walaupun salah. Kita menganggap benar karena kebodohan kita lalu kita ikuti. Tanpa sadar kita terjerumus ke dalam kesalahannya, kekeliruannya. Ketika ada orang lain yang menyalahkan, dia membela tuh. Jadi pembela terhadap kesalahan. Oleh karena itu, wajib memilih guru. Ya. Sampai Ibn Mubarak menyatakan, al-ilmu huwad-din. Fandhuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama, bagian dari agama kita. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama ini. Harus dari orang yang diyakini agamanya benar. Maksudnya pemahamannya benar. Akidahnya lurus. Manhajnya juga tidak keliru. Ya. Dan itu nanti bisa dilihat dari bagaimana cara dia menjelaskan. Kalau dia menjelaskan ini ayat. Lalu kata dia ayat ini menurut saya begini-begini. Hadis ini menurut saya begitu. Tinggalkan. Karena Nabi SAW menyatakan man qala ya, fi kitabillahi bi ra'yihi. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah tentang, dengan ra'yunya, pendapat pribadinya. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Karena ra'yu bukan alat untuk memahami Al-Quran atau memahami apapun. Akal itu bukan alat untuk memahami. Saya berikan ilustrasi. Kita semua punya akal. Bisa enggak akal kita yang kosong dari ilmu teknologi penerbangan menjelaskan kenapa pesawat yang ribuan ton bisa terbang tinggi ribuan meter ke atas kecepatannya lebih dari 1000 km per jam. Bisa enggak akal kita, otak kita memahami itu dan menjelaskannya? Kalau otak saya tidak bisa. Otak siapa yang bisa? Otak Pak Habibie mungkin bisa. Apa bedanya otak saya dengan otak Pak Habibie? Otak saya mah kosong dari ilmu teknologi penerbangan. Otak Pak Habibie penuh dengan ilmu tentang teknologi penerbangan. Jadi yang menjadi alat untuk memahami dan menerangkan kenapa pesawat bisa terbang itu apa? Ilmu, bukan otaknya, bukan akalnya. Kita semua punya otak, punya akal. Bisa enggak kita menjelaskan kenapa HP ini bisa dijadikan alat komunikasi? Baik audio ataupun visual. Kita bisa nelpon orang di Mekah ngobrol silih jebian, silih dadahan gitu pakai Zoom. Pakai video call. Bisa otak kita, akal kita menjelaskan? Kalau otak saya enggak bisa. Siapa yang bisa? Ahli IT. Kenapa? Karena dia otaknya, akalnya diisi oleh ilmu IT. Informasi teknologi. Kalau saya kosong. Jadi yang menjadi alat untuk memahami dan menjelaskan HP ini apa? Ilmu. Bukan otak, bukan akal. Akal kita hanya wadah dari ilmu tersebut. Demikian juga Quran, hadis. Enggak boleh difahami oleh akal, oleh otak. Alat untuk memahami Quran hadis ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis tuh isikan ke otak kita. Ketika akal atau ro'yu otak kita kosong dari ilmu itu tapi memaksakan diri memahami Quran, itu yang disebut dengan memahami Quran dengan ro'yu, dengan akal yang kosong dari ilmu. Itu yang diancam. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, kalau ra'yu artinya tanpa ilmu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Penjelasan saya bisa difahami atau bisa dimengerti? Kalau enggak faham, enggak mengerti, kasidah, rarasaan mah gamblang jelasnya. Gitu ta. Jadi pertama pilih kebenaran pemahamannya. Kalau umpamanya ada ustaz menyampaikan ayat. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini. Nah, dan Imam Ibnu Katsir memahami ayat ini dengan ra'yu bukan? Bukan, tapi dengan ilmunya. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bila perlu juz halamannya. Ketika menjelaskan ayat ini, menyatakan begini, begini, begini. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskannya, qala Ibnu Abbas fit tafsiri hadhil ayat. Berkata Ibnu Abbas, Imam Ibnu Katsir juga ketika menafsirkan ayat tertentu, mengutip dulu sahabat yang jauh lebih faham dari beliau. Berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat, nah ini pemahaman yang benar. Ini cara yang benar dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui pemahaman ahlinya. Mengutip pendapat ahlinya sesuai dengan ayat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian enggak tahu. Kalau enggak tahu ayat, jangan paksakan otak kita yang lemah, yang bodoh untuk memahami dengan kebodohannya. Bahaya. Kapannya saya menjelaskan itu? Di mana lupa. Pernah di sini? Oh ya, hari Rabu di sana di Kiara. Saya juga pernah menjelaskan di sini. Contoh orang yang memahami suatu dengan ro'yu tanpa ilmu. Tapi tentang bukan tentang agama, tentang kesehatan. Dulu saya punya paman rahimahullah. Saya masih kecil, dia mungkin ABG remaja gitu. Dia punya borok di kakinya. Jiih, tahu jiih? Basah lukanya. Ke dokter. Oleh dokter diperiksa, ini enggak bisa dikasih salep, dikasih pel. Tablet gede dulu mah. Sebelum minum paman saya bilang, nah borok bukan dikasih salep atau puder bubuk ya. Tapi dikasih pel, dia mikir, oh pel ini dimakan, hancur di dalam, dari dalam kemudian diobati ya. Dia mikir, pertama pahit, kedua lama. Dari mulai ditelan sampai dicerna sampai bubuk sampai diantar kan lamanya. Ketiga, dia mikirkan nyebarnya ke seluruh tubuh, berarti tidak fokus ke boroknya obatnya, tapi kemana-mana. Kenapa enggak langsung saja obatnya dipurulukeun karena luka ana? Menurut dia logis enggak? Logis. Akhirnya itu tidak diminum. Dibubukeun, dipurulukeun karena borokna. Tiga kali sehari. Sampai habis. Apa akibatnya? Tambah jiih. Tambah melebar, tambah perih sakit. Ke dokter lagi. Dok gak mujarab. Obatnya habis? Habis. Berapa kali? Tiga kali. Bingung, seharusnya sudah kering kalau tiga hari. Benar udah, betul Pak. Kumaha dipuruluk. Dasar belagu katanya begitu. Bukan gitu cara kerja obat. Jadi sudut pandang dia, pemahaman dia tentang cara kerja obat kepada penyakit berbeda dengan sudut pandang dokter. Bukan begitu cara kerja obat dan penyakit. Tapi kan siga nu logisnya siga. Kalau siga berarti tidak. Eta budak siga monyet. Berarti bukan monyet. Kan mirip. Nah, jadi paman saya tersebut memahami itu dengan ro'yu. Dokter memahami itu dengan ilmu, ya. Dokter bisa enggak menjelaskan ke paman saya kenapa harus ditelan? Bisa, tapi sigana diterangkan ke mau nyambung. Sebagai pasien mah fas'alu ahla dzikri. Taat saja sudah. Kata dokter begitu, dia lebih tahu sudah begitu. Jangan dilawan dengan ijtihad kita, dokter enggak benar nih. Kurang efektif, kurang efisien, borok nuji'ih, dikasih pil, tidak ada hubungan atau lama, te efektifisan. Saya punya cara yang lebih efektif, digerus purulukeun. Hancur sudah ya. Ini contoh dalam hal duniawi, apalagi dalam masalah agama, bisa sampai ke akhirat. Jadi pertama pemahamannya. Kedua, keilmuannya layak atau tidak. Kadang pemahamannya manhaj akhirnya betul, tapi keilmuannya kurang. Dikhawatirkan habis bahan, waktu masih panjang, dia bingung baru 10 menit sudah habis bahan. Naon deui tah? Apa akibatnya? Ngadongeng. Ngadongeng pengalaman pribadinya. Aya ustaz nu kitu? Aya. Apa ngadongeng dongeng-dongeng fiktif yang lucu yang bikin orang ketawa, rek benar rek salah, yang penting orang senang. Tanpa dia sadari bohongnya atau menceritakan kisah fiktif adalah kedustaan. Dan itu terkena ancaman larangan kedustaan secara umum. Yang kedua, terkadang ini menyerempet-nyerempet urusan akidah, pelecehan kepada para malaikat, seperti itulah. Kalau umpamanya kamu berpindah-pindah tempat, malaikat nanti mau ngasih rahmat, bingung, ke sana, capekan malaikat. Itu kan pelecehannya kepada malaikat. Jadi itu sering dijejalkan oleh para penceramah yang kurang ilmu. Nabi bersabda begini, ternyata yang diucapkannya peribahasa dalam bahasa Arab. Atau hadis palsu, disangkanya dari Nabi padahal itu bukan, itu banyak ya. Itu berbahaya, ini yang kedua. Kalau dua hal itu wajib. Memilih ustadz karena dua pertimbangan tadi wajib. Nah yang ketiga sekarang memilih ustad, ilmunya memadai untuk diambil. Pemahamannya lurus, ya layak untuk diambil. Sekarang urusan retorika.

0: Di Madinah, di Masjid Nabawi, ada seorang ulama, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Amr rahimahumallahu taala, bikin halaqah di Masjid Nabawi setiap ba'da subuh. Ya sampai syuruq itu. Itu yang hadir. Kalau umpamanya di masjid terbesar kita di mana, di Pusdai atau di ini, mungkin enggak akan tertampung. Tapi karena ini di Masjid Nabawi luas gitu, tapi banyak kelihatan. Kita tahu kan retorika Syekh Abdul Razak datar, bikin ngantuk. Tapi kenapa yang hadir banyak? Materinya kita perhatikan, materi yang mungkin sering saya bahas. Sudah tahu. Tapi begitu gek duduk, ada auranya, suasananya lain atuh. Walaupun bikin ngantuk, walaupun tidak menggebu-gebu, walaupun materi sudah bisa diduga bakal gini. Karena kitab yang dibahasnya itu, kita juga sering membahas seperti Riyadhus Shalihin. Seperti Umdatul Ahkam, kita juga sering membahas. Bab ini, oh ini kita pernah membahasnya. Tapi mungkin saja ada penjelasan tambahan yang sebelumnya belum kita dengar. Dan selalu pasti ada, terselip-selip gitu. Dari umpamanya 100% penjelasan, mungkin 5% ada hal-hal baru. Dan itu yang paling berharga. Jadi kita pun enjoy menikmatinya, menikmati alur ilmunya dan keikhlasannya. Bukan retorikanya. Maka kalau yang diikuti adalah alur ilmunya dan keikhlasannya, tidak akan pernah membosankan. Saya lihat orang-orang celenggu gitu, aki-aki udah janggotan, bongkok, nulis, ada yang begini aja. Saya lihat ngalenggut tuh, henteu udah bolotot. Teu oyag, tapi bolotot ya. Kan kita mah ayak oyag-oyagan tapi nahan ngantuk gitu. Nah jadi pilihlah karena keilmuannya dan biasakan mengikuti alur penjelasan ilmunya dan keikhlasannya. Maka kita insya Allah tidak akan ngantuk, tidak akan bosan, tidak akan jemu ya. Kalau toh masih ngantuk dan jemu, mungkin minat kita yang kurang terhadap apa yang dijelaskan tersebut, itu yang harus diperbaiki. Ada kalanya orang menggebu-gebu, retorikanya bagus, tapi alur ilmunya, penjelasan ilmunya tidak begitu memikat, terus mungkin faktor keikhlasannya dan seterusnya juga itu urusan Allah, tapi ada dampak kepada kita, akhirnya kita tidak begitu tertarik. Jadi biasakan seperti itu. Ustaz Yazid, hafizahullah, Kalau ngaji itu paling banyak. Retorikanya paling bagus enggak? Puntennya masih ada yang lebih bagus. Tapi beliau tidak jelek, tidak. Tidak buruk ya. Tapi masih ada yang lebih bagus. Tapi dibanding yang lebih bagus, beliau lebih banyak jamaahnya. Daripada yang lebih bagus tadi. Kenapa? Karena dua tadi. Jadi keilmuannya, keikhlasannya, ketegasannya ya. Sehingga orang-orang lebih tertarik, tahu bahwa itu akan ngantuk, akan tegang karena sedikit tertawa saja bisa ditegur gitu ya. Tapi tetap hadir. Daripada ustaz yang ngakak terus bebas mau ngakak gitu juga gak akan ditegur apa-apa bebas. Lebih banyak kepada beliau ya. Hafizahullah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam

0: program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi sholat malam hingga kakinya bengkak. Sholatnya lama. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul pemimpin kepala negara. Aktivitasnya sangat banyak tetapi sangat lama ibadahnya. Sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih. Hanya seorang manusia biasa terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul SAW, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah, manajemen waktu Rasul SAW. Cuma intinya begini, tingkatkan kualitas sholat sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah, kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Malik Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana Rabbiyal Alam bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat. Dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu. Sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat atau orang main bola 2x90 menit gitu ya. Sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo 2x45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh. Sebab kamu egois, terah pernah ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya. Udah kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak. Dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur. Kenapa sholat tidak? Pada nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibn Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, syaratul ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi, nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. merenah.
4: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada sama, wah, bau rokoknya pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan petai atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah sih enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

بينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Ajasiyah ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain?

Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa'idha ro'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masya Allahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada si fulan ini, awalaysa qad a'taital ahda wal mithaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut, fa'idha balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ro'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, masya Allah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mithaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, anda sebelum berdoa nyatakan diri anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku.

0: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silahkan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, waha fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik,
1: kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir.
0: Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi.
1: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
0: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syekh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita, tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah, Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ni umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang Ya, karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Oh, belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Shalihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabar. Di sini banyak orang tua yang gak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak sholat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya gak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum balik. Iya, betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru awladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum balik, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaih hari ashirin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca. Kita lebih suka baca. Ya, medsos. WA, Facebook, Twitter. Apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nantinya? Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
8: Afan Pak Ustadz, patokan masbuk ketinggalan satu rakaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku. Walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak Ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rokaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya?

0: Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala, ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa tok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala salat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Teman ya, cak cok ya. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai komat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat, diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mula jenis wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram gigi kan orang. Ya. Takbiratul ketika gini. Baunya sereng. Apa mana ini lebih makan jengkol. Ya. Allahu Akbar. Ya. Wong so apa? Bisa apa kasi makan jengkol. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian, bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol sepenuhnya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji. Nah, nek sing manga keh kowe jenenge udu. Ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya. Pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full enggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, enggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa. Karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au laylatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat. Gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini. Seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. dipangku, ditatap, diusap, dicium kayak sayang. Kata Nabi alaihissalam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom itu selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak marak, baki teng teng. Anak marak kukunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia, di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatal Islam rahimani wa rahmakumullah. Para pemirsa Tarbiyah Sunnah channel, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam ke-7 Muharram. Insyaallah kita mulai satu program baru, yaitu Nahwu dan Shorof Mudah, satu pembelajaran bahasa Arab ya, yang kita fokuskan untuk membaca kitab ya. Jadi dalam kita belajar bahasa Arab itu ada dua fokus ya. Yang pertama fokusnya berbicara ya. Jadi kalau orang ingin belajar bahasa Arab, dia harus tentukan fokusnya mau berbicara, dia mau ngomong lancar berbahasa Arab, atau dia ingin ya bisa membaca kitab, mahir membaca kitab, kitab bahasa Arab ya, kitab gundul istilahnya, itu yang tidak ada harokatnya. Dia harus tentukan dulu fokusnya kemana ya. Kalau ya maharatulullah ya, keahlian berbahasa ya, untuk memahami suatu bahasa bukan hanya bahasa Arab, itu dijelaskan ada 4 ya, maharatul lughah. Yang pertama maharatul istima' ya, bagaimana dia bisa mendengar, menyimak. Yang kedua maharatul tahadduts ya, dia berbicara ya, bisa berbicara dengan bahasa tersebut. Kemudian maharatul qira'ah, dia bisa membaca ya, tulisan bahasa yang dia pelajari. Kemudian maharatul kitabah, dia bisa menulis ya. Jadi ada 4 keahlian maharah. Nah, kalau yang kita programkan ini pada maharah qiraah, bagaimana kita bisa membaca kitab berbahasa Arab ya, bahasa Arab yang tidak berharokat, bahasa Arab gundul. Ya, kalau ya bahasa Arab untuk berbicara ya, maka ya berbeda bahasanya, berbeda, tidak membahas kaidah ya, tapi lebih kepada ini banyak contoh ya, hiwar-hiwar, kemudian bagaimana dia bisa mempraktekkan ya, dia banyak melatih untuk berbicara. Seperti bayi ya, bayi itu enggak belajar bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda ya, dia menyimak dahulu orang tuanya berbicara. Setelah dia banyak mendengar, dia mulai mengikuti, mulai berbicara. Ya, padahal dia belum bisa membaca, apalagi dia menulis. Ya. Artinya orang yang ya, mahir berbahasa Arab, ya, pandai berbicara dengan bahasa Arab, belum tentu dia pandai membaca kitab. Ya, begitu pula orang yang mahir membaca kitab, ya, bisa jadi ketika berbicara bahasa Arab belepotan. Ya, kenapa demikian? Karena memang beda fokus, beda metode. Ya. Ada orang yang lancar bahasa Arabnya, ketika baca kitab banyak salahnya. Ada orang yang pandai baca kitab, dia memahami, tapi ketika diajak berbicara bahasa Arab, ternyata ya, dia ya, gugup, dia kaku, ya, terbata-bata. Karena kalau berbicara bahasa Arab lebih kepada banyaknya contoh yang dipelajari dan dipraktekkan. Ya, jadi dua fokus yang berbeda. Dan kalau kita timbang-timbang, ya, kebutuhan kita untuk memahami nahwu dan shorof, untuk membaca kitab itu bisa kita katakan lebih besar ya, ya, dibandingkan kemampuan berbicara dengan bahasa Arab. Karena ya, orang yang mampu berbicara bahasa Arab ya, sedikit lawan bicara yang bisa dia ajak untuk ngobrol dengan bahasa Arab. Ya, bahkan ya, kita sendiri ketika di Libya, ya, kampus Arab yang mengajar dosen-dosen dari Timur Tengah, ya, dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Sudan, dari Suriah, ya, itu ketika waktunya istirahat, ya, sebagian saja yang menggunakan bahasa Arab, ya, berbicara dengan bahasa Arab, karena lebih mudah kita tentunya berbicara dengan bahasa ibu kita sendiri, yaitu bahasa ini Indonesia, atau mungkin bahasa daerahnya. Artinya, ya, yang kita pelajari ini lebih fokus kepada membaca kitab. Kemudian para pendengar dan para pemirsa sekalian, ya, kita akan, ya, ini apa, membawakan program ini dengan tema nahwu shorof mudah, nahwu dan shorof mudah. Ini apa maksudnya? Ya, bagaimana konsepnya? Artinya kita berusaha untuk memudahkan, ya, bagaimana orang memahami nahwu dan shorof, ya. Karena, ya, umumnya orang mengalami kesulitan ketika mempelajari nahwu dan shorof, ya, khususnya nahwu, ya. Banyak yang mundur, ya, secara teratur, ya. Biasanya awalnya banyak yang hadir, ya. Ya, lambat laun mulai dia mundur. Ini nampaknya, ya, mungkin ada sisi-sisi yang terlalu sulit diajarkan di awal, ya, di awal belajar terlalu mendalam, terlalu mendetail, ya. Oleh karena itu kita konsep kita bagaimana kita belajar nahwu dan shorof ini semudah-mudahnya. Kita akan permudah, ya, kita akan permudah. Ya, seperti misalnya dalam fikih ada fikih muyassar, ya, ada kitab tentang salat yang itu hanya buku saku, ya, wudu gitu, padahal kitab-kitab tebal yang membahas salat ada, ya, atau dalam kitab fikih yang secara panjang lebar membahas ikhtilaf dan seterusnya itu banyak, ya, tapi ada buku-buku ringkas untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari fikih salat. Begitu pula ilmu nahwu dan shorof, ya. Sebagian kitab itu sengaja ini membuat apa syarah-syarah yang mudah seperti Asyarhul Muyassar ala Alfiyah Ibn Malik. Ya, ini satu jilid, ya, selesai 1000 bait Alfiyah Ibn Malik, dimudahkan syarah yang ringkas bagaimana memahami bait-bait dari Alfiyah, atau Aisarus Syuruh, syarah paling mudah, ya, alamat nil Jurumiyah, ya, terhadap matan kitab al Jurumiyah, ya. Jadi intinya yang kita konsepkan bagaimana memudahkan para pemirsa, para pendengar untuk mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Nah, sekarang, ya, apa itu ilmu nahwu dan shorof? Ya, kita kenal dulu, ya, apa itu ilmu nahwu dan shorof. Ya. Mungkin bisa ditampilkan, ya, di layar. Ya. Jadi kita akan membawakan semudah mungkin, sesederhana mungkin, ya, hatta dalam definisinya untuk memudahkan. Ya, kalau nahwu, kita bicara nahwu itu fokus pada perubahan harokat akhir kata dan sebab-sebabnya. Ini mudahnya gambaran memahami nahwu. Nahwu itu apa sih? Ya, fokus pada akhir kata. Ya, kalau dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu fokus di Alhamdu, dhammah pada Alhamdu, lillahi kasrah di ha pada lafzul jalal Allah, Rabbi, ya, kasrah, ya. Kenapa? Kenapa dhammah? Kenapa kasrah? Ya. Ya, kita lihat di contoh di sini. Kita perhatikan lafzul jalalah Allah, ya. Ini lafaz Allah. Ya, kita sering mengucapkan ini, ya. Ketika kita salat, setelah salat, ya, berzikir. Ya. Ketika kita takbir, Allahu Akbar. Ya, lafzul jalalah Allah kita baca dengan dhammah, Allahu Akbar. Ketika kita beristighfar, kita, ya, kalau lengkap itu, ya, itu akan nampak lafzul jalal Allah di situ fathah. Astaghfirullahal azim. Ya. Astaghfirullah. Nah, ketika kita berzikir subhanallah, ya, kalau dilengkapi harokatnya subhanallahi. Misalnya dalam zikir pagi ya, subhanallahi wa bihamdi. Nah, perubahan harokat Allahu ya, kemudian astaghfirullah, subhanallahi. Nah, inilah fokus pembelajaran nahwu ya, perubahan akhir kata dan sebab-sebabnya, itu gambaran mudahnya. Ya, sedangkan sorof ya, itu perubahan kata ya, dari satu bentuk kepada bentuk lainnya dengan mengikuti pola atau wazan ya, istilah pola itu diistilahkan dengan wazan tertentu ya, nanti akan kita bahas di sesi kedua. Di sesi pertama kita akan bahas nahwu mudah, sesi kedua sorof mudah ya. Ya, contohnya tentang sorof itu kita akan pelajari perubahan pada kata ya, ini sebagai contoh kataba ya, kataba yaktubu katban. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak semua kata mufradat, kosakata itu dihafal ya, cukup kita menghafalkan pola wazan ya, mungkin pernah mendengar fa'ala yaf'ulu fa'lan ya, itu pola, itu wazan. Nah, dengan kita menghafal pola-pola itu ya, maka kita akan bisa mengubah satu bentuk kepada bentuk lainnya untuk menghasilkan makna tertentu ya, makna yang lain yang kita maksudkan. Seperti di dalam contoh kataba, kataba artinya menulis ya, tapi terkait dengan waktu yang telah terjadi. Jadi kataba ya bermakna dia seorang laki-laki telah menulis. Ya, kalau yaktubu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Katban, penulisan. Ya. Ya, jadi dalam apa sorof kita akan banyak menghafal pola. Ya, tapi akan kita mudahkan juga cara menghafalnya. Ya, bagaimana kita mengingatnya itu, insya Allah kita akan mudahkan juga karena ya, program kita nahwu dan sorof mudah. Jadi semua kita buat disederhanakan, dimudahkan. Ya, insya Allah pemirsa berbagai kalangan insya Allah bisa mengikuti. Ya, ini contohnya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Nah, kita sekarang mungkin ada yang bertanya, ya. Mengapa dinamakan dengan nahwu? Ya, ilmu tentang tata bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu grammar-nya gitu ya. Ya, grammar ya mencakup juga sorofnya di situ. Ya. Nah, sekarang kenapa dinamakan dengan nahwu? Nah, ini berdasarkan kisah yang masyhur. Kalau kita baca sejarahnya, ilmu nahwu ini disusun pertama kali oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau seorang tabi'i. Tabi'i itu seorang ini Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Itu dikatakan atau diistilahkan dengan tabi'i. Wafat pada tahun 69 Hijriah. Ini disusun oleh Abul Aswad atas arahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika mulai dijumpai kesalahan-kesalahan dalam pengucapan bahasa Arab, ketika orang-orang banyak masuk Islam, ya mulailah di situ didapati apa kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Arab. Orang-orang yang belajar bahasa Arab, orang-orang ya ini berbicara begitu, itu mulai ada kesalahan-kesalahan dalam harokat akhirnya, termasuk sorofnya juga, ya artinya bentuk-bentuk kata itu ada kesalahan juga, ya maka dengan arahan Ali bin Abi Thalib supaya disusun kaidah. Nah, ketika Abul Aswad Ad-Du'ali memperlihatkan kepada Ali bin Abi Thalib apa yang disusun oleh beliau, ya, kaidah-kaidah ya, dasar ilmu nahwu ini, ya, waktu itu belum dikenal dengan ilmu nahwu ya. Disusun, Ali bin Abi Thalib berkomentar, ya, beliau katakan, "Ma ahsana hadzan nahwa alladzi nahauta." alangkah bagusnya metode jalan yang engkau tempuh. Ya, ini.

Jadi an-nahwu itu secara bahasa banyak artinya ya. Ada artinya ya ini al-miqdar, al-mithl, al-miqdar itu kadar. Al-mithl contoh. Maka dalam kitab nahwu sering nahwu. Nahwu di situ artinya contoh. Jadi nahwu maknanya diantaranya contoh gitu ya. Ada juga bermakna jihah, arah. Ya, bermakna tariq, ini jalan. Nah, ini mungkin di sini bermakna jalan. Alangkah bagusnya jalan yang engkau tempuh dalam penyusunan kaidah itu. Ya. Kata dalam bahasa Arab ismun, fi'lun, harfun. Itu contoh yang disun oleh Abul Aswad Ad-Duali. Dipuji oleh Ali dengan komentarnya ma ahsana hadza nahwa alladzina hauta. Dari situlah ya dinamakan ilmu ini dengan ilmu nahwu, diambil dari ucapan Ali bin Abi Thalib an-nahwu, ya alangkah bagusnya jalan metode yang kau tempuh ini ya. Ini banyak yang membawakan diantaranya oleh diantaranya Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lami Nubala. Nah, sekarang apa pentingnya kita belajar nahwu sorof? Untuk apa sih kita belajar nahwu dan sorof? Ya, maka kita harus tumbuhkan minat ya kita belajar bahasa Arab sebagai seorang muslim. Ya, kita harus tumbuhkan minat kita untuk belajar bahasa Arab. Ya, yang tadi kita sempat sebutkan kalau dibanding-bandingkan antara ngomong dengan membaca kitab itu lebih penting ya. Lebih kita butuhkan kita memiliki kemampuan untuk membaca kitab. Ya, dibandingkan ngomong. Ngomong penting ya, tapi ya, kita jarang pakai juga. Jarang ada lawannya ya. Ya. Kita sama ustaz berbicara bahasa Arab, tapi ketika dengan yang lain ya, jadinya kaum muslimin sedikit sekali yang bisa berbicara bahasa Arab ya. Ya, tapi kalau kita banding-bandingkan kebutuhan kita sebagai seorang muslim untuk bisa membaca itu lebih penting. Jadi tumbuhkan minat belajar bahasa Arab ya, khususnya dalam ilmu nahwu dan sorof. Kenapa? Pertama, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ini bahasa yang tentunya paling mulia. Karena Al-Quran kitab yang paling mulia diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Kalau ada bahasa selain Arab yang lebih mulia, tentu Allah akan memilih bahasa tersebut. Hadis-hadis Nabi juga dalam bahasa Arab, karena Nabi kita seorang Arab. Ya. Kemudian kita sholat dengan bahasa Arab. Ya. Kita zikir dengan bahasa Arab. Orang yang sedang ihram talbiyah, labbaikallahumma labbaik, ya, dengan bahasa Arab. Termasuk doa itu diutamakan dengan bahasa Arab. Ya, jadi doa itu boleh dengan bahasa selain Arab, tapi lebih afdol. Ya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak mencontohkan doa-doa. Ya, dan begitu pula dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ayat-ayat yang berisi doa. Para ulama mengatakan doa yang terbaik yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Karena terkadang seorang berdoa dengan bahasanya sendiri ternyata dia salah ya dalam mengungkapkan. Ternyata makna doa itu tidak begitu bagus untuk dirinya. Maka kata para ulama yang paling afdal dengan bahasa Arab dari Al-Quran dan hadis maksudnya ya, dengan bahasa Arab. Ya, oleh karena itu tuntutan kita sebagai seorang muslim, Al-Quran yang kita baca bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab, kitab-kitab para ulama juga bahasa Arab. Ya, kita sholat dengan bahasa Arab, zikir dengan bahasa Arab, azan dengan bahasa Arab. Kebutuhan kita sebagai seorang muslim sangat besar sekali untuk kita menguasai bahasa Arab. Ya, kemudian yang kedua, untuk membantu dalam mentadaburi Al-Quran. Memahami bacaan sholat kita agar khusyuk, memaknai zikir dan doa. Jadi ibadah kita itu bukan sekedar lafaz. Benar, membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapat kebaikan 10 kali lipatnya. Ya, tapi Al-Quran itu bukan sekedar lafaz. Dia memiliki makna-makna. Huda lil muttaqin,
sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga makna ini, ketika seorang tidak memahami bahasa Arab, itu ya akan terluput dari hikmah-hikmah, ya. Bagaimana imam itu, ya, Nabi SAW mencontohkan meragamkan bacaan ketika sholat jahriyah. Ya, kalau makmumnya mengerti bahasa Arab, maka akan mendapatkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia paham apa yang dibaca oleh imam ketika sholat-sholat jahar itu. Sehingga sholat itu akan mengingatkan dia. Ya, dia paham. Ya. Akhirnya karena banyaknya kaum muslimin yang tidak memahami bahasa Arab ini, akhirnya sholat tarawih itu dibuat cepat-cepat. Ya, ketika ada yang membaca panjang, sudah mulai tidak nyaman gitu ya. Sudah mulai tidak betah sholat itu karena enggak paham apa yang dibaca oleh imam. Ya. Begitu pula zikir. Sebagian orang ketika tidak memahami bahasa Arab, dia hanya membaca lafaz saja. Tidak memaknai apa yang dia baca. Bacaan sholat, ya, ketika dia ruku, ketika dia sujud dan seterusnya, tidak begitu dia maknai, sehingga sholatnya, ya, gerakan-gerakan dan lafaz-lafaz yang dia tidak pahami. Nah, maka ini untuk membantu kita mentadabur Al-Quran, memahami bacaan sholat. Yang kita harapkan sholat kita, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Ya, sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan-jangan kita masih banyak berbuat kemungkaran, kemaksiatan, padahal kita sholat, karena kita tidak memahami isi makna bacaan sholat kita. Ya, berikutnya untuk menjaga dari kesalahan dalam membaca atau menghafal Al-Quran. Ya, orang yang dia memahami bahasa Arab itu akan lebih ngeh, ya, ketika ada kesalahan-kesalahan. Ya, dia makin salah dalam membaca, itu akan terjaga dari kesalahan itu. Atau dari ketika dia mengucapkan zikir dan doa, ya, dia akan terhindar dari kesalahan makna yang tidak dimaksudkan. Ya. Contohnya misalnya ketika zikir pagi dan petang, ya. Ketika seorang tidak memahami, mungkin dia akan terjatuh pada kesalahan makna yang dia tidak maksudkan. Seperti apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, wahuwa samiul alim. Ya. Ketika dia tidak memahami, la itu maknanya ya, tidak ada. Ya, dia membuat kalimat negatif. Ya. Dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak akan membahayakan sesuatu apapun di langit dan di bumi. Ya, ketika dia tidak memahami bahasa Arab, ya, dia tidak jaga harokatnya, panjang pendeknya, sehingga dia baca pendek. Bismillahilladzi la yadurru. Ya, dengan nama Allah, yang dengan namanya benar-benar membahayakan. Yang asal maknanya la yadurru, tidak membahayakan. Karena dia tidak memahami, dia baca dengan pendek, la yadurru. Ya, maknanya berubah 180 derajat. Ya, benar-benar membahayakan. Ya, maka dia terjadi apa? Melakukan kesalahan yang dia tidak sadari. Ya, ini diantara ini apa? Fungsi atau manfaat pentingnya kita mempelajari bahasa Arab yang terkait dengan nahwu dan sharaf ini. Kemudian tentunya menjadi jalan untuk memahami agama Islam dari sumbernya yang berbahasa Arab, yaitu Al-Quran dan Hadis, beserta berbagai disiplin ilmu untuk memahami keduanya. Para ulama menyusun ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran dan Hadis, seperti usul tafsir untuk memahami tafsir Al-Quran. Ya, tapi minimal kita dengan bahasa bisa kita baca tafsir. Ya. Tapi membuka jalan untuk mendalami ilmu tafsir, mustalahul hadis,

ya, usul fiqh, ya. Ketika ada kaidah misalnya an-nakiratu fi siyaqin nafyi, ya, tufidul umum, misalnya diterjemahkan isim nakirah dalam konteks dalil, ya, konteks negatif penafian, berfaedah umum, berlaku umum. Apa itu nakirah? Ya, dia enggak belajar apa itu isim nakirah. Artinya apa? Ada sebagian ilmu itu memang enggak bisa diterjemahkan. Makanya ya, Ustazuna Ustaz Ahmad Sabik, ya, ketika beliau mengajar waktu itu menceritakan ada temannya yang menerjemahkan Fathul Bari, ya, syarah dari Sahih Al-Bukhari, itu beliau enggak setuju. Karena Fathul Bari, ya, itu bukan hanya penjelasan hadis, ya, tapi di sana terdapat kaidah-kaidah terkait dengan usul fikihnya dan seterusnya yang itu tidak mungkin dipahami oleh, ya, atau dengan bahasa terjemah. Ya, makanya ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ya, maka itu semoga apa, membuat kita apa, tumbuh minat kita untuk mempelajari bahasa Arab terkait dengan baca kitab itu nahwu dan sorof. Nah, sekarang konsep kita nahwu dan sorof mudah, ya. Banyak orang yang gugur belajar nahwu dan sorof, ya. Tadi nampaknya sebagian pengajar itu terlalu mendetail di awal sehingga ada bahasan-bahasan yang bisa ditunda, yang akan mudah dipahami kalau ditunda, tapi ya dijelaskan di awal sehingga menjadi jelimet, menjadi rumit, ya, akhirnya banyak yang mundur secara teratur. Nah, kita berjalan tentunya dengan hadis Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah dan jangan mempersulit. Wabashiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Nah, ini semangat kita dari hadis Nabi SAW untuk mempermudah. Walaupun tentunya kemudahan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau nanti ada yang masih kesulitan gitu ya. Ya, karena berusaha untuk memudahkan. Tentunya apa? Kemudahan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak berdoa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan mudah. Jadi kemudahan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kau menjadikan kesusahan itu kalau engkau menghendaki akan menjadi kemudahan gitu ya. Nah, gini tentunya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kita tidak mulai dari nol. Nah, ini penting. Kita sekarang belajar bahasa Arab, baik membaca kitab atau muhadatsah, berbicara dengan bahasa Arab. Itu sebenarnya kita tidak mulai dari nol. Ini ya, ini satu hal yang membuat kita optimis ya, untuk kita bisa bahasa Arab. Bisa membaca kitab. Karena banyak ya kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Jadi sebenarnya banyak kosakata yang sudah familiar ya. Masjid, azan, ya, kubur, kubur kan dari kubur, ya, sudah banyak sebenarnya. Hatta ya, jembatan, ya, dari jembatani, ya, dan lain-lain. Ya. Itu sudah banyak ya, mufradat yang diambil dari bahasa Arab. Ya, kemudian kita baca Al-Quran. Mungkin sebagian surat kita sudah hafal, Al-Fatihah kita hafal, surat-surat pendek kita hafal, itu sudah banyak mufradatnya, kosakatanya sudah banyak. Artinya kita ini familiar dengan bahasa Arab karena kita sholat dengan bahasa Arab. Bahkan kita baca Al-Quran, kita baca zikir, ya, bacaan sholat itu sebenarnya bersentuhan dengan nahwu dan sorof. Jadi ketika nanti kita mencontohkan akan mudah karena kita familiar dengan bahasa Arab. Setiap hari kita tidak lepas dari bahasa Arab. Setiap hari kita tidak lepas dari bahasa Arab. Maka sebenarnya kita tidak mulai dari nol. Kita hafal Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sudah kita ya baca dengan nahwu itu. Alhamdulillahi. Nah, sekarang kita belajar ini. Kita pengen tahu kenapa sih alhamdu itu dibaca dhamma.

Ya, seperti tadi ya, lafzul jalal Allah. Kenapa Allahu Akbar dengan dhammah? Kenapa ketika astaghfirullahal azim kok lafaz Allahnya di fathah? Astaghfirullah subhanallahi wa bihamdi. Kenapa di kasrah? Jadi sebenarnya kita udah bersentuhan terus dengan bahasa Arab. Nah, ketika kita belajar, kita ingin tahu kenapa sih perubahan-perubahan itu. Nah, itu ya. Jadi kita tidak mulai dari nol. Ini memudahkan kita. Contoh ya, kita akan praktekkan langsung nih. Ini bukti kita itu sebenarnya ya bisa baca kitab kita ini ya, pada sebagian ya yang kita hafal tentunya. Tentunya semua akan bisa membaca apa yang kita lihat di sini ya di layar. Ini kalau enggak bisa baca kebangetan ya. Al-Fatihah. Lihat, tanpa harokat kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Kita bisa baca. Karena orang yang membaca kitab itu sebagian besarnya hafal setiap kata itu harokatnya apa. Ketika sekarang tidak ada harokat nih, tidak ada yang membaca Al-Himdi misalnya kan, Al-Himdu, karena dia tahu haknya itu di fathah. Alhamdu. Ya. Lillahi rabbi. Lillahi rabbil alamin. Enggak ada yang baca ilamin. Ya. Ya ini seperti itu baca kitab. Itu nanti di bagian sorofnya ya. Jadi kalau nahwu fokus di harokat akhir alhamdu, dunya itu, dhammahnya itu, sorof di apa huruf sebelumnya alhamd. Ya, jadi ketika kita ketemu kata kita hafal oh ini alhamdu, hanya di fathah. Sehingga ketika kita ketemu kata alhamdu di tempat lainnya, kita akan membaca juga hanya di fathah. Alhamdu itu di sorof. Ya. Dan itu akan dimudahkan dengan wazan, dengan pola-pola yang akan kita nanti kita akan bahas, kita berusaha hafalkan, sehingga akan banyak kosakata dari perubahan bentuk-bentuk itu. Hamida, yahmadu, hamdan, nah dari hamdan ini alhamdu. Ya, mahmudun itu juga dari hamidun, mahmudun itu dari satu kata itu. Ya, itu disorof nanti. Jadi kenapa kita bisa baca ini? Kita hafal, benar, kita hafal. Ya. Ya, begitulah ketika nanti kita baca kitab, kata-kata itu kita hafal. Tinggal ditentukan harokat akhirnya dengan nahwu. Ya, dengan nahwu. Ya, itulah fungsinya antara apa? Sorof dan nahwu itu tidak bisa dipisahkan. Kalau nahwu satu kata secara utuh, kalau apa? Sorof, kalau nahwu terkait dengan perubahan harokat akhir. Karena yang bisa berubah itu harokat akhirnya, alhamdu. Alham itu enggak akan berubah. Tidak akan menjadi alhim atau alhum, enggak mungkin. Kalaupun ada, maknanya sudah bukan pujian. Kalau ini segala puji. Jadi kalau bermakna segala puji, itu alha. Haknya enggak akan berubah. Alhamdu. Yang berubah di dalnya itu. Nah, itu di nahwu kita akan pelajari bagaimana perubahan itu. Ketika tidak ada harokatnya, kita baca dhamma atau fathah atau kasroh. Kita baca alhamda, alhamdu, atau alhamdi. Misalnya di tempat lain ya, bukan di ayat. Ya, sepertinya contohnya ketika khutbatul hajah yang sering kita dengar dari para ustaz kita. Innalhamdalillah. Kenapa alhamda? Kenapa innalhamda? Sedangkan di al-fatihah alhamdu. Nah, ini yang kita pelajari di nahwu. Perubahan alhamdulillah, alhamdu dengan dhammah. Tapi ketika khutbatul hajah, innal hamda dengan fathah. Ini yang kita pelajari di nahwu. Dan nahwu ini ilmu yang menarik sebenarnya. Ya, kalau kita pengalaman belajar, itu nahwu itu satu hal yang menarik. Jadi ketika kita mulai bisa menentukan harokat itu satu hal yang nikmat. Ada kenikmatan tersendiri kita bisa membaca kitab yang gak ada harokatnya. Ya, bahkan
asalnya bahasa Arab itu tidak ada titiknya. Ini lebih ekstrim lagi ya. Pada asalnya nun itu enggak ada titiknya, ba itu tidak ada titiknya. Itu pernah ada yang posting begitu kan. Dia buat tulisan itu tidak ada titiknya. Ternyata ketika kita belajar bahasa Arab, kita bisa baca itu walaupun tidak ada titiknya. Ya, ternyata kita itu ada kepuasan, ada kenikmatan ketika kita bisa membaca bahasa Arab tanpa harokat, bahkan tanpa titik. Ya. Baik, sekarang kita langsung pada materi. Ya, nanti ya, bagi pemirsa yang ingin bertanya, kalau nanti ada yang kurang dipahami, ya itu bisa ditanyakan nanti. Ya, ada sesi interaktifnya insya Allah. Ya, pertama kita langsung belajar nih. Pertemuan perdana ini kita mengenal dulu istilah kata ya. Jadi bahasa Indonesia itu kan kata ya. Kalau bahasa Arabnya itu al-kalimah. Jadi jangan sampai tertukar ya. Al-kalimah itu artinya kata. Kalau kita kan kalimat gitu ya. Kalimat itu susunan kata ya. Misalnya apa? Kalau bahasa Indonesia ini ibu Budi kan. Bahasa Indonesia dulu kita dikasih contoh sederhana, ini ibu Budi. Ini kata, ibu kata, Budi kata. Ini ibu Budi membentuk satu apa? Kalimat ya. Tapi dalam bahasa Arab al-kalimah itu ya penggunaannya untuk kata dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya ini tadi kalimah ibu, kalimah Budi, kalimah dalam bahasa Arab ya. Hadhihi ummu Budi misalnya. Hadhihi kalimah ya, ummu kalimah, Budi kalimah. Nah, satu rangkaian ini dari berapa kalimah ini membentuk jumlah. Jumlah itulah yang artinya nanti kalimat ya, seperti dalam apa, keterangan di bawah ya. Jadi kita pahami kalimah itu kata. Nah, dalam bahasa Arab kalimah itu, kata itu hanya ada tiga. Ini memudahkan sekali ya. Hanya ada isim ya, alismu. Bahasa kita isim gitu ya, diterjemahkan isim ya, tapi bahasa Arabnya alismu. Yang kedua al-fi'lu, yang ketiga al-harfu. Artinya apa? Setiap kita jumpai tulisan Arab, baik itu Quran atau hadis atau ya kita berbahasa Arab ya, setiap kita ketemu ya tulisan Arab ya, itu tidak akan keluar dari tiga ini. Kalau dia bukan isim berarti dia fi'il. Kalau dia bukan fi'il berarti harf, yaitu huruf. Jadi setiap kita ketemu apa, kita jumpai satu tulisan bahasa Arab, itu pasti salah satu dari tiga bentuk apa, kalimah ini. Tiga macam kalimah ini. Kalau dia bukan isim berarti fi'il. Kalau bukan fi'il berarti huruf. Tidak ada yang keempatnya. Jadi mudah ya, kalimah bahasa Arab, tulisan Arab itu salah satu dari tiga ini. Kalau dia bukan isim berarti fi'il. Kalau bukan fi'il berarti huruf. Hanya tiga. Nah, apa itu alismu? Mudah ya, isim, fi'il, huruf. Kalau di ya, bahasa terjemahnya isim, fi'il, huruf. Bahasa Arabnya alismu, al-fi'lu, al-harfu. Kita hafalkan alismu, al-fi'lu, al-harfu. Apa itu isim? Isim itu mudah, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Intinya isim itu bukan kata kerja dan bukan huruf. Kata benda, kata sifat, kata keterangan. Ya, nanti akan kita contohkan ya, contoh-contoh isim. Al-fi'lu kata kerja. Kata kerja ya, yang dia berkaitan dengan waktu kejadian. Telah terjadi, sedang, atau akan. Itu al-fi'lu, kata kerja bahasa kita. Ya, kemudian ketiga al-harfu, huruf. Ya. Tapi dalam nahwu huruf itu lebih kepada huruf yang memiliki makna. Jadi bahasan huruf itu bukan huruf hijaiyah. Huruf ada macam, huruf hijaiyah yang sudah kita hafal. Ya, dari alifnya sampai ya itu huruf hijaiyah. Ya.
Tapi dalam nahwu yang kita bahas nanti mungkin dalam bahasa Indonesia partikel gitu ya. Partikel atau kata depan itu masuk nanti ke huruf. Jadi huruf yang di situ mungkin dari satu huruf atau terdiri dari dua huruf atau tiga huruf yang dia memiliki makna. Itu maksudnya ya. Ya. Nanti akan kita contohkan. Nah, jadi kita pahami dulu istilah al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Ya. Dari macam-macam kalimah. Jadi setiap kita ketemu tulisan dalam kitab Arab, termasuk di Al-Quran, dalam hadis, maka apa? Kalau dia bukan isim, berarti dia fi'il. Kalau dia bukan fi'il, berarti harf. Nah, ini yang kita pelajari nanti. Kita bisa membedakan mana itu isim, mana fi'il, mana huruf. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia, ini ibu budi. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jumlah. Jadi jangan ini ya, antara apa, bahasa kita jumlah itu penjumlahan ya, total ya, jumlah, berapa jumlahnya, 1 tambah 1, 2, jumlah. Itu bahasa Arab, jumlah itu maksudnya kalimat. Nah, al-jumlatul mufidah, kalimat sempurna. Jadi ketika kalimat itu sempurna ya, maka apa, dikatakan al-jumlatul mufidah, kalimat yang berfaedah, memberikan satu faedah makna ya. Nah, itu bahasan yang pertama. Nah, sekarang contoh-contoh isim nih sudah familiar ya. Kita sudah baca Quran, kita baca hadis, zikir. Ini kita akan dapati contoh-contoh yang mudah. Ya, lafzul jalalah Allah itu termasuk isim. Ya, lafzul jalalah Allah ya. Ini dalam nahwu biasa disebut gitu. Sebagai apa? Penghormatan, pemuliaan, tidak langsung mengatakan Allah begitu. Ya, tapi apa? Lafzul jalalah Allah, lafaz kemuliaan, lafaz yang mulia Allah ya. Nama Rabb kita. Ar-Rabbu itu juga isim. Alhamdulillahi Rabbi. Baik ada alnya atau tidak itu isim. Alhamdulillahi Rabbi, Rabbi isim. Ya. Al-ilah, la ilaha illallah. Al-ilah, la ilaha. Nah, itu isim. Rajulun, ini jenis ya, jenis ya, kelamin, laki-laki. Rajulun, ya, seorang laki-laki dewasa. Imro'atun, seorang wanita. Ini isim. Kata benda. Musa, nama orang, isim. Zainabu, nama wanita, isim. Asadun, singa. Ya, itu isim. Jadi nama-nama hewan isim. Kata benda. Baqaratun, sapi. Syajaratun, pohon ya, pepohonan, tumbuh-tumbuhan ya, bunga-bunga. Wardatun, mawar. Isim ya. Ini kita bahas katanya ya, bukan maknanya ya, katanya. Jadi wardatun, mawar. Ardun, bumi. Samaun, kata-kata benda. Baitun, rumah. Kabirun, kata sifat. Jadi isim itu kata benda, kata sifat, kata keterangan. Ya, kabirun, besar. Yaumun, hari. Ini kata keterangan waktu. Qoblal maghrib, qoblanya isim, maghribnya juga isim. Ya, ya bergandeng ya. Qoblal maghrib, sebelum maghrib. Amamal masjidi, amama di depan. Al masjid, depan masjid. Amama isim, masjid juga isim. Jadi amama qobla tadi kata keterangan ya, qobla kata keterangan waktu, amama kata keterangan tempat ya, masjidnya kata benda. Al maghrib juga bisa waktu, bisa juga tempat. Tempat terbenam ya, maghrib atau waktu terbenam. Kemudian dunia isim ya. Al alam, alam isim ya. Khatul istiwa, lihat. Ini diantara tadi serapan-serapan khatul istiwa. Itu dari bahasa Arab. Khatul istiwa. Ya, amanah. Jadi sejumlah kata itu sudah dipakai dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, amanah. Adlun, adil. Ya, adlun. Kalau adil itu orangnya, yang adil. Adlun. Khianah, khianat. Ya, berkhianat, pengkhianat itu juga diserap. Ya, ini dari bahasa Arab. Ini isim. Artinya isim itu baik kata yang real atau abstrak
gitu ya, yang tidak nampak, tidak ada wujudnya, yang real maupun yang abstrak gitu ya. Syukrun, syukur, sabrun, sabar, fitnah, ya fitnah. Al-ilm, ilmu. Ya, jadi ada yang apa, kata benda yang baik itu konkret atau real atau yang sifatnya tidak konkret atau tidak real, ya abstrak. Ya, ini masuk ke isim. Mudah ya. Ya kalau kita contohkan yang lain banyak. Ya, maktabun, kubun, jawalun, kitabun, ini tentu banyak. Kemudian al-fi'lu, fi'il, kata kerja. Contohnya darasa, telah belajar. Qara'a, telah membaca. Kataba, telah menulis. Sami'a, telah mendengar. Sami'allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Nah, kita pakai al-fi'al ini. Sami'a, akala, makan. Syariba, minum. Ya, nama, tidur. Mata, meninggal dunia. Ya, mati. Ini telah ya, dia sudah lampau. Artinya ketika diucapkan, perbuatan sudah terjadi, sudah selesai dilakukan. Itu ya, yang contoh yang dua baris ya, pertama tadi. Darosa, koro'a, kataba, sami'a, akala, syariba, nama, mata. Ya. Apa harus dihafal ini? Ya, kalau bisa dihafal, dihafal. Kalaupun belum, tidak harus seketika kita bisa hafal. Ya, ini hanya contoh saja. Kita bisa membedakan mana itu isim, fi'il, harf. Nanti kita akan bahas lagi. Ada ciri-cirinya isim itu. Kalau kita tahu maknanya, itu kata benda berarti isim. Itu kata sifat berarti isim. Kata keterangan berarti isim. Fi'il kata kerja. Ya, kalau kita tahu maknanya, kita bisa menentukan dari makna kata kerja berarti fi'il. Ya. Pada bagian yang ketiga, yadrusu itu terkait waktu sedang atau akan datang. Yadrusu, ya, dia seorang laki-laki sedang atau akan belajar. Nah, gimana menentukan sedang atau akan? Biasanya ada tambahan kata keterangan. Ya, kalau sedang, al-an, sekarang. Nah, kita sekarang, nadrusu, an-nahw wa sarf. Kita sedang belajar nih, nahw dan sarf. Ini pakai contoh yang ketiga ini ya. Yaqra'u, sedang membaca. Ana aqra'ul Qur'an ya. Yaqra'u, dia seorang laki-laki sedang atau akan membaca. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Nah, untuk yang keempat itu apa? Kata perintah, udrus, belajarlah. Yaqra', bacalah. Ayat pertama yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iqra'. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya. Ini contoh fi'il. Jadi ada yang bentuknya lampau, sedang atau akan datang, ada yang bentuknya perintah. Kata kerja perintah. Kemudian al-harfu, huruf. Ya, huruf ini tadi yang dalam nahwu kita lebih fokus bahas huruf itu bukan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah itu penyusun dari isim, penyusun dari fi'il, atau penyusun dari huruf yang memiliki makna itu. Jadi yang kita bahas huruf ini yang memiliki makna, seperti qad, untuk menguatkan. Ya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi untuk penekanan, qad. Nanti akan kita bahas pada waktunya. Ya. Lan, tidak akan. Misalnya lam, tidak ya. Kemudian in, jika, lau ya, sekiranya. Inna, sesungguhnya. Inna Allah ya. Misalnya inna Allah sami'un alim, sesungguhnya Allah ya, maha mendengar lagi maha mengetahui. Anna, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Dulu pernah ada kesalahan nahwu, nah ini juga. Ya, contoh apa? Menunjukkan pentingnya nahwu. Ada orang azan dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, harusnya rasulu, dia baca rasula. Nah, ternyata kesalahan harokat itu menjadikan kalimatnya tidak sempurna. Karena
yang asalnya maknanya asyhadu an, aku bersaksi sesungguhnya atau bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ketika dia salah harokat maknanya aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah itu, jadi belum sempurna kalimatnya, seperti masih membutuhkan ya khabar atau predikat, sesungguhnya Muhammad utusan Allah itu apa, ada yang kurang kalimatnya karena kesalahan harokat ya. Maka yang benar tadi rasulu, ini contoh ya, contoh apa, kesalahan nahwu ya, itu mengakibatkan maknanya tidak sempurna. Lakinna, akan tetapi, ka'anna, seakan-akan, la'ala, mudah-mudahan, la'allakum tattaqun. Nah, kita sering dengar nih ayat puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mudah-mudahan semoga kamu bertakwa. Ini la'ala, huruf bi, bismillah ya, ini dengan nama Allah, min, dari ya, ila, ke ya, ini sebenarnya maknanya harus apa, akan nampak jelas maknanya itu ketika sesuai dengan konteksnya ya, artinya dalam konteks kalimat akan kita ketahui maknanya itu apa sebenarnya. Ketika dia tidak ada kalimatnya itu tidak jelas maknanya, karena min sendiri banyak makna gitu ya, gitu ya. Ila biasanya ke, ala di atas, an dari, an Aisyah radhiyallahu anha qalat dalam hadis ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, li, lillahi, alhamdulillahi. Nah ini ya, bagi Allah ya, atau karena Allah, hanya untuk Allah, lillah, ikhlas, lillah ya. Jadi maknanya bisa kita tentukan dengan benar, dengan tepat, kalau apa, dalam belum kalimat ya, ketika dia bersambung dengan kalimat. Ka, seperti, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada semisal ya, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Ka, seperti, wa, dan, au, atau, am, ataukah, fa, ya, maka, summa, kemudian, bal, tetapi, lakin, tetapi juga, la, ini ada maknanya jangan, ada maknanya tidak ya, hatta, sampai-sampai. Ini contoh huruf. Jadi huruf itu di sini tidak mesti satu huruf ya. Ada satu huruf seperti bi, kemudian li, ka, itu satu huruf ya. Wa, fa ya. Tapi yang lain dia di dua huruf atau tiga huruf gitu ya. Ya, jadi huruf yang kita bahas dalam nahwu itu bukan huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah alhamdulillah kita sudah hafal semua insyaallah. Ya, kemudian contoh jumlah. Ya, tadi apa jumlah? Kalimat bahasa Indonesia. Ini ibu Budi, kalimat bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab hadhihi ummu Budi, jumlah. Nah, contoh jumlah ya, seperti dalam takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu sudah jumlah itu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Itu sudah jumlah itu, kalimat. Nah, ketika dia diawali oleh isim, diistilahkan dengan al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Nah, ketika diawali dengan fi'il, maka diistilahkan dengan jumlatul fi'liyah, al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulai dengan fi'il, kata kerja. Sami'allahu liman hamidah. Lihat ya, gak ada harokat lengkap di sini, kita bisa baca. Kita enggak baca sama'a atau samu'a atau sima'a, kita enggak baca karena kita hafal. Sami'a, sa-nya di fathah, mim-nya di kasrah, ya ae-nya di fathah. Nah, ini pada bahasan sorof nanti. Karena ketika kita baca kitab, itu di antaranya kita memang hafal kata itu, tinggal sami'allahu. Kita tahu hu karena kita hafal. Dalam sholat kita pakai ya. Ya, tapi tadi lafaz ini bisa berubah-ubah tadi. Ya, Allahu Akbar, astaghfirullah, alhamdulillahi, subhanallahi. Nah, ini nahwu. Ini peran nahwu, kita jadi bisa menentukan harokat akhir. Sami'allahu liman hamidah. Ini kalimat, ini jumlah.
ya istilahnya jumlah, jumlah fi'liyah, karena diawali dengan fi'il. Jazakallahu khairan. Ya, artinya kita ini sudah terbiasa dengan bahasa Arab. Tinggal kita belajar ya kaidahnya, nahwu dan sorofnya. Ini yang kita pelajari. Ya mungkin ini ya untuk sesi nahwunya. Kalau ada dari pemirsa yang ingin bertanya dari pembahasan kita tadi, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita langsung ke sesi sorof. Ya, bagi pemirsa, pendengar, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.

Tuh, nampaknya tidak ada. Ya, mungkin bisa ditampilkan untuk yang sorof. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke sesi sorof.

Ah, tafadhal. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Perkenalan nama, di mana, apa yang ditanyakan? Tafadhal. Di Zoom ya? Ya, silakan. Langsung saja, tanyakan. Tafadhol, yang ingin bertanya langsung. Oh, langsung saja, open mic. Jadi tidak lewat chatting ya, langsung coba di open mic-nya langsung bertanya. Silakan. Tafadhol. Masih susah nggak? Ya kita programnya nahwu mudah. Ya mungkin ada masukan nih kalau masih susah Ustaz. Nah, kan kita sederhanakan lagi nanti insyaallah ya. Semampu kita. Silakan.

0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Di mana?
1: Anak dari Bandung.
0: Siapa?
1: Anak Ahmad dari Bandung.
0: Ahmad. Tafadhal Ahmad.
1: Izin saya Ustaz.
0: Naam.
1: Tahap pertama dalam belajar bahasa Arab pemula karena usia 13 tahun itu sebaiknya belajar.
0: Usia 13 tahun. Itu saja.
1: Yes, sir.
0: Nah. Taip ya. Kalau ya, kita lihat dulu dia mondok nggak nih. Kalau mondok kan sudah ada apa pelajaran bahasa Arabnya kan biasanya di pondok ada muhadatsahnya, ada nahwunya. Jadi ketika dia masih 13 tahun masih masih usia belia nih, masih panjang waktunya. Untuk kalau untuk usia yang masih belia sebaiknya dia mulai dengan ngomong dulu. Ya. Karena itu akan lebih mudah karena dia hanya banyak mencontoh dan mempraktikkan. Dan juga kalau dibarengi dengan nahwu ya dia belajar ngomong nih. Sambil belajar nahwu biasanya takut salah gitu ya karena kita bicaranya harokat nih kalau kalau nahwu ya jadi kalau berbarengan dia belajar muhadatsah dengan nahwu itu membuat dia jadi takut ya sedangkan kalau muhadatsah itu tidak boleh takut salah karena salah nggak apa-apa ketika ngomong itu dimaklumi karena yang penting dia ngomong gitu kan sambil dia memperbaiki nanti. Tapi gara-gara dia berbarengan belajar nahwu akhirnya wah ini harokatnya domah atau fathah ya atau kasroh ya. Jadi dia apa takut salah akhirnya enggak ngomong gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ya usia-usia belia begitu ya dia mulai dari ngomong dulu. Sehingga dapat ngomongnya baru dia belajar nahwu begitu ya. Seperti bayi, bayi itu kan enggak langsung belajar apa baca gitu kan bayi itu nyimak orang tuanya dan manusia ini Allah berikan subhanallah ya alhamdulillah ya Allah berikan kekuatan akal ya bayi sekecil itu dia bisa mengerti bahkan bisa acting ya bisa pura-pura ya, ya dia bisa memahami ucapan orang tuanya ya, ketika dia mulai bisa berbicara dia bisa mengucapkan itu. Ini Allah sudah anugerahkan akal yang kuat sebenarnya untuk bisa memahami bahasa itu. Ya, jadi kalau dikatakan usia 13 tahun tadi baiknya mulai dari ngomong ya. Ya, baru nanti belajar nahwu. Tapi kalau ya ya ini usia-usia dewasa ya. Ya, tapi apa lebih penting dia untuk belajar nahwu ya. Karena untuk memahami Al-Quran tadi, hadis, kitab-kitab ya, bahasa Arab. Ya. Ya mungkin itu ya bagi apa ya, Ahmad tadi. Ya. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya seputar nahwu mudah? Masih ada? Tapi kalau nggak ada. Tep, kalau enam dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

نعم طيب، gimana nih ada Umu Zalfa ya? Kalau usia 50 tahun belajar nahu gimana nih? Sudah dapat kesulitan sedikit, sudah mumet, pusing gitu kan? Apa tetap belajar? Belajar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa seorang kecuali sebatas kesanggupannya. Jadi sejauh mana dia bisa mengerti, dia bisa ikuti, belajar. Dan pasti ya, kalau kita belajar bahasa Arab, pasti kita dapati faidahnya. Pasti dapat faidahnya. Ya, apa yang kita baca ketika sholat, itu mulai-mulai lebih mengerti dibandingkan orang yang tidak belajar bahasa Arab. Zikir yang kita baca. Jadi, dalam ibadah kita sehari-hari, itu akan ada efeknya kita belajar bahasa Arab. Ya, dan Allah tidak membebani sesuai, kecuali sesuai kesanggupannya. Apa yang kita mampu, makanya kita hadirkan di sini program Nahwu dan Sorof Mudah. Ya, ini supaya berbagai kalangan, termasuk yang usia senja, diharapkan juga bisa mengikuti. Gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak paham, bisa ditanyakan, biar diperjelas lagi nanti, insya Allah. Tetap semangat ya, Umu. Tetap semangat, dan yang lain juga, usia tidak menghalangi untuk belajar. Gitu. Ada ikhwan itu, jamaah ya, usianya sampai 90 tahun gitu ya. Jadi kita tuh enggak tahu umur kita. Ya. Siapa yang tahu dia berusia 90 tahun? Kalau dari usia 50 dia belajar nahwu dan sorof, ya, mungkin apa? Ya, atau masih ada berapa tahun tuh? 40 tahunan dia bisa menikmati hasil belajar dia dari nahwu dan sorof itu. Ya, jadi semua diharapkan semangat untuk tetap belajar ya semampu kita. Tapi ya kita langsung dulu karena waktunya terbatas. Kita masuk ke sesi sorof, ya, sorof mudah. Ya, nah dalam sesi ini ya pertemuan perdana ini kita ingin berkenalan dulu dengan istilah wazan. Tadi kan pola ya. Jadi kita menghafal apa ini. Satu bentuk kata diubah kepada bentuk lain, ini istilahnya wazan. Kita kenal juga wazan. Wazan itu secara bahasa al-waznu, artinya timbangan gitu ya. Ya, tapi enggak usah kita terjemahkan timbangan ya, sudah wazan gitu saja. Ini sebagai istilah untuk apa? Pola tadi. Ya. Contoh kata kataba yaktubu uktub. Ya. Ya. Ini sebagai contoh saja ya. Kataba yaktubu uktub itu mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu uf'ul. Lihat di sini. Kataba ka-nya itu ya huruf kaf itu ada pada posisi fa. Ta-nya ada pada posisi ain. Ba-nya ada pada posisi lam. Jadi kataba itu mengikuti fa'ala. Ya, kataba mengikuti fa'ala. Ya, kalau tadi apa? Alhamdu itu kata kerjanya hamida. Nah, hamida ikut wazan fa'ila. Itu untuk memahami ya, memahami apa itu wazan. Ya, itu apa? Pola gitu ya. Pola memudahkan kita untuk menghafal pola tadi baru kita masukkan apa? Kata-kata kerja tadi kepada pola itu untuk dibentuk menjadi bentuk lain dengan makna yang lain. Yaktubu itu mengikuti wazan yaf'ulu. Ya-nya sama ya. Kaf-nya di fa tadi. Jadi ya-nya itu tambahan saja. Dari fa'ala itu huruf aslinya. Fa'ala ditambah dengan ya. Yaf'ulu. Maka kataba menjadi yaktubu. Jadi yaktubu itu mengikuti wazan yaf'ulu. Uktub, tulislah. Uktub mengikuti wazan uf'ul. Ya, jadi wazan itu digunakan sebagai pola gitu ya. Oh, ini kata ini mengikuti wazan ini. Kataba mengikuti wazan fa'ala. Hamida mengikuti wazan fa'ila. Ya, nanti ada hasuna mengikuti wazan fa'ula. Nah, ini contoh ya. Dan kebanyakan kata dalam bahasa Arab ya
fi'il ya. Kalau huruf tadi ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf tadi kan. Kalau yang kita bahas ini isim fi'il. Itu kebanyakan kata dalam bahasa Arab tersusun dari tiga huruf asli. Ya. Seperti ini kata ba itu asli. Ini ketika yaktubu itu tambahan, ya-nya tambahan. Uktub itu tambahan apa? Mana tambahannya? Hamzah. Uktub. Ya, hamzah wasol. Ya. Hamzatul wasli. Uktub. Jadi penyusun aslinya itu tiga huruf. Ka, ya, kaf, ta, dan ba. Kata, ba. Nah, itu kebanyakan kata dalam bahasa Arab. Kalimah. Itu ya. Bahasa Arabnya kalimah. Kata tadi kan. Ya, itu apa? Tersusun dari tiga huruf asli. Dan mengikuti pola tertentu yang diistilahkan dengan wazan. Al-waznu. Ya, itu mudahnya ya. Kemudian fi'il yang tersusun dari tiga huruf asli itu hanya ada enam bab, maksudnya enam pola ya, enam wazan gitu ya, enam bab wazan gitu ya. Itu hanya ada enam. Ini mudah ya, tiga huruf hanya ada enam ya, yaitu ya fa'ala yaf'ulu. Seperti tadi contohnya kata bayak tubuh itu masuk ke bab pertama. Bab fa'ala yaf'ulu. Maksudnya apa sih bab itu? Artinya setiap kata kerja bahasa Arab dia mengikuti satu pola tertentu. Jadi gak boleh kita masukkan kata ba kepada bab yang kedua misalnya. Fa'ala yaf'ilu menjadi kata bayak tubuh. Ini salah. Karena kata ba itu mengikuti wazan atau bab yang pertama fa'ala yaf'ulu kata bayak tubu. Sehingga ketika tidak ada harokatnya dalam kitab, enggak ada harokatnya nih kata bayak tubu. Nah, kita bisa baca, kita bisa tentukan harokatnya, kita baca yak tubu karena kita tahu kata ba itu ikut babnya yang pertama fa'ala yaf'ulu. Gitu ya. Jadi setiap kata kerja itu sederetan kata kerja ikut wazan fa'ala yaf'ulu, bab fa'ala yaf'ulu. Sejumlah kata kerja yang lain ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Ya, sejumlah lainnya lagi fa'ala yaf'alu. Dan seterusnya, tapi kita dimudahkan tiga huruf tadi hanya ada enam bab. Ya, yang kita lihat di situ apa? Ya ini fa'ala yaf'ulu ya. Itu ainnya yang berubah. Fa'ala yaf'ulu. Ya, au ya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu ai. Yaf'i. Kita lihat ainnya ya. Fa'ala yaf'alu berarti aa. Fa'ala yaf'alu. Kemudian yang keempat fa'ila yaf'alu ia. Ya, kemudian yang ke berapa? Kelima fa'ula yaf'ulu uu. Itu ainnya domah-domah maksudnya ya. Uu di situ domah-domah gitu ya. Fa'ila yaf'ilu kasroh-kasroh yaitu ii kalau kita mudahkan. Jadi kalau kita mau ngafal nambah pintu apa aja tadi, nah, kita mudahkan dengan kita rangkai dalam kalimat aku lagi baca kitab usul fikih. Kira-kira bisa hafal enggak? Ini udah dimudahkan ini ya. Jadi kita hafalkan nambah itu dalam satu kalimat. Aku lagi baca kitab usul fikih. Au, ai, aa, ia, uu, dan ii. Artinya apa? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Jadi aku mewakili au tadi. Fa'ala yaf'ulu. Fa'a, ainnya. Fa'ala yaf'ulu. Aku, ya. Kemudian bab kedua lagi fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga baca fa'ala yaf'alu aa. Fa'ala yaf'alu ainnya. Karena yang berubah itu ainnya pada bab 6 bab ini ainnya yang berubah ya. Kemudian yang keempat kitab itu apa? Fa'ila yaf'alu ia kitab ia. Usul uu ya fa'ula yaf'ulu. Kemudian fikih ii fa'ila yaf'ilu. Ya insyaallah memudahkan ya. Tinggal dihafalkan saja aku lagi baca kitab usul fikih. Aku lagi baca kitab usul fikih.
A U A I A A I A U U I I. Kalau lupa kan, tinggal cocokkan saja dengan aku fa'ala yaf'ulu, lagi fa'ala yaf'ilu, baca fa'ala yaf'alu, kitab fa'ila yaf'alu, usul fa'ula yaf'ulu, fikih fa'ila yaf'ilu. Ini kira-kira ada gak yang hafalnya? Ya, 6 bab langsung hafal. Aku lagi baca kitab usul fikih. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Coba kalau nanti ada yang hafal, ini ya, tunjuk tangan dan apa, setorkan ya. Kalau sudah hafal, setorkan. Lupa, ingat aja, aku lagi baca kitab usul fikih. A-U, A-I, A-A, I-A, U-U, I-I. Ya, kalau di apa rangkai ini anak rangkai sendiri nih ya, gimana biar mudah gitu ya. Ada yang merangkai apa, aku yakin apa, hanya dia untukku kini gitu ya. Ya itu rangkaian dia begitu ya, aku yakin hanya dia untukku kini. Ada lagi yang merangkai batu kali mana bisa apa turun apa ya? Ya turun sendiri gitu ya, batu kali mana bisa turun sendiri, ah gak ilmu kayaknya ya. Maka kita rangkai saja dengan ilmu, aku lagi baca kitab usul fikih. Kalau kita nanti bisa nahu dan sorof, kita akan baca kitab usul fikih. Ya aku lagi baca kitab usul fikih. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Keren ya, satu pertemuan langsung hafal 6 bab ya. Artinya kepalanya dulu nih ya, artinya untuk fi'il madhi dan mudhari'nya, yang lampau dan yang sedang atau akan datang tadi. Fa'ala lampau, yaf'ulu sedang atau akan datang. Ya makanya di sini lihat di apa di atas, aku lagi baca kitab usul fikih tadi, ana hilangkan harokat ainnya karena harokat ain itu yang berubah. Ya, dia bisa jadi o, i dan a. Ya fa'ala, ya fa'ula, fa'ila. Begitu pula yaf, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, ya. Ya, dihafalkan aku lagi baca kitab usul fikih a u a i a a i a u u i i. Nah, sedangkan fiil yang tersusun dari 4 huruf asli hanya ada 1 bab. Nah, ini lebih mudah lagi. Yang 4 huruf hanya 1 bab, yaitu fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Nah, mudah. Insyaallah mudah ya. Tip ya, nanti ya, ada yang sudah hafal di storekan ya. Aku lagi baca kitab usul fikih. Aku lagi baca kitab usul fikih. Tep ya. Nanti dalam pertemuan selanjutnya untuk sesi sorof, kita akan menghafal secara lengkap. Kalau tadi yang 6 itu lihat di kolom kedua, ada nomor rokom. Kolom pertama ya 1, 2, 3, dari kanan ya. Kita lihat, kita mulai dari kanan. Bahasa Arab itu dari kanan ya. Bahasa Arab itu dimulai dari kanan. Sesuatu yang bagus dari kanan ya kan? Ini menunjukkan bagusnya bahasa Arab, dimulai dari kanan. Ya, lihat di kolom yang kedua ada bab fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Nah, ini tadi ya. Aku lagi baca kitab usul fikih. Nah, itu kepala babnya, artinya judul babnya. Ya. Nah, secara lengkap menyamping itu yang akan kita pelajari atau kita hafalkan nanti. Ya, di situ ada fi'il madhi yang tadi fa'ala, fi'il mudhari yaf'ulu. Ya, kemudian ada masdar. Masdar itu apa? Secara makna semua itu kembali kepada masdar. Jadi misalnya tadi kataba yaktubu katban. Ya, kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, katban penulisan. Jadi semua itu maknanya diambil dari masdar. Masdar itu artinya sumber ya, asal gitu ya. Ya, itu diambil dari masdar, muncul fi'il madhi, mudhari dan yang lain.
Kemudian di samping masdar ada masdar mimi. Dia sama dengan masdar, hanya didahului dengan huruf mim. Maf'alan. Kemudian ada isim fa'il, itu pelaku dari kata kerja yang kita bahas. Misalnya katibun. Kalau kataba, contohnya kataba yaktubu katban, maktaban, katibun. Nah, katibun itu penulis, katib, penulis. Ya. Kemudian ismul maf'ul itu bermakna di. Ya, misalnya berarti ditulis, maktubun. Ya, katibun, maktubun, fa'ilun, maf'ulun. Ya. Kemudian ada fi'il amar, uf'ul, uktub. Fi'il nahi, larangan, la taf'ul, la taktub, jangan kamu tulis. Kemudian ada ismu zaman, itu menunjukkan keterangan waktu. Ismu makan, tempat. Ismu Allah, alat. Ada zaman, makan, alat. Jadi makan itu tempat ya. Ya, bahasa Arab makan itu tempat, zaman itu waktu. Kita juga pakai zaman kan. Alah, alat. Nah, itu mudah ya. Untuk isim zaman, isim makan, isim alat itu untuk isim zaman dan makan itu sama. Begitu pula dengan masdar mim itu sama dengan, jadi masdar mim dengan isim zaman, isim makan itu sama. Ya, polanya sama. Jadi memudahkan kita untuk menghafal. Ya, dari awal kita tadi di samping masdar kita sudah hafal maf'alan, maka itu juga berlaku untuk isim zaman dan makan karena sama bentuknya, maf'alan, maf'alun, maf'alun. Ya. Isim alatnya mif'alun. Ya. Taib. Ya. Mungkin untuk pertemuan ini sedikit gambaran saja karena ya tentunya apa? Kita butuh waktu juga nanti untuk menghafalnya. Tidak bisa satu pertemuan langsung hafal semua kan. Kalau yang tadi bisa kepala babnya, aku lagi baca kitab usul fikih. Nah, itu bisa dihafalkan judul babnya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Tapi secara lengkap, nah ini akan kita share nanti dalam ya sekian pertemuan. Nah, gimana ngafalnya? Ya, kita hafalkan dari kanan ke kiri. Ya. Dari babnya enggak usah kita sebutkan, langsung dari fi'il madhi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Begitu ya cara kita menghafal ya, di pondok-pondok itu begitu. Ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Saya contohkan cara menghafal sorof. Karena sorof ini kita banyaknya ngafal nih ya. Gimana cara ngafalnya tadi? Gak usah ngafal semua dulu ya. Kita cicil dulu, satu bab dulu. Fa'ala yaf'ulu, bab pertama dulu kita cicil, ini udah hebat nih. Satu bab kita hafal, bab lain akan mudah. Jadi tantangan pertama ini kita menghafal satu bab dulu secara lengkap. Ya, kita bisa hafal atasnya, nanti bawahnya mudah. Karena perubahannya sedikit. Ya, perubahannya sedikit. Lihat di isim alatnya, bahkan di tiga bab terakhir itu enggak ada isim alatnya. Itu memudahkan juga. Ya. Jadi PR kita sekarang menghafal satu bab pertama dulu, fa'ala yaf'ulu. Ya, saya contohkan fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Mungkin di rumah bisa mengikuti ya, bisa mengikuti ya. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Begitu ya. Ya, nanti kalau sudah hafal baru hafal yang kedua, ketiga. Ya, mungkin kalau boleh anak kasih PR, nah bisa menghafalkan satu bab dulu dalam satu pekan. Hebat ya, ketika bisa hafal minimal satu ini nanti bisa distorkan ya. Taip ya, kita harus punya himmah, punya semangat nih, kesungguhan untuk kita mempelajari kitabullah, sunnah Rasulullah yang berbahasa Arab
Kita butuh butuh apa kesungguhan. Nah, contoh ya, contoh penerapan dari wazan ini, dari bab ini, misalnya di bab pertama nasoro. Ya, kita kalau sudah hafal nanti kita akan masuki contoh nasoro ke fa'ala yaf'ulu. Nasoro yansuru nasron. Tadi mengikuti fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, maf'alan mansoron. Fa'ilun nasirun maf'ulun mansurun. Nah, jadi kalau kita sudah hafal nanti kita bisa masukkan kata lain, ketemu contoh lain kata ba misalnya, kita akan bisa masukkan. Nah, kita hafalkan juga ini satu contohnya, kita hafalkan juga selain kita hafalkan babnya tadi fa'alif ulu fa'lan maf'alan fa'il maf'ulun, kita hafalkan juga satu contohnya untuk memudahkan ketika kita memasukkan satu contoh lain atau contoh-contoh lain ke dalam bab itu. Nah, di sini kita hafalkan nasoro yansuru nasron mansoron nasirun mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Sekali lagi mungkin bisa mengikuti nasoro yansuru.

Nasrun min sorun. Ya, nasr artinya menolong. Yang suruh sedang atau akan menolong. Nasrun pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Mansurun kemenangan juga. Nasirun yang menolong. Ada orang namanya Nasiruddin, berarti penolong agama. Mansurun yang ditolong. Ada orang namanya Mansur. Nah, baru tahu namanya. Artinya Mansur itu ternyata ditolong. Gitu ya. Yang ditolong. Unsur, tolonglah. La tansur, jangan engkau tolong. Mansurun, waktu menolong. Mansurun, tempat menolong. Minsurun, alat menolong. Tapi untuk isim zaman, isim makan, isim alat itu tidak selalu digunakan ya. Ada yang digunakan, ada yang tidak. Tapi untuk hafal, kita hafalkan semua. Ya, dalam prakteknya ada yang tidak digunakan ya. Tapi ya, itu mungkin PR juga untuk menghafal contoh tadi. Nanti contoh yang lain, kalau sudah hafal, kita akan

0: sorof mudah gitu ya. Tapi ini belum dicetak, ini baru kalangan sendiri untuk mahat kita pakai ini. Untuk program ini sengaja Ana memang nggak pakai kitab, karena kita ingin memudahkan tadi. Ya, kalau pakai kitab itu nampaknya masih agak sulit gitu ya. Jadi insya Allah setiap pertemuan akan kita share file tadi yang kita tampilkan. Nah, pemirsa itu hanya murojaah atau belajar dari yang kita share tadi. Ya, jadi cukup dari apa yang ditampilkan sebagai bahan murojaah dan untuk menghafal ya, khususnya sorof ya, kita kasih PR nih untuk menghafal satu bab ya, selain tadi judulnya aku lagi baca kitab usul fikih itu, semoga bisa mempraktekkan fa'alayaf ulu fa'alayaf ilu fa'alayaf alu fa'ilayaf alu fa'ulayaf ulu fa'ilayaf ilu. Nah, itu hafal dulu 6, kemudian hafal secara lengkap satu dulu bab fa'alayaf ulu. Berikut satu contoh nasoro yang suru. Masih ada satu lagi? Masih ada yang ditanyakan terkait sorof? Ini pertemuan perdana ya, masukan, saran kita harapkan juga semoga pertemuan berikutnya bisa kita lebih mudahkan lagi. Yang jelas semangat kita untuk mempelajari nahwu dan sorof harus kita tumbuhkan, karena kita bukan sekedar belajar bahasa asing ya. Kita bukan hanya sekedar belajar bahasa yang itu bukan bahasa ibu kita, ini bahasa agama. Ini bahasa Al-Qur'an, bahasa nabi kita, bahasa para ulama. Sehingga kita sebagai seorang muslim hendaknya bersemangat untuk mempelajari ilmu nahwu dan sorof ini. Wallahu a'lam bishawab, atas kekurangan dan kesalahan ya, namun maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an itu maknanya menganggap isi Al-Qur'an dusta. Ada surga, ada neraka, kata Quran, kata hadis yang sahih.

0: enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
1: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus, waja'alal ghina fi qalbihi. Terus, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa, akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyu' di dalam shalah. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat. Nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah, ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan, ya.
2: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, di atas kitab merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang di dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna sa'ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta, ya. Yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum azan subuh, lebih baik witir saja daripada tahajud tanpa witir. Lebih baik witir tanpa tahajud, ya.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti, karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. bisa berpengaruh di hati orang yang kita apa namanya lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nabayan. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terlebih kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya. Untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin pula, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan ya Allah. Kemudian Ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azan yang lain, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمنا ورحمكم الله والحمد لله نشكر الله kita semua bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat, maka itu semua adalah nikmat yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu besar. Kita menyadari apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia, maka itu semua tidak lebih kecuali pemberian-pemberian Allah tabaraka wa ta'ala, yang itu mewajibkan kepada kita untuk bersyukur dengan syukur yang terbaik, mewajibkan kepada kita untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian semua kepada Allah kalau memang kalian merasa sebagai seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Ikhwan dan akhwati, mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja nikmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita begitu besar. Nikmat Allah sangatlah banyak. Tidak terkecuali nikmat yang paling inti, nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sunnah, nikmat menjalankan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus wajib ya untuk kita syukuri dengan syukur yang terbaik. Demikian pula kita pun merasakan di antara nikmat Allah tabaraka wa ta'ala nikmat dunia yang tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala biarkan kita semua dalam keadaan kekurangan. Tidak pernah Allah tabaraka wa ta'ala ya membiarkan kita ada dalam keadaan membutuhkan dengan kebutuhan yang sangat-sangat taib, membuat kita merasakan kekurangan yang sangat. Akan tetapi tidak demikian adanya, ya sebagaimana kita ketahui umumnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mencukupkan kita. Ya. Hanya saja kadang-kadang kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak pandai bersyukur dari nikmat-nikmat tersebut. Tidak benar-benar ya merasakan bahwasanya apa yang kita dapatkan itu merupakan anugerah Allah yang begitu besar. Taib, tidak mensyukurinya dengan syukur yang terbaik. Taib. Maka di antara nikmat-nikmat pula kita merasakan dalam kehidupan dunia ini ya nikmat makanan. Allah berikan kepada kita nikmat makan, nikmat minum. Ya, sekali lagi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita mewajibkan kita untuk bersyukur. Syukurlah dengan syukur yang terbaik. Syukurlah ya dengan menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan diri kita seorang yang benar-benar taat, seorang yang benar-benar takwa, melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Kenapa? Ketika nikmat makan dan nikmat minum yang kita rasakan di dunia begitu luar biasa ini tidak disyukuri, tidak dikonversikan kepada ibadah, kepada ketaatan, kepada ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala, maka ini akan menjadi satu perkara yang sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Ya, karena di dalam neraka jahannam Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makanan dan minuman bagi mereka yang akan tinggal di sana menjadi azab bagi mereka. Makanan dan minuman yang kita rasakan sekarang sebagai nikmat, ya, sebagai sesuatu yang kita nikmati, sebagai sesuatu yang kita syukuri, maka para penduduk neraka ketika mereka merasakan makanan-makanannya, ketika mereka meminum minumannya, mereka akan merasakan bahwasanya alih-alih dari mengobati rasa lapar, alih-alih dari taib, ya, memberikan apa yang ia inginkan dari hawa nafsunya, taib, justru makanan-makanan para penghuni neraka itu akan menjadi azab, akan menjadi siksa bagi mereka semua. Taib, ya. Ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka pengetahuan kita tentang neraka adalah satu perkara yang cukup penting. Ya. Kita perlu mengetahui neraka, kita perlu mengetahui ayat-ayat, dalil-dalil, ya, tentang neraka jahannam agar kita memiliki tahib kontrol terhadap diri kita, ya, agar kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar kita bersemangat untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita khawatir, ya, untuk terjatuh ke dalam siksa dan azab yang sangat-sangat mengerikan yang ada di dalam an-nar, neraka jahannam. Tahib, maka dari itu di hadapan kita sekarang ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh, ya, Ibn Rajab Al-Hambali, yang berjudul At-Takhwif Minan Nar. Taib. Dari segi judul saja maknanya adalah taib, At-Takhwif Minan Nar. Pentingnya seseorang memiliki rasa takut terhadap apa? An-Nar. Ya, dalam beberapa dalil disebutkan bahwasanya memang Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kita punya rasa takut terhadap neraka. Ya. Jangan sampai kita hidup dengan santai. Jangan sampai kita hidup seakan-akan tidak akan ada yang menghukum kita. Jangan sampai, ya, kita menjalani segala macam bentuk kehidupan kita dengan begitu bebasnya, dengan tanpa tahu aturan, dengan tidak mau mengikuti apa yang taib ditetapkan di dalam syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus takut terhadap neraka. Ya. Tapi maka dalam kitab ini, ya, kitab yang cukup tebal, disampaikan di sana berbagai macam dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian tafsir dari ayat-ayat yang berkaitan dengan, ya, ayat-ayat tentang neraka. Taib. Kemudian perkataan-perkataan para salaf, perkataan para sahabat, perkataan para a'immah terdahulu tentang sifat-sifat neraka yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Maka tapi bukan hanya kitab ini saja, banyak di antara para ulama yang menulis kitab-kitab yang khusus yang membahas tentang mengerikannya neraka. Taib. Adapun untuk pembahasan kita pada sore hari ini, insyaallah akan kita bahas sebuah bab yang terkandung di dalam kitab At-Takhwif Minan Nar, ya, yang disebutkan di sini fi dzikri ta'ami ahli nar wa syarabihim. Taib, sebuah bab tentang penjelasan, ya, makanan-makanan para penghuni neraka, demikian pula tentang minuman-minuman yang akan mereka minum. Ya, maka sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, seorang manusia kalau berbicara tentang makanan, berbicara tentang minuman, pasti dia akan mengumbar nafsunya. Pasti dia akan berbicara tentang selera, dia akan berbicara tentang rasa, ya, dia akan berbicara tentang kenikmatan. Taib. Maka ketahuilah, ya, makanan yang dimakan oleh penduduk neraka akan sangat-sangat mengerikan sekali. Taib. Kita langsung masuk ke dalam kitab. Ya, maka penulis Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memulai bab ini dengan membawakan ayat di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat ke-43 sampai ke-46. Taib. Ya, surat Ad-Dukhan ayat ke-43 sampai ke-46. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna syajarata az-zaqqum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kaghilyil hamin. Tayyib. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya syajarat az-zaqqum, ya pohon zakum, kita akan bahas lebih detail nanti tentang pohon zakum ini. Yang pasti kata Allah tabaraka wa ta'ala, ta'amul athim, inilah ya makanan yang akan dimakan oleh mereka para pendosa. Kal muhli yagli fil butun. Ya, sekali lagi jangan pernah berharap ketika berbicara makanan ta'am ya, yang itu diperuntukkan kepada para ahli nar. Labas ya. Kita juga kembali. Syafahullah. Sampai mana tadi? At-ta'am ya. Tentang makanan yang akan diberikan kepada para ahli nar ya. Maka itu adalah makanan yang sangat mengerikan. Di sini pun Allah tabaraka wa ta'ala telah tegaskan bahwasanya pohon zakum ini ya adalah pohon yang akan dimakan oleh mereka para penduduk neraka. Ya. Bagaimana sifatnya disebutkan dalam ayat yang setelahnya, kal muhl yagli fil butun. Ya. Yang mana taib makanan ini sesuatu yang begitu panas mendidih. Ya, makanannya ini panas. Dan panasnya ini betul-betul membuat ya yagli fil butun, membuat ya apa yang ada di dalam perut seseorang bergejolak ya mendidih bahkan sampai meleleh. Nanti akan kita dapatkan bagaimana penjelasan para ulama ya betapa mengerikannya anggota tubuh manusia, anggota tubuh mereka para penduduk neraka ya. Kemudian yang selanjutnya penulis membawakan ayat dari surat As-Saffat ayat ke 62 sampai ke 68. Taib. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di sana, adzalika khairun nuzula am syajaratuz zaqqum. Ya, manakah yang lebih baik kata Allah tabaraka wa ta'ala? Apakah makanan mereka para ahli surga ataukah makanan ya yang terbuat dari pohon zakum ini? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku jadikan pohon zakum ini ya sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim. Ya. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahannam. Yang mana syajaratul zakum, pohon zakum ini adalah pohon yang muncul dari asal dari akar pohon taib yang ada di neraka jahannam. Ya, maksudnya dari bawah sekali, dari dasar neraka jahannam munculnya. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mana ya, pohon zakum ini ujungnya itu seperti taib ya, seperti kepala-kepala syaitan. Bayangkan gambaran bentuknya saja oleh Allah tabaraka wa ta'ala dijadikan makanan bagi para penduduk neraka ini ya, ujungnya taib, si pucuknya ini seperti apa? Seperti kepala syaitan. Ya. Taib, ini dari bentuknya saja, belum bagaimana berbicara tentang apa yang akan terjadi ketika makanan ini dimakan oleh mereka para penduduk neraka. Belum berbicara tentang bagaimana yang akan dilakukan oleh makanan ini ya terhadap tubuh-tubuh para ahli neraka. Baik, kemudian yang selanjutnya ya disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-51 sampai ke-57. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum." فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. Tayyib. Kata Allah tabaraka wa ta'ala kemudian, sesungguhnya kalian ayyuhadh-dhalluna al-mukadzibuna, wahai orang-orang yang sesat, wahai orang-orang yang suka mendustakan terhadap agama. Ya. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Niscaya kalian benar-benar akan memakan ya satu makanan yang bersumber dari pohon zakum ini. Famali'una minhal butun. Yang Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan perut-perut kalian dipenuhi oleh buah-buahan dari pohon zakum ini. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Selanjutnya ya, makanan tersebut ketika dimakan oleh kalian akan mendatangkan rasa haus yang begitu dahsyat. Taib, ketika seseorang makan sebagaimana umumnya kita rasakan sekarang. Umumnya ketika selesai makan apa yang kita cari? Minuman. Ya. Maka ini Allah tabaraka wa ta'ala gambarkan pula kepada mereka para ahli nar. Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan ketika mereka memakan makanannya, Allah jadikan rasa haus yang begitu dahi minal hamim. Ya, alih-alih dari minuman yang akan memberikan rasa segar, alih-alih dari minuman yang akan menghilangkan rasa dahaga, Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi mereka minuman yang sangat panas mendidih. Fasyaribuna syurbal him. Ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala jadikan mereka, sekalipun mereka tahu minuman ini minuman yang sangat panas sekali, tidak ada enak-enaknya. Ya, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dia minum seperti minumnya hewan yang sedang kehausan. Hewan yang sedang berpenyakit di sana. Kan kita bahas al-him, ini salah satu penyakit yang menimpa hewan. Di mana mereka akan minum terus-menerus karena saking hausnya. Nah, seperti itulah gambaran penduduk neraka ketika meminum minuman yang justru akan menghancurkan tubuh mereka. Taib. Ya, hadza nuzuluhum yaumaddin. Maka inilah hidangan, kata Allah tabaraka wa taala, yang akan Allah subhanahu wa taala hidangkan bagi mereka semua di hari pembalasan nanti. Di hari di mana manusia akan memasuki tempat tinggal terakhirnya. Di hari di mana manusia akan merasakan, ya, titik terendah, titik terparah yang akan mereka dapatkan. Tapi para jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Seringkali orang zaman sekarang mereka mengeluhkan, ya, dengan kehidupan dunia yang mereka rasakan. Kurang ini, kurang itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak memiliki ini, tidak memiliki itu. Ya, seakan-akan taib dia adalah manusia yang paling sengsara, padahal banyak nikmat Allah yang menempel di tubuhnya. Ya, sebagaimana kita singgung di awal tadi, hanya saja orang-orang zaman sekarang itu, ya, mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada dirinya. Ya. Kenapa? Karena kesengsaraan yang nyata bukanlah ketika seseorang tidak punya harta. Kesengsaraan yang pasti bukanlah ketika seseorang tidak mampu mencapai pencapaian-pencapaian duniawi yang ia inginkan. Bukan. Bukan ketika ia tidak mampu mencapai sebuah jabatan. Bukan ketika ia tidak mampu membeli sebuah rumah yang mewah, ya, kendaraan yang bagus, bukan. Taib. Titik terendah seseorang, kehancuran yang pasti dari diri seseorang adalah ketika Allah tabaraka wa ta'ala halalkan dirinya untuk tersentuh dengan berbagai macam siksa yang ada di dalam neraka jahannam. Yang ini sangat mungkin menyentuh orang-orang yang sukses dalam kehidupannya di dunia, tapi mereka tidak mau beriman. Sangat mungkin ini akan menyentuh orang-orang kaya raya, orang-orang yang memiliki harta dunia, taib, tetapi mereka tidak memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memiliki amalan yang cukup untuk ia jadikan sebagai, taib, ya, sebagai perbekalan untuk dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Ya, maka yang ia akan rasakan adalah siksa demi siksa, azab demi azab yang sangat-sangat menyakitkan. Ya. Tapi maka inilah di antara ayat-ayat, ya, yang dijadikan dalil tentang beberapa, ya, makanan-makanan yang ada di dalam neraka jahannam. Dari apa yang tadi kita bahas, yang kita dapatkan, tapi di antara makanan tersebut adalah makanan yang disebut dengan syajaratul zakum, ya, pohon zakum, ya, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang terakhir, dalam surat yang terakhir tadi, surat Al-Waqi'ah ayat ke-51. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, thumma innakum ayyuhadhalunal mukadzibun. Ya, kemudian kalian wahai orang-orang yang sesat, orang-orang yang suka mendustakan terhadap din, orang-orang yang susah untuk diajak, ya, bertakwa kepada Allah, orang-orang yang enggan untuk diajak meningkatkan keimanan kepada Allah, orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama, menghafal Al-Qur'an, yang membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya, dan secara umum tentu saja masuk ke dalam ayat ini adalah orang-orang kufar di luar sana. Ya. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhalunal mukadzibun, ay alladzi dhalaltum 'an siratal mustaqim." Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau terhadap ayat yang tadi kita bacakan, ya, yang mana kalian telah sesat dari jalan yang lurus. Taib, orang-orang yang sesat ini sesat dari mana? Sesat dari jalan yang lurus. Wa kadzabtum bil khair as-sadiq wastamarat takdzibukum wa 'inadukum. yang kalian semua mendustakan berbagai macam kebenaran-kebenaran. Tapi kalian mendustakan berbagai macam kebaikan dan kalian terus-menerus melakukan pendustaan tersebut dan perlawanan pembangkangan terhadap din, terhadap syariat. Ya. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala, la'akiluna min syajarin min zakkum. Niscaya kalian benar-benar pasti akan memakan dari buah zakkum. Taib. Kata Syekh Hasan di rahimahullah, ya, disebutkan di sini min akhbathis syajar wa antani. Maka pohon zakkum adalah pohon yang paling busuk. Ya. Ini merupakan pohon yang paling busuk, pohon yang paling buruk sekali. Wa absya'uhu ta'aman. Demikian pula pohon yang rasanya ini begitu menjijikan. Ya, ini akan dijadikan makanan bagi para penduduk neraka. Ikhwas sekalian, kita hidup sekarang di dunia. Tapi makanan kita agak basi sedikit saja, ya. Agak berubah sedikit saja, apa yang kita lakukan kita buang, ya. Enggak kita lanjut makannya. Jangankan basi, kadang-kadang sebagian manusia makanannya dingin saja dia sudah tidak mau lagi memakannya. Taib, ya. Ini dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ketahuilah nanti ketika di dalam neraka, orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang tidak mau menyembah Allah tabaraka wa taala, jangankan menghindari makanan basi, jangankan menghindari makanan dingin, ya. Taib, makanan yang menghancurkan tubuhnya, menghancurkan wajahnya, membuat anggota tubuhnya tercabik-cabik, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'ahum, orang-orang penduduk neraka, mereka akan minum minuman dari air yang begitu panas yang membuat usus mereka terpotong-potong. Taib. Dan ini akan dipastikan mereka meminumnya, tidak akan mereka bisa mampu untuk menghindari dari minuman-minuman tersebut. Ya. Ini merupakan minuman yang paling buruk sekali. Wa ashadduhu hirqatan. Dan minuman ini, ya, atau makanan ini, makanan dari pohon zakum ini adalah makanan yang jika dimakan itu akan memberikan rasa sakit yang sangat dahsyat. Ya, makanan sekarang di dunia kita bayangkan bagaimana dimakan nikmat, enak, memberikan rasa nikmat kepada kita. Taib, ada kelezatan di sana, ada rasa dan lain sebagainya. Pohon zakum, ketika seseorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai seorang yang berhak untuk memakannya, ya, yang ada taib dia akan merasakan rasa sakit yang sangat-sangat dahsyat. Taib, maka inilah gambar dari pohon zakum yang tadi kita sebutkan. Kemudian selanjutnya kata Allah tabaraka wa taala, fasyaribuna alaihi minal hamim ay alma alhar alladhi intaha harruhu. Ketika mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum minuman yang sangat-sangat panas, maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, maka air ini panas, ya, dengan panas yang benar-benar ada pada puncaknya. Taib, ya. Jadi bukan mendidih 100 derajat Celcius, bukan, lebih dari itu. Oke, kita akan dapatin nanti, ya. Allah tabaraka wa taala menyebutkan ya yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Para penduduk neraka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam air berputar-putar di sana yang mana air ini telah dipanaskan semenjak awal Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi, itu sudah mulai dipanaskan. Ya, jadi sekarang ini sedang dipanaskan air-air tersebut. Ketika waktunya nanti Allah tabaraka wa taala ya akan menceburkan mereka, para penduduk neraka, masuk ke dalamnya sehingga tubuhnya meleleh, hancur di dalamnya, tidak tersisa dari apa yang menempel di dalam tubuhnya, waliyadzubillah. Nah, itu pun yang akan dijadikan minuman, ya. Gambaran panasnya taib minuman yang akan diminum oleh para penduduk neraka. Ya, kalau air panas sekarang di dunia mungkin sebagian dari kita masih menikmati, ya enggak? Ya, kadang-kadang kita meminta untuk dibuatkan air panas, minumannya yang panas, ya. Kita menikmati apalagi sedang dingin-dinginnya misalnya. Taib. Ya, jangan dipikir air panasnya seperti itu, bukan. Air panasnya itu dahsyat, ya, panas yang sangat-sangat luar biasa. Waliyadzubillah. Ya, maka kata Allah tabaraka wa taala, hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan bagi mereka. Hadza huwa dhiyafatuhum. Inilah suguhan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka di hari kiamat nanti. Wa hadza huwa mahayya Allah lahum, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka sebagai pembalasan bagi mereka nanti. Taib. Maka inilah gambaran ya tentang syajaratul zakum, ya tentang buah zakum yang disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah. Taib. Adapun di dalam surat yang sebelumnya, yaitu dalam surat As-Saffat, taib, di sana masih ada gambaran tentang bagaimana buah zakum ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Adzalika khairun nuzula am syajaratul zakum?" Ai, apakah ya? Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Nikmat-nikmat dunia inilah alladzi wasafnahu li ahli al-jannah khair." Itu yang lebih baik, ya, jelas itu yang paling baik. Makanan para penduduk surga, berbagai macam nikmat disiapkan di sana. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan berbagai macam buah-buahan, ya, daging-daging, taib, dan berbagai macam nikmat yang begitu luar biasa. Minumannya pun ya Allah berikan aliran sungai, bukan minuman yang sedikit. Mengalir sungai-sungai, di sana mengalir susu, mengalir madu, taib, ya, bahkan khamr. Khamr yang diharamkan bagi penduduk dunia, maka itu akan dihalalkan bagi penduduk surga. Dan jangan dikira sama khamrnya. Khamr di dunia masih ada negatifnya, menghancurkan tubuh, membuat pusing dan lain sebagainya, memabukkan. Taib, ya, sehingga Allah haramkan perkara tersebut di dunia bagi kaum muslimin. Tetapi ketika masuk ke dalam surga, khamrnya adalah khamr yang begitu sangat lezat. Min khamlin dzatin lisyaribin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akan mengalir sungai-sungai yang diantaranya mengalir di sana khamr yang begitu lezat bagi siapapun yang akan meminumnya. Jelas itu yang lebih baik. Ya, tetapi sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Taib. Di mana ketika seseorang ingin masuk ke dalam surga, dia harus melewati penjara dunia terlebih dahulu. Dia tidak bisa hidup seenaknya. Dia tidak bisa hidup sebebasnya. Dia harus mau berkorban. Taib. Dia harus mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meninggalkan ya berbagai macam kehidupan-kehidupan dunia yang tidak sesuai dengan ketetapan dan hukum.

sulit penduduk dunia sekarang, seberat apapun ujian yang harus dihadapi oleh penduduk dunia sekarang, tidak akan lebih berat daripada apa yang harus dihadapi oleh penduduk neraka. Ya, mereka akan jauh lebih berat lagi. Maka berusahalah agar jangan sampai masuk ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Adzalika khair nuzula." Apakah yang demikian itu lebih baik? Jelas itu lebih baik. Am syajaratul zakum. Ya. Ataukah kalian lebih memilih syajaratul zakum, pohon zakum ini? Tayyib. Amil adzab alladzi yakunu fil jahim. Ataukah sebuah azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam neraka al-jahim? Min jami' asnafil azab, dari berbagai macam jenis azab. Tayyib. Fa ayyu ta'amin aula? Maka makanan yang mana yang lebih kalian sukai? Alladzi wasafa fihi fil jannah? Tayyib. Am ta'ami ahli nar wa huwa syajaratuz zakum? Ataukah makanan mereka para ahli neraka yang itu merupakan pohon zakum? Di ayat yang setelahnya kata Allah tabaraka wa taala, inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Yang Allah tabaraka wa taala jadikan itu semua sebagai ujian bagi orang-orang yang zalim. Ya. Ay azaban wa nikalan. Ujian ini berupa apa? Berupa azab. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan belenggu bagi mereka itu adalah azab. Tayyib. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagaimana nanti akan kita bahas. Ya. Ada belenggu-belenggu di dalam Al-Qur'an. Maka para ulama menafsirkan belenggu ini dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, belenggu sebagaimana datang tahib lafaznya. Ya, itu adalah rantai yang mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa lari ya dari neraka jahannam. Tahib. Demikian pula para ulama ada yang menafsirkan belenggu ini adalah azab itu sendiri. Artinya para penduduk neraka jahannam, mereka tidak akan pernah mampu untuk keluar dari neraka. Kenapa? Karena harus sibuk disiksa. Ya. Karena harus sibuk merasakan berbagai macam kesakitan demi kesakitan. Merasakan azab demi azab yang terus-menerus menimpa mereka sehingga tidak mungkin mereka lari darinya. Taib. Jadi ada belenggu dalam makna hissi, ya. Memang demikian adanya sebagai rantai, ada belenggu dalam makna apa? Maknawi, ya, sebagai azab siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua. Taib. Allah tabaraka wa taala jadikan, ya, syajaratuz zakum, pohon zakum tadi sebagai azab, sebagai belenggu pula bagi mereka. Lidzalimin, bagi mereka orang yang zalim, anfusahum bil kufur wal ma'asi, yang mereka ini menzalimi diri-diri mereka sendiri. Taib. Bagaimana seseorang menzalimi dirinya sendiri? Apakah dengan memukul wajahnya, melukai dirinya, ya? Taib, itu mah tidak seberapa dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan kekufuran. Ketika dia berani untuk ya menyentuh hal-hal yang itu berbau kesyirikan. Berani menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan-kedudukan lebih luas lagi. Syarat kufur, seseorang mencela agama Allah tabaraka wa taala. Mencela syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bahwasanya syariat Rasulullah bukanlah syariat yang tepat untuk diamalkan di masa sekarang misalnya. Ya. Ini kufur. Ini bentuk pendustaan terhadap agama. Berani menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Maka inilah kezaliman. Kezaliman yang nyata adalah ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Tayyib. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Tayyib. Demikian pula ma'asi, maksiat, ya. Sekalipun seseorang berhasil menyelamatkan dirinya dari kesyirikan, dari kekufuran, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang yang zalim. Ya, nafsahu, menzalimi dirinya sendiri. Ketika apa? Ketika ia berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika dia berani melanggar ya aturan-aturan yang ditetapkan di dalam agama dan syariat. Tayyib. Maka pada hakikatnya ia sedang zalim. Pada hakikatnya, ya, ia sedang melukai dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan perbuatan tersebut artinya ia menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Tayyib. Maka kata Allah tabaraka wa taala, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Ya, maka itu adalah pohon yang keluar ya dari dasar neraka jahannam.

0: Taib. Tempat keluarnya saja tempat yang paling buruk. Ya, kalau kita belajar tentang neraka, kita akan mendapati neraka itu bertingkat-tingkat. Ya. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik nanti akan ada pada dark, istilahnya itu dark. Taib. Jadi ada perbedaan antara neraka dengan surga. Kalau surga, taib, darajat. Ya. Kalau surga darajat, daraj dengan jim. Artinya apa? Bertingkat juga, tetapi meningkatnya kalau darajat itu meningkat ke atas. Kalau neraka darakat dengan kaf. Sama bertingkat tetapi meningkatnya ke bawah. Artinya kalau surga semakin tinggi maka dia akan semakin bagus. Ya. Dan tempat yang tertinggi di surga itu ditempati oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Adapun neraka, ya, darakat bertingkat tetapi ke bawah, semakin rendah maka semakin dahsyat azabnya. Ya. Disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan berada di kerak neraka yang paling dalam. Ya, pada dark neraka yang paling dalam. Taib. Ya, karena keburukan mereka, ya. Taib melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Ya, nah. Pohon zakum ini tempat keluarnya saja dari tempat tersebut. Dari tempat yang begitu buruk, dari tempat yang paling rendah. Ya, dari tempat yang sangat-sangat tercela, menunjukkan betapa buruknya kualitas dari pohon ini, betapa tercelanya pohon ini, ya. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, "Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin." Ya. Adapun pucuknya maka itu seperti apa? Seperti kepala-kepala syaitan. Taib. Ya. Pohon ini begitu buruk Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentangnya. Ya. Syaitan adalah makhluk yang paling buruk kondisinya. Dari sisi fisik, dari sisi sifat, ya, dan lain sebagainya, Allah jadikan mereka sangat buruk sekali. Dan Allah jadikan pohon ini bentuknya seperti asyaitan. Ya, maka kata Asy-Syaikh As-Sa'di, ya, dari tadi tafsir yang kita baca dari ayat ini adalah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, kata beliau, "Taib, fala tas'al ba'da hadza an ta'miha," maka jangan ditanya lagi tentang rasanya. Ya. Dalam sebuah hadis, tapi hadis ini banyak yang melemahkan, yang mendhaifkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zaqum qatarat bi ahli dunya la afsadat bi ahli dunya ma'ayishahum." Kalau seandainya buah zakum ini menetes ke dunia, maka taib dunia ini akan hancur. Ya, dunia ini akan hancur, menunjukkan betapa dahsyatnya buah zakum ini. Tetapi sekali lagi itu adalah hadis yang banyak mendhaifkan dari para ulama. Ya, al-muhim hadis tersebut, ya, kalau memang kita tentang perkara hadis dhaif, ya, sekalipun hadis ini dhaif, selama tidak melahirkan hukum yang baru, tidak melahirkan sebuah amalan, maka kita sampaikan. Taib. Ya, kita sampaikan untuk menjelaskan tentang betapa parahnya, ya, siksa neraka. Khususnya pohon zakum yang tadi kita bahas. Tetapi ketika ada sebuah hadis dhaif yang melahirkan sebuah amalan, melahirkan sebuah hukum yang baru di dalam syariat, maka kita menolaknya. Kita mencukupkan diri kita hanya kepada hadis-hadis yang sahih yang bersumber, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Maka, ya, sekali lagi, ini gambaran yang begitu dahsyat dari pohon zakum ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan pohon ini begitu parah, ya. Kata Syekh As-Sa'di, jangan bayangkan bagaimana rasanya. Dari gambarannya saja sudah sangat mengerikan. Wa mataf'al fi ajwafihim, dan bagaimana pohon ini akan merusak mulut-mulut orang-orang yang akan memakannya. Wa butunihim, dan bagaimana perut-perut mereka pun akan rusak gara-gara memakan pohon zakum ini. Taib. Ya, maka inilah gambaran dari pohon zakum yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan yang akan menjadi salah satu dari makanan para penduduk neraka. Taib. Ya, maka ini pak makanan secara umum, ya, wallahu alam, keumuman dari sisi makanan yang datang adalah pohon zakum ini. Ya. Dari sisi penyebutan secara spesifik apa makanannya. Tetapi untuk dari sifat-sifat makanan, maka di sana ada penyebutan sifat-sifat yang lainnya. Di antaranya apa yang akan kita bahas selanjutnya. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-12 sampai ke-13. Ya, sekali lagi, surat Al-Muzammil ayat ke-12 sampai ke-13. Taib. Masih di dalam kitab disebutkan wa qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka wa taala berfirman, inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya ya, di sisiku ada ankal. Ada apa? Ada belenggu-belenggu. Belenggu sebagaimana tadi kita sebutkan. Belenggu ini datang dalam dua makna dan keduanya sangat mungkin untuk digabungkan maknanya. Ya, belenggu secara umum berupa rantai yang dipakai untuk ya mengikat, membelenggu para penduduk neraka. Taib, ya, dalam beberapa penggambaran ini sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ya, yang mana di dalam tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, disampaikan tentang rantai-rantai para penduduk neraka itu bukan rantai yang ringan. Ya, satu halqahnya, satu lingkaran rantainya saja itu seberat seluruh besi yang ada di dunia sekarang. Ya. Dan bagaimana cara mengikatnya? Bukan diikatkan ya ke tangannya. Ada memang keterangan diikatkan tangan disatukan dengan leher. Tapi beberapa ada keterangan kalau dilihat ya. Tapi tentu saja tidak akan cukup waktu kalau kita bahas semuanya. Ya, ada sebuah keterangan yang menyebutkan di dalam kitab ini dibahas ya, cara membelenggu para penduduk neraka, mereka nanti rantai yang begitu besar ini akan dimasukkan fi isti. Apa itu isti? Ya. Bagian taib bokongnya dimasukkan ke sana, dikeluarkan dari mulutnya ya, ditusukkan demikian adanya taib, dan mereka akan dibarengkan ya, mereka akan diikat berbarengan dengan syaitan, dengan orang-orang yang dia ikuti dari keburukan-keburukan, para setan-setan yang ia ikuti ya, itu akan dibarengkan nanti, dan semuanya nanti akan saling menyalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup ya, mereka hidup dalam kondisi ini. Ya, mereka tidaklah mati dan terus-menerus merasakan siksa yang sangat-sangat mengerikan. Tapi kembali kepada ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima." Taib. Allah memiliki belenggu dan neraka jahannam. Wa ta'aman dza ghussah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki makanan yang ghussah, dza ghussah. Apa itu dza ghussah? Ya. Maka makanan dza ghussah disebutkan di antaranya, ya, ini makanan yang akan membuat tersedak orang yang memakannya. Taib. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Ghasyiyah, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Kata Allah tabaraka wa taala, para penduduk neraka mereka tidaklah punya makanan kecuali dari apa? Dhari'. Ya, ini kata duri di dalam bahasa kita diambil dari bahasa ini. Taib. Ya, dhari adalah pohon, ya, disebutkan pohon ini pohon syibrik di negeri Arab sana. Ya, pohon syibrik ini pohon kering yang penuh sekali dengan duri-duri. Nah, inilah yang akan dimakan nanti oleh para penduduk neraka. Yang gambarnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'aman dza ghussah," dan makanan ini ketika dimakan akan tersedak mereka yang memakannya. Ya. Taib. Kenapa tersedak? Karena makanan ini tidak akan mampu masuk, tidak akan mampu untuk dikeluarkan kembali. Taib. Ya, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi ta'aman dza ghussah qala syaukun ya'khudhu bil halq la yadkhul wa la yakhruj. Ya, kata Abdullah Ibnu Abbas, siapa Abdullah Ibnu Abbas? Beliau adalah ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Rasulullah untuk bisa memahami tafsir Al-Qur'an. Sehingga kita akan dapati ya tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya akan membawakan riwayat-riwayat tafsir yang datang dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kata Abdullah Ibn Abbas, di antara riwayat yang sampai kepada beliau, ta'aman dza ghussah, makanan yang memiliki ghussah, yakni adalah syauk, itu adalah duri. Ya, ya'khudh bil halq, yang akan menancap di kerongkongan-kerongkongan orang yang memakannya. La yadkhul wa la yakhruj. Ya, dia tidak akan masuk, demikian pula dia tidak akan mampu untuk keluar. Taib, ini gambaran ya, ini gambaran betapa buruknya ya ta'am dza ghussah ini, makanan yang memiliki akan membuat orang yang meminumnya tersedak. Taib ya. Kemudian di antara penerjemahan yang lainnya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah pula ya, di dalam tafsir beliau, wa ta'aman dza ghussah wa dzalika limiraratihi wa bisya'atihi. Ya, kenapa makanan ini di, katakan ketika orang memakannya akan tersedak. Karena makanan ini dari sisi rasa sangat pahit sekali. Makanan ini sangat pahit dan makanan ini sangat-sangat busuk. Ya. Ketika dimakan, jangankan ingin diteruskan ditelan, ya. Yang ada adalah sulit untuk ditelan. Tarihihi wa al-khabith al-muntin, dan betapa busuknya makanan ini, betapa baunya makanan ini, dan sangat-sangat buruk sekali rasanya. Taib. Ya, dan Allah tabaraka wa taala mengatakan apa? Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Dan Allah subhanahu wa taala berikan azab yang sangat-sangat pedih. Nah, kata Syekh As'adi, azab sangat pedih ini apa? Muji'an. Ya, azab yang akan membuat dia merasa lapar. Taib. Jadi para penduduk neraka ini, para ikhwah sekalian, mereka merasakan rasa lapar. Mereka merasakan lapar, ya, mereka merasakan haus. Tapi bayangkan lapar dan hausnya ini bukan dalam jangka waktu 1-2 jam, ya, atau beberapa jam dalam kehidupan kita sebagaimana kita hidup di dunia. Ya, makan di waktu pagi, beberapa jam ke depan masuk waktu siang kita sudah merasa lapar. Tapi ya, bukan lapar yang seperti itu, atau lapar seperti seorang yang sedang saum misalnya. Ya, dia berpuasa setengah hari. Tapi ya, merasakan rasa lapar, betul lapar. Apakah seperti itu pula laparnya? Tidak. Lapar mereka ini laparnya lil abad, untuk taib secara abadi, terus menerus. Haus terus menerus, lapar terus menerus. Ya, ini yang akan terjadi ketika seseorang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Ya. Maka beginilah yang akan mereka makan. Wa ta'aman dza ghussah. Taib. Maka makanan ini, ya, makanan yang begitu buruk sekali. Disebutkan di dalam beberapa periwayatan tentang wa ta'aman dza ghussah, di antaranya, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulqa 'ala ahli an-nar al-ju' fa ya'dilu ma hum fihi min al-'adzab. Kelak kata Rasulullah alaihi wasallam, para penduduk neraka akan merasakan rasa lapar. Taib. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya, Allah memberikan kepada mereka, ya, rasa lapar ini sebagai azab. Fayastaghithun, sehingga mereka pun meminta minum. Fayughathun, mereka pun diberikan minuman tersebut. Bita'am min dharia, ya, mereka lapar, mereka pun diberikan makanan. Apa makanan yang diberikan? Ya, makanan yang terbuat dari dharia tadi yang kita sebutkan. La yusmin wa la yugni min ju', ya, tidak akan menggemukkan, demikian pula tidak akan mencukupi, ya, atau mengurangi rasa laparnya. Taif. Fayastaghithuna bita'am, fayughathuna bita'am min dzi ghussah. Sekali lagi dia pun meminta makanan, maka diberikan makanan dzi ghussah. Taif. Ya, maka beginilah taif terus menerus kondisi mereka. Mereka akan minta minum, mereka pun diberikan minuman yang sangat-sangat buruk sekali. Ya. Di dalam ayat yang lainnya, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, ya, di dalam surat Al-Haqqah di antaranya. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un." Ya, surat Al-Haqqah ayat ke-35 sampai ke-37. Kata Allah tabaraka wa taala, ya, maka mereka tidak memiliki teman sama sekali di hari ini. Wala ta'am, mereka pun tidak memiliki makanan, illa min ghislin, kecuali mereka memiliki makanan yang terbuat dari ghislin. Ya, ghislin ini banyak yang menerjemahkan dengan nanah. Taib. Ya, di antara yang akan dimakan oleh para penduduk neraka, yang akan diminum oleh mereka itu adalah nanah. Nanah siapa ini? Ya, sebagian ada yang menyebutkan, taib, ini adalah nanah-nanah para penduduk neraka yang lain. Ya, karena luka mereka begitu dahsyat, ya, sehingga mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah. Taib, dalam sebuah keterangan, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna ma baina syahmati udhunai ahlin nar wa atiqih kama sirati sab'ina ama." Ya, antara syahmatul udhun, ujung telinga penduduk neraka, sampai ke bahunya itu membutuhkan jarak, ya, jangka waktu untuk menempuhnya sejauh 70 tahun perjalanan. Taib. Dan di sana mengalir, ya, audiyah, mengalir berwadi-wadi, mengalir berlembah-lembah. Taib, berlembah-lembah darah, berlembah-lembah nanah. Nah, kata para ulama, darah-darah, nanah-nanah yang dijadikan makan minuman bagi para penduduk neraka itu mengalir dari sana. Taib. Jadi tubuh seorang penduduk neraka itu ada yang dibesarkan, ada yang dikecilkan, ada yang dibesarkan. Ya, kata Imam An-Nawawi, kenapa dibesarkan? Supaya azabnya pun terasa besar bagi mereka. Ya. Azabnya pun terasa lebih keras bagi mereka. Ya, ini siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, para penduduk neraka Jahannam, ya. Taib. Maka makanan ini ya disebutkan taib sebagaimana tadi kita sebutkan, min ghislin ay huwa sadid ahli nar. Ghislin ini adalah nanahnya para penduduk neraka, ya. Taib. Maka selanjutnya ya, untuk mempersingkat waktu, langsung kita akan bahas sekarang tentang beberapa minuman-minuman yang datang dalilnya di dalam Al-Qur'an tentang minuman-minuman para ahli neraka. Taib. Tentang minuman para ahli neraka ini ya, yang pertama ada yang disebut dengan al-hamim. Minuman al-hamim. Ya, banyak dalil-dalilnya di antaranya yang tadi kita sebutkan. Taib. Dan tadi pun sudah kita singgung di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, ya. Allah tabaraka wa taala menyebutkan yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang tersebut yatufun, ya, bertawaf, berputar-putar. Taib. Ya, di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah air yang telah dipanaskan sedari dulu. Taib, ya. Qala Ibnu Wahab an Ibnu Zaid, al-hamim dumu ayunihim finnar yajtami fi hayadun nar fayasqunahu. Ya. Disebutkan hamim ini ya oleh Ibnu Zaid, taib, bahwasanya itu adalah dumu ayunihim. Hamim ini adalah apa? Air mata para penduduk neraka yang ada di dalam neraka, yang itu semua dikumpulkan ya dan berada menjadi berbagai macam haud, ya, berbagai macam telaga taib, saking banyaknya mereka menangis, saking banyaknya mereka bersedih kesakitan, merasakan rasa sakit siksa yang ada di dalam neraka Jahannam, ya. Fayaskunahu, kemudian mereka pun ya penduduk neraka yang lain akan diberikan minum dari air tersebut. Ya, qalahu Muhammad bin Ka'ab. Ya. Sebagian dari para ulama ada yang menerjemahkan hamimin an, ya, air yang hadir. Wa khalafahul jumhur faqalu bal murad bil an mantaha harruhu. Adapun jumhur ulama berkata hamimin an artinya adalah air yang panasnya itu benar-benar ada pada puncak derajat yang paling panas. Taib. Ya, air yang akan sangat panas sekali yang akan dipersiapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang akan ya meminum minuman-minuman tersebut. Sangat panas sekali. Taib. Ya, dan berkata As-Suddi di antaranya intaha harruha falaisa ba'dahu harrun. Air ini ada pada puncak panas yang sehingga tidak ada lagi panas yang lebih panas daripada air tersebut. Ya, ini yang pertama. Di antara minuman para penduduk neraka adalah minuman yang sangat-sangat panas sekali dan panasnya ada pada puncak panas. Ya, dan kalau berbicara tentang akhirat, mungkin manusia bisa mempertimbangkan ya berdasarkan keilmuan mereka yang terbatas. Ingat, keilmuan manusia, keilmuan kita sekarang di dunia itu sangat-sangat apa? Terbatas. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Sekarang orang-orang banyak yang membangga-banggakan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Ya, padahal itu tidak lebih daripada sedikit dari ilmu yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, mungkin berdasarkan kepada keilmuan yang sedikit dari manusia zaman sekarang, mereka bisa mengeluarkan angka-angka berapa derajat Celsius ya air bisa dipanaskan. Mungkin, wallahu a'lam. Ya, saya pun tidak tahu persis berapa angka tersebut. Tetapi ketahuilah yang pasti, apa yang akan terjadi di akhirat nanti akan sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Kalau Allah tabaraka wa taala berbicara air yang mendidih yang ada pada puncak panas ya derajat tertinggi, maka itu tidak bisa kita bayangkan. Ya. Yang pasti sebagaimana gambarannya tadi kita singgung, Allah tabaraka wa taala, sebagian para ulama menyebutkan air-air panas tersebut Allah telah panaskan. Ya, sebagiannya taib, dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi sampai ketika air tersebut akan diminum oleh para ahli neraka. Ya. Setahu kita kalau air semakin lama dipanaskan akan semakin mendidih. Nah, ini bayangkan selama itu. Taib, ya. Entah sudah berapa juta tahun atau ribuan tahun ya usia dunia ini. Ya. Allah tabaraka wa taala telah menjadikan dunia ini sangat-sangat jauh sekali. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Rasulullah menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu sudah lebih dekat dari jarak Rasulullah sampai kepada hari kiamat daripada jarak dari Rasulullah kepada awal pertama kali dunia diciptakan. Ya. Awal pertama di dunia diciptakan sampai zaman Rasulullah saja itu lebih jauh, lebih lama daripada masa Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Itu saja sudah sangat lama sekali, bayangkan. Selama itu air dipanaskan, selama itu air terus meningkat derajat mendidihnya sehingga tidak akan mungkin bisa dikejar oleh akal kita. Ya, ilmu pengetahuan kita yang begitu pendek tidak akan mungkin bisa untuk mengetahuinya. Yang wajib bagi kita adalah beriman kepadanya. Ya. Kita hanya wajib untuk mengimaninya. Dan harusnya ini menjadi peringatan bagi kita semua. Akan betapa panasnya api neraka, taib. Atau minuman yang disiapkan di dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya. Ya, di antara minuman yang akan dipersiapkan bagi para penduduk neraka. Ya, apa yang disebut dengan al-ghassaq. Ya, apa yang disebut dengan al-ghassaq, taib. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba di antaranya. Kata Allah tabaraka wa taala, la yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqan. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, para penduduk neraka mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya dingin atau sejuk sama sekali. Wala syaraba, mereka tidak akan pernah meminum apapun di sana kecuali mereka akan meminum hamiman. Air yang sangat panas yang tadi sudah kita jelaskan. Wagasakan. Dan mereka akan minum al-gasak ini. Taib. Berkata Abdullah bin Abbas. Ya, radiyallahu anhuma. Al-gasak mayasilu min baini jildil kafir walahmih. Ya, gasak ini adalah sesuatu yang mengalir di antara kulit dan dagingnya orang-orang kafir. Ya, para penduduk neraka. Taib. Wa anhu qala al-ghassaq az-zamharir al-barid alladhi yahrik min bardihi. Taib. Dikatakan pula, ya itu gambaran yang pertama. Ya, bayangkan ya, gambaran nanah kurang lebih ya. Ini gambarannya adalah apa? Nanah, sesuatu yang mengalir di antara kulit dan daging orang-orang kafir. Ya, tadi gambarannya para penduduk neraka mereka akan mengalir dari tubuh mereka begitu deras darah-darah dan nanah-nanah karena saking dahsyatnya luka yang harus mereka rasakan. Taib. Tidak berhenti sampai di sana, luka, darah dan nanah tersebut pun akan dijadikan minuman bagi para penduduk neraka yang lainnya. Waliyadzubillah. Taib. Demikian pula Abdullah bin Abbas datang riwayat dari beliau bahwasanya al-ghazzaq ini adalah az-zamharir. Taib. Apa itu zamharir? Zamharir itu adalah sifat dingin. Ya. Tapi dinginnya itu bukan dingin yang nikmat, dingin yang bagus, dingin yang enak ya. Tidak sama sekali. Taib. Zamharir itu sifat bagi dingin yang ada di dalam neraka ya, yang itu dinginnya itu dingin yang menghancurkan. Taib. Bayangkan minuman ini sudahlah busuk, bau ya, sudahlah bersumber dari tubuh-tubuh para ahli neraka yang lainnya. Kemudian Allah jadikan ini sangat dingin sekali. Ya, berdasarkan keterangan-keterangan yang datang dari para salaf. Taib. Ya, ini akan diminum oleh mereka para penduduk neraka. Ya. Untuk keterangan yang terakhir kita bacakan di sini. Wa qala Ka'ab ghassaq aynun fi jahannam. Berkata Ka'ab di antaranya, ghassaq ini merupakan salah satu mata air yang ada di neraka jahannam. Yasilu ilaiha himmah kullu dhati himmatin min hayah wa aqrab wa ghairi dhalika. Fayastanqi. Ya. Yang mana di dalam ghassaq ini, taib, mengalir di sana berbagai macam himmah. Himmah ini adalah bisa. Ya, bisa yang muncul dari berbagai macam hewan-hewan yang ada di dalam neraka. Jadi di neraka ini ada hewan-hewan. Ya, datang dalil bahwasanya di neraka nanti akan ada beberapa hewan-hewan yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan siksa dan azab bagi para penduduk neraka. Di antaranya adalah ular, kemudian ada akrab, kalajengking, ya. Taib, yang itu sangat besar sekali. Dalam sebuah periwayatan dikatakan kala jengking di dalam neraka si apa itu yang akan menusuknya ya, yang dari bagian ekornya itu sebesar pohon kurma tusuknya saja. Taib. Kemudian ular kali. Taib. Yang itu akan dijadikan siksa bagi para penduduk neraka. Bukan hanya itu, ya, dari hewan-hewan ini akan mengalir bisa-bisa yang sangat mematikan. Taib. Tapi jangan dipikir mereka nanti akan mati. Tidak, mereka hanya akan merasakan rasa sakitnya saja. Mereka tidak akan mati. Kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia masuk ke dalam surga, para ahli surganya, dan masuk ke dalam neraka, para ahli nerakanya. Ya, yang pasti dikatakan oleh Ka'ab tadi bahwasanya ghassaq ini adalah mata air yang mengalir dari sana berbagai macam bisa-bisa dari hewan-hewan yang ada di dalam neraka. Kemudian semuanya menggenang, berkumpul. Taib, fayuqtabil adami. Maka didatangkanlah manusia. Ya, para pendosa, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, didatangkan mereka semua. Fayugmas fiha, kemudian ditenggelamkan mereka semua di dalamnya, gumsatan wahidatan, ya, sekali dengan sekali ditenggelamkan. Fayakhruj wa qad saqata jilduhu wa lahmuhu 'anil idham. Maka ketika diangkat kembali, ya, kulit, daging-dagingnya berjatuhan. Tai, kulit dan daging-dagingnya berjatuhan. Yang tersisa hanyalah apa? Tulang belulangnya saja. Wa yata'allaqu jildahu wa lahmahu fi uqbatayhi fi aqabaihi wa ka'baihi. Ya. Dan kulit-kulit dan daging-dagingnya itu, ya, menggantung. Menggantungnya di mana? Ada yang menggantung di bahunya, ada yang menggantung di mata kakinya. Tayyib. Wa yujar lahmuhu kama yujar ar-rajul thawbah. Kemudian dagingnya itu akan menjuntai ke bawah sebagaimana seseorang yang memakai baju yang panjang. Kemudian ada bagian baju yang menjuntai ke bawah. Nah, kalau penduduk neraka bukan baju, tetapi apa? Kulit dan dagingnya yang demikian. Ya, karena saking dahsyatnya taib al-ghassaq ini. Ya, yang tadi kita sebutkan bahwasanya ghassaq ini termasuk di antara, ya, minuman mereka para ahli neraka. Ya. Tapi sebenarnya masih banyak, ya, tentang minuman-minuman, makanan juga yang lainnya, tentang apa yang akan diminum oleh mereka para ahli neraka. Ya, hanya saja, tapi tentu saja ini tidak akan cukup waktu bagi kita. Ya, ini hanya pengenalan, ya, beberapa hal yang bisa kita jadikan mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita. Ikhwah sekalian, ya, maka bersyukurlah dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan benar. Taib. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat tersebut. Karena jangan sampai karena kita mengkufurinya akhirnya masuk ke dalam neraka yang jangankan siksa. Ini kita belum bicara siksa. Ya, yang tadi kita sebutkan adalah apa? Sajian sehari-hari yang akan dimakan oleh mereka para penduduk neraka jahannam. Siksanya nanti macam-macam. Taib. Ada yang disuruh mendaki gunung yang terbuat dari api. Ketika dilangkahkan kakinya hancur. Ketika disentuhkan tangannya hancur. Taib. Kemudian sudah sampai ke atas, yang itu butuh waktu 70 tahun perjalanan, sampai di atas dilemparkan lagi ke bawah, begitu terus-menerus, berbagai macam siksa, sangat mengerikan, ya. Apa yang akan dirasakan oleh mereka para penduduk neraka jahanam. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi, ya, satu bahan introspeksi bagi kita untuk kita terus bersemangat beribadah, bersemangat beramal soleh agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk di antara penduduk neraka jahanam wal iyadzu billah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Ada pertanyaan? Taib. Ya. Ada pertanyaan dari Ustaz, apakah ada tanda sebelum hari kematian? Ya, teman sebangku saya di sekolah meninggal. 5 hari sebelum dia meninggal, dia bercerita kepada saya, dia mimpi seperti nyata melihat api yang sangat panas terasa sampai di kulitnya. Ya, padahal dia hanya melihatnya. Apinya sangat besar berwarna hitam yang sangat mengerikan yang belum pernah dia lihat di dunia. Ya, taib. Teman saya tidak mau sholat ketika saya ingatkan karena dia bilang hidupnya masih lama. Karena dia masih muda, tapi 5 hari kemudian dia meninggal dunia karena kecelakaan. Waliyadzubillah. Taib. Ya, maka, ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْ. Tidak ada seorang pun yang tahu di bagian bumi mana dia akan dipertemukan dengan ajalnya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala hukum asalnya tidak akan memberitahu kepada makhluk kapan dia akan meninggal. Taib. Adapun firasat, ya, atau mungkin kemungkinan-kemungkinan seperti orang yang sudah sakit lama kemudian dia sakaratul maut, ya, kemudian menurut ilmu kedokteran ini akan bertahan sekian lama, ya, itu mungkin saja, tetapi sifatnya sekali lagi hanyalah apa, hanyalah perkiraan. Ya, kalau yang ditanyakan apakah akan ada tanda-tanda, maka itu jawabannya. Ya, tidak ada tanda-tanda kepastian kapan seseorang akan meninggal. Tetapi yang pasti, ya kisah-kisah seperti ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Ya, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak meremehkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, salah satu jebakan yang menjebak banyak kaum muslimin yaitu apa? Jebakan at-taswif. Apa itu taswif? Menunda-nunda. Ya, mengakhirkan perbuatan amal saleh. Merasa dirinya masih muda. Padahal ya wa kam min jahilin yurtaja tul umrihim waqad tawaqad udkhilat ajsamuhum zulmatul qabri. Betapa banyak para jahil, anak-anak bayi yang dikira akan hidup dalam jangka waktu lama, tetapi tubuhnya telah memasuki betapa gelapnya kuburan-kuburan. Anak kecil mati banyak. Ya, apalagi kita yang sudah beranjak dewasa dan kita tidak tahu ya kapan Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita. Sedangkan neraka jahanam sudah dipanaskan oleh Allah tabaraka wa taala berdasarkan kepada banyak dalil akan hal tersebut. Ya, sudah dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang tidak mau taat, yang tidak mau bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka bersabarlah untuk taat, karena itu jauh lebih mudah daripada seseorang harus bersabar merasakan siksa, merasakan azab yang ada di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Taib, ya maka ya insyaallah satu pertanyaan saja ya yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memudahkan kepada kita untuk beramal saleh, meninggalkan maksiat agar kita diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Taib, wallahu a'lam bisawab. Adapun ana, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidhinahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda, ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir nggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38, kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin, masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia, kalian dari mana kalian? Nabi nggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal Khazraj, kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj di kota Madinah, kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu min mawalil yahud, kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian? Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Tsamud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya itu. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa

banyak di antara orang-orang yang beragama. Manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa

0: إلى أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis, dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bishawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya, lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya? Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan Al-Qiyamatul Kubra atau Kiamat Besar. Materi terakhir yang kita bahas di 2 tahun yang lalu adalah tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat, dan itu sudah diterangkan. Sekarang kita masuki pembahasan baru, halatu usatil mu'minin, keadaan orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat. Walaupun ahli maksiat, tetap disebut mukmin karena memiliki keimanan sekecil apapun kadar keimanan tersebut, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, dia tetap mukmin, dia tetap saudara kita karena keimanan yang dimilikinya. Dan sebutan mukmin itu bagi para pelaku maksiat juga dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pelaku maksiat juga disebut mukmin adalah surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada 2 golongan mukmin saling berperang, saling bunuh. Berperang antar sama mukmin itu dosa besar. Saling membunuh di antar sama mukmin adalah dosa besar, kemaksiatan yang besar. Tapi tetap saja oleh Allah disebut dengan sebutan mukmin. Tidak disebut dengan sebutan kufur. Padahal di dalam hadis yang sahih, membunuh sesama mukmin itu disebut dengan sebutan kekufuran. Bersabda Nabi SAW, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Dalam hadis lain, sibabul muslim fispun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama mukmin itu fasik dan memeranginya adalah kufur. Tapi kufur dalam 2 hadis tadi disebut dengan sebutan kufur kecil. Artinya pelakunya tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tidak murtadnya orang yang membunuh sesama mukmin tersebut diketahui dari ayat tadi. 2 orang mukmin saling berperang, faslihu bainahuma.
damaikan di antara mereka dua. Walaupun saling berperang, saling membunuh, oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan dua golongan mukmin. Dan setelah ayat tersebut Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu saudara. Walaupun dia berdosa besar, tetap keimanan yang dimilikinya sekecil apapun kadarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Makanya Nabi SAW menyatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong tuh saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Yang zalim berarti pelaku dosa besar. Dengan kezaliman yang dilakukannya dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Makanya disebut saudaramu. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang mukmin, dia tetap muslim, dia tetap mukmin sekecil apapun kadar keimanannya, tapi disebut dengan sebutan usatul mukminin. Usat adalah para ahli maksiat. Usatul mukminin adalah para ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin. Di dunia ada hukum-hukum tersendiri, sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawanya membahas pembahasan yang khusus tentang masalah ini dengan judul Ahkamu Usatil Mu'minin, hukum bagi para ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin. Jadi sebagai seorang muslim walaupun ahli maksiat, dia memperoleh hak yang sama dengan mukmin pada umumnya. Kalau berjumpa salam, dan kalau dia salam harus dijawab. Dia boleh menjadi imam dan kita bersah bermakmum di belakang dia. Dan apabila dia sakit tetap ditengok, dikunjungi dan didoakan. Dan apabila dia mati, dia wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, serta didoakan ampunan dan rahmat baginya. Walaupun dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan dosa atau maksiat, selama dosa dan maksiatnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Tidak berupa kekufuran, tidak berupa perbuatan syirik dan yang sejenisnya, maka dia tetap diperlakukan sebagai jenazah seorang muslim. Bagaimana nasib usatul mukminin di akhirat? Ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin. Kalau ahli maksiat ini dosanya lebih besar daripada pahalanya, dia terkena azab. Tapi kalau dosanya lebih kecil daripada ibadahnya, amal solehnya, kebaikannya, dia selamat, tidak akan diazab. Walaupun dia berdosa besar, tapi kebaikannya lebih banyak lagi. Dan ini yang dimaksud dengan sebuah ayat, Inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ayat ini khusus bagi yang tidak tobat. Perbuatan syirik tidak ditobati, terbawa mati, tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi.
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik, walaupun terbawa mati, walaupun tidak sempat ditobati. Apakah bagi semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki akan diampuni dosa-dosa besarnya walaupun terbawa mati? Banyak faktor. Salah satunya adalah kebaikannya, ibadahnya, amal solehnya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Salah satu fungsi dari pahala kebaikan adalah menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Fa'at bi'is-sayi'atil hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Makanya ketika seorang muslim dia suka ibadah, beramal soleh, melakukan amal baik, tapi juga suka berdosa, suka bermaksiat. Contohnya yang begini siapa? Kita ya, ngaku. Betul apa benar? Sudah? Sudah. Tapi ini belum tetap. Ini yang berfungsi. Jadi umumnya kita begitu kan ya. Kita sholat lima waktu gak pernah lewat berjamaah di masjid. Saum Ramadan full. Tanpa uzur kita gak pernah batal. Kadang-kadang kita bangun malam tahajud. Kadang kalau Senin Kamis kita saum. Ayyamul Bid kita saum. Arafah kita saum. Muharram kita saum. Baca Quran selalu tiap hari. Ibadah suka, tapi dusta juga suka, ghibah juga suka, dengki juga suka, mata jelalatan juga suka. Betul apa benar? Betul dan benar. Bagaimana nasib orang ini di akhirat? Ditimbang nanti. Pas kita mati dalam keadaan ada amal baik, ada amal buruk. Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada, tapi lebih banyak amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, ridha dia, senang dia, gembira dia. Dalam ayat lain, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Dosanya bagaimana? Dosanya terhapus oleh sebagian dari kebaikan yang lebih banyak. Dosanya habis, terhapus oleh pahalanya yang lebih banyak. Sehingga saldo yang tersisa hanyalah pahala, hanyalah kebaikan. Itu bagi orang-orang muslim, walaupun dia ahli maksiat, tapi kebaikannya lebih banyak. Faktor penghapus dosanya lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang-orang yang lebih ringan pahala kebaikan, artinya dosanya yang lebih banyak, lebih tinggi, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya kepada neraka hawiyah.
Wa ma adraka ma hiya? Tahu enggak kamu apa neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, baru karena pahalanya sedikit dan dosanya besar lebih banyak, pahala yang sedikit hanya mampu menghapus sebagian dosa. Pahalanya habis, dosanya yang tersisa masih banyak. Maka ini yang akan terkena azab terlebih dahulu di akhirat nanti, waliyadzu billah. Inilah yang akan kita bicarakan, nasib orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat. Maknanya yang kadar kemaksiatannya lebih banyak daripada pahala kebaikannya. Apa yang akan mereka alami di akhirat? Siksaan jenis apa dan bagaimana yang akan mereka rasakan di akhirat? Tergantung jenis dosa dan kadar dari dosa yang dimilikinya. Jenis dosa, kadar dosa itu menentukan jenis dan kadar azab. Kita akan rinci beberapa nasib para pelaku maksiat di kalangan kaum mukminin di akhirat nanti. Pertama adalah alladzina la yu'adduna zakah. Pertama, orang-orang yang tidak menunaikan zakat, tidak mau mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya, baik dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah. Orang seperti ini akan diazab di alam kubur, juga di akhirat. Kita enggak bisa alam kubur, tidak bicara alam kubur, sudah berlalu itu. Kita berbicara tentang akhirat. Orang ini menumpuk-numpuk hartanya, ditabung, tapi enggak ditunaikan haknya, enggak dikeluarkan zakat, infak, ataupun sedekahnya. Sampai berlimpah. Sampai kata orang Karawang mah, bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya. Dan itu gak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Pokoknya hartanya melimpah. Gak keluar zakatnya, gak keluar infaknya, gak keluar sedekahnya. Dia merasa itu bagus untuk dia. Hartanya utuh, padahal itu super buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 180, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيْتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang cedit, yang buntut kasiran, yang keked merengkel, cap jahe merege hesek, itu bakhil pelit. Janganlah orang-orang yang pelit dengan harta yang Allah berikan kepada dia itu, dia menyangka bahwa itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Gimana keburukannya? Saytawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta yang mereka tahan, yang mereka pelit dengan harta itu, akan dikalungkan pada hari kiamat. Lalu kalau dikalungkan bagus dong, tapi berubahlah, sebelum dikalungkan tuh dibakar dulu dengan api neraka yang super panas, baru dikalungkan tuh. Gogorowokan, jejeretean, teriak-teriak, saking panasnya, saking menderitanya dia.
dan kelak harta yang mereka bakhil dengan hartanya di dunia akan berubah menjadi seekor ular yang botak. Disebut botak atau aqra, itu saking kuatnya kadar bisa yang dia miliki. Walahu zabibatan, dia memiliki dua taring yang sangat tajam, warnanya hitam, dan itu yang menyalurkan bisanya. Diterangkan lagi di dalam ayat yang lain. Nanti hadis-hadis tentang hal tadi akan kita bahas. Dalam surah At-Taubah 34 dan 35, Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan emas dan perak, termasuk uang, sebab uang itu bentuk lain dari emas dan perak. Kalau uangnya terbuat dari emas disebut zaman baheula mah dinar, kalau terbuat dari perak disebut apa? Dirham. Kalau sekarang uang tidak lagi dalam bentuk emas atau perak, kertas, atau kalau koin apa PA, PRU atau apa, wallahualam. Tapi yang jelas disebut emas dan perak sudah mencakup uang. Sesungguhnya orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, tapi dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikan kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Gimana bentuk azabnya? Pada hari ketika emas dan peraknya itu dibakar di dalam api neraka jahanam, lalu dikucurkan. Kalau emas perak tentu saja dibakar mencair saking panasnya dengan suhu super tinggi. Kemudian dituangkan ke dahinya, ke wajahnya, ke punggungnya, sambil dikatakan, inilah harta yang dahulu kamu kumpulkan bagi dirimu, maka rasakan azab dari harta yang kamu kumpulkan tersebut. Dan ini bukan untuk orang kafir. Kalau orang kafir gak mungkin infak, gak mungkin sedekah, gak mungkin zakat. Ini untuk orang-orang muslim. Punya harta, terkena kewajiban zakat, infak, sedekah, tidak ditunaikan juga, maka hartanya kelak akan dibakar, kemudian dituangkan cairannya ke dalam beberapa bagian dari tubuhnya. Makin banyak harta, makin menderita dia. Disebutkan dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi fiha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamah sufihat lahu safa'ih min nar fa uhmi alaiha fi nari jahannam fa yukwa biha jambuhu wa janibuhu wa jabinuhu wa zuhruhu kullama baridat وعندس عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada seorang pun pemilik emas ataupun perak, termasuk uang,
tapi dia tidak menunaikan haknya atas hartanya tersebut. Kecuali pada hari kiamat, dia akan disiapkan, si hartanya itu akan diubah menjadi piring-piring atau lempengan-lempengan dari api neraka, lalu dibakar di neraka Jahannam. Lalu dituangkan ke dahinya, ke tubuhnya, ke punggungnya. Setiap kali si emas, perak atau hartanya itu dingin, dikembalikan, dibakar lagi, dituangkan lagi. Dan itu terjadi di hari yang kadar lamanya hari tersebut sebanding dengan 50.000 tahun di dunia, sampai selesai dihisab. Sehari di akhirat sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Bayangkan kalau umpamanya seseorang difonis, ini orang karena dosanya diazab samingguan di akhirat. Seminggu di akhirat itu berarti 7 kali 50.000 tahun di dunia lamanya tuh. Berarti 350.000 tahun. Kita aja usia puluhan tahun sudah kayak lama gitu ya mestinya, tapi terasa sebentar aja. Bayangkan 350.000 tahun. Di azab waliyadzubillah. Kalau samingguan itu teh azabnya, bagaimana kalau fonisnya seabad? Bagaimana kalau fonisnya tahunan? Maka akan lebih lama lagi penderitaan. Ia dialami oleh seorang muslim. Qila, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, fal ibr, wahai Rasulullah, itu kan tadi emas dan perak atau uang tuh,

رد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun pemilik unta, tapi dia tidak menunaikan kewajiban. Dan kewajibannya itu adalah halbuha, memerah susunya untuk kemudian dibagi ke fakir miskin ketika dia tiba musim memerahnya. Tapi dia tidak tunaikan. Tidaklah ada seorang muslim yang demikian dengan untanya, kecuali pada hari kiamat nanti si unta itu akan dilepas di sebuah padang yang sangat luas, lalu tidak ada seekor pun unta yang dilepaskan satu demi satu, kecuali si unta itu akan menginjak-injak pemiliknya dan menggigit-gigit dengan giginya. Dan setiap kali yang awal selesai diikuti yang kedua, selesai diikuti yang ketiga, terus sampai unta terakhir. Setelah selesai unta yang terakhir, kembali ke unta yang pertama. Begitu terus. Ya diinjak, ya digigit, sampai dewal. Dan itu terjadi di hari yang lamanya sehari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Diazab tuh. Qila, ada lagi seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang punya sapi dan kambing? Sapi dan kambingnya banyak, sudah terkena kewajiban zakat, tapi tidak dia tunaikan. Beliau menjawab, wala sahibi baqar wala ghanam la yuaddi fiha haqqaha. Tidak ada seorang pun pemilik sapi ataupun kambing, tapi tidak dia tunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan diperlakukan seperti unta tadi. Tidak ada seekor pun kambing, baik yang bertanduk ataupun yang tidak bertanduk, kecuali dia akan menginjak-injak pemiliknya dan akan menanduk-nanduk pemiliknya dengan kepalanya. Kalau kambing kan tidak menggigit ya, tapi dia punya senjata berupa tanduknya ditenggar. Ditenggar itu di apa? Diseluduk dengan tanduknya. Kadang tanduknya bisa melukai karena ujungnya runcing. Juga kakinya dipakai untuk menginjaknya. Setiap kali selesai yang pertama, disusul yang kedua, terus sampai yang terakhir, kembali kepada yang pertama. Begitu dan begitu seterusnya. Inilah nasib seorang muslim ahli maksiat yang kemaksiatannya dalam bentuk tidak mau menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya. Inilah jenis yang pertama dari azab di akhirat bagi pelaku kemaksiatan berupa tidak menunaikan zakat. Kedua, al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang besar kepala, orang-orang yang arogan, yang adigung adiguna, gede hulu, asa aing uyah kidul. Kalau diterjemahkan enggak ada makna. Asa aing uyah kidul itu merasa dirinya garam dari selatan. Ya, ada kan peribahasanya. Dalam bahasa Sunda ada asa aing uyah kidul. Kenapa disebut uyah kidul? Sebab uyah kidul itu katanya kadar asinnya lebih pekat daripada uyah kaler. Mungkin si pembuat
peribahasa ini belum pernah coba ke Laut Merah, ke Laut Mati.

mati. Kalau laut mati, nggak ada yang hidup disebut laut mati, nggak ada makhluk yang bisa hidup di sana, ikan atau apapun, karena kadar garamnya itu lebih pekat. Kena mata, perihnya nggak ketulungan. Orang yang takabur, pelaku kriminal yang tidak kecil, karena menyebabkan Allah murka kepada orang seperti itu dan amat sangat benci. Orang yang ketika di dunia merasa besar, baik karena kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas atau harta yang dimilikinya, di akhirat diperlakukan sebaliknya, dihinakan. Di akhirat tubuhnya oleh Allah dibuat sedemikian rupa sehingga kecil seperti seekor semut dan diinjak-injak oleh manusia. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbirun amsal adh-dharra fil yaumil qiyamah fi suratir rijal yaghshahumul dhillu min kulli makan. Orang-orang yang takabur di akhirat nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan seukuran semut dalam bentuk manusia. Bentuknya tetap manusia, tapi ukurannya apa? Ukurannya kecil, sekecil semut. Dia diliputi oleh kehinaan dari segala sisi, dari segala arah. Kemudian berkata pensyarah termasuk Imam At-Tirmidzi menyatakan, adzur sigharun namal, sigharun namal la ya'ba bihin nas fayata'unahu bi arjulihim wa hum la yash'urun. Adzur itu artinya si semut yang kecil yang tidak diperhatikan oleh orang. Orang menginjak semut-semut ini tanpa mereka sadari, tanpa mereka pedulikan. Kalau tersadar menginjak semut, apakah mereka ada perhatian? Aduh ini kasihan, penjet, keinjak, terus dikafani. Apa begitu? Enggak, cuek. Seperti itulah nasib orang-orang yang takabur ketika di dunia, dihinakan di akhirat nanti. Al-jaza' min jinsil amal, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Sebagaimana Allah pun membenci arogansi, kesombongan yang diungkapkan dalam bentuk nama. Ada nama, gelar, sebutan yang menunjukkan kesombongan si pemilik sebutan tersebut. Lebih menunjukkan kesombongan, lebih dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, akhnau ismin indallahi yawmal qiyamah rajulun tasamma malakul amlak wa zada muslim la malika illallah. Nama yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang disebut dengan sebutan raja di raja dalam bahasa apapun. Kalau di dalam bahasa Arab malikul amlak, kalau dalam bahasa kita raja di raja, dalam bahasa Persia shahansyah, pokoknya maknanya sama, raja di raja.
Padahal tidak ada lagi raja selain Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, lafadznya sedikit berbeda. Aghyadhu rajulin 'ala Allah yawm al-qiyamah wa akhbathuhu wa aghyadhuhu 'alayhi rajulun kana yusamma malikul amlak la malika illa Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat, paling buruk, paling Allah murkai, adalah orang yang diberi sebutan dengan raja di raja, padahal tidak ada lagi raja selain Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kedua, yaitu orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Yang dimaksud takabur atau sombong di sini bukan sombong menurut persepsi manusia, karena manusia memiliki persepsi yang berbeda tentang kesombongan. Tapi menurut persepsi Allah dan Rasulnya, yang itu seringkali berbeda dengan persepsi manusia. Manusia mah atau sedikit-sedikit sombong. Kita berpapasan dengan teman ya di jalan, ditegur, dari mana, kemana, mau apa, cuek, menoleh pun tidak. Kita katakan apa? Sombong. Padahal yang itu bukan sombong, tapi tuli. Atau mungkin gak perhatian ke kita. Yang begitu bukan sombong. Jangan gunakan sombong menurut persepsi manusia, tapi sombong menurut persepsi Allah dan Rasulnya, yang diterangkan dalam banyak ayat ataupun hadis tentang beberapa contoh atau batasan dari kesombongan. Di antara perkara yang dianggap sombong menurut syariat adalah, pertama, menolak kebenaran. Didakwahi, ditolak. Dinasihati, tidak diterima. Dia salah lalu ditegur, malah ngambek. Itu sombong, itu takabur. Dan kesombongan seperti ini yang menyebabkan dia ini dinyatakan gak akan bisa masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasan. Wahai Rasulullah, ada orang tuh yang suka memakai baju dan sendal yang bagus-bagus. Ini maksudnya ngelaporin, tuh sombong tuh, pakai baju bagus, pakai ini bagus, sendal bagus. Kata Nabi SAW, tidak, yang itu tidak sombong, dibantah tuh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Kalau orang memakai pakaian yang bagus untuk memperindah diri, itu enggak sombong. Karena Allah indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batharul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu, sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan manusia. Itu yang disebut dengan takabur. Sehingga apabila ada orang dikasih ayat, dikasih hadis, dia tidak menerima, itu takabur, itu sombong. Itu yang menyebabkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apakah
Yang dimaksud tidak akan masuk surga itu kekal abadi di neraka selama-lamanya. Bukankah takabur itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membuat murtad gitu ya, tidak membuat dia kafir atau menjadi non-muslim? Iya. Tapi kenapa tidak akan pernah masuk surga? Apakah maknanya neraka selama-lamanya? Ada dua jawaban dari para ulama. Di antara dikemukakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, beliau menyatakan, ya dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau, ada kalaunya nih, dia menganggap halal terhadap perbuatan takabur yang dilakukannya halal. Menghalalkan sesuatu yang haram bisa kufur, bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Walaupun dia tidak melakukannya, apalagi melakukannya. Umpah yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, mabuk, berjudi, berzina, membunuh jiwa yang diharamkan seperti mencuri dan seterusnya. Ini qat'i keharamannya. Kalau ada seorang menyatakan judi halal, walaupun dia tidak berjudi karena takut kalah. Dia menyatakan zina halal, kan saling menguntungkan, asal suka sama suka, tidak ada yang dirugikan. Dia bilang halal walaupun dia tidak melakukannya, mungkin karena takut menjadi rajanya singa. Walaupun dia tidak melakukannya, dia kufur dengan keyakinan halalnya zina, halalnya judi dan seterusnya. Jadi kalau ada sesuatu yang haram secara qat'i lalu dihalalkan oleh seorang, dia bisa saja kufur, keluar dari Islam, murtad, dan dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini yang pertama. Kedua, kalau orang itu menganggap haram takabur tapi dia melakukan, seperti umumnya para pelaku maksiat. Apakah orang yang melakukan maksiat tahu enggak bahwa kemaksiatan yang dilakukannya itu haram? Tahu. Coba kita berdusta. Suka berdusta? Suka. Suka berghibah? Suka. Menganggap halal apa haram? Haram. Kenapa dilakukan? Ya karena hawa nafsu, karena godaan setan, karena lemahnya iman. Tanpa menghalalkan semua perbuatan itu, maka dia tidak kufur, dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam. Tapi tadi dia tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat, muslim yang berdosa. Terus orang yang punya sifat takabur dan dia meyakini haramnya takabur, tapi dia lakukan karena hawa nafsu, karena mungkin ingin dipuji, ingin dianggap mulia, ingin dianggap terhormat atau yang sejenisnya, dia kemudian takabur. Maka kena dengan hadis ini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maknanya tidak akan langsung masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Dia harus ke neraka terlebih dahulu karena dosa takabur yang dia lakukan, sampai dosa takabur itu lunas oleh azabnya. Baru setelah dosanya habis, dibakar dalam api neraka dengan azab tertentu, barulah dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini makna la yadkhulul jannah, maksudnya ibtidaa, tidak akan masuk surga langsung pada hari kiamat, walaupun dia seorang muslim yang umpamanya banyak melakukan ibadah, tapi karena takaburnya enggak bisa langsung masuk surga.
mungkin dia dimasukkan dulu ke dalam neraka karena takaburnya tadi. Ya, yang jelas hadis tadi menjelaskan salah satu di antara bentuk takabur, yaitu apa? Menolak kebenaran, merendahkan, menghinakan manusia. Ini yang pertama. Jenis takabur yang kedua adalah yang diterangkan dalam hadis, dalam hal khusus bagi laki dalam hal berpakaian, yaitu isbal. Makna isbal mengenakan pakaian dari atas apapun bentuknya, gamis, sarung, celana atau yang lain-lainnya, sampai melewati dua mata kaki. Bukan terlarang menutupi mata kaki, tapi mengenakan pakaian dari atas sampai menutupi kedua mata kaki. Tapi kalau yang dari bawah, seperti pakai kaos kaki, seperti pakai sepatu, ada sepatu yang menutupi mata kaki? Ada, sepatu bot umpamanya. Ada kaos kaki yang menutupi mata kaki? Ya, hampir semua kaos kaki. Gak apa-apa, gak masalah, itu tidak disebut isbal. Tapi yang dipakai dari atas, sarung, celana, gamis atau yang lain-lainnya sampai menutupi mata kaki, ini khusus untuk laki-laki, itu namanya isbal. Dan isbal termasuk salah satu bentuk kesombongan menurut syariat. Jangan dibantah, menurut saya mah tidak sombong atau gitu. Menurut saya, emang saya itu siapa? Kata Rasulullah SAW, sombong kata kita bukan. Mana yang kita ikuti? Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan Abu Daud, dan ini juga dalam kitab Riyadhus Shalihin Sunan Imam An-Nawawi, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhila. Hindarkan oleh kalian, jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu termasuk salah satu bentuk kesombongan. Nabi yang menyatakan demikian. Jangan dibantah, menurut saya matu gitu-gitu aja, malah tidak tidak sombong. Ada yang ngomong begitu? Ada. Saya memang isbal, tapi dalam hati saya tidak ada kesombongan. Jadi dia membantah batasan kesombongan menurut Nabi SAW dengan perasaannya, dengan persepsinya, dengan pendapatnya. Bahaya besar, bisa melahirkan dosa baru di samping dosa isbalnya. Itu apa? Mendahului Allah dan Rasulnya. Coba lihat ayat yang membuat kita ngeri loh. Surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bukan balapan loh. Tapi yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya itu adalah lebih menomor satukan akal fikirannya, pendapatnya daripada Quran dan Sunnah. Ada ayat, ada hadis, gak masuk akal. Kalau ayat ditakwil, kalau hadis ditolak, didhaifkan hanya karena gak masuk akal dia. Mendahului Allah dan Rasulnya. Coba lihat ayat keduanya, efeknya mengerikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi ketika berbicara.
Apa akibatnya? Kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti kalian meninggikan suara di atas sebagian yang lain, antah batu amalukum, antum latasun. Nanti terhapus amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Apa yang dimaksud meninggikan suara Nabi, meninggikan suara di atas suara Nabi? Ini maknanya ya hakiki, ya maknawi. Hakiki itu kalau bagi para sahabat yang sezaman dengan Nabi SAW, ya suaranya lebih tinggi di atas suara Nabi. Dan itu kelancangan yang paling minim. Walaupun isi omongannya benar, bagus, tapi nada suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi SAW, itu sudah dilarang berdasarkan ayat. Dan diberikan sanksi, dihapus amal kebaikan dia yang lalu. Apalagi kalau kelancangannya lebih dari itu. Berupa apa? Berupa hadis Nabi ditolak lalu pendapat pribadinya yang dia pakai. Itu kelancangannya lebih dahsyat daripada meninggikan suara di atas suara Nabi. Meninggikan suara isinya benar, isinya bagus, tapi nadanya lebih tinggi, sudah terlarang. Apalagi kalau umpamanya walaupun lemah lembut, tapi dia menolak hadis Nabi SAW dan lebih mengedepankan pendapat pribadinya. Kena dengan ayat ini, terhapus amal-amal baik yang pernah dia lakukan tuh. Salah satunya, contohnya tadi, kata Nabi SAW, Isbal itu sombong, kata kita, ah menurut saya mah tidak sombong. Boleh kok Isbal, karena selama dalam hatinya tidak ada kesombongan. Itu menurut persepsi dia. Bertolak belakang menurut persepsi Rasul SAW, Iyakum wal isbal fa'innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal, karena Islam itu salah satu bentuk kesombongan. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin dinukil riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finna. Setiap izar, izar itu sarung yang di julurkan sampai melebihi dua mata kaki, maka itu di dalam neraka. Tidak ada di sini batasan kesombongan. Karena siapa yang isbal, dia sombong menurut hadis Nabi SAW. Nanti akan lebih rinci lagi membahas poin yang ketiga. Jadi itulah, kita hanya membahas dua bentuk kesombongan saja, yaitu tadi menolak kebenaran dan isbal, ya. Dan ini poin kedua dari nasib orang mukmin ahli maksiat di akhirat, yaitu orang sombong. Ketiga ini mencakup beberapa jenis orang. Azabnya lebih dahsyat dari yang sudah-sudah karena beragam, yaitu dzunubun la yukallimullahu ashabaha wa la yuzakkihim. Beberapa dosa yang menyebabkan orang itu tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dosa-dosanya, tidak dilirik, dan diberikan azab yang dahsyat. Empat tuh. Tidak dilirik, tidak dilihat oleh Allah, dihinakan. Tidak diajak bicara, maksudnya dimurkai. Tidak disucikan, tidak dibersihkan dosa-dosanya, dan diberikan azab yang dahsyat. Apa saja dosa-dosa yang azabnya seperti itu? Banyak. Pertama,
Yang pertama ini yang kena para ustaz, para kiai, para ulama. Semua yang enggak, yaitu yang menyembunyikan ilmu, tidak mau mengajarkannya, tidak mau menyampaikannya, atau mau mengajarkannya tapi dengan syarat. Boleh saya ajarkan ilmu, tapi ilmu saya mahal loh, sejam 1 miliar, mau enggak? Kalau enggak ya sudah, diam, disembunyikan. Itu kena dengan 4 jenis azab tadi. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah 174 sampai 175, Allah menyatakan, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa kitab. Allah berikan ilmu kepada kita, isi kitab Al-Quran Allah berikan, Allah mudahkan, tapi dia sembunyikan. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dia jual itu ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Kalau ada kiai yang menyatakan karena dilarang menjual ayat Allah dengan rendah, makanya saya mahalin sejam 1 miliar. Ada yang begitu? Ada, babak tahuluna gitu. Walaupun dibayar dengan dunia dan isinya, itu terlalu murah. Kita kan pernah membahas, bukan di sini tapi di tempat lain saya sering bahas, bagaimana hinanya dunia dalam pandang Allah SWT. Kadang Nabi SAW menyamakan dunia dengan kotoran manusia, kadang menyamakan dunia dengan bangkai binatang, ya enggak? Kadang menyatakan saking tidak ada nilainya, seandainya dunia ini ada nilai dalam pan Allah, walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk, murah meriahnya. Jangankan sayap nyamuk, dengan nyamuknya sekarung ada nilainya menurut kita? Enggak ada. Adalah dikit. Seandainya dunia ini dalam pandang Allah senilai dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau ada nilainya walaupun sedikit, tapi karena seperti kotoran lah, seperti bangkai binatang lah, itu nilai dunia. Makanya tak heran kalau orang kafir juga Allah kasih. Ada orang kafir yang kaya? Oh banyak, orang terkaya dunia rata-rata orang kafir. Allah kasih karena ada nilainya. Bukan miliaran lagi, tek-tean. Kalau ada di atas tek, apa B apa? Makanya itu tetap hina. Tidak senilai dengan ayat Allah walaupun satu huruf. Jadi kalau ada kiai yang tadi menyatakan karena Allah melarang menjual ayat Allah dengan harga yang rendah, makanya tarif saya mahal, sejam 1 miliar, tetap kena dengan ayat ini. Isi dunia semuanya diberikan sebagai balasan atas upah mengajar dia yang dia syaratkan, kena dengan ayat ini. Tetap harga dunia itu murah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari kitab,
berupa kitab Allah, Allah turunkan kepada dia, dia fahami, tapi dia sembunyikan. Dia menjual ayat itu dengan harga yang rendah. Mereka lah orang-orang yang tidak makan apapun ke dalam perut mereka kecuali neraka. Dan Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Disebut tidak akan mensucikan karena pada hakikatnya ilmu yang Allah berikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa dia, bisa membersihkan jiwa dia. Sejak mulai proses mencari ilmu, walaupun belum paham, tapi belajarnya aja mau paham mau tidak, itu sudah menggugurkan dosa itu. Mau paham mau tidak itu, asal belajar, dosa sudah berguguran. Apalagi kalau sudah paham, diamalkan, dosa gugur, diajarkan, dosa gugur, Allah bersihkan jiwanya. Tapi Allah menyatakan semalai zakihim, Allah enggak akan sucikan jiwa mereka. Karena niatnya menjual, mau mengajar dengan imbalan dunia. Walahum azabun alim. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka lah orang-orang yang menjual, yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maknanya apa? Ilmu ini hidayah, ilmu ini mengundang ampunan. Dengan memiliki ilmu, orang itu sudah dapat hidayah, sudah dapat ampunan. Itu dipakai membeli kesesatan dan azab dengan cara dijual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan nilai dunia yang sangat rendah. Inilah dosa pertama yang menyebabkan orang diazab, yaitu menyembunyikan ayat Allah dan tidak mau memberikannya kecuali dengan imbalan dunia. Dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Al-Hakim, lalu Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamah bilijamin minna." Siapa orang yang ditanya suatu ilmu tapi dia menyembunyikannya, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Hadis-hadis yang seperti ini banyak. Nah, ini adalah dosa pertama yang oleh empat jenis azab tadi, yaitu menyembunyikan ilmu dan baru mau memberikan ilmu asal di apa? Dibayar dengan dunia yang rendah. Kedua, orang yang akan diazab dengan azab yang empat poin tadi adalah orang yang melanggar janji-janji yang sudah mereka tunaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang-orang yang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya dan tidak menebusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran 77, "Innal ladzina yashtaruna bi ahlillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang rendah, mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apapun di akhirat. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ashabus Sunan serta Imam Ahmad,
dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang dimaksud dengan ayat yang barusan. Beliau berkata, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga golongan manusia Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Empat azab. Aku bertanya, kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, manhum khasiru wa khawru." Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Sungguh sangat rugi banget mereka itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapannya tiga kali. Lalu beliau menjawab, pertama, ini yang sudah dibahas tadi, al-musbil, orang yang isbal. Nah, itu yang mengelurkan pakaiannya sampai menutupi dua mata. Awas jangan dibantah dengan menyatakan, "Dan saya mah tidak ada rasa sombong." Dibantah ucapan Nabi oleh perasaan. Kedua, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib, orang yang menjual barang dagangannya disertai sumpah palsu. Hati-hati ikhwan akhwat yang dagang, termasuk all shop, kan banyak sekarang ya pedagang all shop ya, pakai online. "Mang, berapa ini sekilo?" 20 ribu, 10 ribu, ya demi Allah dari sananya juga 18 ribu, saya mah cuma ngambil 2 ribu gitu. Pakai demi Allah tuh, pakai sumpah tuh, padahal dari sananya 5 ribu. Ketika ditawar 10 ribu sudah ada untung? Sudah. Dia bilang, "Demi Allah dari sana 18 ribu, saya cuma dapat untung 2 ribu, buruh capek gitu. Ah, enggak ah, pokoknya 10 ribu. Ngaleos lah. Dipanggil lagi, "Sini sok lah ngaralisa." Tadi sudah sumpah jual rugi, padahal sudah ada untung 5 ribu tuh. Kena hadis ini. Kadang orang kalau melihat si pedagang bersumpah sebagai seorang muslim, wajib percaya kepada sumpahnya. Sebab Nabi SAW menyatakan, siapa orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah kamu ridha kepada dia. Percaya. Oh, udah sumpah, iyalah 20 ribu gak apa-apa. 19 ribu aja ya. Iyalah gak apa-apa, 1 ribu sewang gitu. Beli sekintal. Untungnya gede tuh. Kita kalah karena dia bersumpah, ya gak? Karena sumpah dagangannya jadi laku. Karena dengan hadis ini, kalau memang ada pedagang begitu dia bersumpah dan kita tidak memiliki bukti kedustaannya, percaya, wajib percaya. Adapun kalau dia dusta, bohong, itu urusan dia dengan Allah. Kecuali kalau kita punya bukti. Umpamanya ada tuh si bandarnya, "Saya jual ke si Mang ini 5 ribu, dia jual 20 ribu, gitu ya. Ah, ada bukti itu. Walaupun dia bersumpah, sumpahnya tertolak. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-bayyinatu shadiqah muqaddamatun 'alal yaminil fajirah." Bukti yang jelas, yang nyata harus didahulukan daripada sumpah palsu. Jadi kalau orang sumpah tapi ada bukti bahwa dia itu bohong, ambil bukti dan dustakan dia. Tapi kalau enggak ada bukti dia bersumpah, oke, kita percaya. Kalau dia ternyata bohong, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tiga golongan manusia yang akan pernah empat azab tadi. Pertama, orang yang isbal. Kedua, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dan yang ketiganya, al-mannan. Hati-hati.
Al-Mannan sering dilakukan oleh ikhwan dan akhwat. Dan banyak ikhwan lain, akhwat lain yang nyebelin, yang memancing kita untuk menjadi Al-Mannan. Apa makna Al-Mannan? Al-Mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, pemberiannya kepada orang lain. Diungkit-ungkit tuh, ngasihnya sekali diungkit tiap hari, jadi serasa masih terus, padahal sekali-kalinya. Kamu ingat kemarin saya ngasih kamu 10.000 ya? Ingat-ingat tuh. Besok ketemu lagi, ingat gak 10.000 kemarin? Terus gitu. Al-Mannan itu namanya. Batal itu pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan al-man dan al-adha. Al-man itu dua-duanya menyakiti. Kalau al-man dengan lisan diungkit-ungkit, diungkap-ungkap, disebut-sebut lagi, kalau al-adha ya dengan perbuatan. Ngasih tapi sambil ekspresinya apa namanya, menghinakan, dasar kayak gitu, nggak boleh, batal itu. Al-Mannan mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain, itu terkena azab. Itulah yang kedua yang akan peroleh jenis, empat jenis azab tadi ya, bersumpah palsu. Dan itu sama dengan menjual sumpah-sumpah dia dengan harga yang rendah, termasuk isbal, termasuk al-mannan. Ketiga, di antara jenis dosa yang akan diazab dengan azab yang tadi adalah orang yang tidak mau memberikan kelebihan air yang dia miliki kepada orang yang kehausan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa tiga golongan ini? Pertama, rajulun mana abnas sabil fadla ma'in indahu. Pertama, seseorang yang menolak memberikan kelebihan airnya kepada ibnu sabil, kepada orang yang sedang mengadakan perjalanan, kehausan dia, minta air ke kita, kita ada air, ditolak, maka terkena dengan hadis ini. Kedua, warajulun halafa ala silatihi ba'dal asr, yakni kadhiba. Orang yang bersumpah palsu ba'da asar ketika menjual barang dagangannya, seperti tadi. Yang ketiga, wa rajulun bay'a imaman fa in a'tahu wa falahu wa illam yu'tihi lam yuaffilah. Orang yang berbaiat kepada seorang imam, imam syar'i, bukan imam palsu. Siapa imam syar'i? Ya ulil amri, penguasa. Siapa imam palsu? Imam-imam kelompok-kelompok, kecil ataupun besar jumlah kelompoknya. Enggak memiliki power, enggak memiliki kekuasaan, enggak memiliki teritorial. Ada imam kayak begini? Banyak.
imam-imam golongan, harakah, kelompok, jamaah, dia menamakan diri jamaah para firqah. Yang berhak untuk dibaiat hanyalah ulil amri, yang memiliki power, kekuasaan teritorial, ya, teritorial yang wajib untuk ditaati. Dia berbaiat kepada seorang imam. Kalau dia diberi apa yang dia inginkan, dia tunaikan isi baiatnya. Kalau tidak diberi, dia tidak tunaikan. Jadi para menteri umpamanya yang di apa namanya diangkat oleh presiden, ya, atau untuk level menteri ya dirjen-dirjen ke bawah, untuk level gubernur ya bawahan-bawahan yang diangkat oleh gubernur, kalau umpamanya diberi haknya mereka tunaikan tugasnya, kalau enggak. Ini terkena dengan hadis ini. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tiga golongan yang tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, tidak akan diajak bicara dan akan peroleh azab yang pedih. Pertama, rajulun halafa ala sil'atihi laqad utiya biha akthar mimma utiya wa huwa kadhib. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تأمل يدك. Pertama, laki-laki atau wanita juga yang bersumpah palsu, dia mengatakan saya membeli lebih banyak dari tawaran kamu. Seperti tadi, memang ini 10.000, dari selanjutnya 15.000 gitu ya. Saya jual 18.000. Demi Allah, padahal bohong. Kedua, orang yang bersumpah palsu ba'da asar untuk mengambil harta sesama muslim. Seperti tadi, apapun bentuknya. Ya, berdasarkan hal itulah maka orang itu terkena dengan empat jenis azab yang tadi diterangkan. Inilah jenis dosa keberapa? Keempat ya, yang akan memperoleh empat jenis azab tadi. Golongan kelima termasuk dosa yang diancam dengan empat jenis tadi adalah, pertama, manula atau orang tua yang berzina. Orang yang sudah sepuh, mungkin di atas 50 tahunan, masih berzina. Kedua, penguasa yang berdusta. Ketiga, orang miskin tapi takabur. Tiga golongan ini tidak layak melakukan perbuatan tersebut. Orang tua kan syahwatnya sudah menurun, sudah kecil ya, sudah 5 watt, tapi masih berzina. Masih agak mending pemuda, awas jangan salah faham. Oh, berarti kata Ustaz pemuda boleh. Enggak. Tapi pemuda agak dimaklumi karena syahwatnya lagi puncak-puncaknya. Tapi tetap itu dosa besar. Kalau pemuda berzina, dosanya besar. Tapi lebih besar lagi apabila orang sudah sepuh. Karena apa? Karena syahwatnya sudah menurun, godaannya juga enggak begitu dahsyat, tapi masih zina. Kedua, penguasa. Penguasa ini enggak harus berdusta untuk dipercaya dan ditaati. Dengan kekuasaan dia harus dipercaya dan ditaati. Tapi masih berdusta. Ketiga, orang sombong, orang fakir, orang miskin enggak ada alasan untuk sombong tapi sombong. Kalau orang kaya sombong agak mendingnya. Ingat, bukan bagus. Orang kaya sombong jelek apa buruk? Jelek dan buruk.
Tapi ada alasan, ada yang layak disombongkan yaitu harta. Ini orang fakir, orang miskin, tapi sombong. Itu yang ketiga. Keempat, orang yang menyakiti kedua orang tua. Kelima, para pelaku LGBT. Termasuk salah satu di antara pemicu dari LGBT ini adalah wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Laki-laki kemayu, tapi wanita aduh kayak laki-laki. Termasuk dayus dan yang seterusnya. Diterangkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir." Tiga golongan manusia yang Allah enggak akan ngajak bicara kepada mereka hari kiamat. Pada hari kiamat tidak akan mensucikan mereka, tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Tiga golongan ini pertama adalah orang tua yang berzina. Yang keduanya raja yang berdusta. Yang ketiganya orang miskin yang sombong. Dalam Musnad Ahmad dan Al-Mustadrak Al-Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk al-aqili walidayh wal mar'atul mutarajjilah al-mutasyabbihah birijal wad-dayyuth. Tiga golongan itu adalah pertama orang yang menyakiti hati orang tua. Kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang keempat, dayus. Dayus itu orang yang tidak memiliki rasa cemburu ke istrinya. Istrinya berdandan satakar kebek untuk keluar, cuek malah bangga. Dayus itu semua mata laki yang hidungnya belang itu memandang melotot, tambah bangga. Agum ya mereka ke istri saya, itu dayus itu. Itulah diantara beberapa azab bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang tadi diterangkan. Mereka akan diazab pada hari kiamat. Inilah dosa yang ketiga atau jenis manusia ketiga dari kalangan orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Yang pertama tadi adalah orang yang tidak menunaikan zakat, infak, sedekah dari hartanya. Terus yang kedua apa tadi? Yang menyembunyi, yang apa? Yang takabur. Dan yang ketiga, beberapa jenis orang yang perlu empat jenis azab. Empat jenis azab ini tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan azab yang pedih. Dan itu ada beberapa jenis dosa. Baru tiga. Keempat, jenis manusia keempat yang akan memperoleh azab di akhirat adalah, bulan depan kita bahas. Sekarang mas sudah cukup waktu yang kita gunakan, sudah sejam 40 menit yang kita habiskan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, pertanyaan pertama. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan orang yang sangat jolim, bukan jolim, zalim ya pakai Allah. Tapi dia melakukan ibadah salat sangat rajin, dan dia ini termasuk orang apa Ustaz? Orang zalim. Tapi ibadahnya rajin. Kezaliman yang dia lakukan
menunjukkan ibadahnya, sholatnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat yang benar itu harusnya bisa membuang seluruh kebiasaan atau sifat buruk dia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar.

Celaka orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Yang tadi itu. Dia sahun dari hikmah sholat. Kata Syaikhul Utsaimin, penggunaan an sholatin maknanya dia lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Seusai sholat dia harus jauh dari keji dan munkar. Dia lalai dari ini sehingga setelah sholat dia tetap keji, dia tetap munkar, dia tetap dolin, terkena dengan ayat fawailul muslimin. Yang sholatnya seperti itu yang akan memperoleh kecelakaan. Bukan karena sholatnya, tapi karena kelalaian dia di dalam sholat. Mungkin selama sholatnya ngelamun, selama sholatnya tidak khusyuk, sholatnya dijadikan sebagai media untuk menyusun program kerja di masa yang akan datang atau mengevaluasi hasil kerja masa lalu. Ada yang kayak begini? Ketika sholat ingat masa lalu, merencanakan masa depan di dalam sholat ada. Nah, akhirnya lalai di dalam sholat, lalai juga dari tujuan sholat seusai sholat. Fawailul muslim. Wallahu a'lam. Ana mau nanya terkait tukar menukar kado, hukumnya seperti apa? Enggak boleh. Karena isi kado pasti berbeda ya. Gharar ada gharar. Kado kita cuma umpah 5.000, permen aja satu, permen kojek. Dapat HP. Yang umpamanya ada yang kadonya 20.000 berharap siapa tuh dapat apa, ya dapat permen yang tadi. Ada unsur berharap, tidak boleh. Jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat buat saudara kita, islah untuk islahkan mereka. Apakah sumpah tersebut boleh dan bisa ada kifarat dengan kita puasa 3 hari? Jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat. Boleh enggak kita meminta orang lain untuk bersumpah? Boleh. Nabi SAW pernah, sebagaimana hadis dari Muawiyah riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Muawiyah datang ke masjid, orang-orang sudah berkumpul. Lalu sedang apa kalian? Mereka menjawab sedang berzikir kepada Allah. Betulkah bersumpah? Berani enggak bersumpah kalian atas nama Allah bahwa kalian berzikir? Ya, kami bersumpah. Kata Muawiyah, tidaklah aku meminta kalian bersumpah karena tidak percaya kepada kalian, tidak. Tapi karena dulu kami pernah berkumpul di masjid, lalu datang Rasul SAW, lalu bertanya, sedang apa kalian? Kami sedang berzikir. Bersumpah enggak? Bersumpah, dan seterusnya. Ini menunjukkan, dibolehkan meminta orang lain untuk bersumpah. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau kita dimintai sumpah? Kalau kita jujur benar, jangan ragu sumpah demi Allah. Kemarin kemana kok gak datang? Men wah gitu, men seret wai. Ah masa itu. Berarti sumpah? Sumpah demi Allah. Saya men wah kemarin. Boleh. Dan tidak ada kifarat. Nah sekarang yang ditanyakan, jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat buat saudara kita untuk mengislahkan mereka, apakah sumpah tersebut boleh dan bisa ada kafarat? Mungkin maksudnya berdusta ya. Contoh gini, A dan B bermusuhan. Kita mau mengislahkan mereka. Kita datang ke si A. A, kemarin saya ketemu si B, salam ke antum. Salam ke anti kalau itu akhwat. Ah gak percaya, beres-beres sumpah gak gitu ya. Padahal tidak kirim salam ya gak. Kita menyampaikan salam itu dusta apa tidak? Dusta, tapi untuk

mengislahkan, boleh? Boleh. Tapi dia menuntut kita sumpah. Boleh apakah tidak bersumpah? Tidak boleh, haram. Tidak boleh menggunakan sumpah untuk mendukung sebuah kedustaan. Ya. Jadi tetap tidak boleh walaupun itu untuk memaslahatkan mereka atau boleh enggak setelah itu dibayar kifaratnya? Tidak. Karena beda kasus. Yang dimaksud melanggar sumpah, maksudnya bersumpah untuk melakukan ini, tapi tidak dilakukan, itu bayar kifarat. Kasus yang tadi tanyakan adalah bersumpah untuk mendukung kedustaan, beda. Itu bukan melanggar sumpah, tapi bersumpah untuk mendukung kedustaan tidak boleh. Yang dimaksud kafaratul aiman, membayar kifarat sumpah, itu maksudnya sumpah untuk masa yang akan datang kemudian kita langgar. Umpah demi Allah, saya besok akan datang ke kamu membawa hadiah ini demi Allah. Ternyata besoknya tidak. Nah itu bayar kifaratnya, ya. Itu yang dimaksud dengan membayar kifarat dari sumpah yang dilanggar. Kalau kasus yang ditanyakan bukan melanggar sumpah, tapi menjadikan sumpah sebagai dukungan terhadap sebuah kedustaan, maka tidak boleh. Bagaimana hukum kerja di pabrik rokok? Haram, karena ta'awun alal ismi wal udwan. Hukum rokok apa? Haram. Fatwa MUI sudah jelas, beberapa fatwa dari ormas-ormas Islam sudah, walaupun agak terlambat lebih baik. Kalau dari para ulama di Timur Tengah sejak dahulu mengharamkan, karena madaratnya jelas, ya. Maka bekerja di sana, menjual, termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Jika seorang mukmin meninggal dengan cara bunuh diri, bagaimana nasibnya di alam kubur dan akhirat? Di sini, di sisi lain, anak keturunannya adalah orang soleh atau seorang alim yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kalau ada orang bunuh diri, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa kafir, apa tidak? Tidak, tidak kafir. Dia tetap muslim. Sholatkan jangan? Sholatkan. Wajib disolatkan. Cuma bagi ahlul afadil, orang tokoh agama, jangan ikut mensolatkan. Sebagai ta'zir. Tapi dia nyuruh orang lain mensolatkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada orang mati bunuh diri, kata beliau, sallu alaihi, solatkan oleh kalian dia. Solatkan. Beliau menyuruh para sahabat menyolatkan, beliau sendiri tidak menyolatkan. Ini menunjukkan dia muslim, makanya disuruh untuk disolatkan. Adapun Nabi tidak, sebagai ta'zir, sanksi atas dia, sekaligus warning, peringatan bagi orang yang masih hidup. Kalau enggak, kalau mau disolatkan oleh Nabi, jangan sampai mati bunuh diri, ya. Jadi orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Terus bagaimana kalau anaknya mendoakan ampunan? Ada pengaruh? Ada. Minimalnya meringankan dia, meringankan azab baik di alam kubur ataupun di alam akhirat nanti. Bagaimana nasib ahlul bid'ah di akhirat? Sama dengan nasib para ahli maksiat. Pasti ke neraka? Tidak. Pemabuk pasti ke neraka? Tidak pasti. Tergantung apa? Kalkulasi dari seluruh amalan. Apalagi kalau dia tobat sebelum matinya, terhapus. Tobat dari bid'ah, tobat dari zina, tobat dari mabuk, apalagi itu terhapus. Nah sekarang kalau umpamanya tidak tobat, terus sampai mati, apakah pasti ke neraka? Tidak
pastikan bakal. Dikalkulasi dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena dengan ayat tadi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyati rabbih. Bukankah ada ancaman pelaku bid'ah ke neraka, pelaku zina atau mabuk ke neraka? Ya, itu masih ancaman. Sama dengan dusta, ada ancaman neraka? Ada. Sama dengan gibah, ada ancaman neraka? Ada. Pasti enggak orang tukang gibah ke neraka? Nah, ini jangan memastikan. Ancamannya ada. Tapi pasti atau tidaknya ke neraka? Kalkulasi dari seluruh amal. Amal baik, amal soleh dikalkulasi nanti ditimbang. Makanya kalau kita sedang membicarakan hukum sebuah amalan, amalan bid'ah umpamanya, tidak berarti kita memvonis pelakunya ini pasti ke neraka, tidak. Sebab ke neraka atau tidaknya nanti kalkulasi di akhir kehidupannya dari seluruh amalannya. Tapi kita hanya sedang membicarakan hukum amalan itu. Amalan itu haram, terancam neraka. Iya, terancam. Ini ayatnya, ini hadisnya. Pasti pelakunya ke neraka. Nah, ini beda lagi. Harus dibedakan antara membicarakan hukum sebuah amalan dengan memvonis pelaku dari amalan itu. Beda, dua hal yang beda ya. Wallahu a'lam. Apakah penolakan terhadap aturan manusia termasuk takabur? Contoh menolak membayar pajak. Kalau aturan itu bagus untuk kemaslahatan, ya, dan dilakukan oleh orang yang berwenang, wajib ditaati. Seperti aturan berlalu lintas itu kan untuk kemaslahatan. Menolaknya dosa, karena an-nasu 'ala al-muslimuna 'ala syurutihim. Seperti umpamanya kita kerja di sebuah perusahaan, itu ada aturan bikinan manusia. Kita sepakat. Enggak boleh ditolak, wajib ditaati karena itu syarat yang sudah ditentukan, disepakati antara mereka berdua, seperti janji, ya, komitmen. Selama isi aturannya baik, bagus, wajib untuk ditaati, tidak boleh ditolak. Nah sekarang kalau ada aturan yang menyimpang, maka jangan ditaati untuk diingkari, karena Nabi SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah sekarang bagaimana dengan pajak? Bukankah ini menyimpang? Iya. Terus harus kita tolak? Kalau ditolak menimbulkan madharat, jangan ditolak. Bayar bukan karena setuju, tapi untuk menghindarkan madharat yang lebih besar. Kalau umpamanya kita punya motor, mobil, perusahaan, atau rumah, enggak dibayar pajaknya, ada madharat? Ada. Ya, kalau umpamanya kita buka restoran, enggak bayar pajak, dihukum enggak? Ya dicabut izinnya, ya dihukum penjara dengan tuduhan apa? Penggelapan pajak. Karena dari harga makanan yang kita jual itu ada pajaknya di sana. Kalau enggak dibayar madharat, bayar demi menghindari madharat. Kita punya mobil, punya motor, ada pajak? Ada tiap tahun. Cok. Ulah dibayar, dijamin liur, bayar aja daripada liur. Apakah termasuk isbal jika memakai pakaian pelindung diri dari pekerjaan tertentu? Kalau ada uzur boleh isbal. Seperti contoh umpamanya di kaki, punggung kaki kita ada luka. Bila dibiarkan terbuka, madharat. Ada debu, ada lalat, ada ini, ada itu. Sehingga bisa tambah parah atau lama sembuhnya. Boleh ditutupi. Walaupun dengan cara umpamanya harus isbal, maka enggak apa-apa.
Atau umpamanya orang yang bekerja di pabrik baja, pakai baju pelindung dari api gitu ya, karena baju ya isbal harus, kalau enggak nanti panas walaupun tidak kecepretan apa namanya apinya, ya minimal kebakar bisa-bisa. Kalau ada udzur seperti itu boleh. Atau karena terburu-buru gitu ya, umpamanya pakai sarung baru sangsron masih isbal gitu ya, tiba-tiba ada keperluan yang harus membuat kita ini cepat lari, umpamanya cepat berjalan dalam keadaan isbal, umpamanya anak jatuh, nggak apa-apa. Dan ini didalili oleh apa yang dijelaskan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ketika terjadi gerhana, Nabi SAW cepat-cepat terburu-buru ke masjid untuk sholat dan sampai pakaiannya isbal. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini tidak bisa dipakai untuk bolehnya isbal dalam kondisi normal. Kata Imam Ibnu Hajar, ini menjadi dalil bolehnya isbal dalam keadaan terburu-buru, ada uzur. Jadi dibolehkan. Allahu a'lam. Apakah umat Rasulullah SAW sekarang ini ada yang masuk surga tanpa hisab? Mungkin, semoga kita termasuk ya. Asal memenuhi 4 kriteria yang diterangkan dalam hadis tersebut ya. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Ya 2. Apakah boleh mengenakan jas hujan sampai isbal? Kalau tidak isbal madarat, seperti tadi ada luka, kalau kena air itu bisa ini, boleh isbal. Bahkan lebih baik isbal. Tapi kalau tidak madarat, umpamanya kakinya itu mulus-mulus saja, mau kena hujan, mau tidak, kena lumpur juga gak apa-apa, gak boleh isbal. Nah, kecuali kalau pakai sepatu, pakai kaos kaki yang apabila kebasahan madarat nantinya sampai di tempat kerja bisa madarat, maka itu termasuk udzur yang dibolehkan. Cukup ya, sampai di sini saja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW. Tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
3: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua, wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial. Melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah, laqila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela, itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal, bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Nggak ada manfaat, ada madarat. Itu ya ta'atul ma'am. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisap, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisap dan hasil hisapnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk ya ta'atul ma'am. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
4: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026 Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di masjid yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua, juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Kita insya Allah ta'ala akan membahas sebuah kajian tematik yang berjudul Asyratu Asbabin Din Syirahi Sadr, 10 sebab lapangnya hati, yang kata kasih judul bebas, kiat-kiat lapangnya hati. Pembahasan ini kita ukilkan dari sebuah buku yang dikumpulkan oleh seorang peneliti berjudul Asyrayatu Ibnu Qayyim Rahimah wa Ta'ala. Jadi poin-poin yang sifatnya 10 poin yang itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam berbagai macam kitabnya. Dan pembahasan kita 10 sebab lapangnya hati ini diambil dari kitab Ibnu Qayyim, yaitu Zadul Ma'ad. Di dalam buku tersebut ada sebuah fasal berjudul Fi Asbabi Syahr Sudur Wa Husuliha Alal Kamadilahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim ada sebuah fasal berjudul Sebab-sebab lapangnya hati, dan bagaimana lapangnya hati itu telah diraih secara sempurna oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin yang pertama, A'zamu Asbabi Syahr As-Sadr, di antara sebab yang paling besar yang akan melapangkan hati, yaitu at-tauhidu, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sempurnanya, kuatnya, bertambahnya tauhid seseorang itu kepada Allah, yakunu insyirah sadri sahibu. Maka ini akan menentukan kadar lapang dadanya sang pemiliknya. Didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat, yang pertama di dalam dua surat, yaitu surat Az-Zumar ayat 22 dan Al-An'am ayat 125. Di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah taala berfirman, "Afaman syarah Allah sadrahu lil Islam wa fa'ala nurin min rabbih." Tidakkah ya diperhatikan bagaimana adanya orang-orang yang Allah lapangkan dadanya kepada Islam, dan dia berada ya di atas cahaya dari Rabb-nya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya seseorang yang diberikan kecintaan kepada Islam atau menjadikan dia sebagai seorang muslim dengan dia mengucapkan la ilaha illallah kalimatut tauhid, maka pertanda Allah telah melapangkan dadanya. Dengan makna yang tidak jauh berbeda, Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am 125-nya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, untuk Allah memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan jadikan lapang dadanya kepada Islam. Sebaliknya barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, merasakan berat beban di dalam dadanya, seolah-olah dia akan naik ke langit. Jadi semakin naik ke atas itu tentu semakin sesak dada seseorang. Maka wal huda wat tauhid, petunjuk dan tauhid merupakan sebab terbesar lapangnya dada. Maka sebaliknya kesyirikan dan kesesatan merupakan sebesar-besar sempitnya dada. Ya. Kesulitan yang ada pada jiwa. Al-Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mendasari tauhid dengan lafaz Islam berdasarkan ayat ini. Allah menyebutkan barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada dirinya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat yang menentukan seorang itu muslim atau tidak, ya termasuk sampai sehari ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka muslimlah dia. Menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa orang-orang Islam yang pada hari ini mungkin mengalami kesempitan dadanya gitu kan, pada dia muslim. Sementara Allah menyebutkan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk, Allah akan jadikan lapang dadanya kepada Islam. Ya. Dan sebabnya tak lain dan tak bukan, karena apa? Karena pertama, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang didakwakan kalimat la ilaha illallah untuk kemudian itu dia menjadi muslim, itu taruhannya nyawa. Itu satu. Ya, kita dapatkan bagaimana para sahabat itu sembunyi-sembunyi, ya, ketika dia menjadi muslim tidak bebas. 3 tahun pertama dakwah Rasulullah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terbuka. Alasan yang kedua, dikarenakan mereka paham konsekuensi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat itu adalah kalimat yang mereka harus mendiadakan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang di zaman itu orang-orang Arab Quraisy memiliki banyak sesembahan. Ada yang menyembah orang yang mati melalui patung-patung berhala yang buat mereka buat replikanya. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, sesembahannya banyak. Ya kalau hari ini sesembahan manusia tentu yang menyekutukan Allah kan bertambah banyak ya. Ada yang menjadikan tikus sebagai sembahan, monyet gitu kan, tambah banyak. Ya. Ada yang menyembah hewan-hewan yang lain. Ya, seperti itu. Maka pahamnya orang-orang Arab Quraisy dengan kalimat la ilaha illallah yang mengharuskan mereka meninggalkan semua sesembahan-sesembahan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus menyelisihi, ya, menyelisihi kesepakatan masyarakat yang ada pada saat itu
6: Dan berkonsekuensi mereka harus dijauhi, dimusuhi, bahkan mungkin dikucilkan, bahkan mungkin mereka disakiti. Itu terjadi pada kaum-kaum yang lemah, seperti misalnya para budak hamba saya. Terjadi pada Bilal bin Rabah. Terjadi kepada keluarga Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir bin Sumayyah. Dan beberapa orang-orang yang lemah kedudukannya di Mekah saat itu. Sehingga menampakkan Islam, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu enggak main-main. Dikarenakan mereka faham isi kandungan kalimat tersebut serta konsekuensinya bila itu diucapkan. Sampai-sampai saking beratnya masalah ini, Allah memerintahkan nabinya untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan para sahabat tidak boleh menampakkan Islamnya. Dan kapan mulai menampakkan? Ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Maka dikenal dengan gelar Al-Faruq. Ya, tampilnya Umar bin Khattab tampaklah, ya, mana yang hak, mana yang batil, karena Umar tidak menyembunyikan keislamannya. Sehingga pantaslah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang Allah kehendaki diberikan petunjuk, Allah akan jadikan lapang dadanya kepada Islam. Maka kepada orang Islam pun yang ada hari ini, bila mereka ingin dadanya lapang untuk kemudian terundangnya hidayah Allah kepada dirinya, maka dia harus belajar tentang Islam lebih dalam. Ya. Saya dulu pernah waktu masih kuliah, ya. Ya sempat jadi kuli dulu saya kuliah. Untuk ketika kita mulai kenal sunnah, ya, mulai ya pokoknya mah kehidupan masa itu namanya kita masih muda, pasti tentang Islam, agama itu militansinya gede. Omongan, ucapan, pandangan semuanya harus Islami. Nah sementara sebelum itu kan kita di kampus kan gaulnya kan gaul umum, ya. Ngumpul sana, ngumpul sini, ngegeng sana, ngegeng sini. Pokoknya bebas biasanya. Itu. Suatu waktu ada yang komentar, kamu apa enggak takut, katanya, teh belajar agama serius? Kalau semakin kamu tahu, kemudian kamu tidak bisa jalankan, dosa. Nah, mending untung belajar. Jadi, kalau enggak tahu, salah, kan enggak apa-apa. Gitu. Saya waktu itu enggak punya jawaban, karena memang belum, ya belum ada jawaban saat itu. Kita kan baru mulai belajar. Jadi, teman saya ini mengira orang yang mengetahui agama Islam seiring waktu berjalan tentang agamanya dia bertambah satu waktu bahwa ini orang yang orang yang dikhawatirkan akan cilaka karena semakin banyak yang dia tahu kalau tidak dia kerjakan itu bahaya. Bending berarti itu lebih bahaya dibanding kita tidak belajar sehingga tidak tahu apa-apa. Kalau tidak tahu apa-apa, berarti nggak banyak dong yang bisa kita kerjakan, karena juga kan nggak tahu, gitu. Logikanya begitu berpikirnya. Sehingga dia bertahan untuk tidak mau belajar Islam lebih dalam. Belakangan kemudian kita belajar, dan ternyata ada sebuah pembahasan para ulama dalam masalah tauhid, ya, judulnya Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Di poin yang terakhirnya dari 10 pembatal keislaman yaitu apa? Al-i'radu 'an dinillah la yata'allamuhu wa la yadrusuhu. Di antara sebab yang dapat menggugurkan Islam seseorang apa? Dia berpaling dari agama Allah, tidak mau peduli dan belajar dan pengen tahu sama sekali tentang agamanya. Setelah kita belajar itu, berarti teman saya lebih berbahaya loh, ya. Kita belajar agama dikit demi sedikit dapat pengetahuan. Kan ada namanya rincian-rincian amalan-amalan gitu kan. Yang itu nanti ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan di antara dosa besar itu ada yang mengeluarkan dari agama namanya syirik. Kufur. Orang yang belajar agama sering waktu berjalan dia akan tahu ini dosa-dosa yang mengeluarkannya dari agama. insya Allah dia akan menjauh sejauh-jauhnya. Maka dia berkutat pada dosa di bawah itu, imma dosa besar di bawah kekufuran, bawah kesyirikan, atau imma dosa kecil yang dia kumpulkan mungkin dia akan berulang-ulang. Tapi karena dia belajar tauhid yang rinci dan detail, jauh dari kesyirikan dan kekufuran, maka insya Allah matinya tetap Islam. Benar enggak? Setiap orang Islam mati dalam keadaan Islam itu pasti masuk surga. Saya ulangi ya. Setiap orang Islam matinya masih Islamnya masih ada itu pasti masuk surga. Cuma, nah ada cumanya. Ada yang langsung, ada yang mampir lah ke neraka. Tergantung ketika ditimbang dosanya ternyata lebih banyak daripada pahalanya. Nah ternyata Allah berkehendak tidak ingin mengampuni dosanya, maka Allah azab dia dulu sementara di neraka. Tapi finalnya apa? Surga, dan kekal di dalamnya, tidak akan keluar selama-lamanya. Maka orang yang belajar agama dengan rincian terutama masalah tauhid dan akidah, berikut cabang-cabang yang lain dari agama ini, maka dia sedang memperjuangkan agar matinya tetap Islam. Dan perjuangan lebih besar lagi agar dia bisa masuk surga secara langsung, gak mampir-mampir dulu. Dan di situ ilmu itu memberikan pengaruh yang besar buat dirinya, bagaimana dia bisa mengatur strategi mencari amalan yang sederhana tapi pahalanya gede. Kan banyak tuh amalan-amalan sederhana tapi pahalanya gede. Contohnya 2 rakaat sebelum sholat subuh kan, itu amalan mudah itu, 2 rakaat sholat 2 rakaat. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pahalanya besar, amalannya mudah. Baca Quran, 1 hurufnya 10 pahala. Kata Nabi SAW, man qara harfan min kitab falahul hasanah wal hasanatu bi asyi amsalha. La aqulu lakum alif lam min harfun lakin alifun harfun wa lam min harfun wa lam harfun, rawahu Abu Dawud Tirmidzi. Ya. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, dia mendapatkan 1 pahala. 1 pahala benar 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau ada seorang muslim baca awal Al-Baqarah nih, alif lam mim berapa pahala? 30. Al-Fatihah berapa hurufnya? Al-Fatihah 140 kurang lebih. Kata yang pernah menghitung dari buku yang pernah saya baca. Jadi ketika seorang baca 140, sholat wajibnya dia kerjakan, itu minimal 17 rakaat, 140 kali 17. Belum ditambah sholat sunat, belum dia dibaca ayat-ayat yang lain dari surat-surat sunat surat Al-Fatihah, atau baca Al-Fatihah, apa bacaan Al-Quran yang dia baca, apalagi sampai khatam. Nah, seorang yang punya ilmu, dia belajar, dia akan tahu strategi-strategi apa yang akan mengumpulkan pahalanya yang semakin banyak. Dan ketika dia berbuat dosa, dia berharap pahalanya lebih dimenangkan oleh Allah daripada dosanya. Karena seorang muslim itu pasti berbuat dosa. Gak ada namanya manusia tidak berbuat dosa. Kullu bani adam khata wa khayu khata wa tawabun. Setiap manusia pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik berbuat dosa adalah yang selalu bertobat. Ya. Jadi kita pasti berbuat dosa. Yang membuat kita berkualitas ketika kita menyedikitkan dosa dan memperbaguskan kualitas taubat kita. Itu yang membuat kita menjadi bernilai. Dosa sebuah kemestian. Dosa sebuah kemestian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law annakum lam tusnibu, la zahaballahu ankum, fa ja'a qauman yusnibun fayaghfiru lahum." Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika kalian tidak lagi berbuat dosa, maka Allah akan lenyapkan kalian. Allah akan datangkan kaum yang baru yang berbuat dosa, lalu kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan Allah ampuni dosa mereka. Berarti berbuat dosa sebuah kemestian. Hanya Allah ingin melihat serius apa kita bertobat dari semua dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Bentuk dosa itu kan banyak, dari mata, ya, dari telinga mendengar, dari lisan yang berucap, dari hati yang berburuk sangka, dan yang macam-macam. Ini hati, mata, dan lisan ini pintu masuknya hidayah, pintu masuknya ilmu. Dia sekaligus merupakan gerbong besar lahirnya dosa-dosa. Mata, telinga, dan hati. Enggak Ustaz, insya Allah mata saya selamat Ustaz. Kenapa? Karena saya buta Ustaz. Telinga Anda kan mendengar. Anda mendengar hal yang Allah haramkan, apa enggak dosa? Hati Anda berbicara. Hati itu ada perkata, ada amalannya. Anda bersuuzon sama takdir Allah, Anda dosa. Anda bersuuzon sama manusia, Anda dosa. Anda menyesali takdir yang Allah berikan, Anda dosa. Banyak dosa-dosanya juga lahir dari hati. Nah, orang yang berilmu dan belajar, dia bisa membuat, mencari sebuah strategi-strategi berdasarkan ilmu yang dia dapatkan untuk memperbanyak pahala, mengurangi dosa, dan selamat di neraka, langsung masuk surga. Kalaupun Allah takdirkan dia masuk neraka, maka akhirnya di surga. Tapi lihatlah dampak buruk orang-orang yang Allah sempitkan dadanya untuk belajar Islam. Apa? Tadi teman saya itu, dia terancam kepada keluarnya dia dari agama tanpa dia sadari. Ya. Dan dia merasa bahwa, berarti saya kalau tidak tahu banyak hal, berarti saya tidak akan mengerjakannya dong. Dia lupa bahwasanya, ya, syaitan itu penuh dengan tipu muslihat. Dan yang paling mudah untuk ditipu itu orang bodoh. Nah coba kalau dalam urusan dunia, yang paling mudah ditipu orang bodoh atau orang ngerti? Seringkali orang bodoh yang ditipu. Setan juga begitu, mudah menipu dan memasukkan manusia ke dalam neraka ketika orang itu bodoh tentang kiat-kiat untuk selamat dari tipu daya setan. Kiat-kiat

ya. Boro-boro setan yang gak kelihatan. Ku covid oke, orang steler atau dan kelihatan virusnya, gitu kan? Apalagi setan yang betul-betul gak kelihatan, virus tuh ada tapi pakai ini kelihatan, tapi kasat mata gak, apalagi setan yang gak kelihatan sama sekali. Bagaimana kita bisa menang setan? Selamatnya ketika orang belajar, dia akan minta perlindungan kepada Allah yang menciptakan setan itu. Maka Allah yang akan menghalangi setan itu untuk menggoda manusia ini, sehingga dia selamat dari godaan setan dan selamat dari siksaan. Inilah mengapa sebab terbesar lapangnya hati itu adalah ketika Allah jadikan seseorang itu mencintai agamanya dari seorang muslim. Bila seorang kafir, Allah berikan dia hidayah untuk menjadi seorang muslim. Dan setelah dia muslim, dia terus belajar dan mengamalkan agamanya. Dan inti sari dari Islam itu adalah La ilaha illallah. Sehingga orang yang mempelajari ilmu tauhid, mempelajari akidah dengan rinciannya, ya, serta perusak-perusak akidah dari kesyirikan dengan berbagai macam tipenya, dia orang yang paling dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang paling dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ikhwan-ikhwan sekalian, ya, para jamaah sekalian, itu dalam pelajaran tauhid itu memang dijelaskan berbagai macam dunia hati kita itu kayak apa itu. Dibongkar dalam ilmu tauhid. Kita dalam hati kita ini ada rasa cinta, ada rasa takut, cemas, khawatir, ada rasa, ya, rasa harap. Ya, seperti itu dibahas dalam pembahasan kitab tauhid. Cinta, harap, dan takut. Hati kita ini bergantung kepada sesuatu. Sering kan nyender kita itu pada sesuatu, hati itu tenang, rumah aman, ayah si bibi. Betul enggak? Menyandarkan hati enggak kepada si bibi? Maka orang yang menyandarkan ketenangan hatinya kepada si bibi dan urus rumah tangganya, maka dia tidak menyandarkan hatinya kepada Allah. Maka dia pasti akan sempit dan cemas. Kumaha lamun si bibi napae? Gitu kan? Orang yang menyandarkan hatinya kepada manusia, dia akan dibuat selalu gelisah. Punya uang banyak, bersimpan di mana uang saya? Gitu. Simpan di bank. Di bank likuidasi gimana? Simpan di rumah di brankas gitu ya. Brankas yang tebal udah. Pintunya tebal, dikunci dan kunci gemboknya 1000 gembok misalnya. Dikasih security. Pasang hair dari mana-mana, angger cemas, kalau perlu mana kebakar, kumaha, gitu, terus. Kenapa? Bersandarnya kepada makhluk, maka kegelisahan akan terus ada. Kalau sudah bersandar berharap kepada makhluk, maka hati itu akan selalu galau. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepadanya saja. Bertawakal Allah in kuntum mu'minin, bertawakallah saja kepada Allah jika kalian betul-betul orang yang beriman. Tawakal itu artinya menyandarkan hati itu bergantung. Nah, gitu. Bukan berarti kita tidak berusaha maksimalkan, tapi setelah usaha jangan sandarkan pada usaha, tapi sandarkan kepada Allah. Dia ada seorang sahabat deh. Dia bawa kendaraan tuh. Sama dia enggak diikat. Ya. Lalu dia, pokoknya sudahlah. Pokoknya tawakal aja. Kalau Allah ingin selamatkan, enggak hilang. Kalau hilang, ya udah hilang gitu kan. Apa kata Rasulullah SAW? Iqilha fatawakal Allah. Ikat baru tawakal. Artinya, sempurnakan usaha. Setelah sempurna, jangan bersandar pada usaha tersebut. Serahkan semua sama Allah. So, kalau nanti bersandar pada usaha maksimal kita tadi, kalau gagal, udah depresi, stres.

Kalau berhasil sombong nanti, bangga, berhasil dapat proyek miliaran, aing teh itu habis sudah. Karena takabur penyakitnya bahaya. Ketika soal takabur, dia akan apa? Akan sempit dadanya. Itu kan dibahas dalam masalah tauhid itu. Sehingga betullah kata Ibnu Qayyim bahwa di antara sebab terbesar lapangnya hati seseorang adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah Jalla wa Ala. Sebab yang kedua, wa minha an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbil 'abdi wa huwa nurul iman. Yang kedua adalah cahaya yang Allah berikan di dalam hati seorang hamba. Cahaya itu adalah cahaya iman. Ya. Maka cahaya iman ini melapangkan dan meluaskan hati, membahagiakan jiwa. Bila cahaya ini padam, maka sempitlah orang tersebut. Dia seolah merasa berada di penjara yang sangat sempit dan sangat susah. Waqad rawa at-Tirmidzi fi jami'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan dalam kitab Jami'nya, maksudnya Jami' At-Tirmidzi artinya Sunan At-Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau bersabda, "Idza dakhala nurul qalba infasaha wan syarah." Kata Nabi, jika telah masuk cahaya hati, maka dadanglah hati tersebut, lapanglah hati tersebut, lapanglah dada orang tersebut. Qalu, sahabat bertanya, wa ma alamatu dhalika ya Rasulullah, apa tanda masuknya cahaya itu ke dalam hati ya Rasulullah? Asu berkata, yaitu al-idabatu ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur wasti'dadu lil maut qabla nuzulih. Yaitu apa? Ketika hati itu ya kembali memperhatikan akan kampung akhirat dan mengecilkan dunia yang penuh dengan tipuan. Jadi ketika hati sudah merasa akhirat itu begitu besar, surga yang dia cari akan dia perjuangkan. Jadi apapun dia lakukan demi surga, untuk surga, cari surga, ngumpulin pahala, itu yang dia pikirkan. Dia memandang dunia itu begitu hina, tidak punya harga. Bukan berarti dia tinggalkan ya, tapi dia tidak memandang dunia itu sesuatu yang spesial. Tidak, dia tidak menjadikan bahwa dunia itu sebagai patokan kemuliaan dirinya, tingginya harga dirinya, enggak. Dia tetap melihat bahwa banyaknya pahala, ya, dekatnya kepada surga, itu adalah kemuliaan dirinya. Dan dia betul-betul mempersiapkan kematiannya sebelum kematiannya tiba. Jadi ini namanya cahaya iman masuk tuh. Fa yusibul abda min syir sadri bihasbi nasibi min hadan nur. Maka besar kecilnya atau sempit luasnya dada seseorang tergantung persentase cahaya iman ini yang masuk ke dalam jiwanya. Artinya, semakin seseorang itu membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia, maka semakin lapang dadanya. Sebaliknya, bila seseorang membesarkan dunianya, mengecilkan akhiratnya, lupa dengan kematiannya, tidak mempersiapkan bekal-bekal ketika dia nanti akan mati, maka saat itulah apapun yang dia rasakan, dia lihat, dia miliki, itu akan terasa sempit, dia akan gelisah dan galau. Banyak kan orang-orang yang mati gantung diri ya. Sekarang mati gantung diri masih keren gak sih? Mungkin lebih keren sekarang makan obat ya. Gitu. Sakau dia teh. Ya.
mati. Padahal uangnya banyak, hartanya berlimpah, jabatannya bagus, tapi matinya bunuh diri. Adalah orang itu mati bunuh diri pasti karena depresi atau karena hilang akal sehatnya mungkin, ya, karena ini dan itu segala macam, karena faktor kecelakaan sehingga kena sarafnya jadi mikirnya macam-macam mungkin. Tapi kalau normal mesti karena depresi, ya. Ada loh orang yang rumahnya gede tapi kok tidurnya di hotel mulu, apa nggak betah tidur di rumah. Padahal ada slogan Islam kita, baiti jannati, kan rumah itu kan surga. Tapi yang merasa di neraka di rumah tuh. Padahal rumahnya gede, luas. Lebih luas daripada lapangan sepak bola. Tapi enggak merasa betah di rumah. Dia betah kalau keluar. Ya, tidurnya di hotel, makan di restoran. Padahal di rumah tuh yang masak itu udah enak-enak, yang masak di rumah. Enggak kalah sehat dan bersih dan enaknya. Tapi dia merasa... Tapi orang yang diberikan cahaya iman, ingat kampung akhirat dan mengecilkan dunia, dia betah di rumah. Bukan berarti dia enggak makan di luar gitu kan. Tapi bukan menjadi kebiasaan. Ya, sekali-sekali lah dia makan di luar. Ya, sekali hari Senin, sekali hari Selasa, sekali hari Rabu, tiap hari atau itu mah. Gitu. Ya, dijarang-jarangkan begitu. Jadi tanda cahaya iman itu masuk, ya, kembali memikirkan akhirat, mengecilkan dunia, dan mempersiapkan amalan menghadapi kematian. Dan ini gak lihat umur loh ya, karena sempitnya dada itu gak lihat umur. Emang dikira orang yang makin tua semakin sempit hatinya? Bagaimana, apakah kita mengira semakin muda semakin sempit hatinya, semakin galau? Enggak, galau itu bukan penyakit orang muda saja, sebagaimana galau itu bukan penyakit yang tidak menimpa orang tua. Maka cahaya iman ini, kata Nabi, ya, yang akan melapangkan dada itu bila ada pada seseorang dengan tiga perkara tadi, besarnya akhirat, mengecilkan dunia, dan sibuk beramal menghadapi kematian, maka semakin itu dia besarkan, semakin lapanglah dadanya. Makin lapanglah dadanya. Dan sebaliknya, bila itu dia balikan, maka semakin sempitlah dadanya. Yang ketiga, al-ilmu fa'innahu yashrahu as-sadr wa yus'i'u hatta yakuna usaha minad dunia. Yang tersebab lapangnya hati adalah memiliki ilmu. Dia akan melapangkan dada, ya, dan dia akan meluaskan jiwa, bahkan lebih luas daripada dunia, lapangnya hatinya ketika Allah berikan ilmu. Sebaliknya kebodohan akan melahirkan kesempitan, merasa jiwa terpenjara. Sehingga semakin luas ilmu seseorang, semakin lapanglah dadanya. Tetapi kata Ibnu Qayyim, laisa hada likulli ilmin. Tapi maksudnya ilmu di sini yang akan melapangkan hati bukan semua ilmu. Balil ilmi al-mawrusi 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwal ilmun nafi. Tetapi yang dimaksud dengan ilmu ini adalah ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah hakikatnya al-ilmun nafi. Ilmu agama maksudnya. Fa ahluhu ashrahu an-nasi sadran wa awsa'uhum quluban wa ahsanuhum akhlaqan wa taibuhum 'aisha. Maka ahli ilmu adalah orang yang paling lapang dadanya, yang paling luas hatinya, yang paling baik akhlaknya, dan yang paling bagus hidupnya. Maka kita dapati para ulama, ulama loh ya, hidupnya seperti itu. Suatu waktu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bersama sahabat-sahabatnya itu merasakan kesulitan dari
dakwah atau situasi yang dia hadapi. Kemana mereka mencari kelapangan hatinya? Ke penjara. Ke penjara. Apa? Menemui gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Taimiyah itu penjara enggak bisa mengapa membentengi jiwanya. Iya, terpenjara badannya, tapi hatinya itu luas daripada dunia. Sehingga muridnya Sayyidina Qayyim kok merasakan kegalauan, larinya ke penjara untuk bertemu gurunya. Ketika pulang bertemu gurunya, mendapatkan nasihat, pulang itu plong. Padahal gurunya di penjara. Itu. Kita ketika isolasi teh pas COVID mah liurnya. Padahal di rumah sendiri gitu. Kita kalau di rumah sakit ya, isolasi mungkin berat ya gitu.

0: Yang keempat, dan ini sudah disitir dari hadis Nabi tadi, yaitu al-inabatu ila Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kembali kepada Allah, mencintainya dengan segenap hati. Kembali kepada Allah, mencintainya dengan segenap hati, pergi kenikmatan dengan beribadah kepadanya, maka tidak ada satu pun yang lebih melapangkan hati daripada hal itu. Sehingga Nabi SAW, kana Nabi SAW idza hadzabahu al-amru shalla. Nabi SAW bila ada suatu perkara yang membuatnya rungsing, kalau apa yang Nabi lakukan? Beliau sholat. Sholat. Ya. Karena Nabi pun pernah berkata, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dan dijadikan tenangnya jiwaku itu dalam sholat. Maka lapangnya dada itu ketika apa kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Dapat kegalauan kita bawa sholat. Ya, jadi sering ketika ada yang bertanya kepada saya gitu ya. Dan ini juga terus menjadi ya kita sebagai dai juga pastilah mengalami hal di alam oleh semua manusia. Mengalami mungkin kegalauan, mengalami mungkin kebingungan manusiawi. Tapi kita bersama-sama memberikan, saling memberikan wejangan, nasihat apa? Bangun malam, sholat. Bersipu di depan Allah, minta kepadanya, ya, merintih, memelas, mengemis di situ. Ya, kembalikan kepada Allah. Ya, minimal untuk besok harinya punya amunisi. Galau lagi hari itu, bangun lagi malam. Terus. Jadi semakin berat masalah, semakin mendekat Allah subhanahu wa ta'ala. Solusi masalah mungkin tidak terjadi pada hari itu, tapi jiwa diberi kekuatan untuk tidak mudah stres. Tidak mudah stres. Masalahnya tetap ada. Ya. Kepusingan, kegalauan tetap menimpa, tetapi diberi kekuatan untuk apa ya, kokoh gitu, tangguh menghadapinya gitu. Padahal kalau orang lain merasakan apa yang dia rasakan, mungkin orang lain tahu bahwa ini masalah yang sangat berat untuk dia pikul. Betul. Ya. Dan kembalikan kepada Allah akan membuat kita akan terus mengukir dan mengasah husnuzon kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Ya, kita selalu jadi berbaik sangka kepada Allah itu butuh latihan dan butuh pengasahan. Bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita ini pasti baik, ada hikmahnya. Itu. Dalam sudut pandang kita sebagai manusia, kita ini sedang berat ini susah nih, rugi ini, repot ini. Sudut pandang manusia yang begitu dalam kepicikan. Tapi ketika kita berhusnuzon kepada Allah, Allah yang Maha Luas ilmunya tidak mungkin menakdirkan ya apapun itu kepada kita, pasti ada hikmah dan kebaikannya. Hanya kadang-kadang Allah ungkap hikmahnya buat kita, kadang-kadang tidak. Allah hanya ingin menguji husnuzon kita kepadanya untuk agar ingin terus menambah pahala sabar kita. Jadi ada masalah dan banyak masalah itu memang gak ada solusi. Atau kalaupun ada mungkin solusinya nanti dan gak tahu kapan. Apakah Allah salah dalam memberikan ujian? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak. Maka mengasah husnuzon kita kepada Allah bahwa Allah memang tidak menginginkan masalah ini selesai. Kenapa? Allah ingin agar kita melatih kesabaran kita. Allah ingin kita memperbaiki husnuzon kita kepada Allah. Allah ingin kita tetap kembali kepada Allah, membaguskan solat kita, merintih dan sujud dengan sesungguhnya. Yang selama ini barang ketika kita enggak punya masalah, solat kita susah khusyuk. Solat datang paling telat, pulang pengen paling awal. Masbuk weh hayu. Azan berkali-kali dipanggil, masbuk weh hayu. Betah jadi masbukin gitu. Iya. Kemana si masbuk? Akhirnya dipanggil gitu. Kemana si masbuk? Gawainya masbuk wae. Gitu. Kok betah gitu menjadi masbuk gitu. Dan biasanya tidak semua sih. Yang sering masbuk tuh rumah yang paling dekat masjid biasanya. Tenang dekat. Belum komat. Yang jauh tuh kenapa buru-buru? Karena khawatir komat. Makanya datang awal. Kau yang dekat tenang, biasanya begitu. Yang rumah dekat masjid itu rawan masbuk loh. Itu ya, seperti itu. Ya. Jadi demikianlah manusia ya. Ketika rumahnya terjauh dari masjid, aduh, pengen rumah dekat masjid. Udah dekat masjid, telat sholatnya. Bener loh. Itu. Ada enggak yang kayak begitu? Ada ya, mungkin kita. Mungkin saya itu gitu. Termasuk yang ngomong. Kemudian Al-Qayyim rahimahullah taala sedikit menajamkan tentang mahabbah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walil mahabbati ta'sirun ajibun fi syirahi as-sadri wa tibin nafsi wa na'imil qalbi la ya'rifu illa man ahassa bihi wa kullama kanatil mahabbatu aqwa wa ashadda kana sadu afsaha wa asra wa la yadiqu illa 'inda ru'yatil batalin al-farighin min hadha sya'ni qaratuhum qada 'aini wa khalatuhum huma ruhuhu. Mencintai Allah memiliki pengaruh yang sangat mengagumkan ya terhadap lapangnya hati, ya nikmatnya jiwa, dan itu tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang pernah merasakannya. Ya. Dan Ibnu Qayyim membahas, ada judul buku beliau dalam kitab salah satu bab berjudul begini, al-asbab al-jalibatu limahabbatillah, ya, sebab-sebab terundangnya cinta Allah. Itu ada 10 juga dalam kitabnya Madarijus Salikin. Alhamdulillah, itu ada 10 sebab. Bila seseorang kemudian melakukan 10 sebab itu, akan terasa cinta Allah itu kayak apa gitu. Salah satu, seorang ya yang bisa membuktikan cintanya kepada Allah itu apa? Menderita kalau jauh dari Allah. Benar enggak? Coba antum kalau cinta sama pasangan itu pengennya dekat atau menjauh? Mendekat. Kalau menjauh, kasiksa. Makanya jangan mau ya jadi korban slogan cinta tak harus memiliki. Itu namanya bego. Cinta tak harus memiliki. Itu namanya bego. Ini tuh menderita. Orang cinta itu namanya konsekuensi cinta. Pasti pengen dekat. Kalau enggak cinta pengennya jauh. Nama juga enggak suka. Ya kan? Kalau cinta pengennya nempel gitu kayak perangko sama amplop. Benar enggak? Betul ya? Gitu. Pengennya nempel terus. Maka bukti seorang itu cinta, dia akan menderita kalau jauh. Begitulah seseorang. Ketika dia lupa berzikir kepada Allah, sibuk dengan urusan dunianya, merasakan kegelisahan, merasakan batinnya galau karena menjauh dari Allah, itu tanda dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai merasa cintanya mulai ternodai. Tinggal dia meminta enggak kepada Allah agar diberikan kembali rasa cinta itu, atau dia tidak mengurus dan menyemai cintanya kepada Allah kembali dengan dia teruskan urusan dia dan tidak mempedulikan ya tanaman cinta dalam hatinya kepada Allah. Tergantung. Sudah berapa sebab itu? 4. Ya, yang kelima. Wa min asbabi syarhi sadri dawamu dzikri ala kulli hal. Yaitu selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Bangun tidur ada zikirnya. Jadi bangun tidur doa dulu, jangan terus mandi. Jadi ini lagu nih. Harus disempurnakan. Bangun tidur, ku terus mandi. Doa dulu mestinya, jangan langsung mandi. Nyongosor aja ke WC. Doa dulu. Allah mengajarkan zikir kita bangun tidur agar mensyukuri nikmat hidup. Ke kamar mandinya ada zikir. Keluar dari kamar mandi ada zikir. Memakai pakaian ada zikir. Keluar dari rumah ada zikir. Masuk pasar ada zikir. Mulai pekerjaan ada zikir. Makan ada zikir. Minum ada zikir. Selesai ada zikir. Belum ditambah sholat dan segala macam. Zikirnya banyak tuh. Kita pahami kenapa zikir itu hampir ada dalam semua aktivitas gerakan kita? Karena namanya hati itu mudah lupa sama Allah. Maka dikasih syariat zikir-zikir dalam banyak keadaan karena hati itu mudah terbolak-balik. Orang yang senantiasa menjaga zikir dari setiap keadaan, setiap tempat, maka dia akan rasakan pengaruh besarnya kepada hatinya. Sebaliknya orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka dia akan merasakan dadanya sempit. Antum pernah merasakan enggak? Satu keadaan tiba-tiba antum apa ya maksudnya? Merasa galau, bajing kepada rugu itu kunaon gitu. Pernah enggak ngerasakan? Tiba-tiba kok kayaknya semua serba enggak enak gitu. Makan enggak enak. Itu pokoknya barunya kita bingung apa sih sebabnya. Itu bisa jadi itu karena dosa dan kita lupakan itu. Karena dosa lah ya, berarti lalai dari sama Allah itu menyempitkan hati. Dosa itu menyempitkan hati. Yang ke-6. Al-ihsanul khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhu minal mal wal jaw wa naf'i bil badan wa anwa'il ihsan. Fa innal karima al-muhsina asyarun nasi sadran wa taibuhum nafsan wa anuhum qalban. Yaitu berbuat baik kepada makhluk. Memberikan manfaat kepada mereka semampu yang bisa dilakukan dengan harta kah, dengan kedudukan kah, dengan tenaga kah, dan berbagai sarana-sarana untuk membantu mereka. Maka orang yang dermawan karim, muhsin adalah orang yang paling lapang dadanya. Ya, orang yang paling nikmat hatinya. Ya, sedangkan al-bakhil, orang yang bakhil, ya, maka orang yang dia adalah orang yang paling sempit dadanya, yang paling susah hidupnya, yang paling menderita. Apa yang paling menderita itu bakhil. Ada sebuah buku tipis ya, berjudul Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, karya Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin. Kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesianya menggapai hidup bahagia, kalau enggak salah bukunya tipis memang. Itu kata beliau, salah satu cara agar Anda ingin happy itu apa? Anda bantu orang. Banyak-banyak bantu orang itu Anda akan semakin bahagia. Ya, dengan senyumnya, ya, kita lihat dia tadinya susah lihat senyum, itu senyumnya dia membuat kita juga menjadi bahagia. Belum lagi doa-doa yang Allah kaburkan, yang meluncur dari lisan-lisan mereka mendoakan kebaikan buat kita. Bagaimana kalau doa itu lahir dari orang yang paling makbul doanya? Siapa itu? Kedua orang tua kita. Benar kan? Maka kita sebagai anak ini jangan bakhil sama orang tua. Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Ya. Selalu bakti sama orang tua kita. Ya. Dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Ya. Kalau wanita, surga nerakanya Mas Fahmi. Fahmi, surga nerakanya sama orang tuanya. Jadi bapak-bapak yang penyayang sama anak bini, jangan lupa sama orang tua. Karena ada sebagian, ya kayaknya, pokoknya kayak udah jadi apa ya, mungkin terlalu sayang sama suami, jadi siun itu teh. Uang ada lebih sedikit, wah siun ketahuan istri. Jadi akhirnya semua gajinya dikasihkan ke bini. Dia ngasih orang tua susah. Udah masuk ke rekening bininya, selesai sudah. Ya ke orang tuanya gak bisa ngapa-ngapain. Makanya ada sebagian, entah benar atau tidak ya, ada beberapa orang-orang, ya orang luar lah, sampai bilang laki-laki Indonesia, gak semua ya, laki-laki Indonesia itu bahlul. Gak kesel juga saya itu dengar. Bahlul teh apa ya? Loon. Semua duitnya diberikan sama istrinya. Pakai saya kawin deui. Itu hareuna teh. Tapi maksudnya akhirnya sebagian suami itu ngasih ke orang tuanya sembunyi-sembunyi gitu. Dan sampai istrinya tahu. Tapi giliran istrinya sama orang tuanya, dibangunkan rumah. Orang tuanya tetap gubuk, rumah orang tua istrinya dibangunkan istana. Pertama istana. Anda laki-laki, surga Anda tuh orang tua. Bukan berarti ente harus jadi musuh sama mertua, enggak. Mertua juga orang tua Anda, Anda harus perbaiki. Tapi jangan sampai ya Anda saking sayang sama istri, Anda lupa sama orang tua Anda. Maka Anda wahai para istri, bantu suami Anda untuk berbakti sama orang tua. Mas telpon ibu, udah lama gak ditelepon. Mas, ini uang. Uang mas juga ini mah gitu. Pulang sana. Nah, pokoknya di rumah aman. Ibu perhatikan mas dah gitu, istri yang soleha tuh. Kadang-kadang suka sedih tuh, ada ibu-ibu tuh curhat gitu. Ustaz bagaimana ustaznya mertua saya teh? Jadi banyak sebagian, enggak semua ya, mantu teh merasa mertua teh musuh. Itu perempuan loh ya. Walaupun beberapa solusinya saya bilang ya tuh sementara ya jaga jarak enggak apa-apa. Gitu kan, tetapi harus sabar kepada mertua, ya kepada ibu-ibu, karena seorang istri itu harus mencari ridho suami dan bantu suami untuk bakti sama orang tuanya. Sabar, Enggak semua mertua itu orang yang paham agama, ya. Sebagian mertua kadang memang karena dia merasa ini anaknya, anaknya juga yang cari uang, dia merasa perlu ngatur uang anaknya bersama istrinya. Kadang banyak sebagian orang tua kan mertua itu masuknya dalam ya ke anak-anaknya ya segala macam gitu. Sampai ketika cucunya tuh pokoknya harus begini, begini, begini, oh gitu, ngatur gitu. Mantunya bingung gitu. Mertua saya kok ngatur amat gitu kan gitu. Sabar. Sabar. Cari ridho suami Anda, bantu dia untuk bakti sama Anda, sabar. Cari cara supaya mertua Anda bisa menyenangi Anda, ya dengan itu Anda bisa ngasih usulan, mah. Gimana nih mah kalau saya begini mah enak nanti. Sabar. Ya, sabar. Tidak semua mertua Anda, wahai ibu-ibu, itu mertua yang cepat paham dengan kondisi Anda sebagai mantu perempuan. Ya, seperti itu. Dan seorang suami tidak berarti saya mengatakan dia tidak berbuat baik sama mertuanya, tetap berbuat baik. Tetapi yang dilarang ketika Anda melupakan orang tua Anda, ya. Nah, orang yang paling lapang dadanya orang adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya, terutama orang tua tentunya ya, seperti itu. Kalau orang tua sudah mendoakan kita baik, insya Allah Allah akan mudah. Saya teringat ada ini, kalau bapak, bapak, ibu-ibu ada dengar ceramah Ustaz Firanda ya, nah, saya sempat nonton YouTube itu bagus. Antara dokter dan doa ibu judulnya kalau nggak salah. Itu dia ketika harus S1, dia melanjutkan S2 tuh. Itu yang dari sekian ratusan dan itu hanya orang-orang Arab aja yang bisa masuk, orang Asia biasanya nggak dapat dapat kesempatan gitu. Dia ikut daftar gitu kan. Kata teman-teman Arabnya bilang, ya Firanda, kamu nggak akan bisa masuk ini. Tenang, saya punya senjata, kata dia. Apa? Doa ibu. Jadi pas dia mau ujian itu, ya, dia nelpon kepada mak, sekarang mak doanya mak gitu. Jadi, masya Allah itu luar biasa itu. Ketika ada S2, ngambil S3. Padahal dia nggak minat-minat amat gitu ngambil S3, masuk dengan syarat punya hafalan harus 30 juz apa. Dia baru sampai 10 juz. Begitu pas di tes itu, ya, dia doa sama ibunya, ternyata hanya di tes surat apa Al-Baqarah gitu yang dia sudah hafal gitu, dipermudah. Insyaallah. Jadi kalau orang tua kita mendoakan kita apalagi tinggal ibu ya, masya Allah, doa mereka betul-betul sangat-sangat kita butuhkan. Yang ketujuh adalah asyaja'atu, punya mental pemberani. Memang penakut itu kesiksa. Nonton tesiun, kecemasan berlebihan akhirnya kena we asam lambung. Keberanian itu kan muqayyim munsyari sadr, akan membuat lapang hati. Jeban, sedangkan penakut maka dadanya sempit. Wala farhata lahu wala surur, enggak ada bahagia-bahagianya, enggak ada lezat-lezatnya tuh hati, enggak ada nikmat-nikmatnya. Maka sururur ruh wa ladzatuha wa na'imuha wa ibtihajuha wa muharrama ala kulli jabban kama huwa muharrama ala kulli bakhilin wa ala kulli mu'ridin anillahi subhanahu wa ta'ala an dzikrihi jahilin bihi wa bi asma'i wa ta'ala wa sifati wa dinihi mu'attil qalbi bi ghairihi. Maka kebahagiaan, lezat dan nikmatnya hati itu larang, tidak bisa sampai kepada setiap penakut sebagaimana dia terlarang masuk kepada setiap orang yang bakhil, kepada setiap orang yang berpaling dari Allah, lalai dan mengingat Allah, tidak mengetahui terhadap nama dan sifat dan agama Allah, ya, orang yang bergantung hatinya kepada selain Allah. Jadi Nukoyi memasukkan ya, golongan orang-orang yang kebahagiaan hati tidak akan sampai kepada mereka, di antaranya adalah orang yang memiliki hati yang penakut. Hati yang penakut. Ya, terlalu cemas, ini cemas, itu cemas. Ya, sempit dada. Banyak uang, cemas. Sedikit uang, komo. Badan sehat, cemas. Komo gering. Itu. Suami satu, cemas. Komo. Istri dua, bukan suami dua ya. Itu. Terlalu cemas, ketakutan. Stres, siun suaminya teh. Suaminya teh. Sian kalau suaminya teh titik-titik dung belakangnya. Kepikiran suami kemana ieu teh, lihat di HP, periksa aya tuh akhwat aya. Wah, stres. Enggak tenang kalau suami keluar dari rumah. Khawatir suaminya nyantol ke lain hati. Cemas berlebihan. Gak ada yang membuat dia tenang. Kenapa? Sholat udah. Baca Quran gak lewat. Puasa gak ditinggal. Apa yang membuat hatinya tidak lapang? Karena kecemasan yang berlebih, ketakutan. Nanti kalau anak kita kayak gini gimana? Karena anaknya masih bayi. Nanti anak kita sekolah di mana, Pak? Kita di ekonomi selama anaknya masih bayi. Maka kita bilang, gedein aja dulu tuh anak, mikirin sekolahnya di mana segala. Emang teh yakin ntar SD mah tamat? Kan gak tahu tamat juga keburu mati gimana? Kan gak tahu takdir. Sian Pak Ustadz, nanti anak saya meninggal. Emang teh yakin nanti gak mati? Gitu. Jadi selalu dihantui kecemasan. Ini cemas. Jadi depresi. Makanya orang yang selalu cemas, tidak berani menghadapi hidup, itu orang yang apa? Sempit dadanya. Punya jiwa penakut menjalani hidup. Itu saya bilang tadi, dia punya uang di perusahaan maju. Cemas. Gimana Pak kalau perusahaan kita bangkrut? Padahal belum tentu bangkrut gitu. Dia udah cemas. Nih, kita naik mobil, gimana kalau mobil kita baret Pak? Padahal jalannya lowong gitu. Udah mikir gimana kalau baret? Padahal biarin aja baret. Jadian mobil balap sekalian. Itu. Maka orang yang selalu ketakutan, tidak punya mental berani, itu orang yang hatinya sempit. Itu. Mudah gak sih punya mental pemberani? Mudah bila Allah memberikan kemudahan. Maka banyak doa. Ya. Sudah berapa tuh? 7 ya. Yang ke-8. Menghilangkan semua penyakit yang tercela yang menimpa hati. Ya seperti, jadi hilangkan sifat yang mengotori hati seperti hasad, iri, dengki, sombong, itu hilangkan. Ujub dan ya hilangkan. Terus kita berusaha untuk hilangkan. Karena itu menyempitkan hati. Orang hasad tuh gak tenang-tenang dia hidup. Orang yang sombong gak tenang hidupnya. Kalau orang sombong itu berarti merasa dirinya besar. Ketika ada orang yang mengecilkannya, dia gak terima tau. Akhirnya dia gak sabar. Ketika gak sabar dia emosi. Ketika dia emosi dia meluapkannya. Akhirnya setruk pas lagi emosi. Kan ada tuh orang yang emosinya gak kontrol. Akhirnya pecah. Pembuluh darahnya di kepala setruk akhirnya. Tambah susah. Berawal dari ada penyakit dalam hatinya. Maka berjuanglah seseorang itu untuk menghilangkan penyakit hatinya. Kalau ada perasaan apa ujub tuh, astaghfirullah ya Allah, lindungi ya Allah. Terus, karena itu selalu ada yang menggoda kita gitu. Ya, hasad itu terus gitu, kita enggak suka kalau orang lain tuh ini dan itu. Misalnya kalau dia punya harta enggak suka kalau orang tuh hartanya ada, kalau punya ilmu enggak suka kalau orang tuh punya ilmu, kalau ganteng enggak suka kalau orang tuh ganteng gitu. Dan orang ganteng sakit hatinya. Lo kok ganteng sih kok gua enggak gitu, sakit hatinya. Lo kok cantik sih kok gua enggak, kok gua kulitnya kok beda sama enteng, sakit hatinya. Karena hasad. Hakikat hasad itu dia menolak pemberian Allah kepada hambanya, karena yang ngasih itu kan Allah kan. Mau nanya nih, wajah cantik itu karunia Allah atau bukan sih? Ya, karunia ya. Wajah gopet pemberian Allah bukan? Apakah manusia itu bisa memilih wajah ketika dalam kandungannya? Saya pesan ya Allah, jadikan ketika saya di dunia wajah saya seperti sepersepuluhnya Nabi Yusuf. Bisa enggak? Ganteng enggak? Enggak. Jadi apa? Dapat wajah yang bagus dan tidak bagus, anggap enggak bagus. Semuanya Allah yang kasih. Dan Allah tidak jadikan ini ukuran dia akan bahagia, enggak. Tidak menjadi ukuran dia pasti masuk surga, enggak. Allah tidak jadikan dia mulia atau tidak, sih, enggak. Kalau Allah menjadikan itu barometer, maka tidak tampak keadilannya di situ. Dan dua-duanya diuji. Orang yang lebih diuji dengan kelebihannya mau bersyukur atau tidak. Orang yang kuat kurang diuji dia mau bersabar atau tidak. Dua-duanya uji, ujian. Makanya kelebihan itu bukan kemuliaan. Sebagaimana kekurangan tidak mesti dia sebuah kehinaan, bukan. Kemuliaan ketika orang itu diangkat derajatnya oleh Allah dengan dia bertakwa kepada Allah, sebaik kehinaan adalah mereka yang sebaliknya. Yang kesembilan. Nah, ini penting banget nih buat kita nih, yang kesembilan nih. Apa kata Ibnu Qayyim? Tarku fudulin nazar wal kalam wal istima' wal mukhalata wal akli wal naumi. Kayaknya nimpa kita semua nih. Itu tidak berlebih-lebihan dalam memandang, berbicara, mendengar. Tidak berlebih-lebihan dalam satu apa? Memandang. Kedua, berbicara. Tiga, mendengar. Keempat, kumpul atau bergaul. Kelima, makan. Keenam, tidur. Kayaknya semuanya lebih semua nih kita nih. Mata terus memandang banyak, jarang ditundukkan, jarang ditutup. Ngomong apalagi, kayaknya kok nggak ngomong kayaknya sakit. Ada kan orang tuh kayaknya kok nggak ngomongin orang tuh atel. Itu kelebihan dalam mendengar, termasuk ya nggak perlu didengar, didengar apalagi termasuk apalagi sampai mendengarkan yang haram. Yang keempat, berlebihan dalam mukhalathah, yaitu bergaul, terlalu senang ngumpul ya. Dia baca Qurannya paling setengah jam, ngumpulnya bisa 3 jam, pagi 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam. Itu yang ketahuan sama bininya. Jadi persentase kumpulnya banyak. Unggal-unggal ngumpul deh, unggal ngumpul deh, ngopi lagi, ini lagi. Bukan berarti nggak boleh ngopi, saya suka ngopi. Tapi belum ngumpul itu yang jadikan sebuah kebiasaan. Gitu. Kalau ibu-ibu ngerumpi sama ngebotram, bukan nggak boleh, tapi jangan jadikan kebiasaan. Saya berlebihan. Jadi nggak betah di rumah, punya ngumpul aja gitu, ngumpul terus. Allah musta'an. Yang kelima, kelebihan terhadap dalam makan. Ini juga penyakit kita pada hari ini. Apalagi Bandung ini kota kuliner ya. Di seberang sana ada Alas Daun. Ke kanan ada Sembara. Ini ada Bancakat. Di sini ada warteg, Allah Akbar. Sekeliling masjid kita penuh dengan semua yang kita sukai. Sampai-sampai ada seseorang yang pokoknya kalau urusan kuliner Bandung dia mesti hafal. Mesti dia hafal. Mulai dari jalan tikus sampai jalan gajah dia hafal. Dia jadikan dirinya hobi. Bukan berarti kita gak melek dengan tempat makan, melek lah. Kadang-kadang kita kan perlu bawa tamu ya. Misalnya, kadang kita pengajian nih ada ustadz nih, kita perlu bawa tempat makan, kita perlu kenal gitu kan. Makanya kita pergi ke tempat situ kalau ada tamu. Kalau gak ada tamu mah ada gak mau. Kenapa? Bisa merusak hati dan kantong. Gitu. Kemudian berlebihan dalam tidur ya, ini juga penyakit. Saking banyaknya tidur, maka dia orang yang paling lama tidurnya di pengajian. Assalamualaikum, dia udah mulai itu. Kalau Jumatan jangan tanya, suara dengkurnya paling keras. Gimana kita khotib ngucap assalamualaikum, duduk tuh khotib tuh azan, dia udah mulai ngatur tuh posisi duduk tuh, tangannya di atas lutut, nah, begini. Begitu imam, dan itu dilanjut sampai ketika sholat. Jadi ketika sholat itu saya sempat ngalami itu, ini sebelah saya itu pernah ngalami enggak? Saya pernah itu berkali-kali sebelah kita itu kita sampai tasyahud kita itu keganggu tuh. Aduh, malu sama kita gini, entah batal gitu kan. Sambil tasyahud itu sambil astagfirullah gitu. Berat gitu. Alhamdulillahnya ketika imam mengucapkan assalamualaikum, dia ucapin assalamualaikum. Coba kalau dia waalaikumsalam, repot itu, dikira ada tamu yang datang kan gitu. Alhamdulillah assalamualaikum juga. Dan repotnya tuh badannya gede loh. La haula quwwata illa billah. Astagfirullah. Tahiyatul barakat. Sahih. Maka jangan terlalu banyak tidur, itu mengeraskan hati dan merusak ibadah. Ya, terlalu banyak tidur membuat kita luput dari berbagai, kita lupa zikir, lupa baca Quran, lupa sholat, lupa ngaji, lupa talabul ilmi, lupa cari nafkah karena banyak tidur. Ya, jadi banyak tidur dapat mengurangi. Yang terakhir, sudah berapa itu? Ya, 9 ya. Kalau di sini sudah habis ya. Apa yang keduanya ya? Sudah 9 10. Sudah 9. Oh iya. Yang 10 dikenalkan lu bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, memiliki semua sifat-sifat yang baik dan paling lapang dadanya. Maka orang yang paling lapang dadanya adalah orang yang paling mengikuti Rasulullah SAW. Karena meneladani orang yang terbaik, maka dia akan kebawa-bawa kepada kebaikan. Ya. Kurang lebih seperti itu, karena Ibnu Qayyim tidak membuatkan poin ya, berupa deskripsi saja sehingga ini enggak kebaca sama saya. Baik, demikian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan para jamaah yang hadir di masjid Pusdai ini. Kita sudah masuk pukul 10:30. Sudah saja ya, ya. Enggak ada pertanyaan ya, insya Allah ya. Kalau ada nanti, bapak ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, dari semua paparan tadi barangkali intinya yang saya tangkap tadi tentang poin pertama yaitu tauhid Ustaz. Jadi pertanyaan, apakah ketika Rasul Nabi itu belum diangkat sebagai Rasul, kan orang Quraisy itu menjuluki atau mengatakan bahwa beliau Al-Amin. Tapi begitu Rasul diangkat sebagai Rasul, beliau itu dimusuhi atau dicaci maki dan sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua, ini Ustaz, kalau
0: pertanyaannya apa? Kok yang pertama itu pertanyaannya apa? Kan Nabi Al-Amin sejak muda, kenapa dimusuhi gitu?
1: Iya, dimusuhi. Iya, iya, itu
0: pertanyaannya.
1: Kenapa, ya, itu kenapa kok dimusuhi?
0: Musuhi. Kenapa dimusuhi?
1: Iya, itu. Yang kedua ini Ustaz, kalau misalnya orang itu sudah divonis menjadi masuk neraka, apakah orang yang masuk neraka itu seumur hidup atau sampai hari kiamat itu beliau disiksa di neraka? Seperti halnya di dunia ini kan kadang-kadang orang divonis 10 tahun, bisa remisi, bisa gerasi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, apakah begitu Ustaz? Ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika Rasulullah SAW masih muda, belum mendapatkan gelar Al-Amin, ini dipercaya ya, karena sifat-sifat mulia yang ada pada dirinya. Tapi mengapa ketika beliau diangkat jadi Rasul kok banyak yang memusuhi? Maka kita simpulkan bahwasanya orang-orang Quraisy tidak memusuhi kepribadian Nabi. Karena kepribadian Nabi sebelum jadi Nabi sudah sempurna. Beliau amin, amanah, orangnya santun, sopan, dermawan, segala macam itu sudah disandang. Jadi semua sifat perfeksionis seorang manusia itu sudah dimiliki oleh Nabi sebelum berdakwah. Ya. Nah, ketika Nabi berdakwah, mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka di kalimat inilah yang mereka tentang. Karena kalimat itu mengharuskan mereka harus meninggalkan semua sesembahan-sembahan mereka selama ini, ya, dengan berbagai macam sesembahan tadi. Sementara kalimat Nabi itu menyuruh mereka meninggalkan. Nah, ini mereka tidak mau, apalagi ini sudah menjadi turun-temurun dan tradisi kata mereka. Ya. Dan disitulah mereka memusuhi Nabi. Adapun mereka ingin menyerang Nabi dari sisi akhlak, mereka enggak bisa. Enggak akan temukan cacat akhlaknya Nabi, enggak akan ada. Sempurna, karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qalam, ya wasal Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling mulia. Sehingga mereka itu ketika Nabi mendakwakan la ilaha illallah, menyuruh mereka meninggalkan sesemua sesama Allah Subhanahu wa taala, mereka bingung menghadapinya. Kenapa? Akhlaknya sempurna ini. Dia enggak mungkin orang yang selama ini al-amin lalu mengucapkan la ilallah, enggak mungkin bohong gitu. Cuman isi dakwahnya menyakitkan gitu loh. Enggak mungkin bohong. Kalau dia tidak pernah berbohong atas nama manusia, enggak mungkin dia berbohong atas namakan Allah bahwa dia adalah Rasul Allah, itu enggak mungkin. Karena Nabi tidak memiliki satu gelar sifat buruk, apalagi berbohong. Taulah di sini bahwa yang mereka musuhi adalah ayat-ayat Allah yang sampai kepada Nabi untuk didakwakan kepada mereka. Nah, disitulah hakikatnya mereka menentang siapa? Menentang Allah dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, bukan menentang akhlaknya Nabi. Yang kedua, bagaimana seseorang yang sudah diponis, ini udah pasti masuk neraka nih, ponis masuk neraka, ya, seperti itu. Na'udzubillah. Apakah ada remisi misalnya di sini di dunia seorang tetapkan 10 tahun ada pemotongan hukuman namanya apa? Remisi apa? Remisi ya. Itu. Apakah mungkin itu tergantung ya. Kalau misalnya dia orang kafir enggak ada. Ya musyrikin enggak ada. Pokoknya selain muslim kalau masuk neraka itu pasti abadi. Selama-lama khalidina fiha. Neraka selama-lamanya. Adapun selain muslim, iya. Kita kenal ada namanya syafaat. Syafaat ya. Baik itu syafaat Nabi, syafaat orang mukmin.

0: ada maaf bagi. Siapa itu orang mukmin yang Allah, ya kalau kau berdasarkan logika, iya. Cuman ini kan gaib ya, kita nggak tahu. Memang bahwasanya orang mukmin, seorang mukmin ya. Jadi kalau orang kafir kan kalau diadab orang kubur kan ya terus-terusan kan. Nggak ada kemudian dia pernah berbuat di dunia, maka dunia itu mengurangi apa, tetap dia akan diadab ya. Kalau orang kafir, orang mukmin yang dia dosanya dan dengan itu dia diadab dalam kubur, dia bisa berkurang. Itunya dengan tadi kan, jika seorang itu meninggal terputus amalnya kecuali tiga kan, ilmu bermanfaat, sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan doa anak yang soleh. Nah, dia punya anak nih soleh, mendoakan, ya itu mengurangi hukum dia sebagai orang tuanya dalam kubur. Kalau ternyata sampai habis, logika kita kalau udah habis ya dia masuk surga dong logikanya. Tapi Allahu a'lam ya, keterangan masalah ini saya berdasarkan dalil Allahu a'lam bisawab. Tapi kok berdasarkan realita bahwa kebaikan itu akan menghilangkan dosa. Allah berfirman innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa dan tidaklah seorang itu diadab kecuali karena dosanya lebih banyak daripada pahalanya kan. Nah, dia waktu hidup dia punya anak soleh misalnya, maka kebaikan anaknya, doa anaknya itu menjadi kebaikan buat dia dan itu mengurangi hukuman dia di alam kubur. Kalau ternyata selesai, maka logikanya adalah konsekuensinya di alam akhirat dia masuk surga langsung logikanya. Dan kita berharap mudah-mudahan seperti itu. Maka oleh karenanya ya, tidak ada investasi yang paling berharga di dunia kecuali apa? Kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Bagi mereka punya yang enggak punya anak, maka Anda berdakwah dengan ilmu. Agar ilmu Anda bermanfaat. Bila Anda tidak punya ilmu, Anda dengan harta Anda. Dan harta Anda. Dan harta itu enggak harus banyak. Ada pembangunan masjid. Ya. Anda mungkin hanya ada satu bata. Berapa harga satu biji bata? Ayo 5.000. Apa beratnya Anda beli 5 bata? Pasangkan untuk pembangunan masjid. Itu jadi sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Jadi berpikirlah kita agar kita diberikan umur dua kali. Umur dua kali itu tadi. Dalam kubur kita tidak di alam dunia, tapi pahala kita masih mengalir, namanya umur yang dipanjangkan namanya kata para ulama. Ya, seperti itu. Mungkin demikian ya pertanyaan Bapak pertama dan terakhir ya. Kita tutup kajian kita di hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tanyakan nanti kalau ada pengajian lagi yang lain ya. Mudah-mudahan itu bisa terjawab. Jazakumul khairan ya, semoga Allah berikan barokah kepada antum dan kita semua yang ada di sini dan semua yang mendengarkan kajian ini dan menerima semua kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita.

0: merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sirah, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir. Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillahna tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Loh, imamnya tidak dikeraskan, sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan. Siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithla lahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu, tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga, enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya untuk beramal soleh, ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Masyal muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husu'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husu'ul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan, ya, sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa robnya, sesembahannya adalah Allah, Kalau kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka, maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Syafi'i berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi. Banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengeling kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau
7: yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustadz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat, ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Halo Ustadz.
8: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa.

0: sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi, atau Allahumma gfir li walidi, warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, wa'akrim nuzulahu, wa'asik madkhalahu, wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wa'lbarada, wa'naqihi minal khataya kama yunaqqath thawbul abyadu minal danas, wa abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha, wa'afiha, wa'fu'anha, wa'akrim nuzulaha, wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma, wa'afihima, wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk salat.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz, tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih sudah banyak hisabnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orang itu tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, ya Allah, apa dosa saya, ya Allah, sehingga engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak engkau berikan kepada yang lain, ya Allah. Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya, dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya, dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah, apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
5: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم بك أصبحنا
7: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, la ji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan.

0: semai pohon iman kita, dia tidak akan lahir melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi. Ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu. Hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan

0: dan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah. Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini. Wa fil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ita'udu nikmatallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak, berhenti di sintrik. Tapi kalau 10-30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak, ih anak pintar gitu ya, gak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung.
4: membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir, ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu'alam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
5: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
6: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Wati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan segala sesuatu. Melimpahkan segala kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Sehingga kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih juga memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita, sehingga sangat patut untuk disyukuri sebagai seorang mukmin untuk merespon daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Di antaranya adalah dengan cara berusaha setiap kita meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Berusaha kembali mengecas, meningkatkan keimanannya juga kepada Allah Subhanahu. Di antara bentuk rasa syukur dan juga respon dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan juga adalah hendaknya kita berusaha untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Di antaranya adalah dengan cara menuntut ilmu, belajar, berbanyak zikir, berbanyak tadabbur, bertilawah Al-Quran demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu. Para hadirin dan juga para pemirsa, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. InsyaAllah di kesempatan pagi hari ini, seperti biasa, kita melangsungkan Tata Quran, yang bahasan kita adalah kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, kitab Fima ala qari'ihi an ya'lamah. Al-Muqaddimah Fima ala qari'ihi an ya'lamah, salah satu matan yang membahas tentang kamu tajwid dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal yang perlu untuk dipelajari oleh orang-orang yang ingin membaca Al-Quran. Bahkan sebelum ia membaca Al-Quranul Karim, hendaknya ia mengetahui beberapa hal tersebut. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang makharijul huruf yang kebanyakannya kita sudah membahas, atau sebagian besar yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini adalah pembahasan makharijul huruf yang terakhir, ya, pertemuan makharijul huruf yang terakhir. Setelah mungkin nanti setelahnya kita akan membahas tentang sifatul huruf, bahas tentang sifatul. Baik, pertemuan terakhir kita sudah sampai pembahasan pada makhraj lidah. Makhraj lidah, kalau dilihat dari bait, ya, poin dari bait sebelumnya yang kita bahas adalah di bait ke 16 dan 17, ya, setengah dari 17. Maka di situ kita sudah sampai pada pembahasan makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa bagian makhraj secara umum ya, melibatkan 5 bagian mulut dan juga rongga hidung atau pangkal hidung. Juga dengan tenggorokan tentu saja. 5 bagian dari makharijul huruf secara umum. Tenggorokan, lidah, kemudian bibir, kemudian hidung. Ini yang menjadi pembahasan secara umum. Terakhir kita sudah membahas tentang al-lisan. Membahas tentang al-lisan. Dan lisan atau lidah ini merupakan tempat yang mengeluarkan banyak huruf. Atau tempat makharijul huruf paling banyak. Makharijul huruf paling banyak mengeluarkan huruf tentu saja. Bagian yang paling banyak mengeluarkan huruf. Terakhir yang kita bahas adalah makhraj dari huruf-huruf safir. Huruf-huruf safir. Huruf safir itu ada 3. Sad, zai, dan sin. Watta, waddal, watta, minhu, wa min ulya thanaya sufla. Itu makhraj daripada huruf tal, dal, dan ta. Kemudian والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. Itu pembahasan terakhir kita. Huruf ta wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulya thanaya. Huruf ta dan dal juga ta dikeluarkan dari minhu taraful lisan maksudnya. Ujung lidah minhu wa min fauq ath-thanaya atau wa min ulya ath-thanaya. Wa min ulya ath-thanaya dan juga disentuhkan atau ditempelkan kepada bagian gigi seri atas. O, dal dan juga huruf ta ya. Cuman kemarin kita sudah membahas ya bahwa ditempelkan tersebut ya, adalah yang bagian atau ujung lidah di bagian pangkal gigi seri atas ya, sesuai dengan penjelasan para ulama. Baik, kemudian wasafiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla. Adapun huruf-huruf safir sad, zai dan juga sin mustakin ya dikeluarkan. Mustakin dikeluarkan dari minhu wa min fawqi thanaya sufla. Minhu lagi-lagi di bagian taraful lisan. Hu-nya ini kembali kepada taraful lisan. Minhu ya, kembali kepada taraful lisan. Wa min fauqi thanaya as-sufla. Dan juga wa min fauqi thanaya as-sufla. Ya, ditempelkan atau sejajar. Kemarin kita dibahasakan sejajar. Ya. Kalau diterjemah kitab yang kita bahas yang disusun oleh Ustaz Abdurrahman Fadhari hafizahullah taala. Jadi ujung lidah tersebut ya pada posisi tidak menempel ya. Burung bagian atas dari gigi seri bawah. Ia sejajar ya. Jadi dimaknai sejajar pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Gigi seri bawah, ya. Kemudian kalau ini gigi seri bawah ya maka di ujungnya, ya, di bagian ujung atasnya. Nah lidah itu seperti ini. Nah, sebetulnya tidak lurus-lurus amat. Ya. Dari bawah seperti ini. Ini sejajar, namanya sejajar. Itu huruf sin, zai dan juga sad. Ya. Huruf-huruf safir. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. As-safir mustaqim minhu wa min fawqi thanaya as-sufla. Baik, makhraj berikutnya adalah di huruf dha wa dha wa dhal wa tha lil 'ulya min tarafayhima. Baik, sampai situ ya. Maknanya sampai situ. Makhraj untuk tiga huruf berikutnya adalah wadha'u wadhalu wathalil ulya min tarafaihima. Baik, ini supaya kita fahamnya. Minimalnya terjemah tafsiriyahnya secara umum, makna yang kita perlu untuk fahami dari matan, ya kita bisa tangkap. Wadha'u wadhalu wathalil ulya min tarafaihima. Ini apa kalimat lengkapnya sampai di sini. Kalimat lengkapnya sampai min tarafaihima. Sudah dikasih tanda koma di situ ya. Wadha'u wadhalu wathalil ulya min tarafaihima. Adapun huruf dha, dhal, dan tha, ini kalau kita lihat adalah merupakan bagian makhraj lisan yang terakhir. Setelah itu masuk kepada bagian bibir. Baik, wadha'u wadhalu wathalil ulya min tarafaihima. Makhraj daripada huruf dha, dhal, dan tha adalah lil ulya min tarafaihima, bagian atas dari atau dikeluarkan tarafaihima, maksudnya adalah kedua ujungnya. Apa ini lil ulya? Yang dimaksud adalah as-sanayal ulya. Lil ulya maksudnya di sini adalah wadha'u wadhalu wathalil ulya. Sini lil ulya yang dimaksud adalah as-sanayal ulya. Sanaya itu apa? Gigi seri atas. Gigi seri as-sanaya adalah gigi seri, al-ulya adalah bagian atas. Min tarafaihima. Apa yang dimaksud tarafaihima? Jadi lil ulya adalah as-sanaya al-ulya, gigi seri atas. Min tarafaihima. Hima di sini ya, menunjukkan kata ganti orang ketiga. Dua orang atau dua hal ya. Hima di sini yang dimaksud adalah taraf, maknanya adalah ujung. Hima ini adalah dua hal. Dua hal ini kembali kepada yang pertama as-sanayal ulya, ujung gigi seri atas. Hal satunya lagi adalah bagian taraful lisan. Bagian taraful lisan. Hima yang dimaksud di sini adalah yang pertama dua, kalau tarafaihima adalah dua ujung. Dua ujung. Ujung apa saja? Yang pertama adalah ujung lidah, yang kedua adalah ujung gigi seri atas. Itulah bagian makhraj yang mengeluarkan huruf dha, dzal, dan juga tha. Nah, di situ bisa dilihat ya dari terjemahan tafsiriyahnya. Jadi dha, dzal, dan huruf tha keluar dari kedua ujungnya. Maksudnya apa? Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Nah, inilah yang bagian makhraj yang digunakan ketika mengucapkan tiga huruf ini. Dha, dzal, dan tha. Jadi terkadang sebagian orang mengucapkan huruf dha atau dzal, ya, lidahnya itu enggak keluar ya. Jadi kalau ini misalnya gigi ya, ini gigi, ini lidah. Nah, maka pertemukan antara kedua ujungnya. Az, av, as. Seperti itu. Jadi jangan sampai di dalam. Ya, jangan sampai di dalam. Av, as, az, ya, tidak, tapi keluar ya. Keluar sedikit. Bahkan ya sebagian para guru atau para mentor tajwid itu ketika mengajarkan kalau sedikit itu kagok ya. Karena kita kalau secara makhraj dia akan ujungnya itu keluar sedikit ya, nolol bahasa Sundanya ya, nolol sedikit aja ya. Nah, inilah cara mengucapkannya. Az, as, al, ya, dha, dzal, Ini satu makhraj semua. Kalau sedikit kagok, ya maka keluarkan aja agak banyak. Ya. Az atau dho, dhal, tha. Agak banyak, gak apa-apa. Nanti kalau sudah cukup mahir, baru dikembalikan kepada posisi yang sesuai dengan kaedahnya. Yaitu mengeluarkan sedikit. Ya. Kalau ini tadi ujung lidah atau ujung gigi seri, ini lidahnya, ya maka pertemukan seperti ini kurang lebih. Az, az, az, az, az, az, az, az, az. Kalau kagok agak banyak. Az, az, az, az, az, az. Lebih baik seperti itu, ya. Daripada tidak dikeluarkan lidahnya di dalam. Az, az, az, ya. Ini ini malah salah, ya. Tapi tadi untuk latihan saja, ketika sudah cukup mahir, maka silahkan dikembalikan sesuai dengan makhraj pada kaedahnya. Nah, para hadirin juga para pemirsa sekalian, rahimakumullahu jami'an. Ya, sampai di min tarafaihima. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa sampai sinilah pembahasan tentang makhraj bagian lisan. Makhraj bagian lisan. Baik, kita lanjutkan. Wa min batni syafah fal fa ma'atrafi thanayal musyrifah. Sampai situ ya, wa min batni syafah fal fa ma'atrafi thanayal musyrifah. Sampai situ adalah makhraj, sudah membahas tentang makhraj bagian bibir. Makhrajus syafah atau makhrajus syafatain. Tidak semua huruf yang melibatkan bibir itu dua-duanya, ya, seperti huruf fa hanya melibatkan satu bibir saja. Kita lihat di mana keluarnya huruf fa. Wa min batni syafah fal fa ma'a atrafi thanayal musyrifah. Wa min batni syafah. Dan dari perut bibir. Perut bibir itu maksudnya apa? Perut itu bagian yang tidak terlihat maksudnya. Ya, ada istilah al-zahir wal batin. Dan tidak tampak. Al-batin atau perut itu yang ya, dimaksud adalah yang tidak tampak, ya. Perut biasanya kita tutup-tutupin, ya. Atau dalam perut. Baik, batni syafah yang dimaksud adalah bagian bibir yang tidak tampak, tidak betul-betul tampak. Itu bagian mana? Bagian dalam. Jadi bukan, kita kan bisa lihat ya, ada garis bibir dan kulit itu ada batasnya. Ya. Nah, jadi yang digunakan adalah ketika mengucapkan huruf fa adalah bibir bagian dalam, ya, bukan bagian depan. Af, nggak ada orang mengucapkan huruf fa itu menggunakan bibir bagian depannya, ya. Tapi di bagian belakang. Ini sudah lumrah insya Allah. Yang dikatakan wa min batni syafah fal fa, maka itu tempat dikeluarkan huruf fa ma'atrafi thanayal musyrifah. Dan juga maksudnya batni syafah itu ditempelkan dengan atrafi thanaya al musyrifah, atraf ujung as-thanaya gigi seri al musyrifah yang mulia atau yang tinggi maksudnya. Ini adalah yang bagian atas. Al-musyrifah di sini maksud adalah bagian ujung gigi seri atas. At-taraf adalah ujung, ats-tsanaya gigi seri al-musyrifah maksudnya bagian atas. Gigi seri atas. Jadi untuk makhraj huruf fa min batni syafah fal fa ma'atrafi ats-tsanaya al-musyrifah. Batni syafah ma'atrafi thanayal musyrifah. Jadi disimpulkan demikian. Batni syafah atau makhraj dari huruf fa min batni syafah ma'atrafi thanayal musyrifah. Seperti itu. Jadi keluarkan dari bibir bagian dalam, ya, dengan ujung gigi seri atas. Itulah makhraj dari huruf. Bagaimana, apa kabar dengan orang Sunda, ya? Jadi kalau misalnya ada sebagian orang, ya, orang Sunda biasanya yang kalau F itu apa? P ya. Kenapa bunyinya P ya? Mungkin kebiasaan ya, atau secara turun temurun, atau secara apa, tidak diajarkan, tidak dikasih tahu, dan seterusnya ya. Kalau tahu bagaimana cara mengucapkan huruf F ya, maka biasanya insyaallah mudah untuk diucapkan ya. Karena mungkin tidak pernah mendengarkan penjelasan bagaimana cara mengucapkan huruf F mungkin ya, maka sebagian orang tidak tahu. Inilah makhraj huruf F ya. Dikeluarkannya huruf F itu adalah ya. Jadi bukan antara bibir dan bibir ya, bukan bibir atas dan bibir bawah, tapi pakainya adalah gigi seri atas. Gigi seri atas ditempelkan kepada bibir bibir bawah bagian dalam ya. Nah, itu makhraj daripada huruf F. Nah. Baik, berikutnya. Makhraj berikutnya adalah lisyafataini alwawu ba'un mimu wa ghunnatun makhrajuha alkhayshumu. Baik. Lisyafataini alwawu ba'un mimu. Baik. Makhraj berikutnya adalah asyafatain, baru melibatkan kedua bibir. Di kitab-kitab biasanya memang bagian makhraj yang keempat, yaitu bibir, itu biasanya memang terbagi menjadi dua, melibatkan satu bibir, yang kedua yang melibatkan dua bibir. Melibatkan satu bibir tadi adalah makhraj daripada huruf fa. Yang berikutnya adalah asyafatain, huruf-huruf yang secara makhraj melibatkan kedua bibir, ada tiga huruf, yaitu al-wawu, ba'un, dan juga mimu. Lisyafataini yang dikeluarkan dari dua bibir adalah wa al-wawu, huruf waw, ba'un, dan juga huruf ba, serta huruf mim. Tiga huruf. Nah, tiga huruf ini dikeluarkan dari kedua bibir, meskipun secara apa, lafal, secara ada, atau secara pengucapan. Secara pengucapan tentu saja beda-beda ya, ini akan nanti mungkin lebih dalam lagi ketika membahas tentang as-sifatul huruf ya, tentang sifat ya. Kalau dilihat secara langsungnya ya, sekilas huruf waw itu diucapkan dengan cara dhammusyafatain ya, mengumpulkan atau membulatkan kedua bibir tanpa disentuhkan antara keduanya ya, terlibat memang ya, tapi tidak harus disentuhkan antara keduanya. Wa, wa, wa. Ketika dia di harakat berharakat fathah, maka dikembalikan kepada posisi fathah. Wa, ya. Wa. Awalnya memang dibulatkan atau dimonyongkan bahasa kita. U, wa. Tapi ketika fathah, maka dibuka. Ya. Mulutnya dibuka, rahangnya dibuka. Wa. Sebagaimana pengucapan harakat fathah pada umumnya. Demikian juga ketika dia berharakat kasrah. Di awal dia melibatkan kedua bibir dengan cara dimonyongkan memang. Bahkan sebagian mengatakan huruf waw itu adalah ummud dhammah. Ummud dhammah. Jadi induknya harakat dhammah. Harakat dhammah ketika kita ucapkan memang memonyongkan kedua bibir. U, bu, tu, thu. Huruf waw ini induknya. Wa ya. Baik, ketika berharakat kasroh wi ya, wi. Jadi kembalikan kepada posisi harakatnya, si bibir itu dikembalikan kepada posisi harakatnya. Wi, wa, wi ya, jangan dibiarkan wo, tidak di depan ya, tidak dibiarkan untuk monyong terus ya di depan. Demikian juga dengan kasroh. Kalau kasroh insyaallah lebih mudah ya, lebih bisa difahami ya, dan lebih mudah secara pengucapan. Wi ya. Kalau fathah ini sebagian orang wo ya, tanpa sadar ya, wallahu, wallahu, padahal harusnya wallahu. Baik, bebas. Baik, kemudian huruf ba. Ini huruf ba berikutnya tentu saja melibatkan kedua bibir ya, dengan merapatkan antara kedua bibir tanpa celah, ya, bahkan huruf ba ini tanpa celah. Ditekan dengan cukup kuat, di situ ada sifat syiddah. Sifat syiddah sehingga betul-betul menjadi kuat, ya. Ketika disukunkan pun, ya, saking rapatnya dia akan memantul, ya. Cara mensukunkannya adalah dipantulkan atau dengan disertai sifat qalqalah. Ba, ba, ba. Baik. Berikutnya adalah huruf mim yang dikeluarkan juga secara makhraj dari kedua bibir, ya. Mim, mim, ma, mimu. Sebetulnya huruf mim ini kurang lebih sama seperti huruf ba. Ba, bi, bu, ya. Ma, mimu. Hanya saja huruf mim ini disertai dengan sifat gunnah, ya, disertai dengan sifat gunnah, itu mengalirkan aliran udara atau aliran nafas ke rongga hidung atau kepada pangkal hidung. Ma, ya. Kalau tidak dialirkan ke hidung, ya, maka akan jadi ba. Ba, ya, ba, ba, ya. Tidak dialirkan, maka akan jadi ba. Hanya saja ada sifat syiddah, itu juga salah satu yang membedakan dengan huruf mim, ya, pada huruf ba. Ya, insyaallah kita coba akan bahas mungkin nanti lebih dalamnya di pembahasan tentang sifatul huruf. Nah, kesimpulannya adalah tiga huruf waw, ba, mim ini adalah tiga huruf yang dikeluarkan dari dua bibir, ya, melibatkan dua bibir. Dan secara makhraj memang asy-syafataini. Jadi di terjemah pun atau di kitab di situ, ya, bahasanya pun tidak terlalu panjang, ya, karena kalau kita berbicara tentang makhraj itu hanya sekedar mengetahui di mana huruf tersebut dikeluarkan. Di mana huruf tersebut dikeluarkan. Titik dikeluarkannya suatu huruf itu kesimpulan mungkin daripada makhraj. Nah, jadi pembahasannya di sini dari dua bibir keluarlah huruf waw, ba, dan mim. Adapun kaifiyah, ya, bagaimana cara mengeluarkannya, nah, ini berkaitan dengan sifatul huruf. Bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana keluar huruf tersebut, nah, ini berkaitan dengan sifatul huruf. Adapun makhraj, dia hanya mengetahui, ya, pelajaran atau pembahasan hanya sekedar untuk mengetahui titik di mana suatu huruf dikeluarkan. Nah. Baik. Wa ghunnatun makhrajuha al-khayshumu. Ini makhraj bagian yang terakhir dari lima bagian makhraj yang kita sebutkan, ya, di awal. Yaitu makhraj khayshum. Makhraj khayshum adalah gunnah. Kebalik, ya. Makhraj gunnah adalah al-khayshum. Wa gunnatun, dan gunnah. Gunnah itu apa? Di sini disebutkan suara dengung. Eng, ya, bahasa kita. Suara dengung yang dimiliki oleh huruf nun dan mim. Makhrajuha, tempat keluarnya adalah pangkal hidung. Al-khayshum. Khayshum itu pangkal hidung. Pangkal hidung. Tandanya apa khayshum? Suara gunnah itu apa? Suara hidung, ya, bahasa gampangnya. Atau dengung, mungkin lebih familiar dengung. Tandanya apa suara hidung? Kalau hidung kita ditutup, maka suaranya akan hilang. Itu suara hidung namanya. Bagaimana suara gunnah tersebut, ya, nanti akan dibahas lebih rinci lagi. Baik, yang jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan adalah gunnah itu emang huruf, ya? Ini yang jadi pertanyaan, kenapa dia masuk kepada bab makharijul huruf pembahasannya. Emangnya gunnah ini huruf, ya? Ternyata, gimana jawabnya itu? Kan ini sedang membahas tentang makharijul huruf. Kita tahu di awal pembahasan huruf itu huruf hijaiyah ada 29, huruf abjadiyah ada 28. Tidak ada disebutkan alif ba ta sa, kemudian ada ghunnah ya. Jadi pertanyaan ghunnah itu apakah huruf ya? Kok masuk pada pembahasan makharijul huruf? Jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah iya, ghunnah itu adalah huruf tapi yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia merupakan bagian, bagian dari huruf mim dan nun. Sudah disebutkan suara dengung yang dimiliki oleh huruf nun dan mim tidak bisa terlepas. Ghunnah ini tidak bisa terlepas dari huruf mim dan nun, sehingga ketika pengucapan huruf mim dan nun pasti melibatkan ghunnah. Pasti melibatkan ghunnah. Apapun kondisinya, apapun harakatnya, apapun tanda

0: daripada huruf nun dan mim. Karena ketika mengucapkan huruf nun dan mim pasti akan melibatkan gunnah ini. Untuk mengetahui gunnah ini adalah sesuatu yang terlibat pada huruf, ya, maka perlu untuk mengetahui dari mana ini huruf, dari mana ini gunnah ini dikeluarkan. Dari mana gunnah ini dikeluarkan? Ternyata dikeluarkan dari al-khayshum atau bagian pangkal. Baik. Para hadirin juga para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Dengan demikian selesailah kita untuk membahas makharijul huruf sedari awal sampai dengan akhirnya. Baik. Setelah ini kita akan coba membahas tentang bab sifatul huruf, ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Makharijul huruf pembahasannya sebetulnya adalah lebih kepada kita mengetahui titik di mana dikeluarkannya suatu huruf. Sebatas itu saja. Sebatas itu saja. Itu bab pembahasan tentang makharijul huruf. Adapun bagaimana cara untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut, maka ini kembali kepada pembahasan tadi, sifatul huruf. Sifat itu kaifiyati ada al-hurufil hija. Bagaimana seseorang mengucapkan, ya, melafazkan suatu huruf hijaiyah, maka ini berkaitan dengan sifatul huruf. Antara manfaat mempelajari sifatul huruf juga bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya yang dikeluarkan dari titik yang sama atau dikeluarkan dari makhraj yang sama. Bagaimana kita membedakan antara huruf dal dan dha? Kok suaranya beda padahal dikeluarkan dari titik yang sama? Sin, sad, ya, dikeluarkan dari titik yang sama. Ain, ha, ini dikeluarkan dari titik yang sama, dari makhraj yang sama. Kenapa hasil atau suara yang dikeluarkan, suara yang dihasilkan bunyinya berbeda? Itulah yang berkaitan dengan sifatul huruf. Bagaimana cara mengucapkan suatu huruf, ya, mengeluarkan dari titiknya, dari titik atau dari makhrajnya dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, demikian kurang lebih materi yang bisa disampaikan. Sesi berikutnya insya Allah kita akan masuk kepada sesi tilawah. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita tidak dipandu oleh host, ya. Jadi insya Allah saya sendiri langsung yang akan menginstruksikan terkait dengan bagaimana nanti teknis, ya, interaktifnya. Baik, pembahasan terakhir, ya, nanti para hadirin atau para pemirsa, ya, nanti akan ditunjuk siapa yang akan menyetorkan bacaannya setelah pembahasan tilawah ini. Nah, pembahasan tilawah di pertemuan lalu kita sudah sampai pada surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun di ayat yang ke-6. Insyaallah kita lanjut, ya, di ayat berikutnya, ayat ke-7 sampai dengan mungkin ayat ke-9. Nah, seperti biasa, silakan, ya, bagi ikhwan atau siapapun yang menyimak, juga para pemirsa sekalian, untuk menyimak terlebih dahulu, silakan untuk memperhatikan, ya, kemudian sebisa mungkin diikuti dengan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بجأ حضرين

Baik. Coba diperhatikan. Za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Di sini saya coba tekankan dari sisi ghunnah. Tadi kita sudah membahas tentang makhraj daripada ghunnah. Za'ama alladhina kafaru. Sebagian ketika mengucapkan huruf mad. Mad itu dikeluarkan dari al-jawf. Al-jawf yaitu rongga tenggorokan dan mulut. Sehingga harusnya tidak melibatkan khayshum. Kafaru. Sebagian memang susah untuk ditodong ya. Sebagiannya hanya bisa diketahui, sebagiannya hanya diketahui oleh diri sendiri. Ketika ditutup hidungnya baru ketahuan. Kadang begitu. Kafaru harusnya tidak ada, tidak berefek kepada suara ketika ditutup hidungnya. Kafaru. Kalau yang berefek kepada ditutupnya hidung, kemudian suaranya ada perubahan, maka di situ khayshumnya terlibat dan ini harusnya tidak terlibat. Ya. Allan yub'atsu. Nah, di sini yang menjadi titiknya. Ini yang seharusnya melibatkan khayshum. Allan. Nah, ini baru khayshumnya dilibatkan. Ada suara dari jauh ada. Ya, tapi juga melibatkan al khayshum. Yang seharusnya melibatkan khayshum sebagian biasanya alai, hanya suara di mulut saja ya, juga salah, namanya juga idgham bi ghunnah. Alai melibatkan khayshum, idgham bi ghunnah. Nah, jadi ini coba diperhatikan, kalau face to face ya, musyafahah, berhadapan dengan guru itu biasanya ketahuan ya. Nah, kalau online interaktif seperti ini biasanya nggak terlalu tampak ya. Sehingga saya coba jelaskan ini agar supaya menjadi pembelajaran masing-masing. Nah, terakhir ya di potongan ayat ini, allai yub'atsu tu tu, ini dua harakat, jangan lebih. Jangan lebih, dua harakat. Kita sudah tahu ukurannya, sering diingatkan juga. Allai yub'atsu ada mad tabi'i ketika dia berada di akhir waqaf ya, maka di antara yang perlu diperhatikan adalah jangan kurang ataupun lebih dari dua harakat ya, la yub'atsu tu tu ya, dua harakat saja. Kemudian di antara hal yang juga perlu untuk diperhatikan ketika mengucapkan mad tabi'i di akhir waqaf adalah jangan terkesan ada hamzah di akhirnya. Yub'atsu bu, nah, ada e ya, ada ditutup itu apa pangkal tenggorokan atau pita suaranya ditutup, jangan, nanti jadi ada hamzah la yub'atsu bu, tidak, tapi lepaskan saja, habiskan di udara la yub'atsu tu tu. Nah, ini seperti ini ucapkan mad tabi'i ketika berada di akhir waqaf ini juga sering ya kita dengar. Khususnya dua titik kesalahan ini. Memang tidak fatal ya. Tidak berniat juga ya. Tapi beginilah cara ada yang maksimal. Wadduha. Abasa wa tawalla. Udah mah kepanjangan. Kemudian seolah dia menambah hamzah. Sabbihisma rabbikal a'la. Tidak. Sabbihisma rabbikal a'la. La. Alladhi khalaqa fasawwa wa, apalagi di akhir surat ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini banyak ya. Dua harakat saja ya. Karena memang kadarnya dua harakat itu mad tabi'. Nah. Oke lagi. Da'ama alladhina kafaru allan yub'atsu.

عملتم. Tadi sudah dibahas tentang makhraj huruf waw, ya, coba diperhatikan. Qul bala wa rabbi wa, ya. Jangan wo, wo, ya, tapi wa, fathah, ya, dibuka, jangan di depan. Qul bala wa rabbi wa rabbi, jangan wa rabbi, ya, jadi wo, apalagi setelahnya huruf tebal. Wawnya rata-rata, waw fathahnya rata-rata, ya, tidak itmamul harakatnya tidak terperhatikan, ya, sempurnaan harakatnya tidak terperhatikan. Nah, qul bala wa rabbi wa rabbi wa rabbi, qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum.

وذلك على الله يسير. Baik, di sini juga sama ya, kita coba ingatkan juga, ketika suatu huruf yang berada sebelum huruf tebal ya, sering diingatkan, nanti ada pembahasannya di matan ini ya, nanti ada pembahasan tentang tahzir ya, peringatan pada huruf-huruf tebal ya, atau pada sebetulnya peringatannya adalah pada huruf-huruf tipis yang berada sebelum huruf tebal. Ada ya, masih ada pembahasannya. Ya. Baik, maksud saya yang mau ditekankan adalah wadzalika ala Allahi, ya. Ala la tipis. Jangan sampai Allah, ya. Ini tanpa sadar sering terjadi. Ya. Allah, la-nya sudah ikut tebal, ya. Padahal la tebalnya adalah la yang kedua. Ala Allahi. Alallahi. Ya, makanya, kalau saya sering ingatkan kepada para santri itu, ya, makanya huruf tebal itu jangan dibiasakan monyong. Biasanya ini efek dimonyongkan atau dimajukan kedua bibir, salah satunya di sini. Alallahi. Jadi lamnya seolah harus o bunyinya. Tapi padahal apa? Fathah tebal. Alallahi. Allah. Tidak perlu Allah ya, tidak, makanya nanti akan berefek lebih mudah ya, untuk mengucapkan huruf tipis meskipun bersanding dengan huruf tebal. Ketebalan huruf itu pengaruh intinya adalah di main lidah ya, pangkal lidah yang dimainkan, bukan bibir ya. Tidak ada pengaruh bibir itu kepada penebalan huruf ya. Namun ketika bibir itu dimonyongkan akan cenderung menebal ya. Lidah itu akan cenderung mengangkat bagian pangkalnya. Sebagian besar seperti itu. Nah, maka diperhatikan. Wadzalika 'ala Allahi yasir. Nah. Baik, satu lagi Afwan ya. Coba diperhatikan. Yasir ya, tipis. Ro-nya dibaca tipis ya, memang secara bobot, secara penulisan dia omah ya, yasirun, tapi kondisi ketika dibaca adalah sukun ya. Ro sukun sebelumnya ya sukun ya, pasti dibaca tipis ya. So, ya sukun ya, sebelumnya huruf sukun, sebelumnya kasroh juga. Tapi kalau sudah ya sukun sebelumnya, dia hampir bisa dipastikan dia pasti tipis. Sir. Jadi jangan yasiro. Yasiro. Tidak. Tapi yasir. Sir. Tipis. Wadhalika ala Allahi yasir. Nah.

Oi. Ini ada kata yaum. Yaum sering diingatkan juga hal yang berkaitan dengan huruf lin. Ya, huruf lin. Di sini ada huruf lin, waw. Ya, waw sukun. Waw sukun yang sebelumnya huruf berharakat fathah, yaum. Ingin diingatkan adalah sempurnakan fathah sebelum huruf lin. Ya, jangan buru-buru yaum, yaum, ya. Atau yo, jadinya yo, ya, sebagian begitu. Tapi ya, ya-nya disempurnakan yauma, yauma. Masuk wawnya lembut, ya, halus, mudah. Yauma yajma'ukum liyaumi, yaumi, yaumil jam'i dzalika yaumut. Ya-nya, ya-nya betul-betul jelas, ya. Harakat fathahnya betul-betul jelas. Nah, lagi. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun.

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

Baik, kita potongnya di sini saja. Potongnya di sini, wa'idukhil hujannat. Baik, hal yang juga kita tadi terluput ya untuk diingatkan. Ini juga sering diingatkan ya pertemuan kita terkait dengan hak anhu sayyiatihi ya. Nah, ini jangan sampai haknya hu ya melibatkan khaisyum juga sayyiatihi ya. Nah, ini tidak terasa ya. Kalau tidak langsung memang tidak terlalu terasa, beberapa santri juga cukup sering ya. Para hadirin sebagian sering demikian sehingga ditegur ketika setoran. Jadi juga fir'anhu hu melibatkan khaisyum. Anhu hu sayyiatihi. Jangan sayyiatihi hi. Tampak. Kalau langsung biasanya langsung ketahuan. Kalau suara-suara telepon atau Zoom seperti ini memang mudah-mudahan semuanya aman ya. Makanya kita coba ingat. Baik, sekali lagi. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Afwan. Yang tadi pembahasan adalah salah satu yang diingatkan melibatkan khaisyum bukan pada tempatnya. Melibatkan khaisyum bukan pada tempatnya. Tapi ingat bahwa ada beberapa hal yang perlu melibatkan ghunnah. Jadi di sini may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir. Ya, ada idgham bi ghunnah di situ. Beberapa tempatnya. Maka diperhatikan. Ya, jangan sampai tibalik ya. Yang harusnya ada ghunnah, ghunnahnya hilang. Yang harusnya tidak melibatkan ghunnah malah khaisyumnya selalu terlibat. Ya. Maka diperhatikan. Baik. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً

ذلك الفوز العظيم. Diperhatikan, dalikal fawzul azim. Tadi sudah diingatkan, huruf lin sempurnakan terlebih dahulu huruf fathah sebelumnya. Fawzu, fa, fa, fawzu, ya, jangan faw, jangan jadi faw. Fawzu, jelaskan harakat fathah. Kemudian azi, azi, ya, wo-wi. Tebalnya di awal, kemudian ketika harakat kasrahnya langsung jadi tipis. A-wi-wi. Ya, seperti itu. Dzalikal fawzul 'adzim. Baik, kita coba ulangi sekali lagi untuk pemantapan. Ya, setelah itu kita coba terima mungkin ada telepon dari pemirsa ataupun nanti para peserta Zoom. Kali ada yang mungkin ingin ditanyakan, boleh ya angkat raise hand terlebih dahulu, atau yang mungkin mau menyetorkan bacaannya silakan raise hand terlebih dahulu. Untuk menyetorkan bacaan ini khusus laki-laki ya. Ibu-ibu ataupun para akhwat ya tidak bisa menyetorkan tilawahnya, tapi masih bisa bertanya mungkin jika ada yang memang ingin ditanya. Baik, kita coba pemantapan terlebih dahulu ya sebelum nanti menyetorkan tilawah. Baik, silakan diikuti, maksimalkan dari sisi tilawahnya. Seluruh ada atau menunaikan hak-hak hurufnya silakan dimaksimalkan. أعوذ بالله من الشيطان

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

ذلك الفوز العظيم. Baik, kita coba terima setoran. Sekali lagi kita ingatkan, mungkin bagi di antara ada peserta Zoom, ya silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu atau aktifkan fitur raise hand ya. Yang pertama mungkin kita coba kepada yang hadir di studio. Silakan, Agda.